0: berapa ekor kambing yang susunya bisa diperah oleh anak oleh keluargaku. Menurut antum yang diminta oleh badui ini banyak apa dikit? Masya Allah. Kalau antum datang ke sini ditanya sama babe, mungkin ustad mau apa ustad? Kayaknya itu alpat sama motor itu ada berapa anak bawa gitu kan? Ada BMW. Oh bapak ada BMW-nya boleh kita bawa. Terlalu banyak permintaan badui. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, a'jizum au ayajizu ahadukum ay yakuna mithla ajuzi bani Israel. Apakah kalian enggak bisa menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Ajuz, dia sudah sepuh dan boleh jadi dia paling tua di antara Bani Israel. Kata para sahabat, wa ma ajuzu Bani Israel. Apa ceritanya wanita sepuh dari kalangan Bani Israel? Inna Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ketika hendak meninggalkan Mesir di malam hari itu, berangkat dengan Bani Israel, tahu-tahu mereka tersesat. Nabi Musa mengatakan, anna hadza, kok bisa kita tersesat? Supaya untuk melihat bagaimana kelelahan itu sebuah keniscayaan. Mereka, para ulama menyebutkan Nabi Musa 40 tahun ya sebelum menjadi nabi, dan 40 tahun kemudian beliau menjadi nabi di Mesir. Artinya Bani Israel 40 tahun disiksa, 40 tahun kemudian tetap disiksa. Lalu mereka hendak keluar dan ternyata tersesat, enggak bisa sampai ke tempat tujuan. Lalu sesepuh-sesepuh Bani Israel mengatakan, inna Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ketika beliau meninggal dunia, beliau berpesan bahwa apabila kalian pergi meninggalkan Mesir, la takhruju illa bi'iwami, kalian enggak boleh meninggalkan Mesir kecuali kalian membawa jasadku. Disuruh bawa jasadnya Nabi Yusuf. Jadi mereka tersesat karena ada yang belum dibawa sama mereka. Terus kata Nabi Musa, waman yadri qabra Yusuf, siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf? Artinya selama 80 tahun hidup Nabi Musa alaihissalam enggak tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf. Dan bukan kuburannya yang sibuk diziarahi sama Bani Israel ya. Enggak ada. Kata orang-orang tua mengatakan, enggak ada yang tahu kecuali ada satu wanita tua, ajuz, dan dia enggak pernah mau ngasih tahu yang lainnya. Akhirnya Nabi Musa
1: pilih orang, dibawalah wanita tua ini.
0: Nabi Musa kalimullah mengatakan kepada wanita tua ini, memohon kepada dia, dulluni ala qabri Yusuf, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Yusuf alaihissalam. Kata wanita tua ini, hatta tu'tiani hukmi, ya aku kasih tahu tapi syarat dan ketentuan berlaku, kata dia. Aku punya permintaan, kata dia. Oke, wama hukmuki, apa ketentuanmu? Kata wanita tua ini, aku numa'aka fil jannah, aku bersamamu di surga. Bayangin jemaah, kalau badui tadi minta onta, minta beberapa ekor kambing, kalau tadi dia sampaikan anak mungkin minta mobil, minta berbanyak itu. Wallah mata'ud dunia ini qalil. Kalau Jogja ini diberikan kepada antum semua, qalil. Kalau semua isi bumi ini diberikan kepada antum semua, qalil. Seperti seorang yang memasukkan tangannya ke lautan, kemudian dia lihat ada satu dua tetes di tangannya. Itulah dunia. Sedangkan samudra itulah akhirat. Maka wanita tua ini ketika dapat kesempatan untuk meminta, dia minta bukan cuma masuk surga, tapi bersamamu di surga, bersama Nabi Musa. Yang derajatnya Nabi Musa tentunya ada di Al-Firdaus Al-A'la, yang tentunya wanitanya akan berjumpa dengan nabi-nabi di sana. hatta tu'tiani hukmi. Maka Nabi Musa AS ketika wanita ini minta itu, dilihat berat permintaan. Tidak mudah Nabi Musa mengatakan iya. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa, ani'ti hukmaha, berikan permintaan dia. Akhirnya Nabi Musa berikan jaminan kepada wanita ini bahwa dia akan bersama Nabi Musa di surga. Dia tidak minta untuk kembali muda, dia tidak minta kekayaan, dia minta surga Allah bersama Musa alaihissalam. Lalu wanita ini berangkat ke satu tempat yang digenangi air seperti kolam. Kata wanita ini, keringkan tempat ini. Bagaimana Allah azza wajalla menyembunyikan kuburan Nabi Yusuf di dasar kolam? Setelah kering, perempuan ini menunjukkan, gali tempat ini. Digali, ketemu jasadnya Nabi Yusuf. Dan kita tahu bumi tidak memakan jasadnya para nabi. Ketika diangkat itu jasad, jalan menuju tempat pelarian itu terang seperti siang hari. Akhirnya mereka pergi. Allah tidak memindah mereka dengan buruk, enggak. Allah menyuruh mereka pergi berjalan kaki, mungkin ada naik himar, naik onta. Kelelahan itu mereka berpikir akan berakhir. Ternyata mereka sampai ke pantai dan tidak ada alat penyeberangan. Ketika mereka sampai ke pantai, mulai mereka merasakan keputusasaan. Dilihat di belakang Fir'aun sudah sampai. Fir'aun juga capek malam-malam keluar dari istananya. Bagaimana dia suruh bala tentara yang disebutkan jumlahnya hampir 400 ribu atau lebih bala tentaranya Fir'aun. Dan kalau kita bicara 400 ribu di masa itu, bala tentara itu jumlah yang besar sekali. Sekarang Indonesia berapa jumlah tentaranya? Berapa? 1 juta, 1 juta setengah kira-kira. Iya, TNI itu 1 juta, kata Pak Prabowo mau dibikin 2 juta jumlah tentara. Sekarang dengan jumlah penduduk 280 juta, ini di tempatnya Mesir sana berapa jumlah penduduknya pada waktu itu? Maka dikatakan Fir'aun zil autad, yang punya pasukan yang gagah perkasa dia. Kelihatan Bani Israel dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka kakinya capek setelah melakukan perjalanan panjang. Tahu-tahu mereka harus menghadapi lautan yang tidak ada alat penyeberangan. Menoleh melihat Fir'aun dengan pasukannya, maka mereka mengatakan, habis kita sudah. Jiwanya diuji. Kata Nabi Musa, kanlah. Ya. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Butuh kesabaran. Dan di sini kita harus yakin. Biasanya dan selalu seperti itu dalam banyak kondisi, jalan keluar itu, nah, jalan keluar itu datang pada saat kepepet. Jalan keluar itu datang pada saat benar-benar tidak ada jalan lain. Allah belah itu lautan. Apakah Bani Israel langsung lari? Mereka khawatir terjamah. Akhirnya mereka melewati lautan itu dengan 12 jalan. Di beberapa tafsir yang berlandaskan kepada Israiliyat, itu jalannya transparan supaya Bani Israel, karena mereka dari 12 suku, mereka bisa melihat, oh masih ada saudara mereka selamat juga gitu. Sampai mereka melewati lautan dan Fir'aun pun akhirnya memasuki itu jalan dan tenggelam dalam lautan. Inti dari cerita tadi yang kita dengar. Ternyata menuju kepada Allah itu lelah, dan masuk neraka juga lelah. Emangnya orang yang masuk neraka di dunia gak lelah? Antum bisa melihat ada orang yang lelahnya untuk bangun bangunan, seperti yang bangun villa ini. Ana mau tanya sama babe, yang bangun villa ini berapa orang tukangnya waktu itu? 22. Semuanya sholat? Gak semuanya. Bayangin dia capek lelah membangun villa, sebagian gak sholat. Ya villa, bangun masjid. Anda melihat kuli-kuli bangunan, tukang bangunan, bangun masjid juga gak sholat cuma. Padahal dia di masjid. Apa yang menyebabkan dia capek mendapatkan uang 150 ribu sehari mungkin, tapi untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dia gak mau capek. Dan kalau dibandingkan capeknya, ya insyaallah lebih capek bangun masjid daripada sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kenapa terasa lebih berat sholat 5 waktu buat dia daripada kerja di bawah terik matahari dari jam 8 sampai jam 4 sore? Nah, oh ada mau jawab di sana. Yang jauh kasih mic-nya.
2: Mungkin yang nampak besar, karena kalau misalnya kita kerja di bawah terik matahari,
0: kenalkan diri dulu. Mana?
2: Kenalkan, namanya Halika Alfiyah Basalama, anak dari Jember. Izin dijawab. Pemikirannya adalah kalau misalnya kerja di bawah terik matahari itu kita dapat upah.
0: Nah,
2: kita bisa menghidupi kehidupan kita di dunia ini. Tapi kalau misalnya sholat, mungkin kelihatannya tidak ada hasilnya di dunia ini.
0: Itu yang menyebabkan dia berat akhirnya. Masya Allah, kasihkan hadiah jemaah. Karena dia di Jember, kita kasih hadiah yang banyak jemaah. Khususan karena sama-sama bersalama ini soalnya. Barakallahu fikum. Nah, mungkin itu salah satu jawabannya. Ketika orang bekerja, jelas dia dapat upah. Dia dapat duit, dia dapat kesenangan. Ketika sholat dapat apa? Antum ikut kajian ini dapat apa?
3: Pahala, ilmu.
0: Sesuatu yang abstrak. Kalau pulang ke rumah, bang, bawa apa bang? Ilmu. Ya, istri dibawa ini ilmu ya, biasa aja. Oh iya sudah. Coba antum bawa. Masa cilo bawa hadiah lah, antum bawa hadiah atau bawa bakpia ke rumah, bawa alpat itu. Allahu Akbar. Mereka akan masya Allah. Itu salah satunya. Dan memang bawa madu. Oh, mulai. Oke, okay, bawa madu capek apa enggak? Jangan-jangan ini sampai bersandar ini. Huffatil jannah bil makari wa huffatil nar bis syahwat. Ini karena bicara madu, maka ana
3: belok,
0: bukan belok ya, ana kaitkan dengan madu ini ya. Huffatil jannah bil makari. Jadi surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang bangunannya labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Kenapa di villa ini batu-batunya ditutupi?
3: Batunya tinggal saja.
0: Karena batu-batanya jelek, kalau kelihatan. Tapi kalau batu-batanya dari emas, apakah butuh ditutup? Tidak.
4: bangunan semuanya emas, bangunan semuanya perak. Tapi ternyata untuk kesana kita harus melawan syahwat kita. Wahubatin nabi syahwat. Sedangkan untuk masuk neraka itu ikutin syahwat, walaupun tetap capek. Ya. Maka kita lihat nih, karena bicara madu tadi, lebih mudah mana
0: seorang menikah lagi poligami dengan seorang yang berzina? Antum kalau punya uang 100 juta, antum bisa berzina dengan wanita-wanita cantik, muda, 100 wanita. Mungkin enggak 1 juta dapat perempuan jemaah untuk berzina? Pasarannya berapa di sini?
5: Dia jauh.
0: Ya ya. Berapa di sini? Oh enggak tahu. Oke, kita kasih hadiah buat antum. Berikan kepada beliau. Ah, masya Allah, barakallahu fikum.
5: Enggak tahu.
0: Ya, alhamdulillah tuh enggak tahu jemaah. Tapi 1 juta ya, kalau melihat orang-orang yang menjadi pelacur, ada tempat-tempat pelacur, kayaknya besar 1 juta itu. Besar apa enggak, jemaah? Oh, pada diam semua. Bayangin, dia punya 100 juta, dia bisa berzina dengan 100 wanita. Atau dia dengan 100 juta, dia nambah satu istri, ribut sama mertua. Ada yang ribut sama orang tua sendiri. Ribut menghadapi anak. Pusing kepala. Piring pecah. Tidak disapa sama ipar-ipar umpamanya. Ada kondisi di mana ketika antum melakukan yang halal ini capek, lelah. Yang haram juga capek dan lelah sebenarnya. Tapi milih yang mana? Bapak-bapak, kayaknya satu lelah, dua juga lelah, Ustaz. Jadi pilih mana tuh? Nah, kulluha ta'ala. Itulah kehidupannya. Emangnya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menikah dengan istri-istri beliau, beliau enggak capek, beliau enggak lelah, lelah beliau jemaah. Sampai karena lelahnya beliau, Allah turunkan sebuah ayat, bukan sebuah ayat, beberapa ayat ya, surat At-Tahrim. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, kenapa engkau sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan demi mencari keridhaan istri-istrimu? Ada supaya enggak ribut istri-istri. Beliau capek jemaah. Sampai Allah tegur. Sallallahu alaihi wasallam, karena hidup ini lelah. Nabi alaihi salatu wasallam bahkan pernah memboikot semua istri-istrinya. Beliau melakukan ila, bersumpah beliau tidak akan mendatangi istri-istrinya selama satu bulan, semuanya. Beliau akhirnya tidur ya bukan di villa. Beliau tidur ya ada gubuk lah, gubuk yang ada di dalam kebon ya, yang tinggi tempatnya. Beliau istirahat di situ untuk bukan lari dari kenyataan, tapi untuk membenarkan orang-orang yang ada di rumah. Jadi semuanya lelah dan capek. Sekarang lelah antum buat apa? Apakah seorang ustaz itu dekat dengan surga? Jadi kalau antum melihat ustaz, Allah, insya Allah ahlul jannah. Lalu ketika antum menjadi ring, ring satu ustaz, kayaknya lebih dekat sama surga. Seperti itu. Kalau ring dua, jauh. Lebih jauh. Ketua. Ketua lebih dekat. Panitia, panitia kajian. Panitia kajian sama panitia konser
1: Sama-sama capek apa enggak? Sama-sama capek. Capek dan dikomplain orang. Kira-kira yang masuk surga mana? Yang ikhlas. Kalau jadi panitia konser ikhlas. Kita ingat tetap harus dua syaratnya diterima amalan kita. Al-ikhlasu wal-mutaba'ah. Kita harus ikhlas lillahi ta'ala dan mengikutin aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: kita dengan dua syarat tadi, ikhlas. Jadi panitia kajian harus ikhlas. Jadi tim media. Banyak jadi tim media ya. Kadang-kadang berpendapat ustadznya yang ikhlas. Kalau ana dapat fulus gak apa-apa lah, kan kerja ana. Dua-duanya harus ikhlas. Ingat ada seorang ustadz ya. Ustadz ini nulis di majalah. Kan biasanya dapat honor nulis di majalah itu ya. Seperti itu. Tahu-tahu honornya gak dikirim jamaah. Kemudian ada omongan, ya ustadz kan harus ikhlas loh. Kalau harus ikhlas bukan hanya ustadznya, semua yang kerja di majalah itu harus ikhlas. Tapi bukan berarti ada larangan kita mendapatkan itu hati. Kita tidak mencari dunia dengan ibadah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan awwalu man, oh ini dari sini jamaah, mana mic-nya?
1: Assalamualaikum. Nah, fadal.
2: Ana Salim Abu.
1: Jualan apa, Bapak?
2: Jual katana, Ustaz.
1: Tuki katana.
2: Pedang-pedang.
1: Oh, pedang. Pedang itu bisa buat apa? Kita perang enggak ada sekarang.
2: Buat iddah tadi. Buat iddah sama buat pajangan, Ustaz.
1: Oh, buat pajangan ya, Ma. Kalau buat pajangan harus banyak fulusnya tentunya, Ma. Nah, terus
2: tapi Ustaz, jawabannya tadi tiga orang yang akan jadi pertama. Ini saya khawatir juga saja. Yang pertama adalah seolah-olah dianggap mati sehat, padahal dia hanya ingin disebut sebagai pemberani. Arti di medan perang. Nah. Kedua, seorang yang berinfak atau seorang dermawan. Dermawan gitu saat berinfak. Yang ketiga yaitu tadi ahli ilmu yang
1: subhanallah barakallahu fikum jazakallahu khair. Fadhal. Masyaallah.
2: Jazakallahu khair.
1: Wa iyyakum barakallahu fikum. Naam. Iya, yang oh gitu. Boleh jadi pada puasa mereka hantu.
3: Kemarin kami puasa saat
1: mereka.
3: Kami ikut anu saat. Stop.
4: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
7: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
8: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau.

0: ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotestan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Toi barakallahu fikum para pendengar umumullah, kami hadirkan sebuah kajian dengan tema sejarah berdarah Syiah Rafidhah bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah. Format rekaman kajian beliau di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fillah wa tifiddin azanillahu iyyakum. Kita lanjutkan tentang akidah orang-orang Syiah. Tadi pada sesi yang pertama telah kita bahas bagaimana akidah mereka tentang Al-Qur'an, dan pada sesi yang kedua ini kita buka dengan akidah mereka tentang imam, tentang keimaman. Kita tahu bahwasanya Syiah yang tersebar sekarang adalah Syiah Al-Imamiyah atau Rafidhah atau Syiah Al-Imamiyah Al-Itsnai Asyariyah, yaitu Syiah Imamiyah. Karena memang benar bahwasanya Syiah terdiri dari berbagai macam sekte, ya, yang secara garis besar terdiri atas tiga sekte, yaitu Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Ismailiyah. Ya, yang paling mending dekat dengan Ahlussunnah adalah Syiah Zaidiyah. Tetapi Syiah yang tersebar sekarang di seantero dunia, ya, yang kebanyakan tersebar, yang tersebar di tanah air kita adalah Syiah Al-Imamiyah yang berasal dari Iran dan Irak. Dan Syiah ini yang sedang kita bahas tentang akidah mereka. Kita tidak bahas tentang Syiah Zaidiyah dan kita tidak bahas tentang Syiah Ismailiyah, tapi kita bahas tentang Syiah yang tersebar di tanah air kita, yang tersebar di Iran, tersebar di Irak, dan tersebar di penjuru dunia adalah Syiah Al-Imamiyah. Kenapa dikatakan dengan Syiah Al-Imamiyah? Karena mereka meyakini bahwasanya di antara rukun iman atau rukun Islam adalah beriman kepada imam mereka yang 12. Ya, imam mereka yang 12. Dan inilah sebagian ulama mengatakan kenapa orang-orang Syiah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an ada distorsi, ada penyimpangan, ada pengurangan. Kenapa? Karena mereka tidak puas dengan isi daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an isinya pujian terhadap para sahabat, pujian dengan setinggi langit. Sementara mereka mengkafirkan para sahabat. Al-Quran tidak menyebutkan masalah keimaman meskipun satu ayat tidak ada. Mereka jengkel, ya, tidak ada dalam Al-Quran. Sementara kalau kita perhatikan masalah sholat dan zakat disebutkan banyak dalam Al-Quran. Ya, sholat disebut mungkin 100 kali lebih mungkin sholat disebut dalam Al-Quran. Zakat disebutkan mungkin 30 kali oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, banyak disebutkan zakat dan sholat. Sementara masalah imam tidak disebutkan sama sekali. Sementara menurut mereka masalah keimaman, ya, masalah rukun Islam, masalah keimaman lebih utama dan lebih afdal daripada sholat dan zakat. Berikut ini riwayat-riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Ya. Tatkala mereka tidak mendapatkan masalah keimaman dalam Al-Quran, maka mereka mengatakan Al-Quran telah menyimpang, Al-Quran telah dirubah oleh para sahabat. Kemudian mereka membuat riwayat-riwayat dusta tentang keutamaan masalah keimaman. Di antaranya mereka riwayatkan dari Muhammad bin Ali Al-Baqir, imam mereka yang imam keempat, ya. Muhammad atau imam yang kelima, Muhammad Ali Al-Baqir bin Ali Al-Baqir, dia mengatakan Bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Ala salati wa zakati wa sawmi wal hajj wal wilayah, dibangun di atas salat, zakat, puasa, haji, dan keimaman. Dan apa? Keimaman wilayah. Kemudian dia berkata, "Walam yunada bi syai'in kama nudiya bil wilayah," dan tidak diserukan kepada sesuatu pun sebagaimana diserukan terhadap keimaman. Artinya, penyeruan terhadap salat, terhadap zakat, terhadap haji, terhadap puasa masih kurang, tidak seperti diserukan terhadap masalah keimaman. Dalam riwayat yang lain dari Abu Abdullah, yaitu Ja'far As-Sadiq, imam mereka yang keenam, dia berkata, "Inna Allah qad farada 'ala ummati Muhammadin khamsa fara'id." Sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada umat Muhammad lima kewajiban. As-salat dan zakat dan puasa dan haji wa wilayatuna dan keimaman. Kemudian kata dia, farakhasalahum fi asya' minal faraid al-arba' walam yurakhis li ahadin fi wahidah. Dan Allah memberi keringanan terhadap empat rukun yang pertama, yaitu salat, zakat, haji dan puasa, namun Allah tidak memberi keringanan tentang masalah apa? Keimaman. Dalam riwayat yang lain dari Abu Ja'far, dia berkata, Bunyal Islam ala khamsati asya. Islam dibangun di atas lima perkara. Salat, zakat, haji, puasa dan wilayah. Qala Zurarah, qultu wa ayyu syai'in min dzalika afdhal? Mana di antara rukun Islam tersebut yang paling afdhal? Qala al-wilayah afdhal, keimaman yang paling apa? Afdhal. Oleh karenanya inilah mereka kenapa dikatakan dengan Syiah Al-Imamiyah Al-Itsnai Asyariyah, karena mereka meyakini seorang dikatakan muslim tidak dikatakan muslim sampai mereka beriman dengan imam mereka yang ke-12, ya, yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan yang imam kedua, ketiga siapa? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya siapa? Ali Zainal Abidin. Antum perhatikan, Hasan punya anak juga. Ada keturunan Hasan, punya laki-laki, punya anak keturunan. Husain juga punya anak selain selain apa namanya, Ali Zainal Abidin. Kemudian setelah Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Bakir. Setelah Muhammad Al-Bakir, yang keenam adalah Ja'far As-Sadiq, yang sering disebutkan dua riwayat ini. Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq dengan Muhammad Al-Bakir, imam keenam dan imam kelima. Seterusnya saya lupa namanya, dan terakhir adalah Muhammad Hasan Al-Askar. Muhammad Hasan Al-Askar, imam ke-12 mereka, yang dia tatkala berumur sekitar 5 tahun masuk dalam sirdab dan tidak keluar-keluar sampai sekarang. Sudah 1200 tahun dia tidak keluar. Dan ini imam yang terakhir mereka, dan nanti kalau dia keluar itu yang disebut dengan imam Mahdi, sehingga mereka masih menantikan kedatangan imam Mahdi. Oleh karena salah seorang ulama Syiah ceramah di televisi, dia mengatakan bahwasanya kami akan menaklukkan Mekah dan Madinah. Bagaimana? Ya, kami akan menaklukkan kota Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena keluarnya imam ke-12 hampir-hampir keluar. Sebentar lagi apa? Keluar. Sudah 1200 tahun tidak keluar-keluar, kata dia sekarang waktunya apa? Keluar. Namun tidak bakalan keluar. Tidak bakalan keluar. Ikhwani fil azani Allah wa yakum. Oleh karenanya mereka gulu berlebih-lebihan terhadap imam-imam mereka. Sikap mereka terhadap para imam berlebihan. Kita ini dianggap kafir oleh mereka karena kita tidak beriman dengan 12 imam tersebut. Faham? Kita tidak beriman dengan 12 imam tersebut. Tapi mereka mengatakan orang hanya bisa dikatakan Islam kalau beriman dengan 12 imam tersebut. Sementara mereka terlalu gulu berlebih-lebihan terhadap para imam. Saya sebutkan dari dua buku yang mereka jadikan andalan, yaitu buku Al-Kafi Lil Qulaini, Sahih Bukhari-nya orang-orang Syiah, dan yang kedua kitab Biharul Anwar. Kitab Biharul Anwar, kitab yang besar ya. Di internet antum bisa download sekitar 110 jilid. Itu isinya akidah, banyak akidah orang Syiah, dan mereka jadikan patokan kitab Biharul Anwar. Oleh karena sebagian orang Syiah bertaqiyah. Tatkala terjadi dialog teman saya dengan orang Syiah, kata dia, "Kamu jangan baca akidah Syiah dari buku yang lain, baca dari Biharul Anwar." Sama saja, Biharul Anwar juga isinya kacau balau. 110 jilid isinya amburadul semuanya. Di antara dalam kitab Al-Kahfi, di antara gulu mereka sifat apa mengkultuskan imam berlebih-lebihan, mereka membuat bab tentang keutamaan imam. Di antaranya bab Al-a'immatu hum arkanul ard. Imam-imam merupakan pondasi dunia ini. Kemudian di antaranya bab Al-a'immatu indahum jami'ul kutub allati nazalat min indillah. Bahwasanya para imam di sisi mereka seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Makanya tadi saya bilang, ya, imam mereka yang ke-12 bukan cuma bawa Al-Qur'an 3 jilid ya. Tapi mereka, dia juga bawa apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, seluruh kitab yang pernah turun kepada Rasul semua dibawa oleh Imam Muhammad Al-Askar yang sekarang sedang sembunyi, sudah 1200 tahun tidak pernah keluar. Ini gulu. Nabi saja tidak tahu kitab Injil dan Taurat. Nabi tahu atau tidak? Tidak tahu. Nabi tidak tahu. Dan Nabi tidak pernah memegang kitab Taurat dan Injil. Bahkan Nabi tatkala melihat Umar membaca Taurat atau Injil, Nabi marah. Nah, sementara dia mengatakan imam kami seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah ada sama dia. Kemudian bab ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikati wal anbiya wal mursalin. Bahwasanya para imam, imam kami yang 12 mengetahui seluruh ilmu yang keluar kepada malaikat dan nabi dan rasul. Jadi ilmunya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Khidir, semuanya digabungkan, ilmunya Jibril, ilmunya Mikail, ilmunya Israfil, seluruh malaikat gabung diketahui oleh siapa? Sang imam. Ini berlebih-lebihan seperti ini. Kemudian diantaranya bab ya'lamuna ilmah makana wa ma yakun wa annahu la yakhfa alaihim syai. Bahwasanya para imam mengetahui ilmu yang telah lalu dan ilmu yang akan datang, dan tidak ada pun yang tersembunyi bagi mereka. Oleh karenanya mereka mendatangkan sebuah riwayat yang membuktikan bahwasanya para imam mengetahui masa depan, ilmu yang masa lalu dan ilmu masa depan para imam mengetahui seluruhnya. Di antaranya Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq pernah bersumpah, "Wa rabbil Ka'bah," demi Rabb-nya Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah 3 kali, "Wa rabbil Ka'bah, wa rabbil Ka'bah, wa rabbil Ka'bah. Lau kuntu baina Musa wal Khadir, la akhbartuhuma anni a'lamu minhuma." Wala amba'tuhuma bima laysa fi aydihima li anna Musa wal Khadir alaihi wassalam u'tiya ilma makana wa lam yu'tiya ilma ma yakun. Kata Abu Abdullah, imam yang keenam, "Kalau saya hadir tatkala pertemuan Musa dan Khadir, Nabi Khidir ya, maka saya akan kabarkan kepada mereka berdua, wahai Musa, wahai Khadir, saya lebih pandai daripada kalian berdua. Dan saya akan kabarkan kepada mereka berdua tentang ilmu yang tidak mereka miliki berdua. Kenapa? Karena Musa dan Khadir diberikan ilmu tentang masa lalu. Dan walam yu'taya ilma mayakun, dan mereka tidak diberikan ilmu masa depan. Wa ma huwa ka'inun hatta taquma sa'ah, dan mereka berdua tidak diberitahukan tentang ilmu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Adapun kami, kami mengetahuinya. Ini hulu. Dan ini saya bilang ini bodohnya orang Syiah. Kenapa? Nabi Khidir diberitahu oleh Allah tentang masa depan atau tidak? Diberitahu bahwasanya anak ini bakalan, kalau besar bakalan menjerumuskan kedua orang tuanya. Namun orang Syiah goblok, kalau berdosa tidak pandai berdosa. Ini contohnya seperti ini. Tapi sikap mereka berlebihan. Dan aneh, ya akhi, di antara kegoblokan orang Syiah, mereka mengatakan orang imam, para imam mengetahui masa depan secara mutlak. Sekarang kalau para imam tahu masa depan, kenapa Hasan bisa diracuni? Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, Hasan bin Ali, bagaimana dia meninggal dunia? Diberi racun. Kalau dia tahu bahwasanya tahu masa depan, dia akan tahu si fulan akan meracuni saya, dan dia tidak akan diracuni. Kalau para imam mengetahui masa depan, kenapa Hussein bin Ali bin Abi Thalib terbunuh di Karbala? Tatkala datang surat-surat merayu Hussein, datanglah kepada kami, kami akan bayat engkau, kami penduduk Kufah akan bayat engkau wahai Hussein. Hussein mengutus Muslim bin Aqil untuk mengecek kebenaran surat-surat tersebut. Kalau dia tahu masa depan, tidak perlu dia ngecek-ngecek seperti itu. Akhirnya ternyata dia dibohongi, ternyata dia dibunuh oleh orang-orang Kufah yang berkhianat kepada orang-orang Syiah yang berkhianat kepada Hussein. Kalau tahu ilmu gaib, tidak mungkin. Ali bin Abi Thalib bagaimana terbunuh? Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kalau Ali bin Abi Thalib tahu masa depan, tidak bakalan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Oleh karena ini kudusan orang-orang Syiah yang berlebihan kepada para imam. Itu dari kitab Al-Kahfilul Kulaini. Sekarang kita ambil dari kitab Biharul Anwar tentang para imam. Lihat, di antara bab-bab yang dibuat oleh Al-Majlis di dalam Biharul Anwar, bab ya'lamuna jami'al alsun wal lughat wa yatakallamuna biha. Bab bahwasanya para imam mengetahui seluruh bahasa, seluruh lisan dan seluruh bahasa. Wa yatakallamuna biha, bahkan mereka para imam berbicara dengan seluruh bahasa. Oleh karenanya imam mereka bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Lombok. Semua bahasa dia bisa. Bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, semuanya dia bisa. Nabi saja tidak tahu bahasa Ibrani. Nabi mengurus Zaid, memerintahkan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk belajar bahasa Ibrani. Ini kata dia seluruh imam mengetahui seluruh bahasa. Ini apa namanya? Keanehan yang luar biasa. Yang berlebihan kepada para imam. Kemudian bab a'lamu minal anbiya. Para imam lebih tahu daripada para nabi. Bab tafdiluhum 'alal anbiya wa anna ulil azmi innama saru ulil azmi bihubbihim. Tentang pengutamaan para imam di atas para nabi. Dan sesungguhnya para rasul ulul azmi, mereka tidaklah menjadi ulul azmi kecuali karena mereka cinta kepada imam yang 12. Bab yaqdiruna ala ihya'il mauta wa ibra'il akmah wal abras wa jami'a mu'jizatil anbiya. Bab bahwasanya para imam bisa menghidupkan orang-orang mati. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak dihidupkan oleh Hasan? Ya. Kenapa Hasan tidak dihidupkan oleh siapa? Hussein. Kenapa Hussein tidak dihidupkan? Nangis-nangis. Kan bisa dihidupkan sama anaknya Muhammad Ali Zainal Abidin. Ini konyol, maksudnya konyolnya orang-orang Syiah seperti ini. Wa Ibrahil Ahmah, bisa menyembuhkan orang yang buta dan bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit baros. Wa jami'a mu'jizatil anbiya, dan mereka bisa melakukan seluruh mukjizat para nabi. Bisa melakukan seluruh mukjizat para nabi. Ini merupakan sikap berlebihan kepada para imam. Jadi dari sini kita paham bagaimana kebatilannya akidah orang-orang Syiah. Jadi mereka menggambarkan dalam buku-buku mereka, dalam riwayat-riwayat mereka, bahwasanya imam mereka, Imam Mahdi mereka, Muhammad bin Hasan al-Askar, adalah imam yang sangat hebat. Kalau dia keluar, dia bisa menghancurkan gunung. Dia bisa menumbangkan pohon. Ya. Namun kok tidak keluar-keluar? Sekarang saatnya keluar mestinya, membantu orang-orang ya, orang-orang Iran di Suriah. Atau untuk menumbangkan apa? Mekah dan Madinah, menumbangkan kerajaan Arab Saudi. Kok tidak keluar-keluar? Mereka menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, Imam Muhammad bin Hasan al-Askar, Imam ke-12 yang sudah 1200 tahun sembunyi, dia tidak keluar karena takut. Takut dengan orang-orang sunnah. Takut dengan daulah mana, dia ketakutan. Sekarang sudah saatnya dia tidak takut. Kenapa? Dia sudah hebat, sudah gede. Kalau dulu masih 5 tahun, sekarang sudah 1250 tahun umurnya. Harusnya sudah tidak takut. Kemudian sudah memiliki kejagoan, kehebatan yang luar biasa. Sekarang sudah ada negara Syiah. Harusnya saatnya dia keluar. Namun tidak keluar-keluar. Karena memang imam yang ke-12 ini memang tidak ada. Ini hanyalah khurafat yang merupakan hayalan orang-orang Syiah. Ikhwani fillah jazakumullahu khairan, ini di antara akidah orang Syiah tentang keimaman. Kemudian di antara akidah orang Syiah yang parah, yaitu akidah Syiah tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ikhwani fillah jazakumullahu khairan, kita ketahui bahwasanya agama kita, agama Islam, dibangun di atas kemuliaan para sahabat. Kenapa? Karena agama kita dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Al-Quran dan Sunnah bisa sampai kepada kita melalui jalannya siapa? Jalan, jalan para sahabat. Dan kita punya riwayat yang mutawatir. Bagaimana sampai Al-Quran kepada kita? Secara mutawatir sampai kepada kita. Sedangkan akidah orang Syiah dibangun di atas kekafirannya orang para sahabat. Jadi bertolak belakang, enggak mungkin nyambung. Kita, akidah kita, agama kita dibangun di atas kemuliaan para sahabat, karena para sahabat yang meriwayatkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya para sahabat kafir, berarti Al-Quran dan Sunnah tidak beres. Berarti selama ini yang meriwayatkan Al-Quran dan Sunnah adalah orang-orang kafir. Sehingga kita mengatakan para sahabat mulia, karena agama kita dibangun di atas keutamaan para sahabat. Orang Syiah sebaliknya, agama mereka dibangun di atas kekafiran para sahabat. Kenapa? Karena agama mereka dibangun di atas pengimaman Ali bin Abi Thalib lebih daripada Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan dalam hadis Ghadir Khum, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Haji Wada, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke suatu mata air yang namanya Khum, daerah Khum antara Mekah dan Madinah. Kemudian tatkala itu yang berhaji bersama Nabi berapa orang? Sekitar 120 ribu orang sahabat. Sekitar 120 ribu orang para sahabat. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat. Kata mereka orang Syiah, Rasulullah memberi wasiat bahwasanya, ketahuilah setelah saya meninggal dunia yang menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib. Ini Rasulullah SAW kabarkan di hadapan berapa sahabat? 1200 orang, 120 ribu orang sahabat. Sehingga tatkala Rasulullah SAW meninggal, para sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi imam, berarti mereka semua telah kufur kepada wasiat Nabi, mereka kafir semuanya. Ini sebab kenapa para sahabat dikafirkan. Karena mereka mengingkari wasiat Nabi yang menyuruh agar Ali bin Abi Thalib menjadi imam. Dan inilah berita dusta, jelas-jelas dusta, kebohongan besar-besaran. Antum tahu kisah tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat sempat khilaf di antara kaum Muhajirin, kaum Ansar. Bukankah seharusnya Ali muncul? Wahai diam-diam, kan kalian masih ingat Nabi bilang saya yang jadi imam, masa kalian tidak ingat? Sama sekali Ali tidak ngomong. Dan tidak ada Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir yang mereka tidak kafirkan. Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, kemudian Abu Dzar sama sekali tidak mengatakan, wahai para sahabat Muhajirin Ansar, kenapa kalian ikhtilaf? Bukankah kalian masih ingat Rasulullah menyatakan jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib? Ini tidak pernah terjadi sama sekali. Yang ini menunjukkan bahwasanya wasiat tersebut adalah kedustaan, tidak ada. Kalau seandainya di wasiat tersebut, Ali akan maju. Minimal dia menegakkan hujah, tidak perlu dia takut. Kenapa dia takut? Minimal dia mengatakan, saya Ali bin Abi Thalib, kalian 120 ribu orang telah mendengar bahwasanya kalau Rasulullah meninggal, saya yang jadi imam. Namun ini berita, berita dusta. Justru begitu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya, saya pernah berdialog sama seorang Syiah dari Saudi, Syiah Saudi, dari daerah timurnya, waktu musim haji. Maka saya bilang, ya akhi, yang jadi imam tatkala Rasulullah sakit siapa? Kan Abu Bakar yang menjadi imam. Ini isyarat bahwasanya kalau Rasulullah SAW meninggal, yang jadi imam Abu Bakar. Buktinya waktu Rasulullah SAW sakit, yang menjadi imam siapa? Abu Bakar. Dan tidak ada orang yang pernah menjadi imam selama hidupnya Nabi kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa jawab dia? Itu kan dalam buku-buku kamu, dalam buku kita, yang jadi imam Ali. Nah, saya bilang ini gak bisa nyambung kalau begini caranya. Qurannya gak nyambung, hadisnya juga gak nyambung. Kata dia, saya sudah gak usah. Saya gak mau debat lagi, karena gak mungkin. Gak mungkin antum debat dengan orang seperti ini. Antum hanya bisa debat kalau masdarnya sama. Kita bisa dialog. Tapi kalau Qurannya beda, hadisnya beda, gimana antum mau nyambung berdebat sama orang seperti ini? Oleh karenanya, mereka kalau tidak mengkafirkan para sahabat, mereka tidak bisa bangun agama Syiah. Gak mungkin, mustahil. Untuk bisa membangun agama Syiah, para sahabat harus kafir dulu. Kenapa? Karena yang jadi imam harusnya siapa? Ali. Para sahabat mengingkari wasiat Nabi sehingga seluruh mereka kafir. Seluruh mereka kafir. Oleh karenanya bagaimana kita bisa bersatu antara Syiah dengan Ahlus Sunnah? Mustahil. Ahlus Sunnah membangun agamanya di atas keadilan dan amanahnya para sahabat. Orang Syiah membangun agama mereka di atas kekafiran para sahabat. Gak mungkin nyambung. Mustahil. Oleh karenanya agama Syiah ini sangat didukung oleh orang-orang liberal. Orang liberal, orang-orang kafir. Ya, orang-orangnya seperti penerbit Mizan. Mizan itu menerbitkan buku liberal sama buku-buku apa? Syiah. Orang-orang kafir senang karena liberal didukung oleh orang-orang kafir. Mereka ingin menimbulkan kerusakan di negara Indonesia dengan menyebarkan paham liberal. Dan mereka dukung dengan agama Syiah. Kenapa? Karena agama Syiah ingin memisahkan antara umat Islam dengan teladan mereka. Siapa teladan mereka? Para sahabat. Kita kalau ingin menyemangati anak-anak kita, bilang, wahai anakku, kamu jadi seperti Umar loh, hebat, jadilah kamu seperti Abu Bakar. Kita banyak contoh para sahabat. Jadi kepada putri-putri kita, jadilah kamu seperti Aisyah, seperti Zainab, seperti Ummu Salamah. Namun tatkala para sahabat semuanya kafir, tidak ada teladan bagi kaum muslimin. Seperti anak ayam kehilangan induknya, siapa yang mau mereka tiru? Para sahabat semua kafir. Generasi terbaik umat ini dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Dan ini yang diinginkan oleh orang kafir, untuk supaya para kaum muslimin tidak punya kejayaan. Kalau kaum muslimin diingat dengan kejayaan para sahabat, mereka akan rindu dengan kejayaan tersebut. Mereka punya semangat berjuang, mereka punya semangat untuk kembali lagi kepada kejayaan. Kenapa? Pernah berjaya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Tapi tatkala para sahabat kafir, rusak semua, ya sudah, para sahabatnya kafir, apalagi kita. Ini disenangi oleh orang-orang kafir, orang-orang barat, orang-orang non-muslim. Ikhwani fillah jazakumullah khairan. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya agama orang-orang Syiah dibangun di atas pengkafiran para sahabat. Oleh karenanya di antara doa yang paling afdal yang mereka agung-agungkan dan disebutkan dalam banyak buku mereka, bahkan disyarah dalam banyak buku doa tersebut, adalah doa usunamai Quraisy. Doa tentang dua berhala orang-orang Quraisy. Siapa maksudnya dua berhala orang-orang Quraisy? Yaitu Abu Bakar dan Umar. Di antara doanya seperti ini. Kata mereka, Ali bin Abi Thalib senantiasa berdoa dalam witir, dalam salat witir dia berdoa dengan doa tersebut. Doanya, Allahumma al'an sunamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala orang Quraisy. Siapa maksudnya? Abu Bakar dan Umar. Wa jibtaihima wa tughutaihima wa ifkaihima wa ibnataihima. Ya Allah, laknatlah ya mereka berdua ini. Dua berhala orang Quraisy, sihir mereka berdua, togut mereka berdua, kedustaan mereka berdua, dan laknatlah dua putri mereka. Siapa? Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan siapa? Hafsah. Dua-duanya dikafirkan oleh orang-orang karena Hafsah anaknya Umar, Aisyah anaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berdoa lagi, wa khallit huma finnar, ya Allah, kekalkanlah mereka berdua dalam neraka jahannam. Wal an ansarahuma, ya Allah, laknatlah penolong mereka ini. Jadi antum semua dilaknat oleh orang Syiah karena antum mencintai Abu Bakar dan Umar. Setiap hari antum didoakan oleh orang-orang Syiah agar celaka. Ya. Oleh karena ikhwani fillah sekalian, bagaimana kebencian mereka terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian mereka berkata, barang siapa yang membaca doa ini, maka seakan-akan dia ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dan dalam perang Hunain, dan dia telah melepaskan 1 juta anak panah. Ini pahalanya baca doa ini. Hei Juan, para orang-orang Syiah setiap saat mereka mencela Abu Bakar dan Umar. Setiap saat mereka mencela para sahabat. Kerjaan mereka mencela para sahabat. Mereka ke Madinah, ke Makkah, kerjanya mencela para sahabat. Mereka datang ke kuburan Nabi untuk mencela Abu Bakar dan Umar. Lebih afdal kalau mencela secara langsung. Mereka datang ke Syuhada Uhud, mereka juga tidak puas-puasnya mereka mencela para sahabat. Di Syuhada Uhud kata mereka, ya Allah, laknatlah pembunuh para Syuhada Uhud. Padahal di antara para pembunuh Syuhada Uhud ada yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, ya, Sufyan bin Umayyah, banyak orang-orang yang masuk Islam dari para sahabat.

karena mereka asalnya mereka mengkafirkan para sahabat. Sampai salah seorang dosen di Jamiah Islamiyah mengatakan, ya ikhwani, para sahabat daiman mereka senantiasa mencela para orang-orang Syiah Rafidhah. Setiap saat mereka mencela para sahabat. Sampai pada detik ini jam 7 lewat 3 menit mereka juga sedang mencela para sahabat. Karena sampai dia tekankan setiap detik itu ada celaan terhadap para sahabat. Kenapa? Karena agama mereka dibangun di atas memaki dan mengkafirkan para sahabat. Di antara pernyataan mereka bahwasanya para sahabat telah kafir, seperti dalam kitab Al-Kahfi Al-Kulaini dari Abu Ja'far alaihissalam, dia mengatakan, dia berkata, kana nasu ahla riddatin ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa salasatan. Sungguhnya orang-orang setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya murtad kecuali 3 orang. Ya. Faqultu wa man ath-thalatha? Aku bertanya, siapa 3 orang tersebut? Katanya Mil al-Miqdad bin al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Cuma 3 orang yang selamat. Al-Miqdad, kemudian siapa? Abu Dzar, kemudian siapa? Salman al-Farisi. Kadang mereka tambah yang keempat, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, karena Ammar ikut dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Inilah yang mereka kafarkan, yang katakan menurut mereka tidak kafir. Ikhwani fillah jazakumullahu khairan, tentunya akidah mereka ini merupakan akidah yang penuh dengan kebatilan, yang kalau kita lihat dalam Al-Qur'an terlalu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Ya. Dalam Al-Qur'an sangat begitu banyak, dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Ini siapa? Para sahabat. Kata Syiah, "Kuntum syarran nas." Kalian umat terburuk yang Allah turunkan keluarkan bagi manusia. Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar di surga, Uthman di surga. Kata mereka, Abu Bakar di neraka jahannam, paling bawah nerakanya. Umar di neraka jahannam, Uthman paling bawah neraka jahannam. Aisyah, Rasulullah SAW ditanya, man ahabun nasi ilaik, siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Aisyah, yang paling saya cintai. Kata mereka, Aisyah di neraka jahannam paling bawah. Wa minar rijal, orang paling kau cintai daripada laki, kata Nabi, Abu Bakar. Kata mereka, Abu Bakar di neraka jahannam. Semua bertentangan. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu'an wa addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum anshar. Kaum muhajirin jumlahnya ribuan, kaum anshar jumlahnya ribuan. Kata mereka semuanya kafir kecuali 3 orang. Kata Allah radiyallahu anhum maradu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jelas kaum muhajirin ansar diridhai oleh Allah. Kita bagaimana? Dan kemudian kata Allah, wa'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah siapkan surga-surga bagi mereka. Ini jaminan kaum muhajirin kaum ansar masuk surga. Dalilnya ayat ini. Kita bagaimana nasib kita? Bagaimana kita agar bisa masuk surga dan bisa diridhai oleh Allah? Allah persyaratkan, walladzina taba'uhum bi ihsan. Syaratnya kalau kalian ingin diridhoi dan masuk surga, ikutilah para sahabat dengan cara yang baik. Subhanallah. Bahkan Allah mempersyaratkan orang agar masuk surga, ngikut para sahabat. Sementara para sahabat orang-orang yang murtad. Allah Subhanahu wa taala banyak, terlalu banyak, cuma saya ringkaskan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh laqad, ini penekanan dalam bahasa Arab. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukminin, para sahabat. "Idh yubayyi'unaka tahta shajarati," tatkala mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon wahai Muhammad. Siapa? Ashabus Sajarati Ridwan, ashabul bay'ah, jumlah mereka 1300 orang. Dalam hadis kata Nabi, tidak ada yang membayat aku di bawah pohon ini kecuali masuk surga, kecuali si fulan dari munafik. Satu orang saja yang Rasulullah SAW istisnakan, yang Rasulullah SAW kecualikan. Seluruhnya masuk surga kata Nabi SAW. Kata mereka seluruhnya masuk neraka jahannam. Kecuali Abu Bakar, kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang. Dalam ayat ini Allah tidak hanya merekomendasi zahirnya para sahabat, bahkan Allah merekomendasi hati para sahabat. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui isi hati para sahabat. Isi hati para sahabat. Bahkan dalam kasus Bai'atul Ridwan, waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu

diutus oleh Nabi untuk mengecek kondisi kota Mekah. Bahkan Utsman berjalan sendiri masuk dalam kota Mekah, kemudian tidak balik-balik. Sehingga para sahabat mengatakan, jangan-jangan Utsman telah terbunuh. Lihat bagaimana Utsman bin Affan dengan begitu beraninya diutus oleh Nabi masuk dalam kota Mekah, karena Rasulullah di luar waktu itu belum bisa masuk, terhadang. Sehingga Rasulullah mengutus Utsman untuk mengecek dalam kota Mekah. Ini adalah perjalanan maut, bisa jadi Utsman dibunuh. Sampai para sahabat menyangka Utsman telah dibunuh. Sehingga Rasulullah SAW, tatkala para sahabat membaiat, kata Rasulullah SAW, saya membaiat atas nama Utsman. Kenapa Rasulullah menyangka Utsman apa? Meninggal dunia. Kata mereka, Utsman di neraka Jahannam. Ikhwani fillah jazakallahu yakum. Inilah buruknya orang-orang Syiah. Dan terakhir saya ingin menyampaikan satu ayat. Banyak ayat, cuma saya langkah-langkah. Di antara ayat yang sangat menakjubkan, firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahmaa'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu para sahabat. Bagaimana sifat mereka? Asyiddaa'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Rahmaa'u bainahum, dan mereka saling cinta kasih di antara mereka. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Lihat, Allah mengatakan, kau akan melihat mereka para sahabat rukka'an sujjadan, rukuk dan sujud. Allah merekomendasi isi hati mereka. Kenapa mereka rukuk dan sujud? Kata orang-orang Syiah, karena mereka orang-orang munafik. Abu Bakar radhiyallahu anhu salat di belakang Muhammad, tapi dia bawa berhala di kalungnya sehingga dia sujud kepada berhala. Kata Allah, rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk dan sujud karena mengharapkan karunia dari Allah. Allah tazkiyah niat mereka. Allah tazkiyah, Allah rekomendasi niat mereka. Mengharapkan karunia dari Allah dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Dan dalam wajah mereka nampak bekas sujud. Kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat. Inilah perumpamaan para sahabat dalam Taurat. Jadi para sahabat sudah dipuji oleh Allah dalam kitab Taurat. Di Taurat sudah dipuji para sahabat bahwasanya akan datang Muhammad Rasul terakhir bersama para sahabat yang mulia. Kata mereka, murtad semuanya para sahabat ini. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shatahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yujibu az-zura'a liyaghidha bihim al-kuffar. Adapun perumpamaan para sahabat di Injil sebagaimana ya tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya, kemudian menguatkan batangnya, akhirnya menjadi besar, fastawa, kemudian jadi matang, ala suqihi, kokoh di atas batangnya, yujibu az-zura'. Ini perumpamaan para sahabat, perumpamaan yang indah, tumbuhan yang ditumbuh kemudian tumbuh subur, kemudian menguatkan tumbuhan tersebut, yujibu az-zura', yang menyenangkan orang yang menanamnya. Ini perumpamaan para sahabat di mana? Dalam Injil. Bayangkan Allah muji para sahabat di Taurat dan Allah muji para sahabat di Injil. Kemudian kata Allah, liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah menjadikan orang-orang kafir marah dengan para sahabat. Dari sini sebenarnya Allah mengatakan, barang siapa yang jengkel dan benci kepada para sahabat, orang kafir. Siapa yang bilang? Allah yang mengatakan. Kata Allah, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir benci dan marah dengan perumpamaan tentang para sahabat ini. Ikhwani fillah jazakallahu khairan, ini ayat yang sangat tegas tentang keutamaan para sahabat. Saya ingin mengajak antum sekalian merenungkan satu sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ruhamaa'u bainahum." Para sahabat saling cinta kasih di antara mereka. Kenapa? Karena ahlul bidah dari orang Syiah, mereka mengesankan kepada umat bahwasanya ada permusuhan antara para sahabat dengan ahlul bait. Ini kedustaan besar-besar yang mereka lakukan. Mereka membuat image dan membuat kesimpulan seperti demikian agar masyarakat memahami bahwasanya ada permusuhan yang amat sengit di antara para sahabat dengan ahlul bait. Padahal Allah mengatakan ruhamaa'u bainahum, mereka saling mengasihi di antara mereka. Oleh karenanya kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat dan ahlul bait saling mengasihi di antara mereka, tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Syiah. Di antaranya, ikhwani fillah jazakallahu khairan, bukti bahwasanya para sahabat saling mengasihi adalah kita dapati bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan juga Ahlul Bait yang lain menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Abu Bakar, dia punya anak juga namanya Umar, dia punya anak juga namanya Utsman. Bahkan disebutkan Ahlul Bait yang pertama menamakan anaknya dengan Abu Bakar adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian diikuti oleh anak-anak selanjutnya. Kalau tidak, Hasan atau Husain juga punya anak namanya Abu Bakar dan Umar. Sekarang saya tanya sama antum, apa kalau antum punya anak, antum kasih nama Fir'aun? Tentu tidak. Antum akan kasih nama anak antum dengan nama yang antum orang yang antum cintai. Ya. Sampai-sampai ada orang, ya, mohon maaf, ya, ada orang cinta sama saya.
Dia telepon, "Ustaz, saya punya anak, saya mau kasih nama Firanda." Saya bilang, "Jangan. Itu nama enggak ada maknanya. Ustaz, saya mau kasih nama, saya cinta sama antum, saya pilih nama Firanda." Dia bilang, "Jangan." Ternyata dia kasih nama juga namanya Firanda. Kemudian waktu pengajian dia datangkan, "Ini Ustaz Firanda Al-Kathiri." Subhanallah. Ada Firanda orang Arab. Baru muncul belakang namanya Firanda Al-Kathiri. Alhamdulillah, cuma Firanda bukan orang Jawa saja, bukan orang Bugis. Ada Firanda orang Arab. Saya sudah larang, dia tidak mau. Artinya orang kalau kasih nama sama anaknya, dia akan beri nama sama orang yang dia cintai. Kenapa Abu Bakar menamakan nama Ali menamakan anaknya Abu Bakar, Umar dan Utsman? Karena cinta kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan dalam riwayat sahih, dalam Sahih Bukhari, tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, kemudian dihadiri orang yang banyak, dihadiri oleh Ibnu Abbas, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Saya berangan-angan meninggal memiliki amalan seperti kamu, wahai Umar bin Khattab. Sungguh saya sering mendengar Rasulullah SAW mengatakan, 'Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharasyu ana wa Abu Bakar dan Umar.' Saya sering mendengar Rasulullah bersabda, 'Saya masuk suatu tempat bersama Abu Bakar dan Umar, dan saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar.'" Artinya Rasulullah SAW sahabatnya dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Di mana Rasulullah berada, dua orang itu berada. Oleh karenanya Allah mengabadikan persahabatan mereka. Bahkan dalam kuburan pun Allah mentakdirkan mereka bertiga. Dan itu diakui oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ibn Abbas, ada yang megang pundak saya, ternyata saya lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan di antara Ahlul Bait ada yang menamakan anaknya dengan Aisyah. Tidak seperti orang-orang Iran. Saya punya teman orang Iran cerita, kami di sana sebagian orang-orang Syiah, kalau ada orang pezina mereka juluki Aisyah. Pezina apa? Itu Aisyah. Maksudnya apa? Pezina, wanita pezina. Ya. Ternyata di antara, kalau tidak salah Ali bin, saya lupa, yang jelas ada semuanya daftarnya apa, bagaimana para Ahlul Bait menamakan anak-anak mereka dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Di antara persaudaraan yang terjalin antara Abu Bakar dan Ahlul Bait, ya, adalah Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Kita tahu Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah seluruh anak-anak, ya, Abdul Muttalib. Di antara anak Abdul Muttalib adalah Abu Thalib, kemudian Al-Abbas. Maka seluruh keturunan Al-Abbas adalah Ahlul Bait. Pamannya Nabi, keturunannya adalah Ahlul Bait. Yang sangat mengherankan, orang Syiah tidak begitu mengakui keturunan Al-Abbas. Dan banyak keturunan Ahlul Bait dari Al-Abbas Ahlus Sunnah, ya. Kemudian juga misalnya keturunan siapa? Keturunan Ja'far, keturunan Al-Aqil, keturunan Ali bin Abi Thalib, seluruhnya Ahlul Bait. Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal dalam Ghazwah Mu'tah, yang kemudian terpenggal kedua tangannya, kemudian Allah menggantikan kedua tangannya dengan kedua sayap di surga. Dia punya istri namanya Asma bintu Umais. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, siapa yang menikahi istrinya? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar menikahi istrinya? Karena temannya. Kita kalau punya teman meninggal dunia, kita kasihan sama istrinya, kita yang nikahi. Oleh karena Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian tatkala Abu Bakar meninggal dunia, Asma binti Umais dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar punya anak dari Asma binti Umais, Ali punya anak juga dari Asma binti Umais. Oleh karenanya anaknya Abu Bakar dan anaknya Ali bin Abi Thalib saudara seibu, iya atau tidak? Ibunya siapa? Asma binti Umais. Bagaimana kemudian mereka ribut? Mustahil. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara bukti persaudaraan yang erat antara Abu Bakar dan Ahlul Bait, seperti ini termaktub dalam buku-buku Syiah, ya, dan mereka bingung menghadapi riwayat seperti ini sampai mereka rela berdusta, ya, seperti Yasir al-Habib tatkala ditanya asar ini, dia pun berdusta, nekat berdusta. Dalam riwayat-riwayat yang masyhur dalam buku mereka, Ja'far As-Sadiq, al-Imam yang keenam, dia pernah berkata, "Waladani Abu Bakar As-Siddiq marratain." Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq melahirkan aku dua kali. Dia ingin membanggakan kakeknya, siapa? Abu Bakar. Apakah dia mengatakan, "Saya dilahirkan Fir'aun dua kali"? Tidak mungkin. Dia tatkala menyatakan, "Saya dilahirkan Abu Bakar dua kali," maksudnya berbangga atau mengejek? Berbangga maksudnya. Tidak mungkin dia mengejek, "Saya dilahirkan Fir'aun dua kali, saya dilahirkan Thaghut Syaitan dua kali." Namanya menghina dirinya. Tapi dia sedang berbangga diri mengatakan, "Waladani Abu Bakar marrotain," saya dilahirkan Abu Bakar dua kali. Kenapa bisa dia mengatakan demikian? Ada silsilahnya, saya akan sebutkan silsilahnya, antum perhatikan sekarang. Ali bin Abi Thalib, perhatikan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Ada dua silsilah nasab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Al-Husain. Al-Husain yang meninggal di
Karbala asyahid. Al Husain imam keberapa ini? Imam ketiga, ya. Punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali bin Husain Zainal Abidin, imam yang keberapa? Yang keempat. Ali bin Husain punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Ini imam yang keberapa? Kelima. Muhammad bin Ali Al-Baqir. Abu Bakar di antara anak-anaknya ada dua orang, Muhammad bin Abi Bakar dan Abdurrahman bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar dan Abdurrahman bin Abu Bakar. Muhammad punya anak namanya Al-Qasim. Mau punya anak siapa? Al-Qasim. Abdurrahman punya anak namanya Asma. Saya ulang, Abu Bakar, Muhammad, Abdurrahman. Muhammad punya anak Al-Qasim, Abdurrahman punya nama siapa? Asma. Rupanya sepupuan ini menikah. Asma dengan Al-Qasim menikah. Ini sepupuan tidak? Sepupuan. Punya anak namanya Ummu Farwah. Ummu Farwah ini dia dari sisi bapak kakeknya juga Abu Bakar, dari sisi ibu juga kakeknya Abu Bakar. Paham atau tidak? Dia dari sisi bapak Qasim Muhammad Abu Bakar. Dari sisi ibu Asma Abdurrahman Abu Bakar. Inilah kenapa kemudian Ummu Farwah ini menikah dengan Muhammad Al-Baqir. Berarti kan Ahlul Bait menikah sama keluarga Abu Bakar, ya atau tidak? Cucunya Abu Bakar menikah, punya anak imam yang keenam, namanya siapa? Ja'far As-Sadiq. Makanya Ja'far As-Sadiq bangga, dia mengatakan waladini Abu Bakar marrotain, aku dilahirkan Abu Bakar dua kali. Karena dari sisi kakek, dari sisi bapak kakek saya Abu Bakar, dari sisi ibu kakek saya Abu Bakar. Kalau ternyata Ahlul Bait sama keluarga Abu Bakar bertengkar, enggak mungkin ada pernikahan seperti ini. Apalagi dia bangga-banggakan. Oleh karenanya mereka bingung tatkala menghadapi riwayat dalam buku-buku mereka, ternyata Ja'far As-Sadiq membanggakan Abu Bakar, saya dilahirkan kakek saya dua kali. Tatkala ditanya seperti Yasir Habib, kok ada riwayat, kata dia, ini cuma nukilan dari buku Ahlus Sunnah, buku Syiah menukil dari perkataan Ahlus Sunnah. Ini dusta, benar. Dusta. Kalaupun kalau itu cerita bohong, kenapa dinukil? Kalau memang itu dari Ahlus Sunnah, kenapa dinukil? Ternyata bukan nukilan dari Ahlus Sunnah, mereka ngomong sendiri dalam buku-buku mereka. Bahwasanya riwayat mereka mengatakan Ja'far As-Sadiq berkata, Abu Bakar telah melahirkan aku dua kali. Dalam Sahih Bukhari, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu suatu saat keluar dari masjid bersama Ali, kemudian dia melihat Hasan atau Husain, maka dia pun menggendong Hasan, kemudian dia mengatakan syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Sambil dia mengangkat Hasan di pundaknya, dia mengatakan, sambil dia mencandai Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, putramu ini mirip Nabi bukan mirip kamu. Maka Ali pun tertawa. Bahkan dalam hadis dia mengatakan, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu an asil min qarabati. Sungguhnya kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih saya sukai untuk saya sambung daripada kerabatku sendiri. Ya. Urkubu Muhammadan fi ali baiti. Abu Bakar juga mengatakan, ingatlah Rasulullah terhadap untuk bermuamalah baik dengan Ahlul Bait. Ini perkataan-perkataan Abu Bakar termaktub dalam buku-buku Sahih Bukhari dan yang lainnya. Namun seperti kita katakan, orang Syiah tidak beriman dengan Sahih Al-Bukhari. Ini hubungan Abu Bakar dengan Ahlul Bait. Sekarang hubungan Ali bin Abi Thalib dengan Umar. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menikah dengan putrinya Ali, yaitu Ummu Kalthum. Ummu Kalthum saudaranya Hasan dan Husain. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, punya anak diantaranya Hasan, Husain, Ummu Kalthum. Ummu Kalthum menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan punya anak namanya Zaid bin Umar. Siapa namanya? Zaid. Oleh karenanya tidak mungkin Umar bin Khattab, tidak mungkin Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan syaitan, dengan taubut. Tidak mungkin. Orang-orang Syiah kebingungan menghadapi riwayat seperti ini. Kata mereka, Ali bin Abi Thalib, ya, karena demi maslahat dia menikahkan putrinya dengan siapa? Umar. Kenapa Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Ya karena demi maslahat, untuk mengambil hati siapa? Karena khawatir terjadi sesuatu. Subhanallah, begitu penakutkah Ali bin Abi Thalib sehingga rela menamakan anaknya dengan nama-nama penjahat gara-gara takut sama Abu Bakar dan Umar? Apakah begitu takut kepada Umar bin Khattab sehingga rela menikahkan putrinya dengan seorang taghut? Ya, ini menunjukkan penghinaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya sudah ada. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dari sini kita ingat tentang firman Allah, ruhamau bainahum. Ya, kasih sayang yang timbul di antara para sahabat. Terkadang ditimbulkan berita-berita yang tidak benar. Contohnya seperti mereka menggambarkan tatkala Fatimah setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Fatimah kemudian minta warisan dari Nabi, warisannya Nabi di Fadak yang ada di Khaybar. Kemudian Fatimah akhirnya setelah itu tidak berbicara dengan Abu Bakar. Kata mereka, lihat Abu Bakar menyakiti Fatimah. Ya. Ini memang pernah terjadi, tapi ini bukan berarti permusuhan di antara mereka. Ya. Abu Bakar, coba antum jadi Abu Bakar.
Datang Fatimah radhiyallahu taala anha minta warisan Nabi. Kemudian datang Nabi mengatakan, ingat, saya tidak mewarisi ma taroknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan merupakan sadaqah. Antum ikut perkataan Fatimah atau perkataan Abu Bakar, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terlebih-lebih lagi ternyata hadis ini, ya, inna nahnul anbiya lam nuwarrith ma taroknahu sadaqah. Kami para nabi tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan adalah sadaqah. Ternyata termaktub dalam banyak buku-buku Syiah. Namun mereka tidak menyarah hadis ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan keinginan mereka. Bertentangan dengan keinginan mereka. Namun Nabi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala tidak memberikan warisan kepada Fatimah karena warisan tersebut memang adalah sedekah, dan Abu Bakar mengatakan, saya akan melanjutkan sebagaimana yang dilakukan oleh ayahmu. Bukankah, saya tanya sama antum, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal yang menjadi ahli waris berapa orang? Istri-istrinya ahli waris atau bukan? Bukan. Fatimah ahli waris atau bukan? Bukan. Namun istri-istri Nabi tidak ada yang menuntut. Menunjukkan mereka paham betul tentang apa? Tentang hadis tersebut. Fatimah mungkin menyangka ada kekhususan tentang harta fadak tersebut. Karena waktu dia masih, Rasulullah masih hidup, diberikan harta tersebut kepada Fatimah. Sebagaimana diberikan juga kepada istri-istri Nabi SAW. Abu Bakar mengatakan, saya akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh ayahmu. Artinya Abu Bakar tidak menyerahkan fadak sebagai milik harta Fatimah, tetapi tetap bagiannya diberikan kepada siapa? Fatimah. Taib, 6 bulan kemudian Fatimah meninggal dunia. Kemudian naiklah siapa? Abu Bakar meninggal dunia, naiklah Umar. Tatkala Fatimah sudah meninggal dunia, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menuntut kalau itu memang harta milik siapa? Fatimah. Bukankah kalau Fatimah meninggal yang mewarisi siapa? Ali dan anak-anaknya. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menuntut? Kemudian setelah zaman Umar, setelah zaman Utsman, bahkan tatkala Ali menjadi khalifah, dia pun tidak mengambil harta fadak tersebut. Makanya mereka membuat, mereka katakan setelah itu Abu Bakar atau Umar memukul Fatimah sampai kemudian tulang rusuknya patah dan macam-macamnya. Kita bilang, mana Ali bin Abi Thalib? Penakutkah dia tatkala istrinya disiksa oleh Abu Bakar dan Umar? Ini kedusan besar-besar yang dilakukan oleh orang Syiah, menggambarkan bahwasanya permusuhan di antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bait. Namun ini tidak benar semua. Kita ingat firman Allah yang tegas, ruhamau bainahum, bahwasanya para sahabat saling mencintai di antara mereka. Ikhwani fillah azani Allah iyyakum. Oleh karena saya katakan bahwasanya mencela para sahabat adalah akidahnya orang-orang Syiah dan melazimkan hal-hal yang buruk. Tatkala mereka mengkafirkan para sahabat, berarti mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada kemungkinan kecuali dua kemungkinan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada orang-orang Syiah, wahai orang-orang Syiah, kalian mengatakan para sahabat seluruhnya kafir kecuali 3 atau 4 orang. Allah tahu enggak mereka bakalan kafir? Jawabannya cuma satu di antara dua. Allah tahu atau Allah tidak tahu. Kalau mereka mengatakan Allah tidak tahu, mereka kafir. Berarti Allah tidak tahu masa depan. Sementara imam mereka tahu masa depan, Allah tidak tahu. Ini kafir atau tidak? Kafir. Kemungkinan kedua, mereka mengatakan Allah tahu. Kalau Allah tahu, kenapa Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran? Tidak ada celaan sedikit pun dalam Al-Quran terhadap para sahabat. Berarti Allah sengaja menyesatkan hamba-hambanya. Berarti Al-Quran ini bukan kitab huda wa nur, bukan kitab petunjuk dan cahaya, tapi kitabul dhalal, kitab kesesatan. Kenapa? Karena memuji orang-orang yang murtad, umat yang paling buruk, dipuji dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran menyesatkan umatnya. Oleh karena tatkala mereka mencela para sahabat, melazimkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga melazimkan mereka mencela Nabi. Kita bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi, siapa yang mendidik para sahabat? Nabi. Yang mendidik para sahabat Nabi langsung. Bahkan bukan cuma Nabi yang langsung mendidik para sahabat, bahkan tatkala Nabi mendidik para sahabat diawasi langsung oleh Allah. Jadi Allah juga ikut mendidik para sahabat. Buktinya apa? Kalau ada para sahabat melakukan kesalahan, Allah tegur. Nabi melakukan kesalahan, Allah tegur. Para sahabat melakukan kesalahan, turun ayat menegur. Oleh karena Jabir bin Abdullah tatkala ditanya tentang hukum azal, kalau tidak salah dalam Sahih Muslim, kata Jabir bin Abdullah, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami melakukan azal, meluangkan air mani di luar rahim seorang wanita padahal Al-Qur'an turun. Artinya Jabir mengatakan, seandainya kalau azal itu haram, pasti sudah turun ayat menegur kami. Sementara kami melakukan azal, Al-Qur'an turun, tidak ada teguran. Berarti azal itu hukumnya apa? Boleh. Artinya apa? Allah langsung mengawasi. Tatkala Nabi mendidik para sahabat, Allah mengawasi. Ternyata meskipun Nabi mengajar langsung para sahabat, bahkan diawasi oleh Allah, ternyata gagal pengajaran pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah berfirman, "Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah mengutus
Nabi sallallahu alaihi wasallam fungsinya apa? Wa yuzakkihim, untuk mentazkiyah para sahabat. Ternyata Nabi gagal. Dan orang yang mencela para sahabat berarti mencela gurunya. Antum bayangkan, Nabi mendidik para sahabat 23 tahun gagal. Begitu Nabi mati murtad semuanya. Ini berarti Nabi gagal dalam mendidik. Dan orang yang meyakini para sahabat kafir, mereka bisa ragu dengan Islam. Islam ini agama gimana? Wong nabinya saja tidak berhasil mendidik apa? Muridnya. 23 tahun lagi, bukan mendidik setahun dua tahun, tidak, 23 tahun Nabi didik. Ternyata murtad semuanya. Berarti mencela para sahabat melazimkan mencela Nabi dan juga mencela agama ini. Dan juga melazimkan mencela Ahlul Bait. Mencela Ahlul Bait sebagaimana tadi kita jelaskan, berarti melazimkan Abu Bakar adalah Ali bin Abi Thalib adalah seorang penakut, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang tagut. Kemudian Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Kalau Muawiyah kafir berarti Hasan bin Ali bin Abi Thalib berarti menyerahkan kepemimpinan kepada seorang kafir. Ini pengkhianatan besar-besaran kepada umat Islam. Ikhwani fillah azani Allah yakum, tentunya ini hanya sekedar ya sedikit dari akidah-akidah orang-orang Syiah yang tentunya menjadikan kita harus berhati-hati dengan mereka ini. Karena mereka orang-orang Syiah bukanlah hanya sekedar ideologi ya, tetapi ideologi yang mengarah kepada politik. Oleh karenanya mereka di mana-mana mereka berada, mereka berusaha menguasai. Seperti di Suriah dulu dikuasai Ahlussunnah, kemudian tatkala datang Hafiz Asad, bapaknya Bashar Asad, kemudian menggulingkan kekuasaan dan akhirnya menguasai Ahlussunnah dan membantai Ahlussunnah. Ya. Di Bahrain mereka berusaha mengadakan penggulingan kudeta terhadap pemerintah yang ada. Mereka ingin menguasai dunia. Di Saudi tidak ada demonstrasi kecuali yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, dan lihat bagaimana adilnya Ahlussunnah. Ya. Ahlussunnah yang digambarkan oleh orang Syiah sebagai Khawarij, Wahabi, Khawarij, bengis, suka membunuh darah kaum muslimin, ternyata orang Syiah dibiarkan di Saudi. Bukankah orang Syiah tinggal di Qatif misalnya, di daerah timur Saudi, bahkan tinggal mereka juga sebagian di kota Madinah. Mereka diberikan hak sebagai warga negara. Mereka sekolah juga dibayar oleh pemerintah Saudi. Mereka juga boleh berbisnis, dan mereka juga bahkan masuk dalam sebagian pemerintahan sebagai polisi dan yang lainnya, orang-orang Syiah. Dan mereka juga kalau sakit gratisan. Coba kalau Ahlussunnah di daerah Syiah, oh dibasmi, dibunuh, dipersempit. Adapun Ahlussunnah, orang-orang Ahlussunnah, tatkala ada orang Syiah, mereka tetap aja baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu, tidak disakiti. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian sikap beliau terhadap orang-orang munafik. Oleh karenanya orang-orang Syiah sering mengatakan, kalau kami memang bukan orang Muslim, kenapa kami boleh berhaji dan umrah di kota Mekah dan Madinah? Jawabannya, karena KTP-mu KTP Islam, KTP Islam. Coba kalau KTP-mu KTP Syiah, ya tidak akan masuk di mana? Di Arab Saudi. Jangankan kamu, bahkan orang-orang Ahmadiyah yang jelas-jelas kafir mengaku ada Nabi baru, boleh berhaji di Mekah dan Madinah. Kenapa KTP-nya KTP Islam, KTP Muslim. Tapi kalau KTP-nya Ahmadiyah, tidak akan dibiarkan masuk. Sekarang ikhwan fillah jazakumullah khairan, bagaimanapun kita berbuat adil kepada mereka, kita tetap harus berhati-hati. Karena orang-orang Syiah, mereka punya makar. Ya. Lihat sekarang mereka jumlahnya sedikit, mereka sudah berani mengancam Ahlussunnah. Bagaimana jika mereka kemudian memiliki jumlah yang banyak dan mereka terus berkembang. Dan Iran tidak putus-putus yang beri bantuan. Iran adalah negara dakwah. Mereka punya dana khusus untuk apa? Untuk dakwah. Bahkan mereka membeli para kiai-kiai, dibeli supaya diam, bahkan membela orang Syiah. Dia undang ke Iran, setelah pulang sudah diam, enggak banyak omong. Ya, bahkan membela Syiah, bahkan mengaburkan, mengatakan Syiah tidak semuanya sesat, Syiah bermacam-macam. Kita bilang iya bermacam-macam, tapi yang ada di Indonesia Syiah Rafidhah Imamiyah. Yeah. Ini membuat bingung orang masyarakat. Kasihan banyak orang masyarakat tertipu. Gara-gara uang dia kemudian membela Syiah. Mungkin dia selamat juga, tapi di akhirat dia tidak akan selamat. Ini kesesatan yang mereka lakukan. Oleh karena ikhwani fillah azani Allahu ayyakum, hendaknya kita mengingatkan saudara-saudara kita, dan yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan hakikat orang-orang Syiah agar umat Islam tidak terpedaya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam bistawab. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang saya pilih, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Anda baca di internet kalau MUI Jawa Timur baru saja memfatwakan Syiah sesat, apakah benar-benar bahwasanya MUI Jawa Timur ya alhamdulillah memfatwakan Syiah adalah sesat, dan sebagian ikhwan menyebarkan fatwa tersebut ya, karena kenapa sebagian kiai membela orang-orang Syiah ya. Paling tidak memandang ini masalah remeh, padahal tidak remeh. Masalah akidah bukan remeh.
Bagaimana kita bisa toleransi dengan orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Bagaimana kita bisa toleransi kepada orang yang mengatakan Abu Bakar penyembah berhala, mengatakan Umar bencong, homoseksual? Bagaimana kita bisa toleransi dengan orang yang mengatakan Aisyah pezina? Bagaimana kita bisa toleransi dengan mengatakan Al-Quran sudah berubah? Tidak mungkin toleransi, mustahil. Antum toleransi terhadap kekufuran. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Oleh karenanya kita dapati sebagian kiai toleransi, bahkan membela, mengatakan Syiah adalah mazhab yang kelima, mazhab yang ketujuh, mazhab yang keberapa. Kita bilang jangan bicara mazhab fikih, bicara masalah akidah. Lu kalau bicara masalah fikih boleh, mungkin ada pendapat ke-100, ke-200 enggak jadi masalah. Yang jadi masalah akidah. Ini bicara tentang inti daripada akidah Al-Qur'an, ada perubahan, ini akidah yang sangat berbahaya. Bagaimana kita toleransi dengan orang seperti ini? Oleh karenanya benar fatwa MUI Jawa Timur tersebut. Apa benar Syiah itu banyak golongannya? Karena saya pernah mendengar Syiah itu banyak golongannya. Benar Syiah. Dasarnya para ulama tatkala antum baca dalam buku-buku firaq, seperti dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qadir Al-Baghdadi, dia membagi Syiah secara garis besar tiga. Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Ismailiyah. Syiah Zaidiyah terbagi juga, Syiah Ismailiyah terbagi juga, dan Syiah Imamiyah terbagi entah berapa, 11, 12, atau 13 kelompok. Tetapi yang tersebar sekarang yang ada di Indonesia adalah Syiah Imamiyah. Buku-bukunya jelas, Al-Kafi, Biharul Anwar, Anwar Nu'maniyah, ya. At-Tahdzib, Al-Istibsar, buku-buku mereka jelas yang dipakai. Ya. Ini yang tersebar sekarang adalah Syiah yang sesat, yang tadi telah kita jelaskan dari Ba'da Asar sampai sekarang tentang akidah mereka adalah akidahnya Syiah Imamiyah. Oleh karena sebagian kiai kemudian merusak, meremehkan hal ini. Oh, Syiah bermacam-macam, jangan dipukul ratakan. Kita bilang kita tidak pernah memukul ratakan. Tapi kita berbicara khusus kepada Syiah yang tersebar sekarang ini di tanah air kita. Dia tidak berbicara tentang Zaidiyah. Saya pernah ketemu dengan orang Zaidiyah di Yaman, tidak seperti Imamiyah yang sekarang. Orang Zaidiyah masih mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka masih mengatakan demikian. Tapi Syiah yang Isna Asyariyah tidak demikian. Dan di Lombok sudah ada yang berani mengatakan belum beriman kepada Al-Qur'an sepenuhnya. Ini contohnya. Syiah yang tersebar di sini apa? Imamiyah. Bukan Zaidiyah. Karena Al-Quran belum tentu benar dan perlu disusun lagi katanya. Dan bolehkah kita membunuh dia? Jangan. Jangan antum seperti itu ya. Antum di sini di dalam negara punya apa pihak yang berwajib ya. Laporkan kalau ada yang mengatakan demikian. Bagaimana sikap kita dengan ada usulan salah seorang ikhwan yang ingin mendata orang-orang Syiah yang ada di Lombok untuk menjaga hal yang di luar dugaan di kemudian hari? Boleh-boleh saja, itu antara bentuk kehati-hatian ya, didata siapa orang-orang Syiah yang ada di Lombok, terutama yang merupakan dai, hati-hati ya, karena mereka sedang menyuruh kepada kekufuran ya. Dan orang Syiah bukan hanya sekedar menyuruh kepada agama mereka membuat ya ingin tadi berbicara politik, ingin menguasai. Berbeda dengan Ahmadiyah mengaku ada nabi baru. Tapi mereka tidak membuat kerusuhan. Justru orang-orang Islam yang memberi kerusuhan kepada mereka. Tapi kalau orang Syiah tidak. Orang Syiah kalau mereka berpuasa, mereka akan bikin kerusuhan. Ya. Dan mereka bikin kegaduhan, orang Syiah. Oleh karena hati-hati. Kan orang Syiah tidak dilarang berhaji. Ini sudah saya jawab tadi. Karena KTP-nya KTP apa? Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan orang-orang munafik tinggal di Madinah. Di Madinah ada orang munafik atau tidak? Selama KTP-nya Muslim tidak jadi masalah. Tapi kalau KTP-nya Syiah ya tidak boleh. MUI di TV mengatakan Syiah tidak sesat. Gimana Ustaz? MUI yang mana ini? Antum beriman kepada MUI atau beriman kepada dalil? Alhamdulillah ada MUI Jati mengatakan sesat. Saya sudah jelaskan tadi, orang yang mengatakan Al-Quran itu sesat, itu Al-Quran tidak sempurna, itu orang sesat. Ya. Setelah kita jelaskan gini, antum masih percaya sama orang? Oh, Syiah tidak sesat. Kalau begitu, apa itu kesesatan kalau gitu? Kalau mengatakan Al-Quran kurang itu tidak sesat, kalau gitu, apa yang dinamakan dengan kesesatan? Tidak ada namanya kesesatan kalau gitu. Ustaz, Syiah sulit dikenali di Indonesia. Ini karena penampilannya hampir sama dengan penampilan orang-orang sunnah. Tidak, bagaimanapun mereka pasti ada perbedaan. Artinya mereka berusaha menyembunyikan akidah mereka, amalan mereka akan nampak ya, dari perkataan mereka, dari sikap mereka. Di antara ciri-ciri orang-orang Syiah ya, tentunya mereka sering bertakiyah.
seperti orang-orang Iran yang sholat di belakang imam di Masjid Nabawi. Dia sholat Allahu Akbar, tapi niatnya sholat sendirian. Orang menyebut dia berimam di belakang Imam Syekh Hudzaifi, ternyata niatnya sholat apa? Sholat sendirian. Terkadang mereka ulang, habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, mereka sholat lagi sendiri. Mereka sholat lagi sendiri. Di antaranya mereka sholat Allahu Akbar, tangannya apa? Diturunkan. Ini banyak di antara mereka. Kalau kita tegur, kan mazhab Imam Malik juga demikian. Kita tidak bicara memang ini mazhab, ada saja mazhab yang bolehkan demikian. Tapi kita berbicara tentang ciri-ciri orang-orang Syiah. Ya, bahwasanya di antaranya mereka. Kemudian mereka tatkala wudu, mereka hanya mengusap depan begini aja. Ini sering saya lihat sendiri orang Iran tatkala wudu tidak dicuci kakinya, tapi apa, cuma depannya saja. Kemudian di antara mereka, kalau mereka sholat seperti di Masjid Nabawi, mereka berusaha sholat di lantai, tidak mau di atas apa? Tidak mau di atas karpet. Jadi harus bersambung langsung dengan bumi. Bahkan mereka terkadang bawa batu dari Karbala dipres, kemudian mereka bawa untuk tempat sujud. Jadi mereka sujud. Katanya tidak sah kalau jidat ini sujud bukan kepada tanah Karbala atau kepada tanah. Oleh karena terkadang sebagian ikhwan, begitu orang Syiah lagi mau sujud, dia tendang itu batunya. Bangun, batunya mana? Harusnya dia pasang semua, karena Rasulullah mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang. Harusnya dia pasang, sini juga ada, sini juga ada, di lutut juga ada, Allahu Akbar lengkap semua. Kenapa cuma di jidat aja? Harusnya kan semua, di tangan juga ada tanah Karbala, ini juga ada Karbala, semuanya ada Karbala, semuanya sepatunya juga made in Karbala harusnya. Siapa tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia yang perlu diwaspadai? Yang jelas Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat dia tokoh seorang Syiah ya, yang Syiah kelas berat ya. Kemudian ada orang-orang yang menganggap walaupun dia Syiah atau tidak, tapi dia meremehkan masalah ini. Kata dia, Syiah dan Sunnah mungkin bersatu. Syiah bukan sesuatu yang berbahaya. Ini ada orang-orang seperti ini. Entah dia Syiah atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas dia seakan-akan meremehkan masalah Syiah. Ya. Dia mengatakan Syiah dan Sunnah mungkin bersatu. Seperti contohnya Quraisy Shihab yang mengatakan jilbab tidak wajib. Bahkan kemarin saya ngisi di Metro TV, di Masjid Metro TV, mereka laporkan baru saja ada pengajian Quraisy Shihab, ditanya, "Ya Ustaz, suami saya menyuruh saya berjilbab. Saya mau berjilbab tapi suami saya melarang saya berjilbab. Mana yang saya ikuti?" Kata Quraisy Shihab, "Ikut suamimu, tidak usah apa? Berjilbab." Ini diantaranya dia menulis buku yang tadi tentang pembelaan terhadap Syiah. Tapi dia Syiah atau bukan, wallah alam bisawab. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia ada seakan-akan meringankan masalah antara Syiah dengan Sunnah.

Ustaz mohon penjelasan istilah berikut, liberalisme, sekularisme. Liberalisme adalah liberal yang menganggap semua agama benar, Yahudi dan Nasrani masuk surga, ya. Jadi surga bukan cuma milik orang Islam aja, Yahudi dan Nasrani juga masuk surga. Surga. Adapun sekularisme, sekularisme adalah kehidupan sekuler berusaha memisahkan antara agama dengan kegiatan duniawi. Jadi kata mereka agama yang penting di masjid saja, di luar dari pada masjid itu dunia murni, ya. Ini sekuler. Ustaz tolong sebutkan imam ahlul bait yang ahlu sunnah. Semua imam ahlul bait ahlu sunnah. Hasan, Hussein, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, semuanya ahlu sunnah. Hanya saja orang-orang Syiah membuat riwayat-riwayat palsu dari mereka. Dan saya bilang sama antum, bahwasanya tidak ada riwayat orang Syiah yang bisa kita sahihkan, tidak ada. Kita orang ahlu sunnah punya kriteria. Apa yang disebut dengan hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah dan sanadnya bersambung. Itu kan definisi dari hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, yang dhabit, dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah tidak mungkin kita ketahui hadisnya sahih atau tidak. Kenapa? Karena keyakinan mereka boleh bertakiyah. Di antara agama mereka boleh apa? Berdusta. Boleh berdusta demi agama. Sekarang kalau ada hadis dari orang Syiah, kita tahu dari mana dia sedang bertakiyah atau tidak? Tidak ketahuan. Kalau gitu bagaimana kamu tahu hadisnya sahih? Bisa jadi tatkala riwayat yang kamu baca dia sedang bertakiyah, iya atau tidak? Tidak pernah dijelaskan orang Syiah bagaimana mengetahui sedang bertakiyah atau tidak sedang bertakiyah. Tidak pernah mereka jelaskan. Oleh karena seluruh riwayat kita kalau ahlu sunnah, ada seorang sekali berdusta riwayat matruk, ditinggalkan riwayatnya. Tapi orang Syiah boleh berdusta dalam masalah agama. Toyib, riwayat yang kalian datangkan orang Syiah, ini perawi kalian sedang berdusta atau tidak, sedang bertakiyah atau tidak? Tidak ada yang tahu. Oleh karena tidak mungkin antum mendapatkan hadis sahih, riwayat sahih dalam buku-buku orang Syiah sesuai dengan definisi sahih menurut ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa hadis dari ahlul bait jarang kita terima? Tidak benar. Mana? Semua riwayat kita terima. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ya. Justru misalnya hadis-hadis Ali bin Abi Thalib kita terima. Seperti tadi hadis yang kita sebutkan tadi. Adapun maksudnya riwayat ahlul bait dari sampai Ja'far As-Sadiq dari buku Al-Kulaini, ya. Ini bagaimana kita mau terima kalau isinya seperti ini? Bukan kepada Nabi sampainya, kepada siapa? Ja'far As-Sadiq. Buku-buku mereka, Biharul Anwar, Al-Kafi, dan yang lainnya. Itu kebanyakan riwayatnya sampai kepada imam-imam mereka. Bukan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita dapati, orang-orang ahlu sunnah meriwayatkan kemuliaan ahlul bait. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis tentang kemuliaan Fatimah. Fatimah, ya, Sayyidun Nisa'il Alamin. Fatimah adalah pimpinan seluruh wanita di atas muka bumi ini. Siapa yang meriwayatkan? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang meriwayatkan tentang hadis, apa namanya, hadisul kisa. Tentang Ali bin Abi Rasulullah tatkala muluk Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah, kemudian Hasan dan Hussein, kemudian Rasulullah SAW mendoakan mereka. Siapa yang meriwayatkan? Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan banyak hadis-hadis tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Justru kalau mereka benci kepada Ali bin Abi Thalib, benci kepada Fatimah dan Hasan dan Hussein, mereka tidak akan meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Justru hadis-hadis tentang kemuliaan Ahlul Bait yang meriwayatkan siapa? Ahlu Sunnah wal Jamaah, artinya para sahabat yang lainnya. Adapun perkataan kenapa kita tidak menerima riwayat Ahlul Bait, ini dusta, tidak benar. Jadi kalau riwayat yang tersebut dalam kitab Al-Kafi, kemudian riwayat ngaco seperti itu, riwayat-riwayat yang amburadul seperti itu, bagaimana kita mau terima? Kita bilang apa kriteria hadis sahih? Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, perhatikan, kita punya buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, perawi-perawinya itu semuanya ada biografinya. Semuanya ada biografinya sehingga kita bisa bedakan, oh ini hadis dhaif, hadis sahih. Kenapa? Perawinya bermasalah. Oh ini perawinya dusta. Oh ini perawinya lemah hafalannya. Oh ini perawinya setelah bukunya terbakar tidak diterima. Oh perawi ini tidak ketemu dengan perawi di atasnya. Dari mana kita tahu? Dengan melihat biografi para perawi tersebut. Adapun perawi-perawi orang Syiah, dari mana kamu tahu biografinya? Ya, tidak ketahuan. Oleh karena bagaimana kita terima riwayat-riwayat seperti ini? Bagaimana keakidah Abu Abdillah Ja'far As-Sadiq? Kita bilang semuanya ahlu sunnah. Cuma banyak riwayat-riwayat dusta yang ditujukan kepada mereka. Lihatlah tadi Abu Ja'far As-Sadiq mengatakan, waladani Abu Bakrin marotain. Aku dihalirkan Abu Bakar berapa kali? Dua kali. Berarti dia membanggakan kakeknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada pertanyaan orang Syiah. Kalau anda katanya merasa ahlu sunnah, kenapa tidak menjalankan perintah Rasul untuk menerima Ali sebagai khalifah? Perintahnya di mana? Tadi itu hadis Ghadir, apa, Ghadir Khum. Mana riwayatnya? Riwayat dusta yang mereka riwayatkan. Selepas beliau langsung, bukan Abu Bakar yang hanya dipilih dari majelis syura. Ini susah. Makanya saya bilang tidak mungkin nyambung
karena hadis mereka bukan hadis hadis kita. Seperti ini bagaimana kita mau nyambung? Dia mengatakan ada riwayat Rasulullah, riwayat yang sahih, Rasulullah mengatakan kalau saya mati yang jadi imam siapa? Ali bin Abi Thalib. Bukan Abu Bakar yang hanya dipilih dari majelis syura yang tidak lengkap karena tidak dihadiri oleh Salman Al-Farisi, Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, Miqdad, Abu Sufyan, Abu Ayyub, dan banyak lagi petinggi muhajirin termasuk Ali tidak hadir. Toib, kenapa mereka tidak protes setelah itu? Taruhlah mereka tidak hadir. Bukankah setelah itu mereka ada? Dari mana dalilnya bahwasanya mereka tidak hadir? Tidak ada dalilnya bahwasanya mereka tidak hadir. Tapi orang Syiah bikin berita rusak. Oh, Ali bin Abi Thalib lagi tidak hadir. Toib, kita terima Ali bin Abi Thalib tidak hadir. Salman Al-Farisi tidak hadir. Ammar bin Yasir tidak hadir. Toib, setelah Abu Bakar jadi khalifah, kenapa mereka tidak protes? Apa yang mereka takutkan? Bukankah mereka bisa ingatkan, wahai para sahabat, bukankah Nabi pernah berwasiat? Kemudian kenapa di zaman Umar mereka juga tidak protes? Kenapa di zaman Utsman mereka tidak protes? Kemana mereka penakut semua? Karena ini orang Syiah kalau sudah dusta itu dustanya ngaco seperti ini. Ya. Sementara Ali sudah ditunjuk oleh Nabi melalui nas yang jelas, yaitu hadis Khadirkum yang sangat mutawatir karena diriwayatkan oleh lebih 70 perawi. Ini dari mana seperti ini? 7 perawi. Benar, dalam Sahih Bukhari ada hadis Khadirkum, tapi bukan begitu bunyinya bahwasanya kalau saya mati yang menjadi siapa wali siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini dari buku mereka. Tapi kalau hadis Khadirkum bahwasanya Rasulullah mewasiatkan untuk memperhatikan Ahlul Bait, hadis dalam Sahih Bukhari ada hadis ini. Tapi kalau maksudnya kalau saya mati jadi Imam Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Bagaimana dikatakan mutawatir? Ini kebodohan orang Syiah. Demikianlah ikhwan fillah dan Allah yakum. Ada beberapa syubhat yang ditanyakan tapi saya tidak ingin membahas, itu butuh pembahasan yang panjang lebar lagi, terutama mungkin ada sebagian fitnah perlu dijelaskan secara panjang lebar. Oleh karenanya semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Kalau orang Syiah memberikan syubhat-syubhat pinggiran, antum jangan pedulikan, sudah antum tahu akidahnya. Antum terkena syubhat Al-Quran tidak, Al-Quran apa namanya, tidak sempurna. Kemudian para imamnya lebih daripada para nabi. Kemudian para sahabat seluruhnya kafir. Sudah cukup untuk saya tidak mau terima, meskipun berbagai macam syubhat yang kau lantarkan ya. Kalau kita tidak bisa menjawab syubhat ini, kita punya jelas akidah mereka ngaco ya. Lihat bagaimana kezaliman mereka yang mereka lakukan sekarang di apa namanya, di Suriah. Belum lagi mut'ahnya mereka. Oleh karenanya banyak anak-anak muda yang ikut Syiah. Kenapa? Karena ada mut'ahnya. Enaknya itu di situ. Mut'ahnya apa namanya, orang-orang Syiah. Jadi mereka senang masuk Syiah ya, karena ada mut'ahnya. Allah Ta'ala bisawab. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemerhati Roja Kendari, para pendengar azani Allahu wa iyyakum ajma'in, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami, alhamdulillah. Seperti biasa, mulai hari Sabtu ini insyaallah program bincang syar'i kita yang biasa di hari Jumat pagi kita alihkan ke hari Sabtu pagi hari ini di penanggalan tanggal 3 Al-Muharram 1442 Hijriah. Dan tentunya masih bersama dengan guru kita Al-Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala, dan tema pembahasan bincang syar'i kita kali ini adalah tentang bulan Al-Muharram dan tentang keutamaan beramal di bulan yang mulia ini. Seperti biasa tentunya Anda dapat bergabung bersama kami, mengirimkan pertanyaan baik yang berkaitan dengan materi ataupun juga di luar materi di nomor kami WhatsApp, telepon langsung, dan di SMS 0822 9298 6295. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kaifalukum Ustaz?
2: Alhamdulillah warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat datang di studio Roja Kendari. Baik Ustaz, kita sudah berada di awal bulan Al-Muharram nih Ustaz ya, dan kita juga ingin mengetahui apa saja keutamaan bulan Al-Muharram, tentang amalan-amalan yang dianjurkan baik kita dari kaum muslimin untuk melakukan ibadah di bulan yang mulia ini. Mungkin dipersilakan Ustaz. Tafadhol.
2: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun antum berada, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Saat ini kita dipertemukan dengan bulan Al-Muharram ya, bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah. Tentu saja tidak ada perayaan-perayaan khusus yang berhubungan dengan bulan ini. Tidak ada amalan-amalan tertentu yang dijadikan untuk menyambut kedatangan bulan ini ya. Sebagaimana juga awal tahun Masehi tidak ada perayaan khusus, juga awal tahun ini juga tidak ada ritual ibadah yang khusus, kecuali yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya tentang keutamaan bulan Muharram secara keseluruhan. Ya, tentang keutamaan bulan Muharram secara keseluruhan. Kita ketahui bulan Muharram adalah satu di antara 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan yang dimuliakan atau diharamkan, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, diagungkan di dalam Islam. Baik. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail." Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram, dan seutama

ini menunjukkan keutamaan secara keseluruhan. Berpuasa, ya, amalan ibadah secara khusus karena dicantumkan atau dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini bahwa utama puasa yang paling utama ini adalah puasa di bulan Muharram secara keseluruhan. Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Sahih Muslim ketika mengomentari hadis ini beliau berkata bahwa hadis ini tasrihun bi annahu afdhalu syuhuri lisiyam. Dalam hadis ini terdapat penjelasan atau penegasan bahwa bulan Muharram adalah seutama-utama puasa untuk seutama-utama bulan untuk berpuasa, tentu puasa sunnah maksudnya. Ya, adapun kata Imam Nawawi, jawaban dari kenapa disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang terkenal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memperbanyak puasa setelah Ramadan di bulan Syaban. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsar min Syaban. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa dalam satu bulan lebih banyak dibandingkan bulan Syaban. Kalau seandainya bulan Muharram itu utama, kenapa Nabi SAW tidak berpuasa seluruh bulan Muharram atau lebih banyak paling tidak dibandingkan bulan Syaban? Maka kata Imam Nawawi, fihi jawaban. Ada dua jawaban dalam masalah ini. Ahaduhuma yang pertama, la'allahu innama alima fadlahu fi akhiri hayatihi. Pertama, ada kemungkinan Nabi SAW baru mengetahui keutamaannya, yakni baru turun wahyu dari Allah tentang keutamaan bulan ini di akhir hayat beliau, sehingga beliau tidak sempat untuk melaksanakan banyak puasa di bulan ini. Ya. Asani, jawaban yang kedua, la allahu kana ya'rudu fihi a'dharun min safarin aw maradin aw ghairihima. Atau bisa jadi karena ada halangan, udzur-udzur tertentu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melaksanakan banyak puasa di bulan ini, atau tidak sampai kepada kita nukilannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan ini karena ada udzur, misalnya safar, sakit, atau udzur-udzur alasan-alasan yang sesuai dengan syariat lainnya. Yang jelas ini penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang menyebutkan bahwa hadis tadi dengan tegas menyebutkan keutamaan berpuasa memperbanyak puasa di bulan Muharram, ya, bahkan sebagian dari para ulama menyebutkan seluruh bulan Muharram. Ya, seluruh bulan Muharram kita dianjurkan memperbanyak melaksanakan puasa sunnah, kecuali mungkin dalam hal-hal yang berhubungan dengan hari-hari tertentu yang ada dalil yang sahih yang menyebutkan larangan berpuasa di hari itu, seperti misalnya hari Sabtu, karena ada hadis yang mengkhususkan larangan berpuasa selain yang wajib di hari Sabtu, dan ini ada perbedaan pendapat tentu saja di kalangan para ulama. Baik, ada juga nukilan yang saya akan bacakan di sini dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, "Wa hadzal haditsu sharihun fi anna afdhala ma tatawwa'a bihi ma tutuwi'a bihi min as-siyami ba'da Ramadan shaumu syahrillahil Muharram wa qad yahtamilu an yurada annahu afdhalu syahrin tutuwi'a bi siyamihi kamilan ba'da Ramadan." Hadis ini dengan tegas menyebutkan bahwa seutama-utama, ya, puasa sunnah setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Ya, dan yahtamil, ada kemungkinan maknanya bahwasanya seutama-utama bulan untuk berpuasa sunnah secara keseluruhan setelah Ramadan adalah bulan Muharram, ya, adalah bulan Muharram. Nah, fa amma ba'du tatawwu bi ba'di syahrin faqad yakunu afdhal min ba'di ayyamihi ka siyami yaumi Arafah aw ashri dzil hijjah aw sittati ayyamin Syawal wa nahwi dzalik. Adapun beberapa amal-amal puasa sunnah lainnya di dalam hari-hari tertentu di dalam satu bulan bisa jadi lebih utama, ya, untuk beberapa hari tersebut, seperti puasa hari Arafah, puasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah, atau 6 hari, ya, di bulan Syawal, dan yang semisalnya, termasuk nanti kita akan sebutkan tentang puasa Asyura, puasa 10 tanggal 10 Muharram yang ada keutamaannya secara khusus. Yang jelas di sini ternyata
Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan ada kemungkinan makna dari hadis tadi menyangkut keutamaan semua hari di bulan Ramadhan, di bulan Muharram dianjurkan untuk kita berpuasa sunnah, kecuali tentu yang adalah

0: tangannya. Yang ini seperti yang saya contohkan tadi, seperti puasa di hari Sabtu, itu pun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, ada fatwa juga yang dinukilkan di sini dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala, ketika beliau ditanya tentang hukum berpuasa Muharram secara keseluruhan, maka beliau mengatakan, fa idza shamahu kullahu fa huwa thayyib. Kalau seseorang itu bisa berpuasa keseluruhan di bulan Ramadan, maka itu adalah baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga di dalam fatwa beliau ketika ditanya tentang berpuasa di bulan Muharram keseluruhannya, maka beliau mengatakan huwa sunnah, itu adalah sunnah. Ya, ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, berpuasa di bulan Muharram, atau paling tidak kita memperbanyak puasa di bulan ini adalah perkara yang dianjurkan dan besar keutamaannya. Tentu saja kita semua tahu yang paling utama dalam puasa di bulan Muharram adalah puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa di bulan ini, di hari ini, hari Asyura, tanggal 10 Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffiru as-sanatal madiyah, ya, menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di tahun yang lalu. Dosa-dosa di tahun di tahun yang lalu, ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang berpuasa di bulan Muharram. Kemudian dalam sebagian riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau menganjurkan, dan lebih utama ketika puasa 10 Muharram ini digandengkan dengan sehari sebelumnya, tanggal 9 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in bakitu al-amal mukbil la asumanna tasi', kalau aku masih hidup di tahun depan, sungguh saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram bersama digandengkan dengan tanggal 10 Muharram. Ini dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi, ya, yang disebutkan di dalam riwayat lain. Maka tanggal 9 dan tanggal 10 adalah yang paling afdol, dan sudah pernah kita sebutkan juga di kajian-kajian yang sudah lampau, bahwa adapun anjuran untuk berpuasa tanggal 11, maka ini hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Maka kita yang kita amalkan dan yang paling utama untuk puasa Asyura adalah digandengkan dengan tanggal 9 dengan tanggal 10, maka inilah yang paling utama berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tabarakallahu fikum. Ini penjelasan tentang hal yang berhubungan dengan bulan Muharram beserta amal-amal keutamaan yang ada di dalam bulan ini, dalam hal ini berpuasa, yang ditegaskan di dalam beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,
1: barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Ya, tadi telah dijelaskan tentang beberapa amalan di bulan Al-Muharram, di antaranya adalah berpuasa. Tapi kita menyaksikan di tengah masyarakat, Ustaz, biasa di awal bulan Muharram ini ada peringatan tahun baru Hijriah, kemudian disertai dengan salat tahajud, doa dan zikir di awal tahun. Tadi telah disampaikan ini juga bukan termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian masyarakat mungkin menganggapnya ini merupakan sebuah kebaikan, dan mereka mengatakan ini kan syiar Islam, ya, sebagaimana orang-orang di luar Islam mereka apa namanya mengagungkan tahun baru Masehi, maka mengapa kita tidak kemudian memperlihatkan kegembiraan kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada agama kita dengan memeriahkan tahun baru Islam dengan kegiatan seperti ini, Ustaz? Mungkin ada sanggahan dari pernyataan seperti ini.
0: Iya, barakallahu fikum. Ini juga termasuk pembahasan yang berhubungan dengan masalah bulan Muharram, ya. Kita ketahui di dalam Islam yang namanya mengkhususkan ibadah dengan sebab tertentu, waktu tertentu, jumlah tertentu, atau tempat tertentu, atau tata cara tertentu yang tidak ada dalilnya, maka ini termasuk perbuatan bid'ah. Namanya bid'ah idhofiyah. Satu amalan yang aslinya ada anjurannya, tapi ada orang yang mengkhususkannya di waktu tertentu misalnya, ya, padahal Allah dan Rasulnya tidak mengkhususkannya. Ini jadinya amalan tersebut jadinya bid'ah, bid'ah idhofiyah namanya. Contohnya keutamaan beristighfar, memohon ampun kepada Allah kan besar. Tapi ada orang yang mengatakan misalnya dia mengatakan lebih kita bagus kalau menjalankan istighfar, ya, melaksanakan istighfar itu misalnya di waktu hari lahir kita, waktu ulang tahun kita, daripada kita rayakan, kita beristighfar saja di waktu ulang tahun kita. Ini jadinya bid'ah, karena syariat tidak menyebutkan yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal di dalam hadis riwayat Imam Muslim melarang mengkhususkan berpuasa di hari Jumat dan malamnya dengan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tufridu yaumal jum'ati di siam wala lailuha bil qiyam. Janganlah kamu mengkhususkan hari Jumat berpuasa dengan puasa dan malamnya dengan melaksanakan sholat malam. Maka kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita khususkan. Sebagaimana orang yang misalnya mengkhususkan ada keutamaan tertentu, misalnya bersedekah di hari Jumat atau hari-hari tertentu yang tidak ada dalilnya, ini tidak tidak diperbolehkan di dalam Islam kecuali kalau ada dalilnya yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu tidak boleh kita mengamalkan yang seperti ini, karena ini termasuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim yang terkenal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tertolak. Nah, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallahu. Baiklah pemerhati Roja Kendermukumullah, Anda bisa bergabung bersama kami mengirimkan pertanyaan baik yang berkaitan dengan materi tema kita di kesempatan pagi hari ini ataupun di luar tema kita di 0822-9298-6295 atau menuliskannya di kolom komentar di live Facebook Radio Roja Kendari. Baik, pertanyaan dari 0812-424 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana dengan keyakinan sebagian masyarakat kita yang mengatakan bulan Al-Muharram atau bulan Suro merupakan pembawa sial, sehingga mereka tidak menikahkan keluarga mereka di bulan ini? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Iya, pertanyaan bermanfaat sekali ya, barakallahu fikum. Ini yang kita kenal dengan istilah tatoyur. Ya, ini termasuk perbuatan syirik. Asalnya syirik kecil tapi bisa membawa kepada syirik yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Meyakini bulan tertentu atau waktu tertentu, benda tertentu, binatang tertentu pembawa sial atau pembawa untung padahal tidak ada dalilnya, ini adalah termasuk tatoyur. Ya, di zaman jahiliyah dulu orang-orang itu menisbatkan ketika dia ingin mengerjakan satu pekerjaan, maka dia mengusir burung. Kalau burungnya lari ke kanan berarti pekerjaannya akan menguntungkan, kalau lari ke kiri berarti akan rugi, sehingga mereka tidak jadi melakukannya. Sama dengan penisbatan kepada bulan Muharram atau yang mereka namakan bulan Syura, ini semua tidak benar. Bulan Muharram bahkan disebut dalam hadis tadi Syahrullahil Muharram, bulannya Allah, berarti dimuliakan bulan ini dalam Islam. Ya, meskipun dia tidak seutama bulan Ramadan atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tapi dia adalah bulan yang dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan kemuliaannya. Tidak boleh kita punya keyakinan bahwa bulan ini bulan sial hanya karena kebiasaan orang-orang tertentu yang ini mungkin kebiasaan dari luar Islam atau tujuannya untuk menjelek-jelekan Islam. Ini tidak diperbolehkan kita meyakini seperti ini. Ya, maka tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan seperti ini. Ini justru perkara yang melanggar agama Islam, yang harusnya kita jauhi dari keyakinan kita. Kita punya tauhid, ya, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini yang namanya keburukan adalah karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kebaikan, keberuntungan adalah dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam barakallah. Baik, pertanyaan yang hampir mirip kali ini dari 0813-405 dan seterusnya. Sebagian masyarakat, Ustaz, menganggap hari Asyura adalah lebaran anak yatim. Apa hubungannya, Ustaz? Dan mohon penjelasannya.
0: Ya, ini juga keyakinan yang tidak benar, ya, tidak ada dalilnya. Hari Asyura, lebaran anak yatim, ini mungkin bahkan diambil dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ya, keyakinannya orang-orang Syiah atau yang lainnya. Dengan keyakinan-keyakinan tertentu mereka kemudian mengatakan sebagai hari lebarannya anak yatim, ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pindah ke Madinah, ya, berhijrah dari Mekah ke Madinah, ketika mendapati orang Madinah ada dua perayaan yang mereka rayakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dengan mengatakan qad abdallahu lakuma. Ya, abdallahu lakuma bihima ma huwa khairun minhuma. Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian lakum, ya, abdallahu lakum bihima ma huwa khairun minhuma, menggantikan dua hari raya ini dengan yang lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tidak ada perayaan kecuali hari raya, kecuali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di dalam Islam, karena perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunannya ini itu tidak diperkenankan di dalam Islam untuk kita jadikan sebagai hari raya keagamaan kita selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, barakallahu fikum.
1: Tayyib fikum barakallah. Nah, berkaitan dengan penyimpangan, Ustaz. Salah satu juga yang kita kenal bahwa di hari Asyura sebagian dari kelompok Syiah mereka melakukannya, Ustaz, ya. Ya, mungkin juga bisa diberikan penjelasan, Ustaz, tentang melakukan perbuatan seperti ini dalam rangka mengenang ke wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib.
0: Iya. niyahah juga ya, meratapi mayat, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti yang mereka sering kerjakan, yang kita tonton dari perayaan mereka ketika meratapi yang dinamakan dengan kematiannya apa ini sahabat yang mulia atau cucunya Rasulullah SAW yang mulia Husain radhiyallahu taala anhu. Ini perkara yang sama sekali tidak bersumber dari Islam dan Islam berlepas diri darinya. Bahkan sahabat Husain radhiyallahu taala anhu atau cucunya Rasulullah SAW yang mulia ini kalau mengetahui pasti dia akan mengingkarinya. Ini adalah perkara yang diada-adakan, tidak ada contohnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tidak pernah dikerjakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Ini bahkan mereka ingkari, bahkan ini adalah perbuatan yang sangat buruk, bahkan ini sama sekali tidak bersumber dari ajaran Islam, ini bukan bersumber dari petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallahu. Baik, pertanyaan berikutnya ini di luar tema dari 0811 40 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya tentang hukum meminjam uang melalui bank, tetapi bank itu menjadikan kita sebagai wakalah atau wakil, yang kemudian uang itu kita gunakan untuk membeli bahan di sebuah toko, tetapi nantinya juga kita mengangsurnya kepada bank itu sendiri, tentunya dengan tambahan-tambahan. Apakah ini diperbolehkan adanya perwakilan seperti ini, dan kemudian kita membayarnya ke bank juga melalui sistem yang telah disebutkan tadi? Mengambil uang di bank dan uang menjadikan kita sebagai perwakilan. Perwakilan
0: untuk menjadikan bank sebagai perwakilan kita.
1: Bank yang menjadikan kita sebagai wakil. Dengan uang itu kemudian kita membeli bahan di toko, tapi pada akhirnya nanti uang itu kita kembalikan ke bank itu sendiri dengan cara mencicil dan jelas ada tambahannya.
0: Ya, masalahnya biasanya bank itu peraturannya dia tidak boleh memiliki barang, dia harus bertransaksi dengan uang dan uang saja. Ya, itu permasalahannya. Jadi kalau sudah berhubungan dengan bank, dikhawatirkan mesti ada hal-hal yang menyimpang dalam hal ini. Kecuali kalau kita mungkin membuat syarat-syarat atau kita lakukan hal-hal yang sesuai dengan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan mereka bisa melakukannya, dan kemungkinan ada yang saya pernah dengar juga seperti yang dilakukan oleh Al-Ustaz Irwandi dengan beberapa bank syariat dengan syarat-syarat yang ketat, tentu bisa mungkin kalau seperti ini. Tapi kalau bentuk yang seperti tadi, saya tidak mengetahui bagaimana prosesnya. Bagaimana prosesnya kalau seandainya kita sebagai wakil dari pihak bank, ya supaya nanti mungkin dianggap ini tidak riba. Harusnya kalau kita membeli barang, kita sebagai wakilnya, kita beli dulu barangnya, kemudian kita mungkin bawa dulu ke banknya, baru terjadi proses transaksi selanjutnya. Jadi ada beberapa hal yang harus ditempuh terlebih dahulu. Kalau kita sebagai wakil, mestinya barangnya dibeli di toko bangunan misalnya, dibawa dulu ke tempat misalnya milik bank tersebut, baru transaksi berikutnya. Karena tidak boleh langsung dicampur antara transaksi misalnya kita beli dulu di toko bangunan, langsung kita ambil kembali untuk diri kita sendiri tanpa dipindahkan dulu ke tempat pembeli yang pertama, ya dalam hal ini bank yang kita jadi wakilnya. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan di sini. Kalau misalnya diatur, bisa diatur, maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai sebab yang kemudahan yang diperbolehkan di dalam Islam. Cuman tentu harus dengan ketelitian dalam menjalankannya supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang dilarang di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, pertanyaan berikutnya dari 082398 dan seterusnya. Pertanyaan tentang masalah ibadah sholat. Afan Ustaz, apa hukumnya kita menterlambatkan diri dari seorang imam, di mana imamnya sudah naik ke rokat kedua, kita masih membaca doa pada waktu sujud? Barakallahu fikum.
0: Semua perbuatan menyelisih imam, terlambat mengikuti gerakan imam, ini dilarang di dalam Islam. Bahkan kalau sampai terlalu lama bisa membatalkan sholatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti, termasuk dalam gerakannya. Ketika dia sudah bergerak, ya sudah sempurna gerakan, kita harus segera melakukannya. Sampai pun dalam perkara-perkara yang misalnya kata para ulama baca Al-Fatihah yang hukumnya rukun. Misalnya kita datang sholat terlambat, tapi terlambatnya imam sudah memulai sholat, kita baru datang berdiri, baru kita baca Al-Fatihah sebentar, imam sudah ruku. maka imam kita wajib untuk lebih mengutamakan untuk mengikutinya, maka Al-Fatihah tidak kita selesaikan. Kecuali kalau tinggal sedikit kita bisa baca percepat, kita percepat. Tapi kalau Al-Fatihah masih panjang, kita baru mulai dari awal, imam sudah ruku, maka kita harus ruku mengikuti imam, karena lebih utama untuk mengikuti imam dalam hal ini dibandingkan menyempurnakan bacaan kita. Adapun yang kurang dari bacaan kita, maka imam yang akan yang menjadi penanggung jawabnya. Itulah keutamaan kita bermakmum, karena imam melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Apalagi kalau yang kedudukannya tidak sampai seperti Al-Fatihah, hanya dia baca doa atau baca zikir misalnya menyempurnakannya, tidak perlu dia sempurnakan. Ketika imam selesai, maka segera dia mengikuti imam, karena ini merupakan kewajiban yang menyempurnakan sholat berjamaah kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, dari 0821-9277 dan seterusnya. Nah, bismillah Ustaz, saya pernah membaca tentang laknat terhadap seorang yang meminta tato ditato, demikian juga seorang wanita yang dikerik alisnya. Bagaimana dengan kondisi dari sebagian saudara-saudari kami yang mereka sudah berhijab, tetapi ketika pernikahan mereka rela alis mereka dikerik dan mereka mengatakan nanti kan kita bisa minta ampun kepada Allah. Mohon penjelasan Ustaz.
0: Na'udzubillah min dzalik. Ini tipu daya syaitan. Justru dengan kata-kata nanti kan kita bisa minta ampun, ini sudah meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi sebab tertutupnya hati mereka untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang diremehkan ini menjadi sebab hati yang tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya dia takut. Bagaimana kalau dia keburu mati sebelum dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau hati mereka tertutup setelah itu karena dia meremehkan perbuatan maksiat ini? Na'udzubillah min dzalik. Ini tadi diperbolehkan. Kalau sudah tahu itu adalah perkara yang diharamkan, hendaknya kita berusaha untuk menghindarinya. Kita lakukan hal-hal yang diperbolehkan saja, jangan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah,
1: baik, berikutnya dari 0853257 dan seterusnya. Bagaimana hukum mengumumkan kematian mayit di masjid dengan harapan agar masyarakat setempat datang untuk menghadiri sholat jenazah bagi mayit tersebut?
0: Ya, perkara seperti ini kan disebutkan larangannya di dalam hadis yang sahih tentang mengumumkan kematian di mimbar-mimbar, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Ahkamul Janaiz, sebagaimana di zaman jahiliyah dulu ketika ada orang yang meninggal, maka ada orang yang akan mengumumkan di pintu-pintu gerbang kampung ya untuk menyatakan kematian seseorang. Ini yang dilarang. Kalau sekedar kita ingin menyampaikan tentang seseorang yang meninggal dunia supaya disolatkan, bisa kita umum, kita beritahu lewat cara yang lain, mungkin lewat media sosial, supaya tidak terjadi menyerupai hal-hal yang dilarang yang dilakukan di zaman jahiliyah tersebut, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang larangan mengumumkan kematian mayat tersebut di mimbar-mimbar. Nah, barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallahu. Dan nampaknya tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini. Mungkin ada ikhtitam yang disampaikan dari tema kita.
0: Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita sekarang masih ada di awal-awal bulan Muharram. Alhamdulillah masih ada kesempatan bagi kita. Mungkin kalau kita tidak kuat untuk berpuasa seluruhnya, maka kita bisa memperbanyak puasa di bulan ini. Ya, di hari-hari yang kita punya kesempatan, yang mungkin selain dari hari-hari yang ada sebagian yang melarang untuk berpuasa padanya seperti hari Sabtu, kita bisa pilih hari-hari yang lain. Alhamdulillah bagi yang puasa Senin Kamis mungkin bisa ditambah beberapa hari di hari-hari yang tidak ada larangannya, agar dia bisa mengambil keutamaan berpuasa di bulan ini sebagai seutama-utama puasa setelah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita taufik dalam kebaikan. Demikianlah kajian kita di kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdullah ibn Taslim MA hafizahullah dari pembahasan bincang syar'i kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini tentang bulan Al-Muharram dan keutamaannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan untuk bisa melaksanakan ibadah dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya. Kami ucapkan juga barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Anda pemerhati Roja Kendari Mukomullah yang telah mengikuti program kita ini, baik Anda yang mendengarkannya melalui live Facebook, mendengarkannya melalui 95.1 FM ataupun juga menyaksikan melalui live Facebook Radio Roja Kendari, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Insyaallah kita akan kembali bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Tetapkan frekuensi Anda tentunya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Hari Jumat itu hadiah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, Allah menuntunkan setiap penganut agama untuk memilih satu hari istimewa dalam sepekan. Hari untuk berkumpul bersama dalam rangka melakukan ibadah. Allah syariatkan untuk umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka memuliakan hari Jumat. Karena itu hari ke-6 di mana Allah sempurnakan makhluknya, dan itu nikmat sempurna bagi mereka. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Ada yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk memuliakan hari Jumat. Namun mereka menolaknya dan memilih hari Sabtu. Mereka meyakini di hari Sabtu Allah tidak menciptakan makhluk apapun karena telah Allah sempurnakan di hari Jumat. Akhirnya Allah tetapkan ibadah hari Sabtu itu sebagai kewajiban untuk mereka dalam Taurat. Allah wasiatkan agar mereka komitmen dengan hari Sabtu dan berusaha menjaganya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula dengan Nasrani. Al-Hafidz Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya. Mereka terus konsisten dengan ibadah hari Sabtu, sampai Allah mengutus Isa bin Maryam. Selanjutnya, ada banyak versi di sana, ada yang mengatakan Allah memindahkannya kepada hari Ahad, ada yang mengatakan mereka tidak meninggalkan syariat Taurat. Selain beberapa hukum yang dihapus dengan Injil, mereka terus konsisten dengan hari Sabtu, hingga Allah mengangkat Isa. Kemudian, oleh orang Nasrani, itu diubah menjadi hari Ahad di zaman kerajaan Konstantinopel. Agar berbeda dengan orang Yahudi, mereka juga melakukan sholat menghadap ke timur, ke arah batu, di timur Al-Aqsa, tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, Nabi SAW sangat membanggakan adanya hari Jumat, karena berarti kita benar. Kita memuliakan hari Jumat, dan itu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, sementara pilihan Yahudi dan Nasrani meleset. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, yang artinya, kita adalah umat terakhir namun pertama di hari kiamat, kitalah yang pertama kali masuk surga. Meskipun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kita dan kita mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka menyimpang dan kita ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang menyimpang darinya dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau bersabda lagi, hari Jumat adalah hari kita dan esoknya hari Yahudi dan setelah besok adalah hari Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Sudah selayaknya kaum muslimin bersyukur dengan dijadikannya hari Jumat sebagai hari besar untuk mereka dalam setiap pekan. Saatnya memuliakan hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
6: Konsultasi syariah.com.
5: Waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Diterangkan dalam Fatwa Islam Web, hari dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari hari berikutnya. Fatwa Islam Web. Sehingga, waktu membaca surat Al-Kahfi dimulai sejak maghrib hari Kamis, membentang sampai maghrib hari Jumat. Tidak ada hadis yang menerangkan kapan waktu yang paling afdol dari rentang waktu ini. Bahkan, dalam hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menyebutkan dua keterangan waktu sekaligus. Satu hadis menyebutkan malam, hadis yang lain menyebutkan siang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Malam menurut syariat dimulai sejak terbenam matahari sampai tiba waktu subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq. Adapun siang hari dimulai sejak subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq, sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan tidak ada waktu khusus terkait anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selama kita masih berada di hari Jumat, itulah waktu yang afdol untuk membaca surat Al-Kahfi. Imam Al-Manawi memberikan keterangan tentang waktu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Amalihi, berkaitan waktu membaca surat Al-Kahfi, terdapat riwayat yang menyebutkan hari Jumat dan riwayat lain menyebutkan malam Jumat. Dua riwayat ini dikompromikan sehingga maksudnya waktu membaca Al-Kahfi adalah siang hari dan malam hari Jumat atau malam hari dan siang hari Jumat. Faidul Qadir. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Renungan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat 5 surat yang diawali dengan bacaan Hamdalah. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba' dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi, ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikit pun yang bengkok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Keempat, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, seorang da'i yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka, orang-orang kafir itu berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kelima, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya, sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu,

0: dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam, dalam surat Al-Kahfi terkandung bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran." Ketujuh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu." Kedelapan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya. Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu." Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka." Kesepuluh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu." Konsultasisyariah.com.
1: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM, Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari, azani Allahu wa yakum ajmain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas salat Asar hingga menjelang Maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa assalamualaikum.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari, azani Allahu wa yakum ajmain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas salat Asar hingga menjelang Maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari ini kembali kita diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada hari ini bukan hari yang biasa, tetapi hari Jumat yang berada di bulan Ramadan. Hari ini Jumat yang pertama. Subhanallah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang luar biasa, karena bukan sekedar kita beribadah salat Jumat berjamaah, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berada, dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keistimewaan dan keutamaan. Bulan Ramadan yang dinanti-nantikan, yang dirindukan, yang sudah lama kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kita berdoa dan para ulama terdahulu juga berdoa dengan doa seperti ini. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah berdoa dengan doa seperti yang saya ucapkan tadi, yang artinya adalah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, dan pertemukan Ramadan kepada kami, dan terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, pertemukan diriku dengan bulan Ramadan, dan pertemukan Ramadan dengan diriku, dan terimalah amal ibadahku. 6 bulan para ulama terdahulu berdoa kepada Allah agar diberikan izin, diberikan kesehatan, dipilih kembali untuk bisa berada di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita pun sekarang berada di bulan Ramadan. Tidak semua kaum muslimin yang dipilih untuk bisa berada di bulan Ramadan dan bisa berpuasa di dalam bulan puasa seperti ini, karena orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat, yang Allah pilih sehingga nantinya mereka bisa mendapatkan begitu banyak ganjaran, dilipat gandakan pahala. Di mana Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan," apabila datang kepada kalian dan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah para syaitan. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, apabila datang kepada kalian dan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu langit, dibukalah pintu-pintu rahmat. Subhanallah, suatu keutamaan yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Selama 1 bulan dibukanya pintu sorga, selama 1 bulan ditutupnya pintu neraka, selama 1 bulan syaitan pun dibelenggu, selama 1 bulan pintu-pintu langit dibuka, berarti kesempatan untuk diterimanya ibadah, diijabahnya doa, bisa terhindar dari neraka sangat besar, dan kesempatan untuk memperkecil tingkat dosa juga sangat besar. Kita bersyukurlah kepada Allah
di hari-hari awal bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berharap terus kita mendapatkan taufik dan hidayah. Kita berharap terus Allah berikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa terus berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah yang lain yang cukup banyak. Kita beribadah dengan lebih baik, lebih maksimal, dan lebih bersungguh-sungguh untuk mencapai finish sampai selesainya Ramadan, sehingga Allah pun berikan ampunan dan kita pun mampu mencapai target kita selama Ramadan, yaitu akhir selesai Ramadan kita mampu menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang bertakwa. Ini merupakan sarana yang Allah siapkan kepada kita. Karena Allah lebih tahu bagaimana caranya agar hambanya menjadi orang bertakwa. Salah satu cara untuk menjadi orang bertakwa adalah kita berpuasa selama satu bulan ini. Maka jamaah sekalian, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita manfaatkan secara maksimal, sungguh-sungguh kita habis-habisan dan mati-matian untuk memanfaatkan waktu demi waktu yang ada di bulan Ramadan ini. Jangan kita berleha-leha, bersantai-santai, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Alangkah sayangnya, alangkah ruginya. Padahal andai kata orang yang sudah meninggal dunia kembali ke alam dunia ini, orang yang sudah mati kembali ke alam dunia ini, pasti mereka berangan-angan bisa untuk berpuasa satu hari saja berada di bulan Ramadan, sehingga mereka bisa bertaubat, bisa berdoa, bisa beribadah, sehingga mereka lebih mendapatkan nikmat kubur atau mungkin bisa terhindar dari siksa kubur. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa selama di bulan Ramadan ini tentunya kita memperbanyak ibadah salat sunnah, kita memperbanyak ibadah membaca Al-Quran, kita juga banyak bersedekah, berinfak, kita banyak berzikir dan melakukan amal-amal soleh yang lain. Tetapi yang menjadi skala prioritas untuk kita lebih kedepankan, untuk kita lebih banyak melakukannya adalah tiga amal ibadah. Yang pertama salat, baca Quran dan bersedekah. Kenapa? Karena kita baca dalam riwayat hadis dan atsar para sahabat, ternyata yang paling banyak yang mereka lakukan, mereka kerjakan di sepanjang Ramadan ini tiga amal ini. Di samping amal-amal yang lain, tapi tiga amal ini yang terbanyak. Pertama, memperbanyak ibadah salat sunnah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak bersedekah. Dan ternyata tiga amal ibadah ini pun Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Fatir ayat ke-29. Di mana Allah ketika menjelaskan satu ibadah tertentu di satu surat yang sama, berarti ini memiliki keutamaan yang besar. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal ladhina yatsluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang melakukan ibadah salat, dan mereka berinfak, menginfakkan harta mereka dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan, dan mereka ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Tidak akan merugi selama-lamanya ketika mereka mengamalkan tiga bentuk ibadah ini. Yang wajib pasti dikerjakan, tinggal memperbanyak ibadah yang sunnah, khususnya di bulan Ramadan. Orang yang membaca Quran, orang yang melakukan ibadah salat, dan mereka berinfak, bersedekah dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan. Tiga ibadah sekaligus disebutkan dalam satu ayat yang sama, dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, khususnya di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah amal ini. Kita mendirikan ibadah salat, terutama salat di waktu malam dengan salat tarawihnya, salat tahajud dan lain-lain ibadah sunnah yang banyak bisa kita lakukan. Begitu juga kita banyak membaca Al-Quran. Kita targetkan membaca Quran khususnya di bulan Ramadan ini agar kita bisa mengkhatamkannya, dan mudah-mudahan kita juga bisa mentadaburinya. Lalu kita banyak bersedekah. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan begitu masuk bulan Ramadan maka kedermawanan Rasul luar biasa, lebih dahsyat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka lakukan ibadah ini, dan semua ibadah yang kita persembahkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, dan semuanya akan menjadi mudah, ringan, gampang, enteng. Tidak ada kesulitan, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa beban kalau kita
memiliki modal. Modal yang kita butuhkan agar kita bisa beribadah dengan ringan, gampang, enteng dan mudah untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, bisa menjauhi berbagai macam maksiat yang diharamkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Modalnya adalah hati yang bersih. Hati yang bersih yang menjadikan orang itu mampu bertakwa. Karena target kita selama Ramadan ini, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Dan bagaimana caranya? Agar seluruh ibadah terasa nyaman, terasa nikmat, nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, kita bisa rasakan. Mungkin bagi sebagian kaum muslimin yang lain, mereka merasa berat untuk melakukan ibadah. Jangankan ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib pun berat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena hatinya bermasalah, hatinya berpenyakit, hatinya kotor, hatinya keras, atau hatinya sudah mati dan dikunci mati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Modal untuk kita bisa bersabar, istiqomah adalah hati yang bersih. Modal agar kita selalu bersyukur dan merasa selalu rindu untuk bermunajat dan beribadah kepada Allah adalah hati yang bersih. Modal agar kita bisa menjadi orang yang bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi SAW adalah hati yang bersih. Modal agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia sepanjang hidup kita adalah hati yang bersih. Maka inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tahu beliau orang yang paling berilmu, paham tentang agama ini. Beliau berdoa kepada Allah dan doanya dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ya Allah berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku ya Allah ketika manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Jangan engkau hinakan aku ya Allah di mana hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang menghadap engkau ya Allah dengan membawa hati yang bersih. Kemudian sorga pun didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ayat ini jamaah sekalian. Modal yang disebutkan Nabi Ibrahim saja ingin memiliki hati yang bersih, karena beliau paham nanti yang selamat di akhirat orang yang bertakwa, dan orang itu tidak mungkin bisa bertakwa kalau masih memiliki hati yang tidak bersih. Jangan engkau hinakan aku ya Allah pada hari manusia dibangkitkan, pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada engkau ya Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan sorga pun didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat. Maka jemaah sekalian, kita memiliki target khususnya Ramadan dan secara umum sampai mati ingin bisa menjadi orang bertakwa. Karena orang yang selamat di akhirat hanya satu. Yang langsung masuk surga hanya satu dipastikan, yaitu orang yang bertakwa. Maka Allah berkali-kali mengingatkan kita agar kita bisa menjadi orang bertakwa. Bertakwalah kalian. Diulang-ulang berkali-kali. Dan Allah pun berikan solusinya bagaimana cara agar bisa menjadi orang bertakwa ini. Kan orang bertakwa orang yang benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Orang bertakwa orang yang benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya. Maka kalau dia beribadah, diterima amal ibadahnya. Maka Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang yang bertakwa saja. Allah sebutkan di surah Al-Ma'idah. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang yang bertakwa saja. Karena orang bertakwa inilah orang yang berilmu. Orang yang bertakwa, orang yang punya rasa takut kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, orang yang sabar untuk taat kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sabar untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertakwa, orang yang sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada selama hidup di muka bumi ini. Maka marilah kita menjadi orang bertakwa. Yang masuk surga dimudahkan langsung hanya orang bertakwa, karena Allah mengatakan dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma najjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Allah menginformasikan kepada kita di surah Maryam ayat 71 dan 72 bahwa tidaklah
Tidak seorang pun di antara kalian, melainkan semuanya akan melewati sirat. Sirat jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Seluruh kaum muslimin akan melewati sirat dan di bawahnya neraka jahanam. Semuanya akan melewati. Ini merupakan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Kemudian, ثم ننجي الذين اتقوا. Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka tersebut dalam keadaan berlutut. Allah selamatkan hanya orang-orang bertakwa yang sampai ke ujung sirat lalu dia dimudahkan sampai masuk ke surga. Maka ayo kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Sulit sekali kalau kita tidak memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih yang menjadikan kita mudah untuk mendapatkan ketakwaan. Karena kita berusaha untuk bisa mendapatkannya. Kita berusaha untuk melakukannya. Sehingga Allah yang akan memberikan itu karunia kepada kita. Nabi SAW sudah bertakwa. Tapi Rasul senantiasa meminta kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kata Rasulullah, berikan kepada hatiku ketakwaan. Berikan kepada hatiku ketakwaan. Dan bersihkan, ya Allah, hatiku ini. Agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Dan engkaulah pelindungnya dan penjaganya. Jadi takwa itu di sini. Di hati. Rasul mengatakan, At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Takwa itu di sini, di hati. Dan beliau memberikan isyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Maka kita berpuasa Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Selama 1 bulan, kita ditempa, digembleng, dibina, dilatih untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu adanya di hati, bukan semata-mata penampilan, fisik, jasmani, tubuh kita. Hati yang bertakwa akan melahirkan pancaran cahaya kepada seluruh anggota tubuh menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau hatinya tidak bertakwa, mana mungkin bisa menjadi orang bertakwa? Takwakan hati. Dengan ikhlas. Dengan bersyukur. Dengan bertauhid. Dengan mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak berdoa kita kepada Allah. Banyak melakukan ibadah-ibadah yang dapat menguatkan iman. Dan mengundang datangnya taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena semakin banyak amal yang kita lakukan, maka Allah pun akan menguatkan iman. Allah pun akan menambahkan pahala. Dan Allah pun akan menambahkan hidayah. Dan banyak sekali hidayah. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat ke-66. Seandainya mereka itu mengamalkan apa yang telah diajarkan kepada mereka. Mereka mengamalkan ilmu. Mengamalkan ibadah. Yang wajib maupun yang sunnah. Maka itu lebih baik bagi mereka, kata Allah, dan akan lebih menguatkan iman mereka. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka akan mendapatkan tambahan-tambahan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala menuju jalan yang lurus. Ternyata untuk bisa menjadi orang bertakwa, modalnya hati yang bersih. Hati yang bersih karena banyaknya hidayah demi hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada hamba tersebut. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَأَتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, Allah tambahkan hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya. Bahkan banyak hidayah yang dia dapatkan, maka puncaknya adalah وَأَتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Allah jadikan dia mampu menjadi orang yang bertakwa dengan sebab banyaknya hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Karena dia berusaha, dia ikhtiar, dia mati-matian, dia habis-habisan untuk capek letih lelah selama di dunianya untuk mencapai target menjadi orang bertakwa. Dan akhir hidupnya adalah menjadi orang yang meninggalnya husnul khatimah. Dan setelah itu di alam kubur dia mendapatkan nikmat kubur. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Dia pun mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Akhirnya sampailah dia ke surga. Maka wujudkan takwa tersebut di hati kita. Kita perhatikan takwa itu bukan sembarang perbuatan, tapi sesuatu yang istimewa yang Allah inginkan pada diri kita sampai mati.
Bukan takwa hanya di bulan Ramadan saja. Kita jaga mata kita, berpuasanya mata, berpuasanya telinga, berpuasanya lisan, berpuasanya tangan dan kaki, berpuasanya hati dan kemaluan. Seluruh anggota tubuh kita menjadi takwa karena hatinya sudah takwa. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah? Idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalb." Ketahuilah, ingatlah kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baik seluruh anggota tubuhnya. Apabila dia jelek, jelek seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah, dia adalah hati. Kalau hati ini baik, maka baik seluruh anggota tubuh kita. Tubuh ini mudah menjadi orang yang diajak menuju ketaatan karena hatinya sudah bertakwa. Maka tujuan kita berpuasa satu bulan di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita mampu menjadi orang bertakwa. Dan kita takwakan hati kita supaya ibadah salat malam terasa mudah, supaya baca Quran terasa nikmat, supaya bersedekah dengan gampang untuk kita keluarkan. Senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita belajar untuk lebih dekat lagi kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Belajar, dilatih, digembleng, dibina, ditempa selama satu bulan ini. Tapi jangan lupa, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kita, ibadah-ibadah secara zahir yang kita lakukan saja. Tapi yang Allah lihat pertama kali adalah hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada hartamu dan jasadmu, tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Kalau hati kita sudah bertakwa, dan amal kita pasti mengikuti sunnah. Hati yang sudah bertakwa, pasti cara beragama kita akan sesuai dengan syariat. Hati yang sudah bertakwa, pasti kita mau diatur hidup dan kehidupan kita, mau diatur sami'na wa ata'na, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Itulah Islam. Islam itu bukan menurut apa kata kita. Islam bukan menurut apa, bagaimana logika, perasaan, dan kepentingan dunia kita. Islam agama yang hak, agama yang sempurna. Dan Allah turunkan itu supaya kita mendapatkan kebaikan dan keselamatan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka jemaah sekalian, sekali lagi khatib mengajak kepada semuanya, marilah kita bertakwa dan sisihkan waktu kita lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan terlalu banyak dengan aktivitas dunia. Kurangi, kurangi dan kurangi. Banyak-banyaklah kita beribadah. Meskipun mencari nafkah juga ibadah, tapi ada waktu-waktu yang barangkali bisa kita alokasikan untuk lebih banyak mengerjakan ibadah sunnah, lebih banyak untuk membaca Al-Quran, lebih banyak untuk bersedekah, berzikir, berdoa, berselawat, beristighfar dan bertaubat. Bagaimana bisa menjadi orang bertakwa kalau kita tidak bertaubat? Bagaimana bisa mendapatkan ampunan dari Allah selama Ramadan kalau kita tidak bertakwa dan memiliki hati yang bersih? Kuncinya di sini. Hati kita harus kita perbaiki. Karena inilah kuncinya, qalbun salim, di mana hati yang bersih akan mendapatkan dengan mudah ketakwaan di sisi Allah dan menjadi orang yang bahagia ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak ada keberatan sedikit pun ketika mereka cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.

الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita berpuasa pada siang hari ini. Semoga Allah kuatkan iman kita, Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa menyelesaikan puasa di hari ini dan bahkan satu bulan di bulan Ramadan. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa hidup ini singkat, sementara, tidak lama, dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Ketakwaan itu bukan hanya di bulan Ramadan, karena Allah bukan hanya pemilik bulan Ramadan. Allah pemilik seluruh bulan, seluruh kehidupan kita. Allah pemilik dunia dan akhirat. Maka jangan sampai kita bertakwa kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ini merupakan sarana yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepadanya. Karena kita butuh kepada Allah, meskipun Allah tidak butuh kepada kita. Maka mendekatkanlah diri kita kepada Allah dan jauhi perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang menjadikan Allah akan memberikan hukuman dan siksaan kepada kita. Istighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, kapanpun dan dimanapun, terutama ketika sedang berpuasa ini. Allah menghimbau kepada hambanya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah kalian. Kita bisa istighfar kapanpun dan dimanapun, di bulan apapun. Tapi istighfar kita, taubat kita di bulan Ramadan akan lebih besar peluang untuk diterima. Rasul berkali-kali menyebutkan, man shoma ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Begitu banyak Rasul mengulang-ulang agar kita ini bisa mendapatkan ampunan. Dan ini kesempatan kita ingin diampuni agar selamat nanti di akhirat. Karena tidak ada yang selamat di akhirat kecuali orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak ada yang selamat di akhirat kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak ada yang selamat di akhirat kecuali orang-orang yang mendapatkan karunia dan keberkahan dari Allah. Sudah ada waktunya, peluang di depan mata kita untuk bisa mendapatkan ampunan. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum. Maka bersegeralah kita menuju ampunan dari Allah. Bertobatlah kita dengan taubat nasuha, minta ampun. Kita menangis, kita mengemis, kita merengek, kita meneteskan air mata agar diampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Jangan sampai tidak termanfaatkan bulan Ramadan yang tidak begitu lama sebetulnya. Hari berganti hari setelah itu selesai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi dan menyesal. Karena Rasul mengatakan, rugi ma'anfu, thumma rugi ma'anfu, thumma rugi ma'anfu. Sungguh celaka, rugi, celaka dan rugi dia orang-orang yang sempat mendap-

Ramadan dalam kondisi tidak diampuni dosa-dosanya. Rugi dia. La haula wala quwata illa billah. Padahal kesempatan yang luar biasa untuk kita mendapatkan ampunan. Kapan lagi kita jadi baik kalau tidak di bulan Ramadan? Kapan lagi kita tidak bertobat kalau tidak di bulan Ramadan? Inilah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan diterima tobat kita, istighfar kita, doa kita, ibadah kita. Jangan lagi kita berlalai, bermain-main berleha-leha, tidak memanfaatkan waktu yang ada. Kalau di hari awal-awal ini kita ternyata sudah tidak semangat untuk melakukan berbagai macam ibadah di sepanjang Ramadan, jangan-jangan ini pertanda bahwa ibadahnya tidak diterima. Jangan-jangan memang tidak ada hasil Ramadan nanti ketika selesai Ramadan. Harusnya dari awal kita berlomba-lomba. Untuk dunia kita mati-matian, pagi, siang, sore, dan malam. Tapi untuk akhirat, mana buktinya? Kita hamba Allah yang mencintai Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, dan mengharapkan taubat itu diterima oleh Allah. Mana buktinya? Kita buktikan. Dari kemarin kita berpuasa, hari ini kita berpuasa, baru 2 hari. Ayo, kita tumbuhkan. Kita motivasi diri kita untuk lebih baik. Dan Ramadan di tahun ini harus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di ibadah kita harus lebih banyak, lebih maksimal, lebih berharga, lebih bermutu, lebih bernilai. Dan kita harapkan Allah Allah selalu memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini menjadikan kita semakin lebih termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan riya, sum'ah, ujub dan sombong. Ikhlaskan niat. Modal kita hati yang bersih. Kalau ada di antara kita yang riya, sum'ah, ujub, sombong dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan di sepanjang Ramadan, itu menunjukkan hatinya berpenyakit. Hatinya orang-orang munafik. Orang-orang munafik sulit menjadi orang bertakwa. Ingat, target kita di dunia bukan hanya Ramadan. Tapi seketika ada di bulan Ramadan, ini merupakan sesuatu modal yang lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain untuk kita mendapatkan rahmat Allah yang sangat besar dan sangat luas. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita. Semoga Allah pun menerima amal soleh yang kita lakukan di sepanjang Ramadan ini. Marilah jemaah sekalian kita berdoa kepada Allah. Kita berharap semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا الله Engkau رب kami يا الله. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah ya رب. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Maka berikanlah kekuatan kepada kami. Berikanlah kemampuan kepada kami. Berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Agar kami dapat beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah, ya Rabb. Terimalah ibadah solat kami. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami. Ya Allah, terimalah rukuk kami. Ya Allah, terimalah sujud kami. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah sedekah kami. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami ya Allah. Terimalah seluruh ibadah kami yang kami persembahkan kepada-Mu ya Allah. Meskipun banyak kekurangan dan kelemahan, tapi ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Meskipun banyak kekurangan dari ibadah yang kami lakukan kepada-Mu, ampunilah kami ya Allah. Andai kata Engkau tidak mengampuni kami di bulan Ramadan ini, maka tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan jadikan kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bersabar untuk beribadah dan taat kepada-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bersabar untuk menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat yang Engkau haramkan kepada kami untuk melakukannya. Ya Allah, berikanlah cinta-Mu kepada kami, karena kami pun mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah cinta-Mu kepada kami, karena kami pun mencintai-Mu, ya Allah. Jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang mencintai Nabi-Mu Muhammad sallallahu

0: SAW dan jadikan kami termasuk orang-orang yang selalu berusaha memahami ajarannya, memahami sunnahnya, dan termasuk orang-orang yang selalu istiqomah berada di atas sunnah sampai datangnya kematian kepada kami. Ya Allah, ya Karim, jangan engkau jadikan kami termasuk penghuni siksa kubur. Jangan engkau jadikan kami termasuk penghuni siksa neraka. Jangan engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan hukuman dan siksaan darimu, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beruntung. Jadikan kami termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang diberkahi, orang-orang yang dirahmati dengan rahmatmu, ya Allah, yang begitu besar. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan berikanlah hidayah kepada kaum muslimin. Berikanlah hidayah kepada keluarga kami. Selamatkan kami dan keluarga kami dari siksa api neraka. Allahumma, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami, ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bagi yang sudah meninggal dunia, orang tua kami, maka selamatkan mereka dari siksa kubur. Angkat derajat mereka, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Selamatkan orang tua kami, ya Allah. Berikan nikmat kubur kepada mereka. Ya Allah, ya Karim, muliakan mereka, ya Allah. La haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, dengan munajat yang kami panjatkan kepada-Mu, dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan, maka penuhilah dan ijabahlah doa kami, ya Allah. Dan lembutkan hati kami, sehingga kami memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih yang menjadikan kami mudah untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadikan kami termasuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ya Allah. Yang menjadi modal untuk kami bisa menjadi orang yang bertakwa. Yang engkau cintai, engkau rahmati, engkau ampuni, engkau berkahi hidup kami, ya Allah. Dan terimalah seluruh ibadah kami, agar kami bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udu bika min su'il khatimah. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma taqabbal salatana. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal ruku'ana. Allahumma taqabbal sujudana. Allahumma taqabbal du'aana. Allahumma taqabbal taubatana. Allahumma taqabbal sadaqatana. Allahumma taqabbal kira'atana. Allahumma تقبل يا الله برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين كيف الصلاة
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari, mohonullah, ada masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Di hari ini, hari ke-26 dari bulan Al-Muharram 1443 Hijriah. Baiklah, ikhwat al-iman, kami hadirkan kali ini program kita berikutnya, yaitu Literatur Islam. Dan alhamdulillah, di program Literatur Islam kita kali ini, kita akan membahas beberapa tema. Yang pertama berkaitan dengan hukum tidur saat khutbah Jumat. Kemudian yang berikutnya adalah hadiah pahala dari anak kita. Dan yang berakhir yang akan kami hadirkan kali ini berkaitan dengan hukum berwudu dengan menggunakan botol spray. Baiklah para pendengar, barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Tentang hukum tidur saat khutbah Jumat. Tidur merupakan kondisi yang berpotensi datangnya sebab keluarnya hadas yang merupakan pembatal wudu. Dalam istilah bahasa fikih dikatakan dengan istilah madinatil lil hadas. Diungkapkan demikian karena sebenarnya tidur itu sendiri bukanlah pembatal wudu, tetapi wudu seseorang itu bisa batal jika kemungkinan keluar hadas ketika dia tidur, seperti tidur yang sangat nyenyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Sofwan ibn As-Sal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaron alla nazi'a khifafana salasata ayamin wa layalihinna illa min janabah walakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar tidak melepaskan khuf atau kaos kaki yang berasal dari kulit selama 3 hari 3 malam jika kami dalam bepergian, kecuali karena mandi janabat. Akan tetapi kami tidak perlu mencopot khuf itu dari buang air besar, kencing, dan tidur. Di sini disebutkan tidur termasuk pembatal wudu. Dan yang maksud dengan tidur di sini tentunya adalah tidur yang membatalkan wudu karena keluarnya hadas. Para ulama rahimahullahu taala berbeda pendapat tentang tidur seperti apa yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah semua bentuk tidur membatalkan wudu. Pendapat kedua mengatakan tidak ada tidur yang membatalkan wudu. Pendapat ketiga mengatakan jika tidurnya sambil duduk maka wudunya tidak batal, namun jika tidurnya dalam posisi berbaring maka wudunya batal. Keempat, pendapat ulama adalah semua tidur dapat membatalkan wudu kecuali tidur yang ringan, baik itu tidur dengan posisi duduk ataupun berdiri. Maka batasan berat dan ringannya adalah selama seorang itu masih dapat merasakan jika ada hadas yang keluar, buang angin misalnya, maka tidurnya disebut ringan. Namun jika tidak bisa merasakan keluarnya angin ketika dia buang angin, maka itulah tidur yang berat. Maka pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam biswab wal ilmu indallah, adalah pendapat yang keempat, bahwa semua tidur itu dapat membatalkan wudu kecuali tidur yang ringan. Dan yang dimaksud dengan tidur yang ringan adalah dia merasakan ketika keluar angin, dan disebut tidur yang berat kalau kemudian dia tidak merasakan keluar angin. Maka tidur yang seperti ini, baik dalam kondisi duduk, berdiri ataupun berbaring, maka ini disebut dengan tidur yang berat dan dia membatalkan wudu. Alasannya karena pendapat ini mengkompromikan seluruh dalil yang ada tentang tidur setelah bersuci apakah membatalkan wudu atau tidak. Karena selain dari hadis sahabat yang mulia Sofwan bin As-Sal tadi yang telah kita bacakan, ada juga hadis lain dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana dia mengatakan Anas sahabat radhiyallahu anhum kanu yantazirun al-isya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tahfika ru'usahum summa yusalluna wa la yatawaddaun. Para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah menunggu sholat berjamaah, yaitu sholat isya di zaman Nabi SAW, sampai kepala mereka terkantuk-kantuk, ya. Lalu mereka sholat tanpa mengulang wudu. Maka komprominya di sini adalah hadis ini, hadis dari Anas bin Malik ini, dimaknai tidur yang ringan tidak membatalkan wudu meskipun kepalanya terantuk-antuk dan mereka tidak mengulang wudu. Ini menunjukkan tidurnya ringan. Adapun hadis Sofwan bin As-Sal tadi adalah tidur yang berat yang mengakibatkan batalnya wudu. Di antara ulama yang menguatkan kesimpulan yang telah kita sebutkan tadi adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Adapun ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu taala. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis al-ainu wika isah fa iza namat ainani istadhalat wika. Mata itu adalah penutupnya dubur. Jika mata tertidur, maka tutup dubur akan terlepas. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan nilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka kesimpulannya, tidur apapun, baik itu tidur berbaring, tidur karena duduk dan yang lainnya, kalau kita tidak bisa merasakan sesuatu yang keluar dari badan kita seperti buang angin, maka itulah tidur berat. Maka itu tidur berat yang membatalkan wudu. Namun kalau kita masih bisa merasakan sesuatu dari angin yang keluar dari tubuh kita saat kita buang angin, maka itu tidurnya ringan. Dan yang seperti ini tidaklah membatalkan wudu. Tapi jelas ketika buang angin, batal wudunya karena buang angin, bukan karena tidurnya. Baiklah, ikhwatal iman, kami akan hadirkan yang selepas ini beberapa permasalahan berikutnya dalam literatur Islam. Tetaplah bersama kami tentunya di 95.1 FM, menebarkan sunnah, meneguhkan akidah.
2: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM, Raja Kendari, menetapkan

0: وجنهم إلى ربهم راجعون.
1: إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أمنت عليها حتى اللقمة تجعلها في رأسك. Apapun yang kamu nafkahkan, kamu nafkahkan, kamu ingin mengharapkan dengan nafkah kamu tersebut wajah Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu pasti akan dapat pahalanya. Walaupun nafkah kamu itu adalah makanan yang dimakan oleh istrimu di mulutnya.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Khotliman, para pendengar, pemerhati Radio Roja Kendari, makumullah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kali ini hadiah pahala dari anak. Memiliki anak yang soleh, bahagianya tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Penyujuk hati saat di dunia dan jalur pahala jariah yang terus mengalir saat kita sudah berada di alam barzakh. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa salah satu pintu pahala jariah adalah melalui anak yang soleh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata anhu amalahu illa min salasin, illa min sadaqatin jariah, aw ilmi yuntanfa'u bih, aw waladin soleh yad'u lahu." Jika seorang itu wafat, seluruh amalannya akan terputus kecuali melalui tiga jalur, sadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua bukan hanya mendapatkan keberkahan dari doa anak yang soleh, namun juga setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang anak, orang tua akan mendapatkan pahalanya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 202, "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab." Allah Ta'ala mengabarkan dalam ayat ini bahwa pahala akhirat didapatkan dari usaha amal kita di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 202 tadi, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ganjaran dari apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan Allah Maha Cepat perhitungannya. Sementara anak adalah bagian dari usaha orang tua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sebaik-baik rezeki adalah yang kalian makan dari usaha jerih payah kalian sendiri, dan sesungguhnya anak-anak kalian termasuk dari usaha kalian. Yang kedua adalah ada dua makna dari doa. Doa yang pertama adalah doatul mas'alah, berupa doa permohonan kepada Allah. Yang kedua, doaul ibadah, berupa seluruh amal ibadah, karena sejatinya tujuan dari ibadah kita adalah memohon pahala kepada Allah. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, makna anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, sementara makna doa ini mencakup dua macam di atas tadi, yaitu doa mas'alah, doa permohonan, dan doa ibadah, menunjukkan doa seorang anak ketika dia meminta. Demikian juga doanya dalam bentuk dia beramal soleh, otomatis orang tuanya mendapatkan manfaat dan juga pahalanya. Dalam fatwa Islam disebutkan, wakila inna kulla amalis soleh ya'malahul walad yulhiku sawabahu li abawaihi walau lam yad'u lahuma, kama annahu iza taraka sadaqa jariyah yulhikuhu sawabuhu au sawabuha walau lam yad'u lahu min manittafa'a biha au istifada minha, ja'a dhalika fi syarah Ibnu Majah li Suyuti wa Dahlawi. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang anak, otomatis orang tuanya juga akan mendapatkan pahalanya, meskipun si anak tidak mendoakan mereka secara lisan. Sebagaimana jika seseorang meninggalkan sedekah jariah, maka dia akan mendapatkan pahalanya meskipun orang yang mendapatkan manfaat atau memanfaatkan sedekah itu tidak mendoakan si pemberi. Keterangan ini termaktub dalam kitab Syarah Ibnu Majah dan yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dan Al-Imam Ad-Dahlawi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir di kesempatan literatur Islam kita kali ini, berkaitan dengan hukum berwudu dengan menggunakan botol spray. Bagaimana keabsahan para jamaah haji atau umroh yang berwudu dengan menyemprotkan air dari botol? Apakah ini sudah termasuk kategori membasuh? Sebagaimana kita ketahui, sebagian dari jamaah haji atau umroh, mereka ketika sudah masuk dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka ketika mereka batal, ya, mereka memilih untuk berwudu di dalam masjid dengan menggunakan botol spray. Karena ketika mereka keluar untuk berwudu di tempat wudu di Masjid Nabawi misalnya, jelas tempat mereka di dalam Masjid Nabawi sudah diambil oleh orang. Baiklah, lalu apakah menyemprotkan air dari botol spray sudah termasuk kategori membasuh? Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari, hadanallahu ayakum ajumain. Sebelum melakukan wudu dengan cara ini, perlu kita perhatikan teknis pencucian anggota wudu. Itu ada dua macam. Yang pertama, membasuh atau al-guslu. Yang kedua adalah mengusap atau al-mashu. Allah Ta'ala menerangkan hal ini dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattaharu, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw ja'a ahadukum minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun." Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faksilu, maka basuhlah wajahmu, menggunakan kalimat guslu, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Wamsahu, nah ini mengusap, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kalian dalam kondisi junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh wanita, tapi kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Dan Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Allah hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kalian bersyukur. Maka berdasarkan surah Al-Maidah ayat yang ke-6, anggota wudu yang wajib dibasuh adalah wajah, tangan sampai ke siku, dan kaki sampai ke mata kaki. Adapun yang wajib diusap adalah kepala, itu rambut dan telinga. Selain empat anggota wudu di atas, membasuh atau mengusapnya hukumnya adalah sunnah menurut mayoritas jumhur ulama. Kemudian kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan al-ghusl atau membasuh, dan apa yang dimaksud dengan al-mashu atau mengusap dalam surah Al-Ma'idah tadi. Al-ghusl adalah mengalirkan air pada anggota badan, itu membasuh. Adapun al-mashu atau mengusap adalah membasahi anggota badan tanpa harus mengalirkan air padanya. Ternyata ada perbedaan antara al-ghusl dan al-mashu sebagaimana dikutip dalam kitab At-Tashil fi Ulumit Tanzil. Penulis kitab ini mengatakan wal farqu bainal ghusli wal mashi annal masha imraral yadain bil balal allazi yubki minal ma. Perbedaan antara al-ghusl dan al-mashu adalah bahwasanya al-mashu atau mengusap adalah membasahi tubuh dengan usapan tangan yang terbasahi air. Adapun al-ghuslu atau membasuh adalah mengalirkan air dengan bantuan tangan. Ini menurut Imam Malik. Adapun menurut Imam Syafi'i, al-ghuslu cukup dengan mengalirkan air tanpa harus dengan bantuan tangan. Yang perlu diperhatikan saat berwudu dengan semprotan botol adalah teknis membasuh. Mengingat minimnya air yang digunakan, mungkin bisa terjadi kekeliruan dalam teknis membasuh. Yang seharusnya dibasuh, dia sucikan dengan mengusap. Maka anggota wudhu yang wajib dibasuh harus dibasuh, yaitu dengan cara mengalirkan air pada anggota wudhu tersebut. Artinya harus ada air yang berjalan di permukaan tubuh yang hendak dibasuh. Jika diperlukan bantuan tangan untuk menjangkau bagian yang sulit dijangkau oleh aliran air, maka harus dilakukan. Tidak cukup sekedar semprotan tipis atau hanya membasahi tapi tidak sampai mengalirkan air, karena seperti ini namanya al-mashu atau mengusap yang hanya berlaku pada kepala dan telinga dengan bantuan usapan tangan. Ini yang harus menjadi garis tebal bagi kita yang berwudu dengan menggunakan semprotan botol. Dan silahkan asal kedua teknis pencucian anggota tubuh ini diperhatikan, jika tidak, maka akan berdampak pada ketidaksahnya wudu kita. Al-Imam Al-Jassas dalam kitabnya Ahkamul Quran mengatakan, "Fama amara bi ghuslihi la yajzi'u fihi al-mashh." Anggota wudu yang diperintahkan Allah untuk dibasuh tidak sah kalau hanya diusap, karena membasuh maknanya mengalirkan air pada tubuh. Ketika seorang tidak melakukan hal ini, maka tidak disebut membasuh. Adapun mengusap tidak mengharuskan hal tersebut. Mengusap cukup dengan membasahi anggota tubuh dengan air tanpa harus mengalirkan air padanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga jelas apa yang telah kita sampaikan di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami. Kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menerangkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, 7 Al-Muharram 1441 Hijriah, kita 42 Hijriah maksudnya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kajian Islam ilmiah ini, karena bertepatan dengan momen, maka kita mengangkat tema, ada apa di balik hari Asyura, yang mana hari ini adalah tanggal 7 Al-Muharram 1442 Hijriah, sedangkan hari Asyura adalah tanggal 10 Al-Muharram 1442 Hijriah. Yang insyaallah ta'ala, jika tanggalan saya ini benar, berarti hari Asyuranya adalah tanggal hari Sabtu depan. Ya, hari Sabtu depan. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ada apa di balik hari Asyura? Sebelum kita membicarakan hari Asyura, maka alangkah baiknya kita membicarakan bulan yang ada di dalamnya hari Asyura. Hari Asyura adalah tanggal ke-10 dari bulan Al-Muharram. Maka kita membicarakan dulu apa itu bulan Allah Al-Muharram. Pengertian bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan pertama dari bulan-bulan yang ada di dalam tahun Qamariyah. Bulan pertama yang ada di dalam bulan-bulan dalam tahun Qamariyah. Dan kenapa dinamakan bulan Al-Muharram ataupun dinamakan bulan Muharram, kenapa? Ada beberapa sebab disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang pertama yaitu untuk menekankan kesucian bulan ini. Karena Muharram diambil dari kata-kata harrama yuharrimu tahriman, yang artinya kesucian, mensucikan sesuatu. Maka untuk menekankan bulan ini bahwa dia adalah bulan suci, bulan agung, bulan mulia, maka diberi nama dengan Al-Muharram. Kemudian sebab yang kedua yaitu Al-Arab kana tataqallabu fihi fatahalla fatahilluhu wa tuharrimuhu aman fatahillahu aman wa tuharrimahu aman. Artinya, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, ataupun orang-orang Arab kita boleh katakan seperti itu, mereka disebut dengan menyebut bulan ini bulan Muharram karena mereka mengganti-ganti. Dalam artian, tahun ini Muharram karena mereka menghalalkan untuk berperang pada tahun ini. Tahun depan Muharram karena mereka mengharamkan untuk berperang pada tahun depannya. Dan seterusnya seperti itu, ganti-gantian. Itu kebiasaan orang Arab. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qitalu Fihi Muharram. Kenapa Muharram dinamakan Muharram? Karena berperang di dalamnya diharamkan. Berperang di dalamnya diharamkan. Itulah
pengertian dari bulan Allah Al-Muharram. Jadi dia awal bulan dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah. Kemudian kenapa dinamakan Muharram-Muharram? Karena tiga sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk penekanan kesuciannya, untuk karena orang Arab kadang menamakan dia Muharram pada tahun yang ini, dikarenakan mereka menghalalkan peperangan, tahun depan mereka katakan Muharram lagi karena mengharamkan peperangan. Sebab yang ketiga, yaitu karena berperang di dalamnya diharamkan, makanya disebut dengan Muharram. Baik, sekarang apa keutamaan dari bulan Allah Al-Muharram? Maka disebutkan bahwasanya dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bulan Allah Al-Muharram itu adalah salah satu dari bulan suci. Salah satu dari bulan suci. Allah berfirman, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram, yaitu 4 bulan suci. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Nufail bin Harith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna az-zamana qad istadara ka hayatihi. Yauma khalaqallahu as-samawati wal arda as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyah Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Yang artinya, ingatlah sesungguhnya masa telah berputar pada seperti awalnya, pada hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdapat 12 bulan. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan bulan Rajab yang bulan Rajab Mudhar yang terletak antara bulan Jumadah dan bulan Sya'ban. Nah, inilah keutamaan bulan Allah Al-Muharram, yaitu dia termasuk daripada bulan suci. Ya, termasuk daripada bulan suci. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, tidak ada bulan-bulan pada tahun Qamariyah dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan itu tidak ada yang digandengkan dengan nama Allah. Seperti misalkan Syahrullahil Muharram, bulan Allah Al-Muharram, kecuali bulan Muharram. Hatta Ramadhan, sampai bulan Ramadhan tidak dikatakan Syahrullahil Ramadhan, tidak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan ini menunjukkan keutamaan. Karena kata ketika digandengkan dengan lafzul jalalah, nama Allah yang agung, ismullahil azam, nama Allah yang paling agung, maka dia menjadi mulia. Seperti misalkan kitabullah, rasulullah, baitullah, yang rasulnya Allah, kitabnya Allah, baitullah, rumahnya Allah. Nah, ini juga syahrullahil muharram. Ya, bulan Allah yang suci, yaitu bulan Allah Al-Muharram. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada perkataan yang menarik disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif, menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Innallaha azza wa jalla iftataha as-sanata bi syahrin haram." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memulai tahun dengan bulan suci, yaitu bulan Allah Al-Muharram, wa khatamaha bi syahrin haram, dan Allah menutupnya dengan bulan suci, yaitu bulan Dzulhijjah. Falaisa fis sanah ba'da syahri Ramadan a'zama indallahi minal Muharram. Yang artinya, maka tidak ada di dalam satu tahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung dibandingkan bulan Allah Al-Muharram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan
yang paling agung di sisi Allah setelah Ramadan kecuali bulan Allah Al-Muharram. Ini perkataan Salafus Saleh, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga adalah keutamaan bulan Al-Muharram dilihat dari sisi berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram adalah amalan paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadhan. Memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram adalah amalan paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadhan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil Muharram." Yang artinya, puasa paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadhan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Nah, itu dia. Ini tiga keutamaan. Ada hadis yang disebutkan oleh sebagian orang, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu as-sawmi afdalu ba'da Ramadhan?" Puasa apakah yang paling utama setelah Ramadhan? Maka beliau menjawab, "Sya'ban li ta'zimi Ramadhan." Berpuasa pada bulan Sya'ban karena untuk mengagungkan bulan Ramadhan yang setelah Sya'ban. Kemudian beliau ditanya lagi, "Fa ayyus sadaqati?" Sedekah apa yang paling agung? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu fi Ramadhan." Sedekah pada bulan Ramadhan. Akan tetapi hadis ini disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala sebagai hadis yang mungkar. Ya, sebagai hadis yang mungkar. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Dha'ifut Tirmidzi. Kemudian juga dijelaskan di dalam kitab Fiqh Sunnah. Ya, disebutkan hadisnya di dalam kitab Mustad Abu Ya'la. Dan hadisnya mungkar. Begitu juga hadis yang lain yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, hadisnya juga tidak tetap atau tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhan Sya'ban." Puasa paling utama setelah bulan Ramadhan adalah berpuasa pada bulan Sya'ban. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan berpuasa pada bulan Ramadhan, dan itu berkaitan dengan keutamaan berpuasa pada bulan Al-Muharram, dan itu berkaitan dengan juga keutamaan Al-Muharram. Jadi saya ulangi, keutamaan Al-Muharram adalah dia bulan suci, salah satu dari empat bulan suci. Yang kedua, dia digandingkan dengan lafzul jalalah ismullahil a'lam Allah, maka dia menjadi mulia. Ya, yang ketiga, berpuasa di dalam bulan Allah Al-Muharram adalah amalan yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadhan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, ada penjelasan menarik disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang bulan Allah Al-Muharram. Di antaranya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ullan. Ya, Imam Ibnu Ullan. Dan beliau ini adalah seorang ahli tafsir, seorang ahli hadis, kemudian berasal dari kota Mekah. Imam Ibnu Ullan rahimahullah ta'ala berkata, sebagaimana perkataan ini disebutkan di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Bisharh Al-Adhkar An-Nawawiyah. Qala As-Suyutiyu, "إذ سئلت لما خص المحرم بقولهم شهر الله تبارك وتعالى دون سائر الشهور." Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, aku ditanya, kenapa bulan Al-Muharram dikhususkan dengan ucapan bulan Allah, tidak pada bulan-bulan yang lain? Bulan Ramadhan kah, bulan Syawal kah, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani kah, Jumadil, tidak disebutkan bulan Allah, kenapa khusus untuk Al-Muharram? Ya, ma'ana fiha ma yusawihi fil fadli aw yazidu alaihi ka Ramadhan. Padahal ada bulan yang sama keutamaannya dengan bulan Allah Al-Muharram, bahkan lebih utama. Seperti bulan Ramadhan, lebih utama tentunya daripada bulan Al-Muharram. Maka
Kata Imam Asyuti rahimahullah, wajadtu ma yujabu bihi, aku mendapati jawabannya. Bi anna hadzal isma islamiyun duna sa'iri asyuhuri fil jahiliyah. Karena nama ini nama dari nama ajaran Islam. Ya, berbeda dengan ajaran-ajaran Arab jahiliyah. Wa kana al-ismul muharram fil jahiliyah safarul awwal. Kenapa? Karena bulan al-muharram di masa Arab jahiliyah mereka mengatakan nama bulannya adalah Safar awal. Safar awal. Walladhi ba'dahu Safarus tsani. Dan bulan yang kedua setelah al-muharram orang Arab jahiliyah mengatakan Safar tsani, Safar yang kedua. Falamma ja'al Islamu sammahu Allah 'azza wa jalla al-Muharram fa udhifa ilayhi 'azza wa jalla bi hadzal i'tibar. Ketika datang Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menamai langsung, yaitu namanya al-Muharram. Maka karena Allah yang menamai langsung, maka digandengkanlah kata Allah dengan kata Al-Muharram. Makanya Syahrullahil Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Wa hadhihi faidah latifah ra'aituha fil jamharah. Dan ini adalah faedah yang menarik yang aku baca di dalam kitab Al-Jamharah. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Adhkar, kitab yang sangat istimewa, kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan wa yukrahu an yusamma al-Muharram safaran bi anna dzalika min adatil jahiliyah. Dan dimakruhkan untuk dinamai al-Muharram dengan nama Safar karena itu kebiasaan Arab jahiliyah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian juga ada hal yang menarik juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid Hafizahullah dalam kitab Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah. Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah. Kata beliau, min al-akhfa allati yaqa'u fiha katsirun minan nasi qawluhum muharram mujarradan 'anil alif wal lam. Yang artinya termasuk kesalahan kebanyakan manusia ketika mereka mengucapkan bulan Muharram, ya, tidak memakai alif lam, Muharram gitu saja. Was-shawabu an yuqal al-Muharram. Dan yang paling utama, yang paling benar disebutkan adalah al-Muharram pakai alif lam, al-Muharram. Li'anna al-Araba lam tadhkur hadha syahra illa Muharrama. Karena orang Arab tidak menyebutkan nama ini kecuali dengan alif lam. Wa bidza waradatil ahaditsus syarifah wa asy'arul Arab. Dan dengan alif lam itu juga terdapatlah hadis-hadis yang di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga syair-syair Arab. Al-Muharram, Al-Muharram, Al-Muharram. Contohnya tadi Syahrullahil Muharram, ya, bulan Allah Al-Muharram. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih dianjurkan untuk mengucapkan sebenarnya adalah Al-Muharram. Berarti Ustaz, di kalender-kalender kita sebenarnya bukan bulan Muharram tetapi bulan Al-Muharram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sesudah kita mempelajari pengertian bulan Allah Al-Muharram, keutamaan bulan Allah Al-Muharram, kemudian beberapa penjelasan tentang Al-Muharram, maka saya ingin menyebutkan beberapa amalan-amalan yang bid'ah, belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum ada dalilnya dan bukan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mengucapkan atau memperingati tahun baru Hijriah. Ini saling mengucapkan selamat atas masuk tahun baru Hijriah, Happy New Year misalkan, untuk bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah. Ini belum ada dalil dan kebiasaan dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, belum ada. Ya. Jadi tidak perlu untuk mengucapkan hal tersebut.
Ya. Kemudian yang kedua yaitu berkumpul-kumpul karena acara memperingati hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengkhususkan perkumpulan, kemudian di perkumpulan itu entah nanti membaca bacaan-bacaan Al-Qur'an, kemudian bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan solawat ataupun ceramah agama, berkumpul memperingati khusus hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jawabannya ini belum ada contoh dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, kalau seandainya itu baik, maka niscaya mereka akan melakukannya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kesempatan untuk memperingati hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meragukan bahwasanya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah sejarah yang sangat berarti, merubah sejarah keterpurukan kaum muslimin. Ya, akhirnya kaum muslimin menjadi berjaya setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengkhususkan memperingati hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu melaksanakannya, tidak ada yang melarang beliau untuk melakukannya, ya, tetapi beliau tetap tidak lakukan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal tersebut belum disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka itu berarti perbuatan yang mengada-ada di dalam agama. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang ketiga adalah mengkhususkan puasa pada hari pertama dari awal tahun, hari pertama dari bulan Allah Al-Muharram, karena niatan untuk membuka tahun dengan puasa, tahun baru dengan puasa. Maka kita katakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memang sangat dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Akan tetapi, mengkhususkan puasa pada hari pertama, pada bulan Allah Al-Muharram, untuk membuka tahun baru dengan puasa, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ada hadis yang palsu disebutkan di dalam kitab Al-La'alil Masnu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah, kemudian juga disebutkan di dalam kitab Al-Mawdu'ah yang ditulis oleh Imam Ibn Jauzi, kemudian juga disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Mawdu'at, hadis-hadis palsu semuanya ini, kitab-kitab hadis palsu, menyebutkan bahwa man shama akhira yawmin min Dzulhijjah wa awwal yawmin min Muharram khatama sanatal madhiyah wa fataha sanatal muqbil mustaqbilah bis-shaum ja'ala Allahu lahu kaffaratu 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan berpuasa pada hari pertama dari bulan Allah Al-Muharram, maka berarti dia menutup tahun dan membuka tahun yang akan datang, menutup tahun yang telah lalu dan membuka tahun yang telah akan datang dengan puasa. Maka Allah akan menjadikan untuknya penghapus dosa selama 50 tahun. Nah, ini hadis palsu, ini tidak benar. Ya, hadis palsu ini tidak benar. Bahkan sebagian lagi mengatakan bahwasanya di samping berpuasa dianjurkan untuk membaca ayat kursi, ya, sebanyak hari dalam setahun, yaitu 365 hari atau 360 hari. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan bid'ah yang keempat adalah menghidupkan awal malam bulan Allah Al-Muharram. Imam Abu Syamah rahimahullah di dalam kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith mengatakan, walam ya'ti syai'un fi awwali yawm lailatul muharram, dan belum ada datang satu riwayat pun tentang amalan malam pertama khusus di malam Al-Muharram. Waqad fattashtu fi ma nuqila min al-athari sahihan wa dha'ifan, dan aku sudah meneliti di apa-apa yang dinukilkan dari dalil-dalil yang sahih ataupun yang lemah. Wa fil ahaditsil mawdu'ah falam ara ahadan dzakara fiha syai'an, bahkan di dalam hadis-hadis yang palsu tidak ada seorang pun yang aku lihat dari para ulama menyebutkan akan hal itu. Wa inni la takhawwafu wal iyad billah min muftarin yahtaliqu fiha haditsan, dan aku khawatir, ya, demi Allah
aku berlindung kepada Allah, ada seorang tukang dusta yang membuat-buat hadis tentang beramal khusus di amalan malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Ini sebenarnya para ikhwah, kajian ini saya ingin sampaikan di Ramadan di hari Rabu yang pekan kemarin, tapi karena ada sesuatu terhalang akhirnya saya tidak bisa hadir ke studio. Ya, akhirnya kajiannya sekarang ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi karena ada konsep bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan penjelasan saat penjelasan tersebut diperlukan. Ini padahal kan penjelasannya di awal bulan Al-Muharram tadi ya. Nah, ini amalan yang keempat yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, mengkhususkan amalan pada malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Kemudian yang kelima, amalan bid'ah yang kelima adalah berumrah pada awal tahun ya, di bulan Allah Al-Muharram. Ini bukan juga ada amalan khusus, boleh berumrah kapan saja, tetapi mengkhususkan, meyakini ada fadilah, maka ini memerlukan dalil ya, ini memerlukan dalil dan belum ada dalil akan hal itu. Baik, yang keenam adalah membuat sesuatu yang baru, yaitu berupa doa khusus pada hari pertama dari awal tahun, disebut dengan doa awal tahun. Ini belum ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang berkaitan dengan bulan Allah Al-Muharram. Sekarang saya akan lebih khusus lagi membicarakan tentang hari Asyura, yang mana itu adalah tema inti kita. Ada apa di balik hari Asyura? Poin yang pertama yaitu pengertian hari Asyura. Apa definisi hari Asyura? Hari Asyura artinya adalah hari yang ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram menurut jumhur ulama. Ya, menurut jumhur ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, kemudian juga oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari ya, kemudian juga Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Berarti ada sebagian ulama yang sedikit mengatakan bahwa hari Asyura adalah bukan tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Dan ahibati, hafizakumullah ta'ala, pendapat yang lebih kuat bahwasanya hari Asyura adalah hari yang ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram menurut jumhur ulama. Baik, itu definisi dari hari Asyura. Kemudian keutamaan hari Asyura. Maka ahibati, hafizakumullah ta'ala, keutamaan hari Asyura banyak. Di antaranya satu, berpuasa pada hari Asyura adalah menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Ini keutamaan hari Asyura. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, siyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Berpuasa pada hari Asyura aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang telah lalu. Maka tidak seyogianya seorang muslim meninggalkan puasa ini. Dan barang siapa yang meninggalkan puasa ini, maka berarti dia sudah kehilangan keutamaan yang sangat besar. Karena kita ini manusia yang tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka pada saat itu, ahibati hafizakumullah, kita perlu amalan yang, bahkan sangat-sangat perlu amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kecil. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,

ada sebagian orang yang terlalu, ini sedikit menyimpang, ada sebagian orang yang terlalu pede, ya, dia tertipu dengan keutamaan, tertipu dengan keutamaan, akhirnya selama hari-hari, selama setahun itu dia meremehkan perbuatan-perbuatan, meremehkan dengan meninggalkan amalan-amalan wajib, kemudian meremehkan dengan melanggar larangan-larangan Allah, karena dia anggap begini, kan puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu, ya, maka pada saat itu kalau kita tambah lagi dengan puasa hari Arafah, berarti kan menghapuskan dosa satu tahun yang akan datang, berarti masih bonus satu tahun yang telah lalu. Nah, ini orang terlalu pede dengan amalnya. Jawabannya adalah mudah, bahwa kita belum tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin di media sosial ada melihat orang mengatakan seperti ini, bahwa jangan terlalu gusar amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tetapi kita ketika ditakdirkan untuk sujud saja, kita bisa bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, kebiasaan para salafus saleh dari nabi, para sahabat, para tabi'in tabi'in, mereka sangat khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah. Jadi khawatir amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditunjuki oleh ayat, ditunjuki oleh hadis, ditunjuki oleh kebiasaan para salafus saleh. Jadi jangan terlalu pede dengan amalan kita diterima atau diterima, ya. Karena tidak semua yang beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah orang bisa sujud salat, kemudian dia sujud, kemudian dia itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini lain hal. Ya. Itu salah satu nikmat Allah, betul. Kita harus bersyukur atasnya, betul. Tetapi ketika kita beribadah harus naik kualitas kita, yaitu memikirkan apakah amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena itu yang ditunjuki oleh ayat Al-Qur'an, seperti misalkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ayat surat Al-Baqarah. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, bahwa mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takut di sini, memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut, maksudnya kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, huwa alladhi yasr wa yazni wa yashrabul khamr wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka itu takut, maksudnya adalah orang-orang yang mencuri, berzina, minum minuman keras, dan dia takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu, "La ya binta Abi Bakar." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. "Ya binta As-Siddiq, walakin alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla." Tetapi yang dimaksud itu adalah orang-orang yang puasa, sholat, bersedekah, dan dia khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat kita tidak ujub dengan amal. Ya. Ini saya koreksi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya jangan terlalu gusar amal kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sujud kita saja kita harus bersyukur. Satu sujud yang kita kerjakan kita harus bersyukur. Ini perkataan kurang tepat. Kenapa demikian? Karena ayat menunjukkan, hadis menunjukkan, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut menunjukkan bahwasanya kita khawatir, harus khawatir amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Yang artinya, jadilah kalian orang yang lebih perhatian diterimanya amal, lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Saya ini doanya diterima ya enggak ya, sholatnya diterima enggak ya, sedekahnya, itu yang harus selalu ada dalam benak kita. Lebih utama daripada beramal itu sendiri.

Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwasanya la in a'lamu anna Allah taqabbala minni mithqala habatin ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dariku walau satu sedekah sebesar biji sawi, maka aku lebih sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena orang kalau diterima amalnya berarti dia bertakwa. Bertakwa tempatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, keutamaan dari hari Asyura adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memperhatikan berpuasa pada hari Asyura dibandingkan puasa-puasa hari-hari yang lain. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamu yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura." Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan puasa tersebut dibandingkan hari-hari yang lain kecuali puasa hari ini, yaitu hari Asyura. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9-nya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberitahukan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, inna hadzal yaum tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa tanggal 10 Al-Muharram itu diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kan kita diajarkan untuk menyelisihi mereka. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qabil la asumanna tasu' atau tasya'." Jika aku hidup tahun depan, maka sungguh aku akan benar-benar berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Maka dianjurkan untuk berpuasa 9 dan 10. 10 karena hari Asyura-nya, 9-nya untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Baik. Saya ingin menyebutkan pada tahun ini 1442 Hijriah. Mari berhitung sama saya ya. Ini kalau seandainya hitungan di jam saya benar ya, bahwa hari ini adalah tanggal 7 Al-Muharram 1442 Hijriah. Sekarang hari Rabu. Baik, besok hari Kamis. Tanggal 8 Al-Muharram 1442 Hijriah. Sangat dianjurkan berpuasa. Disebabkan beberapa sebab. Satu, karena dia adalah salah satu hari dari hari-hari Muharram. Dua, karena berpuasa di hari Kamis dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari Kamis adalah hari diangkatnya amalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku menginginkan ketika diangkat amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Ini hari Kamis besok ya, tanggal 8 Al-Muharram. Hari Jumatnya tanggal 9 Al-Muharram 1442 Hijriah dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena tadi menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Jika aku hidup tahun depan, sungguh aku akan benar-benar berpuasa pada tanggal 9 Al-Muharram, hari Jumat ya. Hari Sabtu tanggal 10 Al-Muharram sangat-sangat-sangat dianjurkan berpuasa. Kenapa? Karena hari Asyura yang menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Baik, hari Sabtu ya, tanggal 10. Kemudian hari Ahad tanggal 11, maka dianjurkan juga berpuasa. Kenapa? Karena dia satu hari dari hari-hari bulan Allah Al-Muharram. Baik. Dan juga sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dianjurkan berpuasa tanggal 11 Al-Muharram. Kenapa demikian? Karena sikap kehati-hatian. Sikap kehati-hatian. Jangan-jangan penentuan awal bulan Allah Al-Muharram 1000
442 tadi kurang tepat, maka jangan-jangan hari Asyura-nya adalah hari Ahad. Ya, hari Asyura-nya adalah hari Ahad. Jadi tanggal 11 dianjurkan untuk berpuasa karena sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Tanggal 12 hari Senin dianjurkan lagi untuk berpuasa karena hari Senin, hari Seninnya, dan karena dia adalah hari-hari dari bulan Allah Al-Muharram. Dan hari Senin sama dengan hari Kamis dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari itu diangkat amalan ke hadapan Allah, dan Rasulullah SAW menyukai ketika amalannya diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Itu hari Senin, tanggal 12. Hari Selasa, Rabu, Kamis, 13, 14, 15 adalah hari-hari Ayyamul Bidh, hari-hari putih, dianjurkan untuk berpuasa. Dan pahalanya siapa yang berpuasa pada hari-hari putih ini, 13, 14, 15, maka jika dia berpuasa setiap bulannya, maka berarti dia berpuasa seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi subhanallah, sepekanan ini mulai besok, ya, sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa. Ya, sepekanan ini mulai besok sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa. Dari mulai Kamis sampai Kamis depan. Kamis besok sampai Kamis minggu depannya lagi. Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya tadi mikir di jalan dari rumah ke studio, oh ternyata seperti itu. Ini faedah yang menarik dan unik. Mudah-mudahan yang menyampaikan bisa berpuasa, yang para pemirsa, para pendengar juga bisa melaksanakannya. Nah, ahibati hafizakumullah, perlu diingat di sini, termasuk kekeliruan adalah orang yang berpuasa pada hari ke-9 dari bulan Allah Al-Muharram saja. Bahwasanya dia tidak berpuasa pada tanggal 10-nya, tidak. Ini keliru, ya. Tanggal 9 Al-Muharram itu kita berpuasa untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan tanggal 10, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, tanggal 10 kita berpuasa karena hari Asyura. Dan hari Asyura adalah hari yang agung, ya. Kemudian itu keutamaan yang kedua dari hari Asyura. Keutamaan yang ketiga dari hari Asyura adalah hari Asyura adalah hari yang agung karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel pengikutnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Ya, dan bala tentaranya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada fi al-Yahud siyaman yawm Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, maka beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzal yawm alladhi tasumuna?" Ini hari apa? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Maka kaum Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun 'adzim, anjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu, fasamahu syukran lillah, fa nahnu nasum." Ini adalah hari yang agung. Allah telah menyelamatkan di dalam hari ini Nabi Musa dan pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Maka Nabi Musa alaihi salam berpuasa, ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Rasulullah SAW menanggapi perkataan kaum Yahudi ini? Nahnu ahaqqu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fa wasallahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian? Karena kaum Yahudi telah merubah ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kaum Yahudi telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Yahudi telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kaum Yahudi telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya beliau mengatakan kami kaum muslimin lebih berhak untuk mengikuti dan mencontoh Nabi Musa alaihissalam dibandingkan kalian, karena kami agamanya masih lurus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, kemudian yang keempat, keutamaan keempat, bahwa puasa hari Asyura awal syariat Islam itu diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, "Shoma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bis-siyami, falamma fardha Ramadan turik." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya, asalnya wajib dia ini. Lalu ketika diwajibkan puasa bulan Ramadan, maka beliau tinggalkan puasa wajib hari Asyura. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian yang kelima, keutamaan puasa hari Asyura dan menunjukkan hari Asyuranya adalah utama, bahwa puasa hari Asyura adalah puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan, karena dia terletak berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Sedangkan berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram adalah puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Baik, saya akan menyebutkan beberapa faedah tentang hadis-hadis lemah dan palsu. Di antaranya hadis yang disebutkan di dalam kitab Mustabi A'la, in kunta sa'iman syahran ba'da Ramadan fasumil Muharram. Jika engkau ingin berpuasa sebulan penuh setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah bulan Allah Al-Muharram. Fa innahu syahrullahi fihi yaumun taballahu ala qaum wa yatubu ala qaumin akharin. Artinya, karena sesungguhnya dia adalah bulan Allah, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengampuni suatu kaum, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kaum yang lain. Ini hadis lemah, ya, ini hadis lemah, ya para ikhwan. Kemudian ada hadis yang lain juga, bahwa man shoma yauma Arafah fa kana kafaratu sanatain, wa man shoma yauman min al-Muharram falahu bikulli yawmin 30 yawman. Wah, ini subhanallah, ya. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka penghapus 2 tahun dosa. Penghapus 2 tahun dosa. Barang siapa yang berpuasa pada satu hari dari bulan Allah Al-Muharram, maka baginya mendapatkan pahala berpuasa 30 hari. Allahu Akbar. Ini hadisnya ternyata palsu, ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang keutamaan beramal di dalam bulan Allah Al-Muharram selain puasa, maka seluruhnya adalah palsu dan didustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala bahwa perkataan ini dinukil oleh Imam Siddiq Hassan Khan di dalam kitab Al-Mu'idha Al-Hasanah bima yakhtubu atau yukhtabu fi syuhuris sana. Bahwa Imam Nuqaim berkata, Al-khayru yufrawu fi laylatul adha wa laylatul fitr wa laylatul nisf min sya'ban wa laylatul asyura. Kebaikan itu diturunkan pada malam hari Idul Adha, malam hari Idul Fitri, malam nisfu Syaban dan malam Asyura. Ini adalah hadis palsu, ya. Ini adalah hadis palsu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membicarakan apa saja amalan-amalan yang belum ada contohnya dari hadis Rasulullah SAW dan tidak ada syariatnya dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hari Asyura. Yang berkaitan dengan hari Asyura. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pembacaan surat yang di dalamnya terdapat cerita dan kisah Nabi Musa alaihissalam pada sholat subuh, yaitu hari Asyura-nya. Jadi misalkan tahun ini hari Asyura hari Sabtu, tanggal 10 Al-Muharram hari Sabtu, maka subuh harinya imam pada sholat subuhnya membaca setelah Al-Fatihah ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Maka jika ini dianggap sunnah, maka itu bukan sunnah. Tetapi kalau seandainya dia imam hanya sekedar ingin membacanya, maka tidak mengapa. Imam
kalau sekadar hanya ingin membacanya maka tidak mengapa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, amalan yang belum ada contohnya dan belum ada syariatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membuat salat yang baru disebut dengan salat Asyura. Membuat salat yang baru disebut dengan salat Asyura, dikerjakan antara zuhur dan asar. 4 rakaat, di setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelahnya membaca ayat kursi sebanyak 10 kali, kemudian membaca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 5 kali. Dan apabila sudah salam dari sholatnya, beristighfar sebanyak 70 kali. Maka hadis ini adalah hadis yang palsu, ya, disebutkan di dalam kitab As-Sunan wal-Mubtada'at. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Mu'jamul Bid'ah. Ini hadis yang palsu, jadi tidak boleh dikerjakan yang disebut dengan sholat Asyura, ya, yang disebut dengan sholat Asyura. Al-Imam Asy-Syukairi rahimahullah mengatakan al-hadithu mawdu'un wa ruwatuhu majahil. Hadis ini adalah hadis yang palsu, para perawinya orang-orang yang tidak dikenal. Lama zakarahu al-Jalal As-Suyuti fil la'ali al-masnu'ah fala tahillu riwayatuhu faddan 'anil 'amal bih. Waqad zakartuhu fi risalati bida'i Asyura faraji'hu in syi'ta. Artinya ketika Imam As-Suyuti, Al-Jalal As-Suyuti rahimahullah menyebutkanya dalam kitab al-la'ali al-masnu'ah, maka tidak halal untuk diriwayatkannya karena di hadis palsu, apalagi sampai mengamalkannya. Dan aku telah menyebutkannya di dalam sebuah tulisan ringan yang berjudul Bid'ah Asyura. Bid'ah-bid'ah pada hari Asyura. Maka silahkan membacanya jika engkau menghendakinya. Ini adalah amalan yang belum juga ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga doa khusus yang berkaitan dengan hari Asyura yang disebut dengan doa yaumi Asyura. Ini juga belum ada contohnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada yang belum ada contohnya juga adalah bahwa doa awal tahun. Ini juga belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doa awal tahun.

0: Kemudian juga termasuk daripada amalan yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah menghidupkan malam Asyura. Ya, menghidupkan malam Asyura dengan dalil man ahya lailata Asyura fa ka'annama 'abada Allah azza wa jalla mithla ibadati ahli samawati sab'. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan malam hari Asyura dengan ibadah, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para malaikat yang ada di langit. Pada malaikat yang ada di langit yang ketujuh. Hadis ini adalah hadis yang palsu, disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kemudian juga disebutkan oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Masnu'ah dan seterusnya. Kemudian juga amalan yang belum ada syariatnya dari Rasulullah SAW yang terjadi diamalkan oleh sebagian kaum muslimin adalah berkumpul di sisi pekuburan pada hari Asyura, atau mengkhususkan safar pada hari Asyura ke pekuburan, mengkhususkan bepergian jauh untuk berziarah kubur pada hari Asyura. Ya, ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk daripada amalan bid'ah yang belum ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu terlalu berlebihan. Para khatib-khatib terlalu berlebihan meratapi dan sedih atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang terbunuh sebagai syahid di Karbala. Ini sikap terlalu berlebih-lebihan di atas mimbar, terlalu meratapi, terlalu sedih. Ya, kalau sedih tidak mengapa, tetapi terlalu sedih. Ya, dan itu dilakukan setiap tahun di setiap Jumat pada hari Asyura. Setiap tahun, setiap Jumat pada hari Asyura. Jadi kalau seandainya hari Asyura bertepatan dengan hari Jumat, maka itu tambah sedih. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian amalan bid'ah juga yang belum ada contohnya yang berkaitan dengan hari Asyura adalah bid'ah sedih. Bid'ah sedih pada hari Asyura dengan memakai aksesoris-aksesoris yang menunjukkan kepada kesedihan, seperti memakai pakaian hitam, ya, kemudian menegakkan bendera, ya, kemudian setelah itu juga adalah menangis-nangis, memukul-mukul dada, kemudian melukai tubuh, merobek-robek baju, berjalan di atas di atas arang, di atas batu api, ya, ini semua diharamkan. Kemudian menutup pasar-pasar, ya, kemudian juga berkumpul-kumpul untuk menangis bersama di masjid-masjid karena meratapi kematian Husain, ya, kemudian mengibarkan bendera hitam atas kematian Husain radhiyallahu anhu waradhahu. Kemudian pada saat itu juga para perempuan tidak berdandan walaupun di dalam rumahnya. Kemudian tidak ada yang makan daging, kemudian menyalakan api, kemudian setelah itu berteriak-teriak, menangis-nangis, ya. Kemudian di jalan-jalan para laki-laki, para perempuan, anak-anak kecil mengatakan ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, sampai dia menyakiti diri sendiri, ya, menyakiti diri sendiri. Maka ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa minna man latama al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'al jahiliyah." Bukan dari kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek baju dan berteriak-teriak ala jahiliyah karena kematian seseorang. Ini tidak demikian. Seorang muslim itu harus bersabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah was syaqah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan as-saliqah, meraung-raung karena kesedihan, meratap-ratapi karena kesedihan. Akhirnya teriak-teriak, ya, wal haliqah, dan menggundur rambut karena kesedihan, meratapi kematian. Was syaqah, merobek-robek baju karena meratapi kematian. Dalam hal ini adalah orang-orang yang meratapi kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Terlalu berlebihan akan hal ini. Kemudian ahibati hafizakumullah taala disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, an-na'ihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratapi kematian terlalu berlebihan, jika ia belum bertobat sebelum meninggalnya, dia akan diberdirikan pada hari kiamat dalam keadaan memakai sirbal min qatiran, baju kurung dari ter, aspal yang panas itu, wadir'un min jarab, dan penutup dari besi yang penuh dengan penyakit kulit. Nah, ini termasuk daripada amalan-amalan yang diharamkan dalam agama Islam, yaitu sebagian kaum melakukan ini dan mereka menisbatkan amalan tersebut kepada Islam, kemudian mengatakan ini adalah bukti cinta kepada Ahlul Bait. Maka kita katakan bukti cinta kepada Ahlul Bait tidak demikian, tidak dengan menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan bidah, ya. Anak dilukai sampai berdarah-darah, kemudian dia sendiri melukai dirinya sampai ada yang meninggal. Ini bukan dari Islam, bukan dari Islam, bukan dari Islam. Ya, saya menyampaikan ini nasihat, bukan mencela, bukan mencaci, karena saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak memberitahu bahwasanya itu keliru? Maka saya katakan Allahumma balligh, Allahumma fashhad, ballaghtu. Ya Allah, saya sudah menyampaikan. Saya sudah menyampaikan, saksikan. Ya, bahwasanya amalan tersebut bukan dari Islam. Bahkan dia dosa besar. Ya, mencelakakan diri sendiri, mencelakakan keluarga, istri dan anak. Jadi jangan sampai saudara-saudara kaum muslimin, jangan sampai tertipu dengan kedok mencintai Ahlul Bait. Mencintai Ahlul Bait tidak seperti itu, tidak dengan menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini selanjutnya ada bid'ah kebalikan dari itu, yaitu bid'ah terlalu gembira pada hari Asyura. Dan ini yang dilakukan oleh kaum Khawarij, kaum Nasibi, karena mereka bergembira atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan, "Sara syaitan bisababi qatlil Husain radhiyallahu anhu yuhdithu lin-nasi bid'atain." Syaitan disebabkan karena kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membuat sesuatu yang baru dari untuk manusia, dua bid'ah. Syaitan membuat dua bid'ah dengan kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, bid'atul husni wan nauh yawm Asyura. Yang artinya bid'ah terlalu sedih, terlalu berlebihan, terlalu meratapi pada hari Asyura. Wama fihi minal latami wal bukai wa insyadil marasi. Yang juga termasuk dalamnya memukul-mukul pipi, menangis, kemudian menyebutkan syair-syair yang menyedihkan. Wama yufdi ila dzalika man min sabbi salaf wa la'na wa la'nihim wal 'iyadzu billah. Dan masuk di dalamnya adalah akhirnya mencela para salafus saleh, mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar bin Khattab, mencela Utsman bin Affan, ya. Dan idkhalu man la dzamba lahu min dzawil dzunub hatta yasubbu as-sabiquna al-awwalun, hatta yusabbu as-sabiquna al-awwalun. Bahkan memasukkan orang yang tidak punya dosa atas kejadian ini, ya. Bahkan sampai mencela, memaki para sahabat generasi pertama masuk dalam agama Islam, ya. Wa tuqra'u akhbar masra'ihi allati katsirun minha kadzib. Dibacakan kabar-kabar kematian Al-Husain bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yang kebanyakannya adalah kabar-kabar dusta. Wa kana qasdu min man sanna dzalika fathu babil fitnah wal furqah bainal ummah. Dan tujuan, maksud barang siapa yang menegakkan akan hal itu adalah membuka pintu-pintu kegentingan, ke perpecahan di antara umat Islam. Fa inna hadza laysa wajiban wala mustahabban bi ittifaqil muslimin. Maka amalan ini terlalu sedih meratapi kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma saat hari Asyura adalah bukan wajib, apalagi sampai bukan dianjurkan, apalagi sampai wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Bal ihdathul jaza' wan niyaha lil masaibi al-qaid al-qadima min a'zami ma harramahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menghidupkan yang baru, rasa sedih meratapi untuk musibah-musibah yang telah lalu, ini termasuk daripada hal yang sangat besar diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, ya, kalau seandainya itu boleh meratapi kematian seseorang, boleh, maka niscaya yang paling berhak untuk diratapi sejadi-jadinya adalah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelumnya kematian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang lebih utama dibandingkan Al-Husain. Dan sebelumnya lagi lebih utama daripada mereka berdua adalah Ali bin Abi Thalib, bapaknya radhiyallahu anhu. Ya, kenapa tidak diratapi sebagaimana meratapi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Yang lebih utama dari tiga orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi termasuk daripada bid'ah pada hari Asyura adalah memperlihatkan kegembiraan, memperlihatkan kesenangan. Dan ini adalah bid'ahnya kaum Khawarij, ya, kaum Nasibi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan mereka memakai celak tanda gembira. Disebutkan maniftahala yaumahu lam yarmut dzalikal 'am. Mereka berdalil dengan hadis-hadis palsu. Siapa yang bercelak berdandan pada hari Asyura maka dia tidak akan sakit mata pada hari itu. Ya. Ini pada ikhwan. Kemudian dianjurkan untuk mandi, kemudian dianjurkan untuk memakai menyemir rambut, ya. Kemudian dianjurkan untuk membuat makanan, ya. Bahwa disebutkan dalam hadis yang sangat lemah sekali, annahu man wassa'a 'ala ahli yauma Asyura wassa'a 'alaihi sa'irus salat. Barang siapa yang membuat makanan pada hari Asyura untuk keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan rezekinya selama setahunan penuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di dalamnya juga bubur Asyura yang dibuat kadang-kadang. Nah, ini harus diteliti ada apa dengan bubur Asyura. Kenapa kemudian dikhususkan untuk membuat bubur? Ustaz, itu kan bagus untuk memberikan bubur tersebut kepada anak yatim, mengasihi anak yatim kan termasuk syariat Islam. Tidak diragukan, mengasihi anak yatim termasuk syariat Islam. Akan tetapi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkannya pada hari Asyura dan menganggap dia adalah sunnah Rasul dan menganggap dia adalah baik, berharap pahala darinya, maka ini memerlukan dalil dan belum ada dalil atasnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cukup itu kita sampaikan tentang ada apa di balik hari Asyura. Allahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di layanan telepon. Silakan. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Hamba Allah di Karawaci, Pak Ustaz.
1: Silakan pertanyaannya.
2: Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Katanya kalau puasa Asyura ini boleh kalau enggak tanggal 9, tanggal 10, kalau enggak 10, 11. Katanya kalau puasa sunnah itu enggak boleh dimulai dari hari Jumat, Pak Ustaz. Ini bagaimana pengertiannya, Pak Ustaz, gitu, Pak Ustaz. Beri penjelasannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertanyaan yang diajukan yang saya pahami adalah bahwa puasa hari Asyura itu berat, ya. Kemudian kenapa berpuasa pada hari Asyura? Maka jawabannya tidak, dia disyariatkan dalam agama Islam. Maka pada saat itu dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Dan bagaimana kaitannya dengan berpuasa pada hari Jumat? Maka jawabannya tidak boleh berpuasa pada hari Jumat secara sendirian kecuali berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya. Ya, kecuali berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Jadi ketika hari Jumat kan tanggal 9 dari bulan Allah Al-Muharram 1442 Hijriah. Maka pada saat itu kita berpuasa sehari sebelumnya, yaitu hari Kamis, karena hari Kamisnya. Kemudian atau berpuasa setelahnya karena hari Asyura-nya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan penjelasan yang bermanfaat bagi yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan di kesempatan kali ini serta menyimak. Silakan, telepon yang kedua masih berkaitan dengan pembahasan kita. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
3: Pak Abdurrahman di Kalimantan Selatan.
1: Silakan Pak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya agar lebih jelas bisa kita simak suara Bapak. Pertanyaannya.
3: Ya. Ya, dengan Pak Abdurrahman di Kalimantan Selatan.
1: Ya, pertanyaannya.
3: Kan di dalam kebudayaan masyarakat kami khususnya di Kalimantan ini Pak, ada kepercayaan kalau hari Asyura itu sangat bagus untuk memperbanyak belanja, membeli apa, membeli istri atau belanja gitu kan. Jadi saya mau tanyakan apakah itu ada dalilnya atau tidak Pak?
1: Iya. Baik, cukup?
3: Iya cukup Pak.
1: Terima kasih Pak atas pertanyaannya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah begini. Kita harus dudukkan amaliyah yang memang dasarnya dianjurkan. Seperti misalkan memberikan nafkah kepada istri anak-anak itu dianjurkan. Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dianjurkan. Bahkan bagi laki-laki, suami itu adalah kewajiban. Bahkan nafkah yang paling bagus kepada istri dan anak-anak dibandingkan menafkahi orang berjihad, dibandingkan menafkahi orang miskin, dan semisalnya. Itu secara dasar hukum seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahli, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahli." Satu dinar yang engkau sedekahkan untuk berjihad di jalan Allah. Satu dinar yang engkau sedekahkan untuk memerdekakan seorang budak. Satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada istrimu yang lebih besar pahalanya adalah yang engkau sedekahkan kepada istrimu. Yang engkau sedekahkan kepada istrimu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di situ, berjihad di jalan Allah kalah. Memerdekakan budak kalah. Bersedekah kepada orang miskin kalah. Dengan bersedekah kepada istri. Maka asal hukumnya memang lebih utama untuk bersedekah, menafkahkan, menginfakkan harta kita kepada istri kita dan anak-anak kita. Karena mereka adalah di bawah tanggung jawab kita. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna. Yang artinya kewajiban bagi seorang ayah, suami adalah memberikan rezeki kepada istri dan juga pakaian kepada istri. Itu kewajiban. Ya. Nah, tetapi ketika ada pengkhususan di hari Asyura pada bulan Allah Al-Muharram, ini memerlukan dalil dan itu belum ada dalil. Dan dikhawatirkan tadi, itu kebiasaan terdahulu kaum Khawarij. Kaum yang senang dengan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dikhawatirkan, ya, saya tidak menuduh, tapi dikhawatirkan. Ya, karena itu kebiasaan kaum-kaum Khawarij dahulu, mereka senang dengan hari Asyura, bersenang-senang, berbeda dengan kaum Syi'ar Rafidhah yang mereka bersedih dengan kaum dengan hari Asyura atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka saya sarankan kapanpun mau Muharram, mau Asyura, mau bukan Asyura, mau bukan Muharram, kita lebih mengedepankan berinfak kepada istri kita, keluarga kita, karena itu lebih utama dibandingkan berinfak kepada orang di luar dari keluarga kita. Wallahu a'lam. Naam.
1: Nah Ustaz Barakallahu Fikum, Jazakallahu Khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan jawaban manfaat. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat dari hamba Allah di Depok yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar dari salah satu Ustaz di siaran Roja bahwasanya berpuasa di tanggal 11 Muharram tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang hal tersebut. Mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, kemudian juga dalam kitab Al-Mansur, kemudian juga dalam kitab Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Khuzaimah, Sumu yawma Ashura wa khalifu fihi al-Yahud. Sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah di dalamnya kaum Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia lemah. Dia lemah. Kenapa? Karena berselisihan dengan hadis yang sahih, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi diingatkan oleh para sahabatnya bahwa puasa hari Asyura yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara, hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau aku hidup tahun depan, maka niscaya aku akan benar-benar berpuasa pada tanggal 9. Jadi disebabkan hadis inilah akhirnya hadis yang kita sebutkan tadi, berpuasalah sehari sebelum hari Asyura atau sehari setelah hari Asyura, ini adalah hadis yang lemah. Baik, memang tidak ada dalil berpuasa tanggal 11 Al-Muharram, tidak ada dalil. Saya sebutkan tadi hanya menukilkan perkataan para ulama bahwasanya sebagai sikap kehati-hatian. Karena mungkin saja penentuan awal dari bulan Allah Al-Muharram keliru. Akhirnya kalau seseorang mencukupkan hanya satu pilihan, maka akhirnya mungkin dia tidak tepat pada hari itu hari Asyura. Makanya sebagai sikap kehati-hatian dia berpuasa pada tanggal 11 Al-Muharram. Jadi itu saja. Adapun dalil memang tidak ada dalil. Sebagai sikap kehati-hatian saja. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dan yang lain-lainnya. Jadi kalau ditanya dalilnya memang tidak ada, betul dalilnya tidak ada. Tapi kalau ditanya kenapa dikerjakan, maka satu, karena dia dianjurkan untuk berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Dan 11 Al-Muharram adalah karena hari-hari dari bulan Allah Al-Muharram. Yang kedua, sebagai sikap kehati-hatian. Begitu jawabannya. Allahu a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustaz yang telah memberikan jawaban dan bimbingan yang bermanfaat. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah jika kita bisanya berpuasa di tanggal 10 saja hukumnya makruh? Mohon diberikan jawaban, Ustaz, silakan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya tidak. Tidak dikatakan makruh, tidak dikatakan haram, apalagi. Maka jawabannya boleh. Orang berpuasa tanggal 10 Al-Muharram saja. Yaitu hari, kalau tahun ini berarti hari berapa itu? Hari Sabtu, ya. Hari Sabtu. Nah, ya, sekarang timbul pertanyaan, bolehkah untuk berpuasa pada hari Sabtu saja? Ya, pada hari Sabtu saja. Maka, berarti hafizakumullah, itu kan kalau tanggal 10 Al-Muharram, berarti hari Sabtu depan ini ya, 1442 Hijriah. Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum berpuasa hari Sabtu saja. Sebagian ulama mengatakan makruh berpuasa pada hari Sabtu tersendiri, satu saja, Sabtu saja. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Busr dari saudarinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yawm as-sabt illa fi maftarada Allahu alaikum, fa in lam yajid ahadukum illa riha'inabah au udah syajarah falyamdughu." Artinya, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian. Kalau kalian tidak mendapati kecuali liha inab, artinya kulit anggur ataupun batang pohon, maka hendaklah kalian memakannya, hendaklah kalian memakannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Imam Tirmidzi mengatakan, "Wa ma'na karahatihi fi hadza an yakhuss ar-rajul yawm as-sabt bis-siyam li'anna al-yahud tu'azzimuhu yawm as-sabt." Yang artinya, dan makna dibenci adalah seseorang mengkhususkan berpuasa pada hari Sabtu dengan puasa karena kaum Yahudi mengagungkan puasa hari Sabtu, ya, mengagungkan puasa hari Sabtu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hadis tentang hari Jumat yang tadi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumanna ahadukum yawmal jumu'ah illa yawman qablahu aw ba'dahu." Jangan sekali-kali kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa sehari sebelumnya, yaitu hari Kamis, atau sehari setelahnya, yaitu hari Jumat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berpuasa pada hari Sabtu apabila tidak bersendirian maka tidak mengapa. Ya, berpuasa pada hari Sabtu menunjukkan bahwa berpuasa pada hari tidak berpuasa pada hari sendirian maka tidak mengapa. Atau berpuasa yang memang kebiasaan manusia tersebut berpuasa. Seperti misalkan puasa dia 13, 14, 15. Kebetulan 13, 14, 15 itu hari Sabtu. Ini tidak mengapa. Atau puasa hari Arafah. Ini tidak mengapa. Kalau seandainya kebetulan hari Arafah itu hari Sabtu. Atau puasa hari Asyura. Seperti tahun ini. Maka kalau seandainya dia ada keutamaan, tidak mengapa. Dan ini dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan, "Wa in sama ma'ahu ghairuhu lam yukrah li hadithi Abi Hurairah wa Juwairiyah. Wa in wafaqa sawmahu sawman li insanin lam yukrah." Kalau seandainya berpuasa pada hari Sabtu dan dia berpuasa bersama hari lainnya, maka tidak dimakruhkan berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi dan juga berdasarkan hadis Juwairiyah radhiyallahu anhuma. Dan kalau seandainya bertepatan dengan kebiasaan seorang manusia berpuasa, mungkin karena puasanya hari Arafah, puasa hari Asyura atau 13, 14, 15, maka ini juga tidak dimakruhkan. Seperti misalkan juga puasa Daud, kan sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu bertepatan dengan hari Sabtu, ya. Maka pada saat itu, kalau seandainya dia pas berpuasa pada hari Sabtu dan itu puasa Daud, maka tidak dimakruhkan. Nah, ini. Jadi asal hukumnya berpuasa pada hari Sabtu makruh kalau cuma sendirian dan tidak bukan pada kebiasaan seorang manusia berpuasa atau bukan hari-hari penting dalam berpuasa atau bukan karena puasa-puasa sunnah. Demikian. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Dan pertanyaan terakhir akan kami bacakan dari saudara kita Cecep di Cimahi, Jawa Barat yang bertanya, "Ustaz mau bertanya tentang bubur Asyura. Kalau kita niatnya membuat hanya untuk sedekah lalu dibagikan sama tetangga, apakah masih tidak boleh, Ustaz?" Silakan.
0: Buat selain hari Asyura. Ya, buat selain hari Asyura karena bagaimanapun akan ada semacam perasaan, ya. Ini memerlukan dalil. Berbuat baik kepada tetangga, memberikan makanan itu dianjurkan secara umum dalam agama Islam, tetapi mengkhususkannya hari Asyura ini memerlukan dalil. Dan itu sekali lagi kebiasaan kaum Khawarij loh. yang mencela para ahlul bait, ini tidak diperbolehkan. Maka saya katakan silakan buat selain hari Asyura. Dan tidak ada keanggapan atau tidak ada keyakinan bahwasanya itu pembuatan bubur tersebut adalah pembuatan bubur tersendiri, mempunyai keutamaan tersendiri, karena itu memerlukan dalil dan belum ada dalil. Kita biasakan hidup kita sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah,
1: jazakallahu khairan, dan nampaknya pertanyaan dari saudara kita di Cimahi tadi telah menutup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam tersebut.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebagai penutup, maka saya ingatkan sekali lagi bahwasanya amalan yang sangat dianjurkan saat bulan Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram yang suci ini adalah memperbanyak puasa. Maka silakan memperbanyak puasa, entah itu berurutan, entah itu kebanyakan hari, yang penting jangan disempurnakan. Karena yang disempurnakan berpuasa selama sebulan penuh hanya bulan Allah, bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan. Kemudian juga sangat-sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura, karena kita sebagai seorang manusia sangat banyak dosa-dosa, terutama dosa kecil, maka dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura dan juga pada tanggal 9-nya. Yaitu pada tahun ini hari Jumat depan, kemudian hari Sabtu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Dalam rangka menjunjung tinggi keautentikan, kejernihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama riwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup.
4: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan malam hari ini, malam yang tentunya kita memohon kepada Allah keberkahan dan karunia-Nya untuk kita semuanya hingga menjelang esok pagi. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. M.A. Hasan Ayatullah Hafizallahu taala. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Jember. Dan tentunya sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah yang akan beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini dengan tema yang akan beliau angkat, ucapan ibadah dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami ajak Anda semuanya berinteraksi dan bersoal jawab dengan beliau dalam rangka memperdalam materi yang beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini dengan menghubung kami secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, kita simak bersama. Dan kepada Ustaz kami persilakan faliyatul fadl maskuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar di Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, Al-Imam Syatibi rahimahullah pernah dinukil ukapannya, beliau mengatakan, طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة أو 200 سنة يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها. Telah bahagia orang yang mati dan dosanya ikut mati, berhenti, tidak berlanjut. Dan celaka orang yang mati dan dosanya masih terus berlangsung. Orangnya sudah dikubur, disiksa gara-gara dosa yang pernah dikerjakan dulu waktu di dunia, dan dia akan terus ditanya sampai dosa itu bersih. Kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa mendapatkan ampunan Allah merupakan hal yang sangat membahagiakan, dan itu mahal sekali. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berlomba mengejar agar kita mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah perintahkan, ayo berlomba-lombalah. Cepatlah, berkompetisilah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Maka ketika sebab ampunan itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat ini, maka orang yang bijak adalah orang yang bisa memanfaatkannya. Dan kita sebagai makhluk yang lemah, orang akhir zaman, dan termasuk kita ini mendapatkan peluang yang istimewa. Banyak ibadah yang Allah Azza wa Jalla buka kesempatan kita mendapat ampunan, mendapatkan pahala berlipat, yang ini merupakan penghormatan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah puasa kaum muslimin, puasa Muharram, puasa Tasu'a dan Ashura, dan seluruh ibadah kita semua. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang dibimbing dalam mengikuti kebenaran dan petunjuk sunnah Nabi SAW.

0: menyebutkan hadis-hadis yang kemarin kita sebutkan diawali dengan ahabbu, ya, yang paling disukai ilallahi azza wa jalla oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa menunjukkan bahwa Allah azza wa jalla memiliki sifat cinta, dan kecintaan ini akan membuahkan beberapa thamarah atau hasil atau cabang. Ketika Allah azza wa jalla cinta, maka Allah akan membela, Allah akan bersama, dan Allah akan memberi pahala, dan Allah azza wa jalla akan melakukan semua yang Allah sukai dan Allah cintai. Akan tetapi sifat cinta yang Allah miliki, kalau seandainya ditafsirkan dengan makna memberi pahala atau menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka makna yang terkandung dalam bahasa Arab akan turun level, ya, karena cinta jauh lebih dalam dari sekedar memberi. Orang bisa memberi dalam keadaan benci, orang bisa menghargai dan berbahasa basi, akan tetapi cinta.
1: Dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita sejenak tidak melanjutkan ini, tetapi tetap pembahasan mengenai hadis. Kita akan membahas mengenai peristiwa yang sangat besar yang sering dibicarakan, tetapi penuh dengan kepalsuan atau kebohongan. Itu kisah pembunuhan terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhuma di Karbala. Kita akan bahas ini, semoga bermanfaat, merupakan kritik tarikhiyah sejarah.
2: Keluar engkau hai kafir, tidak halal bagimu untuk masuk ke rumahku sesudah ini.
1: Lalu Syekh Abu Bakar menoleh kepada kami, melihat saya belum pernah mengatakan kepada seseorang pun juga jangan masuk ke rumahku kecuali untuk orang ini,
2: karena orang ini mencela isnad. Syekh mengisnadkan perkataannya kepada para ulama. Haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Lalu orang itu mengatakan, da'ana min haddatsana, tinggalkan kami, sudah enggak usah urus tentang haddatsana ini. Ila mata haddatsana, sampai kapan haddatsana terus?
1: Langsung Syekh qum ya kafir. Jadi kalimat mubalaghah, tidak dimaksudkan sesungguhnya kufur. Maka Al-Imam Hakim Al-Hafidh Al-Naisaburi mengomentari, berbicara tentang isnad. Beliau mengatakan, kalau sekiranya tidak ada isnad dan tidak ada At-Ta'ifah Al-Mansurah yang mencari dan terus-terus mengusahakan isnad, mencari sanad pada zamannya, menghafalnya, niscaya akan hilang cahaya-cahaya Islam, menara-menara Islam, dan pasti akan teguh orang-orang yang ilhad dan ahli bid'ah, yang akan membuat hadis-hadis yang palsu, memalsukan hadis-hadis, dan merubah-rubah isnad. Fa innal akhbar, karena sesungguhnya riwayat-riwayat itu, idza ta'arrad an wujudil asanid fiha kanat butran. Sesungguhnya riwayat-riwayat itu apabila kosong, tidak ada keberadaan sanad di dalamnya, maka riwayat itu terpotong. Kan kalau langsung perkataan tidak ada sanad, maka terpotonglah itu. Jadi perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas.
2: Kalau sekiranya tidak ada sanad, kalau sekiranya tidak ada At-Ta'ifah Mansurah yang terus-menerus mencari sanad, menghafalnya, niscaya menara-menara Islam akan lenyap. Yang dimaksud menara-menara Islam di sini adalah syiar Islam, dan akan teguh kokoh ahlul bidah, di mana mereka akan membuat hadis-hadis palsu, wa qallabal asanid, dan memutarbalikkan isnad. Fa innal akhbar idza ta'arrad an wujudil asanid fiha kanat butran aw batran batara illa shaniyaka huwal abtar.
1: Ini kepentingan, kemuliaan, keistimewaan al-isnad. Al-isnad min ad-din. Saudara mempunyai keyakinan seperti itu. Ada sesuatu keyakinan yang saudara yakini atau amalan yang saudara amal, ditanya mana isnadnya, dari mana asalnya, sandarannya kemana, ke ahli bid'ah atau ke ahli sunnah. Saudara meneriakkan untuk mengangkat senjata kepada penguasa, ditanya mana isnadnya, dari mana sandarannya, pemikiran siapa, dari ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Al-isnadu min ad-din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada sanad, siapa saja dapat berbicara. Saudara dapat bicara, saudara dapat bicara, antum dapat berbicara. Apa saja yang mau dikatakan tanpa ditanya. Kalau ditanya mana isnadnya, sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kamu. Dengan demikian kebenaran ditegakkan, kebatilan dihancurkan, yang hak-hak, yang dusta-dusta dapat dipisahkan, mana riwayat yang bohong palsu, mana riwayat yang benar. Dan ini atas perjuangan At-Ta'ifa Al-Mansurah. Karena sebelum berkata seperti tadi, Imam Hakim mengatakan, membawakan riwayat hadis At-Ta'ifa Al-Mansurah. Kemudian dia bawakan riwayat dari Imam Ahmad, tafsirnya. Kata Imam Ahmad, kalau mereka bukan ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka itu. Kemudian dibawakan riwayat wa ahlul hadis khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena dengan mereka tegaklah riwayat, mana yang sah dan mana yang tidak sah. Nah, ini tentang kepentingan, kemuliaan dan keistimewaan isnad. Kita meningkat kepada pembahasan yang kedua. Kewajiban menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi yang lemah bersama riwayat-riwayat mereka. Tentunya ini adalah bagian dari para ulama. Saya menulis sedikit di beberapa kitab saya, seperti di kitab Pengantar Ilmu Mustalahul Hadis atau di kitab Al-Masail jilid ke-8 bagian akhir tentang soal jawab masalah hadis, beberapa riwayat yang sangat menakjubkan dari para a'immah. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak yang tadi mengatakan al-isnadu min ad-din walau al-isnad laqala man syaa ma syaa, dari seorang tabi'ut tabi'in, amirul mu'minin fil hadith, pernah menerangkan keadaan rawi. Lalu beliau berkata dia itu seorang pembohong. Kemudian beliau ditegur oleh seorang laki-laki, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kau telah melakukan ghibah. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab, uskut, idza lam nubayyin kayfa yu'rafu al-haqq min al-batil. Diamlah kau apabila kami tidak menjelaskan keadaan rawi, bagaimanakah dapat diketahui yang hak dari yang batil? Bagaimana mungkin dapat diketahui yang hak dari yang batil? Uskut, diam kau. idza lam nubayyin kayfa yu'raful haqqu minal batil. Idza lam nubayyin kayfa yu'raful haqqu minal batil. Kalau kami tidak menjelaskan mana rawi yang dhaif dan mana rawi yang thiqah, bagaimana dapat diketahui mana yang hak dan mana yang batil? Ini bukan ghibah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mubarak pernah menerangkan keadaan seorang rawi yang bernama Al-Mu'alla bin Hilal sebagai seorang pembohong, pendusta. Al-Mu'alla bin Hilal itu kadzdzab, pembohong. Lalu sebagian dari kaum sufiyah menegur beliau. Hei Abu Abdurrahman, sesungguhnya engkau telah melakukan ghibah. Kemudian Abdullah bin Mubarak menjawab seperti di atas. Yang Ahmad bin Hanbal, yang dijuluki oleh para ulama sebagai imam ahlus sunnah wal jamaah, pernah ditanya oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Bundar. Bin Bundar, ba nun dal ra, Bundar. Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya sangatlah memberatkan saya untuk mengatakan bahwa si fulan itu adalah seorang pembohong, pendusta. Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban Abdullah bin Mubarak, yang menjadi kaidah umum tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Jawaban beliau, idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'rifu al-jahil as-sahiha min as-saqim. Luar biasa. Idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'rifu al-jahil as-sahiha min as-saqim. Apabila kau diam dan aku pun diam dari menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi, demikian juga ta'dilnya, maka kapankah orang yang jahil dapat mengetahui hadis yang sahih dari hadis yang sakit, yang dhaif? Kalau engkau diam, aku diam, kedua-duanya adalah ahlinya. Kalau bukan ahlinya, tentu harus diam. Tidak mungkin antum disuruh untuk berbicara mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang thiqah, mana yang dhaif. Tidak mungkin. Tapi yang ahli yang tampil. Maka kata Imam Ahmad, apabila engkau diam, saya pun diam. Bagaimana mungkin orang yang jahil? Nanti bagaimana orang jahil bisa tahu mana riwayat yang sah dan mana riwayat yang tidak sah? Famata. Kapan orang yang jahil, yang tidak mengerti dari orang-orang umum riwayat yang sahih dan dari riwayat yang dhaif? Dan perbuatan ini bukan ghibah. Ismail bin Ulayyah. Ulayyah, Ain Lam Ya, Ulayyah. Dia tidak suka dipanggil Ulayyah. Pernah berkata tentang hukum menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi hadis, inna hadha amanatun laysa bighibatin. Ini amanah, bukan ghibah. Kemudian Al-Imam Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, bukan Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, berkata, aku pernah mendengar Abu Mus'ir, Mus'ir mim ain sin ra, mim sin ain ra, Mus'ir, ditanya tentang keadaan seorang rawi yang salah dan waham, ragu-ragu dan tashif, merubah lafaz hadis atau riwayat di dalam hadis. Beliau menjawab, jelaskanlah keadaannya. Maka aku bertanya kepada Abu Mus'ir, apakah engkau menganggap yang demikian itu termasuk dari perbuatan ghibah? Beliau menjawab, tidak. Jadi tidak termasuk dari ghibah. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, Abu Turab, An-Nakhshabi pernah datang menemui bapakku, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Maka bapakku mulailah berkata, menjelaskan keadaan rawi, si fulan dhaif, sedangkan si fulan thiqah.
2: Maka Abu Turab menegurnya, "Hai Syekh, jangan kau menggibahkan ulama. Ya Syekh, jangan kau gibahkan ulama." Lalu bapakku menoleh kepadanya, maka beliau menjawab, "Waihaka, hadza nasihatun laisa hadza ghibah. Hadza nasiha laisa hadza ghibatan." Kasihan kau, ini nasihat bukan ghibah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Inna hadzal 'ilma dinun fanzuru 'amman ta'khuduna dinakum." Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, berkata, "Sesungguhnya ilmu ini adalah din. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama kamu." Karena ketika seseorang berbicara tentang din, maka ditanya isnadnya, dari mana asalnya, pengambilannya, dari ra'yu atau dari asar. Kalau dari asar, dari hadis, bagaimana al-fahmu, pemahaman terhadap hadis tersebut. Kalau dari ayat dan hadis, mira pemahamannya, bagaimana isnadnya, siapa yang berpendapat seperti itu, dan seterusnya. Sesungguhnya ilmu ini, inna hadzal ilm, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, lihat dari siapa engkau mengambil agama kamu. Kita hidup di zaman seseorang seenaknya mengambil agamanya dari siapa saja yang dia mau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muhammad bin Sirin pun mengatakan lagi di kesempatan yang lain, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanzuru ila ahli sunnah fayukhudhu hadithuhum wa yunzuru ila ahli bid'ah fala yukhudhu hadithuhum." Ibnu Sirin mengatakan, dahulu mereka, yakni para ahli hadis, tidak bertanya tentang isnad karena semuanya istiqah. Maka ketika terjadi fitnah, kekacauan di kalangan kaum muslimin, telah terjadi fitnah, mereka bertanya tentang sanad hadis yang disampaikan atau dibacakan kepada mereka, "Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu. Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu." Maka mereka pun melihat, maka dilihat kepada ahlu sunnah yang meriwayatkannya, maka diambil hadisnya dari mereka. Dan dilihat kepada ahli bid'ah yang meriwayatkannya, maka tidak diambil hadisnya dari mereka. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Riwayat yang seperti ini sungguh banyak, yang menunjukkan bahwa para ulama dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai pada hari ini, yakni mereka yang ahlinya dalam hadis, senantiasa menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi dari para pemalsu hadis bersama riwayat-riwayat yang dhaif. Dengan sebab mereka ini, tegaklah din dan tinggilah al-Islam, dan hancurlah kebatilan, hancurlah para pemalsu dan pembohong atas nama Rasulullah SAW, atas nama para sahabat, atas nama Islam, atas tarikh Islam, sejarah Islam dari zaman ke zaman. Tidak peduli manusia menuduh mereka suka menggibahkan orang, mencela orang, tidak peduli, karena niatnya adalah untuk menegakkan al-Islam, menghancurkan kebatilan, menegakkan sunnah, menghancurkan bid'ah. Itu pembahasan yang kedua. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Terdapat tiga macam jenis riwayat yang sampai kepada kita.
1: yang menjelaskan tentang persengketaan, perselisihan, keperangan yang terjadi di kalangan para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala
2: di akidahnya, itu akidah al-wasithiyah.
1: Syekhul Islam mengarang kitab al-aqidah, akidah wasithiyah, atas permintaan seorang qadi dari negeri daerah Wasit, meminta beliau untuk menulis tentang al-aqidah. Maka beliau tulis secara ringkas tapi padat dan menjelaskan tentang usul dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya riwayat-riwayat al-athar yang datang kepada kita yang menjelaskan tentang yakni pertengkaran, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, peperangan, minha ma huwa kadzibun, yang pertama di antaranya adalah yang bohong, dusta. Riwayat tersebut palsu, dusta. Dan ini yang terbanyak dibuat oleh orang, dipalsukan oleh orang. Wa minha, dan di antaranya ma qad zida fihi wa nukisa wa ghayyara an wajhihi as-sarih, an wajhihi as-sarih. Yang kedua, telah diberikan tambahan-tambahan atau dikurangi atau telah dirubah. Dirubah dari arah yang sahih kepada arah yang tidak sahih. Wa ghayyara an wajhihi as-sarih, dari yang sebenarnya kepada yang lain. Jadi yang kedua, telah diberikan berbagai macam tambahan yang tidak ada dalam riwayat itu, tidak ada pada kejadian itu, atau dikurangi atau dirubah dari keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, was sahih, riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih adalah apa? Hum fihi ma'dzurun, mereka semua diberi uzur, para sahabat itu. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhti'un.

Sedangkan riwayat-riwayat yang sahih yang datang kepada kita adalah ma'dzurun, memberikan uzur kepada mereka. Karena mereka itu imma seorang mereka mujtahid yang benar dalam ijtihadnya, atau mujtahid yang salah dalam ijtihadnya. Mujtahid yang benar dan salah diberi pahala. Yang benar dua, yang salah satu. Didudukkan Ahlus Sunnah menudukkan riwayat itu. Nah, ini riwayat, tiga macam riwayat ini bertebaran. Khususnya riwayat yang pertama dan yang kedua bertebaran di kitab-kitab siar, kitab-kitab tarikh, tarikh sejarah. Kalau tidak ada isnad, maka riwayat itu akan beredar. Maka karena riwayat itu tidak ada isnad, diperiksa oleh orang yang ahlinya. Sebagiannya, bahkan sebagian besar, dusta. Sebagian lagi telah ditambah, dikurangi, dirobah. Dan yang ketiga yang sahih. Demikian juga kejadian, kejadian yang lain dalam sejarah-sejarah Islam. Terdapat tiga macam riwayat. Ada riwayat yang palsu, ada riwayat yang benar tetapi telah diberikan tambahan atau dikurangi atau dirubah, ada riwayat yang sahih. Termasuk di antaranya kisah pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma yang dibunuh di Karbala. Sebagian besar riwayat-riwayat cerita tentang pembunuhan Husain dusta besar, pemalsuan, dusta atas nama Rasulullah SAW, dusta atas nama para sahabat, dusta atas nama sejarah umat Islam. Sebagian lagi riwayat dhaif, terputus sanadnya dan lain sebagainya. Sebagian lagi riwayat sahih. Maka mana yang akan kita pegang? Tentu adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. Oleh karena yang keempat dari pembahasan kita ini, berpegang dengan riwayat yang sahih. Kewajiban kita berpegang dengan riwayat yang telah sah menurut pemeriksaan para ulama yang ahli dalam ilmu riwayat, dan berjalan sesuai dengan qawaidul hadisiyah, yakni yang berbicara, yang mengatakan sah dan tidaknya harus para ulama ahlul hadis, minal muhaddisin. Yang kedua, berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam ilmu hadis. Masyarakat umum mengikuti para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kewajiban berpegang dengan riwayat yang telah sah, baik yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW dari perkataan dan perbuatan dan takrir beliau, atau yang berkaitan dengan sahabat, atau yang berkaitan dengan tarikh perjalanan umat Islam seperti apa yang terjadi di kalangan para sahabat, termasuk apa yang terjadi pada pembunuhan Husain dan peristiwa Karbala yang sangat terkenal. Maka kewajiban kita adalah berpegang dengan riwayat yang telah sah dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, yang berjalan sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak melampaui batas dari satu sisi dan juga tidak melampaui batas

melampaui batas dari sisi yang lain. Ahlus sunnah selalu berada di tengah-tengah. Oleh kerana itu, para muhaddisin, para ahli hadis selalu terdepan dalam pemeriksaan riwayat. Dua Sabtu yang lalu ya, saya pernah menjelaskan tentang kisah perang Zatu Qarad. Zatu Qarad. Masih ingat kisahnya? Kapan terjadinya? Sebelum Hudaybiyah atau sesudah Hudaybiyah? Barakallahu. Sesudah Hudaybiyah. Adapun apa yang dikatakan ahlus syiar, para ahlus syiar, para ahli sejarah tidak berselisih bahwa perang Zi Qarab terjadi sebelum Hudaybiyah. Terjadi sebelum Hudaybiyah. Ini khata, keliru. Padahal perang Zi Qarad terjadi sesudah perjanjian Hudaybiyah. Jadi sudah perjanjian Hudaybiyah. Terjadi sesudah perjanjian Hudaybiyah. Maka Al-Hafiz kalau mengatakan fa'ala hadha ma fi sahih min at-tarikh li ghazwati dhi qarab asahhu mimma dhakarahu ahlu siyar. Ini kan sudah pernah kita bahas dalam mensyarahkan hadis 4194. Fa'ala hadha ma fi sahih min at-tarikh li ghazwati dhi qarab asahhu mimma dhakarahu ahlu siyar. Berdasarkan ini, maka apa yang terdapat di riwayat yang sahih dari tarikh sejarah perang Zi Qarad ashahhu, lebih sahih dari apa yang disebutkan oleh ahli sejarah. Berpegang dengan riwayat yang sahih. Yang kelima, mari kita melihat di antara riwayat yang dhaif dan sahih dari kisah pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Pengambilan dasar adalah hadis nomor 3748. Ini pernah kita bahas ya, karena kita telah sampai di kitab Al-Mabazi. Sudah lewat kitab Fadail. Tapi dulu kita ulang lagi.

Kita lihat riwayat yang paling sahih tentang kisah pembunuhan Husain, dikeluarkan al-Imam al-Bukhari, Muslim tidak, dan lain-lain. Nomor hadis 3748, ya, 3748. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsani Muhammad ibn al-Husayn bin Ibrahim qala haddatsani Husayn ibn Muhammad haddatsana Jarir an Muhammad an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Ia berkata, utiya Ubaidullah bin Ziyad bi ra'sil Husain bin 'Ayyub

didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad, amir pemimpin pasukan yang memerangi Husain pada tahun ke-61 Hijriah di Irak, di satu tempat namanya Karbala. Bagaimana kisahnya? Husain bin Ali radhiyallahu anhu tinggal di Makkah. Beberapa sahabat tinggal di Makkah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair dan lain-lain. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wafat, maka anak beliau yang menduduki jabatan imam kaum muslimin atau khalifah. Muawiyah wafat pada tahun ke-60 Hijriah. Maka naiklah Yazid bin Muawiyah. Dia bukan sahabat. Dia tabi'in. Penduduk Irak yang menjadi syiahnya, pengikut-pengikut Ali ketika itu radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ma'ruf perjalanan penduduk Irak suka berkhianat, berbohong dan lain-lain, ma'ruf. Menulis surat kepada Husain terus-menerus agar Husain datang ke Irak dan mereka akan baiat Husain, karena mereka tidak mau Yazid bin Muawiyah menduduki jabatan khalifah, engkau lebih berhak, dan seterusnya. Pun mereka datang ke Mekah mengajak Husain untuk berangkat ke Kufah dan mereka akan sediakan pasukan. Para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an seperti Abdullah bin Abbas yang masing juga keluarga dan lebih tua dari Husain, kerap kali menasihati, jangan berangkat ke Kufah, ayahmu saja dibunuh di Kufah dan mereka pengkhianat dan seterusnya, saya khawatir engkau akan dibunuh di sana karena mereka ini penduduk Irak, mau membantu, akhirnya mereka berkhianat kepada Husain. Karena itu 1000 tahun lebih orang-orang Rafidah meratapinya dengan ratapan bid'ah itu. Mereka aneh, mereka ini, mereka mengaku pembela Husain, tapi pada hakikatnya mereka yang berkhianat kepada Husain dan menyerahkan Husain kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk dibunuh. Dinasihati oleh para sahabat. Husain mengatakan, saya sudah istikharah dan akan berangkat jalan. Sebagian riwayat mengatakan bahwa dia belum mendengar bahwa sepupunya, anak dari pamannya, telah dibunuh. Muslim bin Aqil dibunuh. Nah, Ubaidullah bin Ziyad ya, yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk menghalangi terjadinya pergolakan di Irak. Berhadapan dengan Husain. Karena Husain di tengah perjalanan menuju Irak. Karbala itu sebelum
Irak, akan masuk ke Irak. Yazid mengutus Ubaidullah bin Ziyad karena telah tercium adanya pergolakan di Irak oleh orang-orang ini yang akan mempergunakan tangan Husain. Mereka ini sebetulnya penjahat. Nanti akan kita lihat riwayat yang sah bahwa Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan ketua pasukannya ini, amirnya ini, untuk membunuh Husain. Maka dia sangat menyesalkan terjadi pembunuhan terhadap Husain. Kenapa? Karena bapaknya Muawiyah berwasiat kepadanya untuk berbuat kebaikan kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada Husain. Oleh karena itu ketika sampai kabar kepadanya pembunuhan Husain, satu keluarga itu menangis sedih dan melaknat Ubaidullah bin Ziyad. Hanya saja dia tidak menghukum Ubaidullah, yang menunjukkan dia tidak membela Husain secara langsung tegas. Yakni dia tidak mengkisas Ubaidullah bin Ziyad yang membunuh Husain, padahal dia telah memesan agar tidak membunuh. Jadi kedua pasukan itu berhadapan, Husain bersama keluarganya, anak dan istrinya. Mana penduduk Irak yang katanya akan membantu? Mereka lari meninggalkan Husain di Karbala. Sampai Husain terbunuh mazluman syahidan. Teraniaya, mazlum sebagai syahid. Mazluman syahidan. Ittifaq ahlu sunnah mengatakan Husain terbunuh mazluman syahidan, teraniaya, sebagai orang yang teraniaya dan mati syahid. Maka potong penggal kepalanya. Ini dia. Dari sini nampak jelas berbagai macam riwayat yang palsu. Dikatakan bahwa kepala Husain diarak sampai diletakkan di depan Yazid bin Muawiyah. Perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya dan anak-anaknya dimutari ke keliling negeri naik kendaraan tanpa pelana, ditawan, dirampas. Semua ini adalah kepalsuan dan kebohongan yang dibuat oleh orang-orang Rafidah. Karena Yazid berada di mana? Syam. Kejadian ini di mana? Irak. Karbala, daerah Irak. Maka kita lanjutkan. Utiya Ubaidullah bin Ziyad bi ra'sil Husain bin Ali. Didatangkan kepada Ubaidullah, serahkan kepada Ubaidullah kepala Husain bin Ali. Faj'ila fi tastin. Dimasukkan kepala itu, diletakkan di bejana. Bejana. Kalau kepala itu di bejana. Faj'ala yankutu. Lalu Ubaidullah bin Ziyad, orang durhaka ini, menusukkan dengan pedangnya gini ke hidung dan mulut sini, gigi Husain. Di situ kan ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Arqam. Ya.
ada Abu Barzah al-Aslami, sahabat. Maka mereka, terutama Anas dan Zaid bin Arqam, mengatakan kepada Ubaidullah, singkirkan pedangmu itu dari mulut Husain, karena saya pernah melihat mulut Rasulullah menyentuh mulutnya. Jadi potong palanya kan, dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad di bejana. Ubaidullah melihat ada pedang tajam, tusuk gitu. Disentuh maksudnya, sentuh. Bukan dicincang ini, enggak, disentuh. Tapi dengan pedang, nyentuh dia. Ke hidungnya, ke giginya sini. Jadi gini, tusuk-tusuk. Ada Anas, ada Zaid bin Arqam. Angkat pedang, karena saya pernah melihat Rasulullah SAW mencium mulutnya, mulut Rasulullah berhadapan dengan mulut saya. Ubaidullah bin Ziyad mengatakan, kalau saya tidak melihat engkau orang tua renta yang akalnya sudah rusak, pasti akan saya penggal kepalamu. Lalu Zaid bin Arqam, the Sheikh, lalu jalan. Ini diterangkan juga oleh

qauluhu, kata Al-Hafidz, faja'ala yanfutu. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibn Hibban dari jalan Hafsah binti Sirin Al-Anas, faja'ala yaqulu bi qadibin lahu fi anfihi. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibn Hibban, kata Al-Hafidz, lalu Ubaidullah bin Ziyad itu mulai menusuk dengan qadib. Qadib itu pedang. Ke hidung Husain. Walid Tabrani, dan bagi Imam Tabrani dari hadis Zaid bin Arqam, faja'ala qadiban fi yadihi fi 'ainayhi wa anfihi. Lalu dia menusukkan qadibnya, pedangnya, dengan tangannya ke mata dan ke hidung Husain. Faqultu, kata Zaid bin Arqam, irfa qadibaka faqad ra'aytu fama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'i. Angkat pedangmu, sungguh saya telah melihat mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat itu, yakni ketika dia mencium Husain. Demikian juga dari Anas bin Malik. Walhasil, dari beberapa riwayat yang sampai kepada kita, bahwa ini riwayat yang sahih. Setelah terjadi selesai perang dan Husain ditebas kepalanya, potong, maka kepalanya itu diletakkan di bejana, kemudian sama pasukan dibawa ke panglimanya Ubaidullah bin Ziyad. Maka Ubaidullah bin Ziyad menusuk-nusuk di antara matanya, hidungnya, sulayanya, giginya. Maka sebagian sahabat yang menyaksikan itu memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad untuk menyingkirkan, angkat pedangnya itu, sehubungan dengan mulut Rasulullah pernah menyentuh tempat itu. Ta'zimnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah bin Ziyad mengatakan kepada Zaid bin Arqam, kalau sekiranya saya tidak melihat engkau telah tua dan akalmu sudah rusak, pasti saya akan penggal kepalamu. Maka Zaid bin Arqam jalan dan dia berkata dengan perkataan yang sangat menyedihkan, bahwa ya ini apa namanya, orang-orang yang zalim merintah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian waqala fi husnihi syai'an, waqala fi husnihi syai'an. Lalu Ubaidullah bin Ziyad ketika melihat Husain, dia mengatakan sedikit tentang kebagusan Husain. Bagus rupanya. Kalau serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Anas, maka Anas berkata, kana asbahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah orang yang paling serupa di antara mereka, di antara ahlul bait, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ada di situ. Anas menyaksikan langsung. Kayak apa hatinya para sahabat itu, dan kekuatan mereka menahan kepedihan. Kan Husain sahabat, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah hati beliau, keharuman beliau, kecintaan beliau. Dipenggal kepalanya, ditaruh di bejana di hadapan mata mereka. Ashabiyun jalil, para sahabat besar. Apa yang bisa mereka perbuat di luar kemampuan mereka, kekuatan menahan kepedihan, sehingga mereka melihat itu ada Anas bin Malik, Zaid bin Arqam, Abu Barzah al-Aslami, dan lain-lain, belum lagi para tabi'in yang tidak ikut dalam perang itu. Kan mereka tinggal di Irak. Maka Anas mengatakan, kana asbahahum di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang paling serupa di antara ahlul bait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih Anas ini, katanya. Jadi menunjukkan orang ini serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukanya itu. Kenapa dianiaya seperti ini? Itu. Wa kana makhduban bil wasmati. Dan Husain adalah makhdub, dihidup, apa ya, dispu, rambut dan jenggotnya,
dengan wasmah. Wasmah itu tumbuhan, tumbuh-tumbuhan kalau kita hina sekarang, tapi lebih condong ke warna hitam. Yani kalau disepuh pakai tumbuh-tumbuhan itu, maka dia akan berwarna dengan warna hitam. Bukan hitam, bukan hitam, tapi condong ke warna hitam. Condong ke warna hitam, bukan hitam. Itu diterangkan oleh Al-Hafiz. Wa kana makhduban ay al-Husain bil wasmah bi fathil wawi wa akhta'a man dhammah. Al bil wasmata, wawunya fathah, keliru kalau orang mengatakan wawunya itu dhamma, wasmat, keliru. Wa bisukun Muhammad dan seterusnya, nabatun, itu dia, nabatun, tumbuh-tumbuhan, yakhdibu bihi yamilu ila sawat. Itu tumbuh-tumbuhan yang untuk menyepuh hina, apa kalau kita panggil sini pacar ya, yang menjurus kepada warna hitam, menjurus kepada warna hitam. Ya ini kalau kita menyepuh bukan dengan warna hitam tapi berubah menjadi hitam, enggak apa-apa. Yang terlarang adalah mutlak memakai warna hitam. Tapi kalau kita memakai warna selain hitam, tumbuh-tumbuhan jenis hina banyak. Hina dari India, hina dari ini, itu macam-macam. Sekarang kan sudah modern, sudah pakai itu, ya kan, sudah pakai itu. Begitu. Nah, bikin bubuk, pakai warna itu begitu. Tapi begitu. Nanti dia ke hitam. Ah begitu Husain. Begitu. Itu yang dimaksud dengan makhduban bil wasmati. Yakni para sahabat dan tabi'in dan lain-lain itu biasa menghidup, menyepu rambut dan jenggot mereka apabila telah berwarna putih. Kalau antum masih hitam-hitam, masih muda, sebagian yang sudah putih. Putih karena selalu berbeda dengan orang Yahudi. Selalu berbeda dengan orang Yahudi yang tidak pernah mau menyepu rambutnya dan jenggotnya. Boleh warna coklat, warna kuning, warna merah, kayak kemerah-merahan ya, merah-merahan, emas biru ada, ada biru. Itu. Nah, inilah riwayat yang sahih. Jadi betul Husain perang teraniaya, dia dibunuh, betul dipotong ke palanya, dan betul ditusuk, tapi bukan dicincang. Liris seperti orang dengan tongkatnya begitu, dikorek-korek, tusuk-tusuk, betul. Tapi palanya diarak-arak dari Irak ke Syam. Dusta. Alangkah banyaknya riwayat yang seperti ini. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, salah seorang imam ahlul hadis, bahkan beliau Syekhul Islam. Beliau mengatakan di kitab yang sangat terkenal sekali, yang beliau susun kalang khusus membantah orang-orang Syiah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah fi naqdi kalam Syi'atil Qadariyah. Beliau mengatakan, "Walladzina naqalu masra'al Husain zadu asya'an min al-kadhib كما زادوا في قتل عثمان وكما زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث وكما زادوا في المغازي والفتوحات وغير ذلك والمصنفون في أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم كالبغوي وابن أبي الدنيا وغيرهما ومع ذلك فيما يروونه آثار منقطعة وأمور باطلة وأما ما يرويه المصنفون
fil masra'i bila isnad fal kadzib fihi katsir. Ini perkataan luar biasa tinggi sekali, yang artinya secara makna, dan orang-orang yang meriwayatkan tentang kematian terbunuhnya Husain, mereka telah memberikan tambahan, berbagai macam tambahan dusta. Zadu asya'an minal kadib, mereka telah memberikan berbagai macam tambahan-tambahan bohong. Sebagaimana mereka juga memberikan tambahan tentang kisah pembunuhan Utsman. Sebagaimana juga mereka telah memberikan tambahan tentang apa dari kejadian-kejadian yang ingin mereka besarkan. Apabila ada kejadian atau sejarah atau cerita yang ingin mereka besarkan, mereka agungkan, maka mereka pun memberikan tambahan-tambahan dalam riwayat itu, kebohongan-kebohongan. Wa kama zadu fil maghazi wal futuhat, sebagaimana mereka juga memberikan tambahan-tambahan riwayat tentang peperangan-peperangan dan kemenangan-kemenangan, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Wal musannifun, para penulis sejarah tentang kisah pembunuhan Husain, di antara mereka ada yang ahli ilmu seperti Al-Baghawi, seperti Ibnu Abid Dunya dan lain-lain. Meskipun demikian, mereka meriwayatkan asar-asar yang munqati'ah, yang munqati' sanadnya, dan perkara-perkara yang batil. Itu yang ahli ilmu seperti Baghawi, Ibnu Abid Dunya dan lain-lain. Adapun para penulis sejarah yang meriwayatkan tentang kematian Husain bila isnad, tanpa isnad, fal kadzib fihi katsir, maka kedustaannya lebih banyak lagi, riwayat-riwayat yang dusta itu lebih banyak lagi. Walladzi sabata fis sahih, sedangkan yang sahih, yang sabit, yang sah dari riwayat yang sahih, annal Husain amma kutila humila ra'suhu ila quddami Ubaidillah ibn Zaid, yang tadi kita baca hadisnya. Beliau juga mengatakan, yakni kisah Karbala, kisah pembunuhan Husain, yang kemudian ditulislah riwayat-riwayat begitu banyak dan dibacakan. Wa tuqra'u akhbaru masra'ihi allati katsirun minha kadzib, dan dibacakanlah riwayat-riwayat tentang pembunuhan Husain yang kebanyakan di antaranya adalah bohong dusta. Yang dimaksud oleh mereka, tujuan dari mereka, tujuan dari orang yang membuat berita-berita bohong ini adalah apa? Membuka pintu fitnah dan furqah bainal ummah, membuka pintu fitnah dan perpecahan di antara umat, sehingga mereka membacakan apa, riwayat-riwayat yang palsu. Kita lihat sebagian riwayat yang palsunya. Ini di kitab Minhajus Sunnah juz 4 556 554, kemudian 517 juz 4. Rafidhah membuat riwayat-riwayat palsu. Lihat berbagai macam riwayat palsu. Di antaranya, ketika terjadi pembunuhan Husain pada hari terbunuhnya Husain, maka langit turun hujan daman darah.
dan langit nampak merah. Saya kira yang buat hadis palsu ini betul-betul berada dalam kebodohan. Karena merahnya warna langit itu tabiat yang Allah telah tentukan, iya kan? Sering kita lihat warna merah di ufuk. Yang biasa terjadi, mereka mengiktikadkan ini dia darahnya Husain. Langit berwarna merah, nampak merah pada hari pembunuhan Husain yang tidak pernah dilihat sebelum itu. Mereka pun membuat hadis palsu. Tidak diangkat sebuah batu di dunia ini melainkan di bawahnya ada bekas darah sembelihan Husain. Dan sungguh, ya turun hujan tadi, hujan darah dan membekas di pakaian dan tidak putus. Ini pun palsu. Kemudian mereka mengatakan, menyandarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW sering berbuat wasiat kepada kaum muslimin tentang dua orang anaknya, Hasan dan Husain, dan beliau mengatakan inilah titipanku. Dibantah oleh para ulama, diantara oleh Syekhul Islam. Apa mungkin Rasulullah SAW menitipkan kepada makhluk, padahal Allah lah sebaik-baik pemelihara? Kemudian turun ayat berkenaan dengan Hasan dan Husain, berkenaan dengan ini ayat, Qul as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, surat Syura ayat 23. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah, ayat ini turun di mana? Surat Syura turun Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Surat Syura Makkiyah. Ya, itu diantara riwayat-riwayat. Masing-masing banyak lagi. Nanti akan saya jelaskan. Ya, yang keenam sekarang, Husain terbunuh sebagai orang yang teraniaya dan mati syahid. Ini yang diyakini oleh ahlus sunnah dari dua sisi yang berbeda. Ahlus sunnah di tengah-tengah, Husain mati terbunuh dalam keadaan teraniaya, mazlum

Syekhul Islam di beberapa tempat di kitab ini menjelaskan, di antaranya di halaman 550, adapun pembunuhan terhadap Husain radhiyallahu anhu, maka tidak ragu lagi, sesungguhnya beliau dibunuh teraniaya, sebagai orang yang teraniaya dan syahidan syahid. Sebagaimana telah dibunuh orang-orang yang serupa dengan beliau dari orang-orang yang teraniaya dan para syuhada. Pembunuhan terhadap Husain yang dikata Ibnu Taimiyah merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini i'tiqad ahlus sunnah. Pembunuhan terhadap Husain merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dari orang-orang yang membunuhnya atau membantu pembunuhannya, dan ini merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin dari keluarga beliau dan yang selainnya. Sedangkan pada diri Husain haknya adalah syahadah, beliau mendapat syahid dan diangkat derajatnya, ditinggikan tempatnya, dan seterusnya. Kemudian Syekh mengatakan, pembunuhan terhadap Husain tidak lebih besar dari pembunuhan terhadap para nabi dan rasul. Mana yang lebih besar, membunuh nabi atau membunuh Husain? Nabi. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah ta'ala qad akhbara anna bani Israil kanu yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqq. Walaysa ma waqa'a min dhalika bi'adzama min qatl al-anbiya. Yang terjadi pada Husain, pembunuhan terhadap Husain tidak lebih besar dari pembunuhan terhadap para nabi. Karena Allah, sesungguhnya Allah telah memberitahukan, yakni dalam Al-Quran, sesungguhnya Bani Israel telah membunuh para nabi tanpa hak. Wa qatlun nabi a'zamu dhanban wa ma'siyatan wa musibatan. Pembunuhan terhadap seorang nabi lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya. Wa kadzalika qatlu aliyyin radhiyallahu anhu a'zamu dhanban wa musibatan. Wa kadzalika qatlu Utsman radhiyallahu anhu a'zamu dhanban wa musibah. Ini bantahan yang luar biasa terhadap orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah meratapi kematian Husain, padahal pembunuhan terhadap nabi yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka membunuh para nabi tanpa hak, lebih besar dosanya, lebih besar musibahnya. Bahkan pembunuhan terhadap bapak Husain yaitu Ali lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya. Bahkan pembunuhan terhadap Utsman lebih besar dosanya, lebih besar musibahnya. Kenapa pembunuhan hanya terhadap Husain yang dibesarkan, yang lain tidak? Ini menunjukkan mereka bersikap gulu melampaui batas.

beberapa tempat yang lain juga beliau mengatakan bahwa Husain terbunuh secara teraniaya, madluman, syahidan, sebagai orang yang mati syahid, ditinggikan derajatnya, ditinggikan kedudukannya, dan seterusnya. Tapi orang-orang Syiah bersikap gulu dan membuat riwayat-riwayat palsu. Di antara riwayat palsu yang mereka buat, bahwa pembunuh Husain berada dalam tabut. Tabut itu peti, peti yang terbuat dari api. Dia akan memperoleh siksa setengah ahli neraka. Diikat kedua tangan dan kedua kakinya dengan rantai dari api neraka, dan ditelungkupkan ke neraka sampai masuk ke dasar neraka, dan bau penduduk neraka berlindung atas bau busuk yang keluar dari orang tersebut, dan dia kekal di dalamnya. Ini hadis palsu yang dibuat oleh Rafidah. Apa kata Syekhul Islam? Fahadha minal ahadis al-kazzabin. Ini adalah hadis-hadis dari para pembohong yang tidak punya rasa malu memborong hadis-hadis palsu, memalsukan atas nama Rasulullah SAW. Apakah mungkin ada seseorang yang disiksa di neraka mendapat setengah siksa ahli neraka? Sanggup? Bagaimana dengan azab Fir'aun dan kaumnya? Bagaimana dengan orang-orang munafikin dan orang-orang kufar dan para pembunuh para nabi dan mereka yang membunuh para nabi, membunuh as-sabiquna al-awwalun? Dipertanyakan oleh Syaikh, ini pembuat hadis palsu yang enggak punya rasa malu sama sekali, memalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna qatil al-Husain fi tabut fi nari fi nar min nar alayhi nisfu adabi ahli nar wa qad shuddat yadahu wa rijlahu bi salasil min nar yunakkasu fi nar hatta yaqa fi qa'ri jahannam. Wah, seterusnya hadis palsu banyak dan banyak yang meratapi. Maka itu orang-orang Rafidhah nanti di bulan Muharram ini, biasanya tanggal 10 Asyura, ya, mereka meratap, berteriak, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memukul diri, nusuk-nusuk. Oleh karena itu, yang ke-6 sudah-sudah. Yang ke-7, manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menyikapi pembunuhan terhadap Husain.

Syekhul Islam di kitab yang sama mengatakan, وصار الناس في قتل الحسين رضي الله عنه ثلاثة أصناف. Maka jadilah manusia, jadi sikap orang terhadap pembunuhan Husain terbagi menjadi tiga golongan. Dua golongan yang berlainan sisi, kedua-duanya gulu, melampaui batas. Satu golongan tengah-tengah. Golongan yang pertama mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah hak benar adanya, karena dia ingin memecah belah kaum muslimin, memecah belah jamaah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang datang kepada kamu sedangkan urusan kamu dipimpin oleh seseorang, jadi jamaah, dan dia hendak memecah belah, maka bunuhlah dia. Maka pembunuhan terhadap Husain adalah hak, karena Husain datang sedangkan keadaan kaum muslimin dipimpin oleh seseorang, yaitu Yazid bin Muawiyah, maka dia adalah pemberontak, melampaui batas sehingga Husain dihinakan. Ini kelompoknya Ubaidullah bin Ziyad, Hajjaj bin Yusuf dan kawan-kawannya yang menghinakan Husain. Adapun Yazid tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Walaupun dia tidak memberikan hukuman kepada pembunuh Husain, karena dia tidak menghendaki terjadinya pembunuhan terhadap Husain. Tidak juga menunjukkan bahwa Yazid baik 100%, tidak. Ada hasanat, ada sayiat. Dan begitulah memang raja-raja dunia. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, lawannya dari yang pertama, mengagungkan Husain, meninggikan. Bahkan Husain adalah imam yang wajib kita taati, yang tidak akan tegak satu perintah kecuali atas perintahnya. Tidak boleh sholat kecuali di belakangnya, baik sholat jamaah maupun sholat jumat. Tidak boleh jihad kecuali di belakangnya. Ini adalah orang-orang Rafidhah. Maka berkumpullah mereka di Irak, dua golongan ini. Yang satu dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, yang memang sangat ta'assub, membenci kepada Husain, melampaui batas dalam kezaliman yang besar. Yang satu dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid, yang mengaku mendapat wahyu, yang sangat ta'assub, meninggikan Husain, sehingga pada zamannya nanti dia memerintahkan pasukan untuk menyerang Ubaidullah, dan dibunuh oleh dia Ubaidullah, dan dipenggal lagi, dan kepalanya dihadapkan ke dia, dibalas. Dan pembunuhan terhadap Ubaidullah seperti dia, seperti itu. Al-jaza' min jinsil amal. Allah hukum Ubaidullah itu yang membunuh Husain, dipenggal lagi kepalanya. Dan para pengikutnya diserang oleh Mukhtar bin Abi Ubaid ini. Dua sisi yang berbeda. Kelompok yang pertama tidak mau kalah, membuat hadis-hadis palsu, bergembira atas kematian Husain. Maka kita lihatlah keluar hadis-hadis palsu tentang keutamaan bulan, keutamaan hari Asyura. Asyura. Barang siapa yang mengusap anak yang menggembirakan, bergembira, memberi makan, meluaskan keluarga, maka akan dapat ganjaran sekian dan sekian dan sekian. Ini dari kelompok pertama yang sangat ta'assub, membenci kepada Husain. Bahwa hari kematian Husain hari bergembira ria. Sebaliknya Syiah membuat hadis-hadis palsu tentang ratapan. Hari kematian Husain adalah hari duka cita yang dalam. Karena itu mereka merobek-robek, menusuk-nusuk diri mereka. Golongan yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahum Ahlus Sunnah, kata Syekhul Islam, alladzina la yakuluna la hadha wa la hadha.
Mereka adalah ahlu sunnah yang tidak mengatakan ini dan itu, tidak yang pertama dan tidak yang kedua. Bal yaqulun, bahkan yang mereka katakan adalah kutila mazluman syahidan. Husain terbunuh, mazlum, teraniaya dan sebagai syahid. Ini i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Tengah-tengah, tidak melampaui batas ke kanan dan ke kiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat ahlus sunnah selalu berada di tengah-tengah, di antara dua sisi yang berbeda. Yang satu ta'assub, sangat membenci Husain, sampai mereka mengatakan pembunuhan terhadap Husain adalah hak, Husain adalah pemberontak, dan seterusnya. Yang segolongan lagi mengangkat Husain menjadi imam yang maksum. Tidak ada imam kecuali Husain. Tidak boleh sholat berjamaah atau sholat Jumat kecuali di belakang Husain. Dan jihad di belakang Husain. Husain adalah imam yang paling berhak. Guru ahlus sunnah mengatakan tidak, Husain bukan pemberontak. Hadis-hadis tersebut tidak masuk kepada Husain, karena niat Husain bukan untuk memberontak. Ini penyimpangan dalam sejarah, sangat menyimpang dalam sejarah. Kalau Husain mau, penduduk Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya sangat memuliakan Husain. Antum tahu ketika Husain tinggal di Makkah, Abdullah bin Zubair tidak bisa berbuat banyak. Kalah pengaruh, kalah wibawa, kalah kemuliaan dengan Husain bin Ali. Husain alim dan penuh dengan kewibawaan, duduk di Mekkah, dicintai oleh para sahabat Ahlul Bait, bahkan sebesar-besar Ahlul Bait Husain bin Ali. Kalau beliau mau, sekejap beliau dapat mengumpulkan seluruh bangsa Arab. Ini enggak mau. Karena itu ketika sampai dia di Irak dan mendengar jalan terjadi pembunuhan terhadap misanannya, sepupunya Muslim bin Aqil, dia mengundurkan diri, akan pulang. Enggak mau. Tahu dia liciknya orang-orang Irak yang nulis surat kepadanya. Tetapi orang-orang Irak ini mendesak dan menawan dia untuk dihadapkan kepada pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Husain orang yang mulia, semua wajah tertuju pada Husain. Dia tinggal di Mekkah. Karena itu Abdullah bin Zubair yang menuntut ingin jadi khalifah, dan di kemudian hari dia dibaiat oleh negara negeri di situ dan dia jadi Amirul Mu'minin, tidak bisa berbuat banyak semasa ada Husain. Maka itu ketika Husain berangkat, Ibnu Abbas mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, sekarang senanglah engkau, Husain telah berangkat, yakni tidak ada saingan. Dan Abdullah bin Zubair bukan bersaing saling iri, tidak. Tapi memang Husain mempunyai ekstra kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh Abdullah bin Zubair setelah wafatnya abangnya Hasan. Hasan mati diracun pada tahun 49 Hijriah atau tahun 50 Hijriah. Ketika Hasan hidup, maka seluruh pengaruh kemuliaan pada Hasan. Persis seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, persis sama. Inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Hasan yang sayyid, yang lain enggak. Kita enggak sayyid. Sayyid ketua yang akan mendamaikan, Allah akan mendamaikan di antara dua pasukan yang dengan sebab Hasan ini. Dua pasukan kaum muslimin, dua-duanya dibilang muslim. Yaitu Ali dan Muawiyah yang berperang.
Setelah Ali wafat, khalifah jatuh ke Hasan, maka Hasan menyerahkan kekhilafahan pemerintahan kepada Muawiyah, persis seperti yang Nabi SAW sabdakan. Karena itu Nabi memuji Hasan di hadapan manusia. Yakni yang mementingkan islah, kebaikan bersama. Bahkan Hasan menasihati bapaknya ketika akan terjadi perang. Di kemudian hari Ali mengakui. Ya? Maka setelah Hasan meninggal dan ada Husain, maka semua mata tertuju kepada Ahlul Bait besarin. Ahlul Bait Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang alim penuh kewibawaan yang wajahnya persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang ngomong sesuatu mereka manusia dengar. Oleh karena itu Abdullah bin Zubair yang di kemudian hari menjadi khalifah kalah pengaruh selama ada Husain di Mekah. Ketika Husain berangkat, maka yang paling mulia adalah yang penuh keberanian Abdullah bin Zubair. Setelah Husain mati, Yazid pun mati, maka manusia pun membaiat Abdullah bin Zubair. Sebagian dari penduduk Hijaz dan lain-lain jadi dia Amirul Mukminin. Khalifah kemudian dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan bin Hakam yang memerintahkan Hajjaj bin Yusuf untuk mengepung, memerangi Abdullah bin Zubair di Makkah Al-Mukarramah. Terjadi perang lagi yang di lain waktu barangkali kita akan membahasnya untuk kritikan terhadap

dan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bohong, mana yang benar, mana yang palsu, mana yang tidak, mana yang dhaif, mana yang sah, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang la salahu, mana yang batin, mana yang munkar, mana yang telah ditambahi dan dikurangi atau dirubah, harus kita ketahui. Karena madrasah kita ini madrasah hadisiyah, madrasah hadis, jadi tidak keluar dari hadis. Ya, ahlu sunnah tengah-tengah. Kemudian Syekh mengatakan, walam yakun mutawallian li amril ummah, walam yakun mutawallian li amril ummah, dan Husain tidak memerintah urusan umat, dia tidak sebagai amir. Wal hadis al-madhkur la yatanawaluhu, hadis yang disebutkan itu tidak kena kepada Husain. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, ketika sampai berita kepadanya bahwa anak pamannya yaitu Muslim bin Aqil dibunuh, maka Husain pun mengurungkan niatnya. Dia akan pulang, imma pulang ke negerinya atau tinggal di perbatasan. Kan ada keutamaan khusus menjaga perbatasan negeri dalam hadis-hadis apa yang terkenal, Ar-Ribat. Tetapi mereka penduduk Irak yang menulis surat kepadanya itu tidak mengizinkannya. Dan memaksanya untuk berhadapan dengan pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Ketika berhadapan, maka penduduk Irak meninggalkannya. Allahu Akbar. Kemudian yang kedelapan, dengan sebab kematian Husain, maka syaitan menyebarkan dua macam bid'ah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab yang sama, وَصَارَ الشَّيْطَانِ بِسَبَبِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ يُحْدِثُ لِلنَّاسِ بِدْعَتَيْنِ. Maka jadilah syaitan dengan sebab pembunuhan Husain, terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, memunculkan, mengadakan kepada bagi manusia dua macam bid'ah. Syaitan membuat dua macam bid'ah dengan sebab terbunuhnya Husain. Bid'ah yang pertama apa? Bid'atul hazan wan nawh yaum Asyura. Bid'ah kesedihan dan ratapan pada hari Asyura. Di negeri kita ini sudah mulai tuh. Di Senayan, di mana? Di tempat-tempat Rafidhah meratap. Ini dibuat oleh syaitan. Dari menampar pipi, berteriak, menangis, meratap, merobek-robek, sampai kata Syekhul Islam mencaci kaum salaf, melaknat mereka, memasukkan orang yang tidak berdosa ke dalam orang-orang yang berdosa. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar tidak tahu menahu, dimasukkan padahal tidak punya dosa apa-apa. Yang punya dosa dan yang terjun ketika itu. Ya? Sampai mereka mencaci maki as-sabiqun al-awwalun. Kemudian dibacakanlah riwayat-riwayat tentang kematian Husain yang kebanyakan adalah bohong. Karena tujuannya adalah untuk membuka pintu fitnah perpecahan di kalangan umat. Kemudian Syekh mengatakan, wakanatil Kufah biha qaumun minas syiah al-muntasirina lil Husain. Di Kufah ada kaum dari Syiah yang membela Husain. Wakana ra'suhum al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Ketuanya adalah Mukhtar bin Abi Ubaid. Al-Kadzab. Al-Kadzab. Karena mengaku sebagai orang yang menerima

0: Bagaimana? Wa qaumun minan nasibatil mubghidin li Ali radhiyallahu anhu wa auladihi wa minhum al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan di Kufah juga ada satu kaum nasibah, orang-orang yang membenci Ali dan anak-anaknya, di antara mereka lah Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Wa qad thabata fi sahih an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sabit, telah datang di kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, sayakunu fi thaqib kadzabun wa mubirun, akan ada, akan muncul pada kaum thaqib seorang pendusta dan mubir. Fakana dzalika syi'iyyu huwa al-kadzdzab, maka yang syi'i ini adalah kadzdzab, si pendusta, al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa hadha an-nasibi huwa al-mubir, fa ahdatha ulaika al-hazan wa ahdatha haula'i as-surur, yang satu membuat ratapan, bid'ah ratapan, yang satu membuat bid'ah kegembiraan. Dan mereka pun meriwayatkan hadis-hadis, barang siapa yang meluaskan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan hari-hari tahun itu, setahun itu. Ya? Nah, dibuatlah hadis-hadis tentang barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, maka tidak akan terkena sakit mata selama setahun. Barang siapa yang mandi pada hari Asyura, maka tidak akan sakit pada tahun itu. Barang siapa yang memakai celak, meluaskan keluarganya, memberikan makan, dan lain-lain. Ini bid'ah yang ditimbulkan tadi dari golongan yang bergembira karena kematian Husain, menganggap bahwa Husain adalah pemberontak. Maka syaitan menimbulkan dua bid'ah besar dengan sebab kematian terbunuhnya Husain. Bid'ah ratapan orang-orang Rafidah dan bid'ah bergembira ria. Karena itu para khatib ini, para penceramah ini, orang-orang juhala yang tidak mengerti ilmu riwayat, yang tidak bisa menuduhkan tarikh gimana sebenarnya, dia sebetulnya masuk ke dalam kelompok Hajjaj bin Yusuf, membawakan riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan hari Asyura, barang siapa yang memberi makan anak yatim, barang siapa yang mandi, barang siapa. Ini dari kelompok Hajjaj bin Yusuf yang bergembira atas kematian Husain, yang mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah hak. Kan barangkali antum sering dengar. Iya, kan? Lebaran hari yatim. Lebaran anak yatim, bergembira, memberi makan, meluaskan keluarga, memakai celak. Ini hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang kelompok pertama yang bersifat bulu, melampaui batas atas kematian Husain. Bergembira, bid'atus surur, kata Syekh. Bid'ah surur. Ya, wa kadzalika bid'atus surur wal farh. Demikian juga bid'ah surur. Jadi syaitan menciptakan dua bid'ah. Pertama bid'ah kesedihan, ratapan. Kedua bid'ah kegembiraan. Bid'ah kesedihan, ratapan, menangis terus. Kematian Husain, hujan turun, hujan darah. Batu kalau digali ada bekas darah Husain dan seterusnya. Merobek-robek pakaian dan seterusnya. Lihat orang-orang Syiah di Iran dan di Indonesia ini. Satu bid'ah kegembiraan, kesenangan, kelapangan karena kematian Husain. Maka dibuat juga hadis-hadis palsu, barang siapa yang mengembirakan keluarga, yang itu apa namanya, mengusap anak, apa namanya, lebaran anak yatim nih sekarang nih, katanya begitu ya kan, lebaran anak yatim. Allahu Akbar. Ini bid'ah dibuat oleh orang-orang yang membenci Husain. Ulah Husain radhiyallahu taala anhu madluman syahidan, dan wajib bagi kita mencintai sahabat yang mulia ini, cucu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak melampaui batas dan tidak mengurangi haknya, sama perjalanan sebagaimana perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak mengatakan bahwa Husain adalah imam yang ma'sum. Nah, kita juga tidak mengatakan bahwa pembunuhan Husain memang hak. Tidak. Pembunuhan Husain adalah sebagaimana dikatakan ahlu sunnah merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah barangkali sedikit dari sekian banyak cerita ini, dan sejarah-sejarah yang lain yang ditulis oleh para ulama, yang ada sanadnya harus diperiksa, dilihat keterangan para ulama, yang tidak ada sanadnya ditinggalkan. Yang ada syaratnya apabila lemah dikumpulkan, dilihat ada syawahid yang tidak sesuai dengan kawaid hadithiyah dalam ilmu hadith.
1: Ya. Gimana
0: tersebut? Pertanyaan yang bagus sekali. Tadi kelewatan, alhamdulillah. Ini dia, saya bacakan sih. Minhaj Sunnah 557 juz Rabi. Waqad ruwiya bi isnadin majhul. Lihat. Waqad ruwiya bi isnadin majhul. Dan sungguh telah diriwayatkan dengan sanad yang majhul. Bahwa ini sesungguhnya kepala Husain ini dihadapkan ke Yazid. Kepalanya dibawa ke Yazid, dan Yazidlah yang menusuk-nusuk itu. Wa hadza ma'a annahu lam yathbut fa fil hadis ma yadullu ala annahu kadzib. Riwayat ini selain tidak sah secara riwayat karena isnadnya majhul, maka dalam hadis cerita itu juga menunjukkan bohong. Kenapa? Fa innal ladzina hadaru nuqtahu bil qadib min as-sahabah lam yakunu bisyam wa innama kanu bil Iraq. Ini cerita ini yang menunjukkan kebohongannya. Yazid kan di Syam, ini di Iraq. Kejadian di Iraq. Dan sahabat yang hadir ketika itu bukan di Syam tapi di Iraq. Jelas ini kebohongan bahwa yang mengatakan yang menusuk-nusuk itu Yazid. Tidak. Saya lanjutkan. Walladzi naqaluhu ghairu wahidin. Sedangkan riwayat yang meriwayatkan bukan hanya satu orang tapi banyak, anna Yazid lam ya'mur biqatlil Husain. Sesungguhnya Yazid tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Husain. Tidak juga berkeinginan seperti itu. Bal kana yakhtar ayyukarrimahu wa yu'azzimahu. Bahkan dia memilih agar Husain memuliakan dia, mentazimkannya. Bahkan dia memilih bahwa dia yang keinginan dia adalah memuliakan Husain dan membesarkan Husain, kama amarahu bidzalika Muawiyah radhiyallahu anhu, sebagaimana bapaknya Muawiyah telah memerintahkan Yazid untuk memuliakan, membesarkan Husain. Maka tatkala Husain datang yakni ke Iraq, wa alima, dan dia tahu, anna ahlal Iraq yakhzalunahu atau yukhzilunahu wa yuslimunahu. Dia tahu bahwa penduduk Irak ini yang berjanji kepadanya bahwa akan membela dia dan membaiatnya, akan menghinakannya dan menyerahkannya. Maka Husain berkehendak untuk kembali kepada Yazid, kembali ke kotanya atau kembali ke perbatasan. Famana'uhu, mereka mencegahnya. Jadi ketika Husain tahu penduduk Irak yang memanggil dia ini berkhianat, maka dia akan bergabung pada Yazid. Jamaah atau dia akan pulang ke kotanya tinggal, atau dia berada tinggal di perbatasan jihad. Salah satu dari tiga ini. Salah satu dari tiga. Tetapi penduduk Irak tetap menghalangi. Jangan. Ditawan Husain itu. Tidak bisa. Lalu dihadapkan ke pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Mereka lari. Membiarkan Husain sendiri. Itu dia. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas dan para sahabat ini benar. Jangan pergi. Jangan pergi. Saya khawatir engkau akan dibunuh. Kalaupun kau mau pergi, engkau pergi saya sendiri, keluarga mu biarkan sini. Jangan pergi. Jangan pergi. Husain tetap pergi. Saya sudah istikharah. Saya akan pergi. Tapi Husain tawadhu'nya tinggi. Tidak ada satupun nasihat yang dia tolak, tapi dia jazakallah. Kali ini nasihat yang besar dari orang-orang alim, dari para sahabat, pembesar-pembesar dia, yang ada di Mekah ketika itu. Yang ada di Mekah ketika itu. Famana'uhu min dhalika hatta yasta'sirahu. Hatta yasta'sirah. Sampai mereka pun, sampai dia yakni tertawan, tahan. Faqataluhu hatta kutila madluman syahidan radiyallahu anhu. Maka mereka pun memeranginya sampai dia terbunuh, teraniaya dan syahid radiyallahu anhu. Wa anna khabar, ketika berita pembunuhan terhadap Husain sampai kepada Yazid dan keluarganya, sa'ahum dzalik, mereka merasa susah dan sedih, wabakau, dan mereka pun menangis ala qatlihi, atas pembunuhan Husain. Nah, dari sini ketahuan riwayat yang palsu itu, bahwa Yazid bergembira bersama. Enggak, ini ahlus sunnah yang menulis, imam dan para ulama menulis seperti ini. Bahwa Yazid tidak memerintahkan pembunuhan dan tidak berkeinginan, bahkan Yazid memuliakannya, membesarkannya sesuai perintah bapaknya Muawiyah. Engkau harus memuliakan, membesarkan Husain. Setelah Hasan wafat, enggak ada ahlul bait terbesar selain Husain. Ali sudah wafat, Hasan wafat, siapa ahlul bait terbesar? Husain. Tidak ingat kisah Nabi menyelimuti Ali, Hasan, Husain dan Fatimah? Ya Allah, inilah ahli bait saya, ini ahli bait saya. Maka ahli bait terbesar ketika itu Husain radhiyallahu taala anhu, agar kaum Rafidah menyaksikan bahwa kita ahlu sunnah sangat membesarkan dan memuliakan ahlul bait Rasul. Ahlul bait yang benar, yang benar-benar ahlul bait. Wabakau ala qatlihi, mereka menangis karena pembunuhan terhadap Husain. Berkata Yazid, la'anallahu ibna Mirjana, semoga Allah melaknat ibnu Mirjana, kalau enggak salah Mirjana yakni Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah, semoga Allah melaknat Ubaidullah bin Ziyad. Yani kenapa dia membunuh Husain? Alangkah baiknya kalau sekiranya ada di antara dia dengan di antara Husain rahim, kasih sayang. Tentu dia tidak akan. Kalau ada di hatinya sayang pada Husain, ada ikatan rahim, kasih sayang, tentu dia tidak akan membunuhnya. Saya redha, sudah suka, cukup bagi saya kalau penduduk Irak itu taat tanpa harus membunuh Husain. Kemudian Yazid jahaza ahlahu bi ahsanil jihaz, memberi apa namanya? Mempersiapkan yakni perlengkapan untuk keluarga Husain yang ditinggal mati oleh Husain, mengirimnya ke Madinah. Lakinnahu, di sini keadilan ahlu sunnah ini. Tetap Yazid seperti ini, tapi dari satu sisi tindakannya tetap salah. Kenapa? Lakinnahu ma'adzalika mantasara lil Husain. Akan tetapi dia tetap tidak membela Husain. Wala amara biqatli qatilihi wala akhadha bitharihi. Dia tidak memerintahkan untuk membunuh pembunuh Husain. Ini letak kesalahannya. Itu. Berarti Yazid ada hasanat, ada sayiat. Seperti raja-raja ya lain. Dia pun berperang jihad. Bahkan dalam pemerintahannya, keluasan negeri-negeri Islam. Jadi Ahlus Sunnah mendudukkan pada tempatnya masing-masing. Tidak bersikap gulu melampaui batas dalam membenci. Dan tidak bersikap gulu melampaui batas dalam memuji. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah tentang penganiayaan orang-orang Syiah pada hari Asyura? Penganiayaan terhadap diri mereka barangkali. Tadi sudah saya jelaskan. Bid'ah yang dibuat oleh syaitan. Wa kullu bid'atin dalalah. Bukan dari Islam. Islam berlepas diri dari itu. Udah dijawab apa yang dilakukan Yazid. Yazid marah saja kepada Ubaidullah bin Ziyad. La'anat Allah melaknat. Ternyata dia tidak membalas. Dia harusnya dia kisos. Ya betul, alat mungkin ta'in. Wallahu'alam. Mungkin ta'in. Karena memang Yazid tidak pernah memerintahkan jangan bunuh. Dan harus memuliakan, membesarkan Husain. Karena ini wasiat bapaknya Muawiyah. Dan cukup bagi dia asal penduduk Irak jangan memberontak. Sudah. Nah, ini pendurhaka besar Ubaidullah memang. Zaid bin Harqam mau ditebas kepalanya. Zaid bin Arqam, sahabiyun jalil. Kalau sekiranya yang sayang antum ini udah tua, akalnya rusak. Kalau tidak saya penggal lehermu. Pendurhaka besar. Allah hukum dia di dunia. Dipenggal lagi kepalanya oleh Mukhtar bin Abi Ubaid. Al-Kazzab. Hina, kematian ini hina juga. Dia dan para penyudi penggel-penggel kepala di satu kran apa dibawa ke kepala-kepala itu. Subhanallahumma bihamdika
1: asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan bagimu. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah s.a.w. bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah s.a.w. yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'asyaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitihi. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, Wa innahuma layu'adzabani. Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula, apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita dalam urusan dunia, apalagi yang berhubungan dengan kebaikan agama kita, yang mana nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Maka nikmat inilah yang harusnya mendapatkan perhatian besar dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang paling besar, anugerah yang paling agung kepada orang-orang yang beriman, ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membacakan kepada mereka petunjuk Allah, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba kita perhatikan ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka karunia yang paling indah, yaitu petunjuknya yang sempurna yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini adalah nikmat yang paling agung, karunia yang paling besar, maka inilah satu-satunya petunjuk yang akan bisa memperbaiki hidup kita, yang akan bisa menjadikan tenang jiwa kita. Inilah satu-satunya petunjuk yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, menyelamatkan kita dari kesesatan, kehinaan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, karena agungnya petunjuk ini, kita ketahui bersama Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan petunjuk yang agung ini hanya dibawa oleh orang-orang yang mulia, hanya dibawa oleh makhluk-makhluknya yang paling mulia, yang menerima wahyu dan menyebarkannya di kalangan manusia. Mereka adalah siapa? Para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam, hamba-hamba Allah yang paling mulia. Kemudian di antara malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang paling agung, malaikat yang paling mulia. Sehingga di kalangan manusia yang mempelajari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya. Para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum semua ketahui disifati sebagai apa di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama awarathatul anbiya, wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman, wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, belajar ilmu sunnah, mereka inilah pewarisnya para nabi. Dari segi mana dikatakan mereka mulia ketika disebut sebagai pewaris para nabi? Yang namanya ahli waris adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan yang diwarisi. Kalau seseorang laki-laki meninggal dunia misalnya, siapa yang jadi ahli warisnya? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, yang jelas paling dekat hubungannya dengan dia. Ya. Dalam hadis ini disebutkan kemuliaan yang besar bagi orang yang belajar ilmu sunnah, karena dikatakan dia sebagai pewarisnya para nabi. Di antara semua manusia, mereka yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi, paling dekat kemuliaannya dengan para nabi. Ya, makanya kedudukan-kedudukan mulia dalam agama itu selalu digandengkan, dikaitkan dengan menuntut ilmu, maksudnya menuntut ilmu sunnah. Menuntut ilmu sunnah. Sekarang derajat yang tinggi di dalam agama, kedudukan yang mulia di dalam agama yang kita kenal dengan kedudukan sebagai aulia Allah, wali-wali Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Antum perhatikan, wali Allah bukanlah orang yang aneh, bukanlah orang yang melakukan hal-hal yang nyeleneh, asing di kalangan manusia. Dalam artian melakukan hal-hal yang seperti anggapan orang-orang awam. Tidak. Wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya adalah orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengamalkannya. Inilah wali Allah yang sesungguhnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "In lam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi fama lillahi min wali." Seandainya para ulama dan orang-orang yang berilmu bukanlah mereka ini wali Allah, kalau mereka ini bukan wali Allah, maka berarti Allah tidak punya wali di kalangan manusia. Jadi kalau yang dimaksud dengan wali Allah bukanlah orang-orang yang paham ilmu sunnah, yang semangat mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan mereka, kata beliau, berarti Allah tidak punya wali, tidak punya kekasih di kalangan manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahkan menegaskan di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, beliau berkata, "Warasatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal." Warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, siapa mereka? Orang-orang yang menuntut ilmu sunnah.

agama. Kata Ibnu Qayyim, pewaris para nabi, orang-orang yang belajar ilmu sunnah, mereka ini adalah pimpinannya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah pimpinannya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, belajar agama, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berarti mempelajari, melatih diri kita untuk menempati kedudukan yang paling tinggi di dalam agama ini setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Imam Abdullah ibn Mubarak, imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, pernah mengungkapkan pernyataan yang terkenal. Beliau pernah mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui tingkatan setelah tingkatan kenabian. Aku tidak mengetahui tingkatan setelah tingkatan kenabian yang lebih mulia daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, yang mempelajari dan menyebarkan ilmu agama. Jadi subhanallah, belajar ilmu agama ini adalah kemuliaan yang jangan sampai kita lepaskan dari hidup kita. Kalau kita ingin dekat dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin dekat dengan kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agama kita. Sebagaimana ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, kita ketahui belajar ilmu agama itu sendiri juga adalah kebutuhan kita yang paling besar. Karena hidup kita tidak akan sempurna, tidak akan menjadi baik kalau kita tidak belajar agama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, ketika menggambarkan fungsi ilmu agama, kedudukan dan kebutuhan ilmu agama bagi manusia adalah kebutuhan yang sangat besar, bahkan melebihi kebutuhan mereka terhadap hal-hal yang disebut sebagai kebutuhan primer, kebutuhan yang paling pokok di dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna masala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhon. Sesungguhnya permisalan, perumpamaan, ya, sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku, adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Wallahi ini termasuk seindah-indah perumpamaan. Manusia butuh kepada ilmu agama, kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti butuhnya bumi ini terhadap air hujan. Bagaimana nasibnya permukaan bumi yang tidak kena air hujan? Antum semua tahu, kering, gersang, tidak ada kebaikan, tidak ada kehidupan. Ya, hati manusia yang tidak kena siraman hujan wahyu mesti akan gersang, mesti akan selalu diliputi dengan keburukan. Tidak ada ketenangan di dalam hidup. Jelas yang namanya galau, yang namanya stres, dan semua penyakit-penyakit hati yang menjadi sebab kesulitan dalam hidup manusia akan dirasakan oleh orang yang seperti ini keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik.

0: Jadi seharusnya kita itu menyadari agama ini diturunkan karena memang kita butuh. Bahkan kebutuhan kita terhadap agama ini lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Kan semua antum pernah dengar pernyataan yang terkenal yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Di antaranya juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatul Lahfad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarabi." Manusia butuh kepada ilmu agama, butuh untuk belajar ilmu agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Subhanallah. Lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makan dan minum dibutuhkan oleh manusia dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sedangkan ilmu dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Maksudnya, kalau makan dan minum kita butuhkan dengan jumlah tertentu, sekali, dua kali, tiga kali, orang bisa bertahan hidup. Kalau ilmu tidak bisa. Ilmu yang merupakan penjaga iman kita, hilang dalam diri kita sekejap saja kita akan binasa. Jadi kebutuhan manusia terhadap agama ini adalah kebutuhan yang bersifat bukan cuma penting saja, tapi darurat. Darurat. Kebutuhan yang paling mendesak. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengungkapkan dengan bahasa yang lain, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu seperti kebutuhan bumi terhadap cahaya matahari. Cahaya matahari. Beliau mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil alam. La budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatuhum fawqa hajatihim ila kulli syai'." Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebutuhan yang bersifat darurat bagi semua makhluk di alam semesta. Kebutuhan terhadap petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kebutuhan manusia terhadap perkara apapun. Karena kebutuhan terhadap petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai ruh, sumber kehidupan bagi jiwa manusia, sekaligus sebagai cahaya penerang. Maka beliau mengatakan, "Ad-dunya kulluha mal'unatun mudhlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah." Maka dunia ini semuanya gelap, semuanya dijauhkan dari kebaikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali bagian dunia yang disinari dengan matahari sunnah, mendapatkan bagian dari cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang yang beriman paham tentang kemuliaan agamanya. Hendaknya dia pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dalam semua keadaan kita, lapang maupun susah, dalam keadaan saat ini, misalnya sedang musim pandemi COVID-19, kita tidak boleh lepas daripada ilmu. Mungkin sebagian tempat ada larangan berkumpul. Tentu kita taat kepada pemerintah kalau mengadakan sholat berjamaah atau pengajian dengan protokol kesehatan, kita taat. Tapi ini jangan sampai mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena ini kebutuhan yang paling besar di dalam hidup kita. Dan setiap manusia harus berusaha untuk menyempurnakan pemahaman dan pengamalannya terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang menjadi sebab indahnya kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Tidak ada seorang pun yang mau celaka. Dan sebab kecelakaan di dunia sama dengan kecelakaan di akhirat. Tidak ada orang yang bahagia kalau jauh dari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keadaannya permukaan bumi. Tidak ada kebaikan kalau jauh dari siraman air hujan. Tidak ada kebaikan bagi permukaan bumi yang tidak terkena sinar matahari. Ini gambaran tentang kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah panggilan Allah. Ikutilah petunjuk Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk menyempurnakan kebaikan hidup bagimu. Jadi ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, kita harus sadar dan yakin kebaikan hidup kita, kesempurnaan kebahagiaan kita dalam hidup tidak akan bisa kita capai kalau kita jauh dari petunjuk Allah. Ayat ini diantara dalilnya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tadammanatil ayatu ala annal hayatal hakikiyata tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walil rasuli zahiran wa batinan. Ayat yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kehidupan indah, kehidupan bahagia yang hakiki sesungguhnya adalah kehidupan orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya lahir dan batin. Coba perhatikan ayat ini. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa masing-masing dari petunjuk Allah dan Rasulnya, setiap petunjuk Allah dan Rasulnya, perintah atau larangan, kebaikan-kebaikan yang diserukan dalam satu ayat Al-Quran, dalam satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini membawa satu bagian kebaikan hidup. Berarti kalau seandainya kita hanya mengumpulkan 10 diantaranya, cuma 10% kebaikan yang kita rasakan. Wajar kalau banyak masalah menimpa kita. Wajar kalau sering kita menghadapi kegalauan, kegundahan. Ini menyangkut semua dalam urusan kita. Baik urusan ibadah kita kepada Allah, muamalah kita dengan manusia, hubungan suami dan istri, orang tua dengan anaknya. Semakin kita jauh mempraktekan petunjuk Allah dan Rasulnya, berarti luput dari kita satu bagian kebaikan hidup. Semakin kita istijabah, belajar, paham dan amalkan, berarti semakin sempurna kita mengumpulkan kebaikan pada diri kita. Itulah sebabnya kita belajar agama itu terus menerus, tidak ada tamatnya, tidak ada berhentinya. Sebagaimana kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Kita telah belajar iman, kita mengkaji tauhid. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Tapi kita butuh lagi hidayah agar kita bisa paham dengan benar, bisa mengamalkannya. Baik, sudah mengamalkannya, kita butuh lagi hidayah untuk istiqamah di atasnya. Sampai kita meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia di atas menuntut ilmu, di atas semangat mempelajari ilmu agama, wallahi inilah meninggal dunia yang dinamakan husnul khatimah. Mati di atas kebaikan. Para ulama ketika ditanya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Salah seorang ulama salaf ditanya, mata yahsunu birrajul an yatlubal ilma, kapankah baiknya seseorang itu, kapankah pantasnya orang itu untuk menuntut ilmu agama, sampai usia kapan? Maka ulama ini mengatakan, ma hasunat bihil hayatu, selama dia masih pantas hidup. Selama dia masih pantas hidup. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah, setelah dia tua, masih berlari ke sana kemari menghadiri majelis ilmu, padahal dia imam besar yang disebut-sebut sebagai penghafal ilmu yang paling kuat. Dia masih berlari ke sana kemari menghadiri majelis ilmu di zamannya. Meskipun dia telah tua rahimahullahu ta'ala, dan padahal beliau adalah orang yang paling diminati majelis ilmunya, dia tidak merasa orang-orang sudah datang kepada saya tidak perlu belajar lagi. Tidak, dia masih berlari ke sana kemari, sehingga salah seorang tetangganya yang kenal dengan beliau pernah menghadangnya di jalan sambil memegang kerah bajunya dan berkata, ya Aba Abdillah, ila mata taf'alu hadha, wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu terus melakukan ini, menuntut ilmu? Kamu sudah tua, masih berlari ke sana kemari, masih dengan kesibukanmu dari dulu sampai sekarang ini saja yang dikerjakan, sampai kapan? Apa jawaban beliau? Ilal mamat, sampai saya meninggal dunia. Para ulama salaf menjadikan amalan menuntut ilmu itu adalah amalan yang menyertai hidup kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Bahkan di dalam kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi, tulisan Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, beliau menukil pernyataan dari Imam Abdullah Ibn Mubarak, imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan Tabi'ut Tabi'in. Imam Abdullah Ibn Mubarak pernah ditanya kepada beliau, lau bu'ifta ba'da mautika madha tasna', seandainya kamu dibangkitkan setelah kematianmu, kamu sudah mati, sudah wafat, dibangkitkan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Apa jawaban beliau? Atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marrotan saniyah, saya akan menuntut ilmu lagi sampai malaikat maut datang menjemput, mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Mereka menjadikan ilmu ini sebagai kegiatan terbesar, kemuliaan tertinggi. Makanya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pewaris para nabi yang sesungguhnya. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan ilmu agama, karena menyampaikan ilmu agama ini berarti menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia. Mempelajari ilmu agama dan menyebarkannya kepada manusia berarti menyebarkan rahmat Allah di alam semesta ini. Keberkahan dan manfaatnya akan dirasakan oleh orang-orang yang semangat melakukan ini untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat di sekitarnya. Bahkan bukan cuma manusia yang merasakannya, hewan-hewan pun juga merasakannya. Antum pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri wa hatta namlatu fi juhriha. Orang yang berilmu, belajar agama dan menyebarkannya kepada manusia, maka sungguh dia akan selalu didoakan kebaikan, dimohonkan pengampunan dosanya kepada Allah. Oleh siapa? Oleh semua makhluk. makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan semua makhluk yang ada di bumi, bukan cuma manusia. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, sampai pun ikan-ikan di lautan dan semut-semut di dalam sarangnya. Apa hubungannya mereka, semut-semut ini? Kenapa dia ikut mendoakan? Kata para ulama, karena semut-semut ini, binatang-binatang yang kecil ini, dengan tersebarnya ilmu agama, mereka merasakan keberkahan dunia bumi ini. Mereka merasakan kebaikan yang Allah turunkan dengan sebabnya tersebar ilmu agama yang akan menjadikan turunnya rahmat Allah, sehingga bencana pun berkurang. Keberkahan dari langit-langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan. Maka yang merasakan manfaatnya bukan hanya manusia, tapi juga hewan-hewan tersebut, sehingga dalam rangka mengungkapkan syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mereka pun mendoakan orang-orang yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah ini agar diberikan kebaikan dan diberikan pengampunan dosa-dosa mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, jadikan senantiasa pegangan dalam hidup kita agar kita selalu dekat dengan ilmu. Ilmu kemuliaan, ketinggian. Di samping dia adalah ibadah. Ya. Orang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya, kemudian menyebarkannya pada keluarganya, kepada anak istrinya, kepada tetangganya, kepada teman-temannya, kalau tujuannya ini saja, dia sudah meraih kedudukan yang tinggi di dalam agama. Di dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man talabal ilma liyuhyiya bihil islama fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menghidupkan Islam, yakni agar Islam diamalkan dengan benar, agar dirinya, keluarganya, kemudian dia mengusahakan masyarakat di sekitarnya bisa mengamalkan Islam dengan benar. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan ini, kata Ibnu Qayyim, maka dia termasuk golongan siddiqin. Siapa itu siddiqin? Golongan yang paling mulia setelah golongannya para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Subhanallah, kata Ibnu Qayyim, derajat siddiqin ini dicapai oleh orang yang menuntut ilmu dengan niat yang benar untuk menghidupkan ilmu agama. Fahuwa minas siddiqin, maka dia termasuk orang-orang yang siddiqin, dan kedudukannya, derajatnya adalah setelah derajat para nabi alaihi musallatu wassalam. Maka semua kemuliaan, semua ketinggian, segala kebaikan yang dibutuhkan manusia ada pada ilmu agama. Ada pada ilmu agama. Oleh karena itu, wajar ketika para ulama mengatakan amalan thalabul ilmi ini adalah amalan yang paling mulia di dalam Islam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, la syai'a afdalu min thalabil ilmi idha hasunat fihi niyatu. Tidak ada satupun yang lebih mulia daripada amalan menuntut ilmu kalau kita bisa memperbaiki niat kita padanya. Ilmu itu ibadah. Bahkan tidak ada yang lebih utama dibandingkan ilmu. Tentu setelah amal-amal yang wajib. Ibnu Rajab Al-Hambali menukil pernyataan dari beberapa para ulama, beliau menyimpulkan, wa qad nassa katsirun min a'immatis salaf ala anna talabal ilma afdalu min nawafilil ibadat. Ditegaskan oleh kebanyakan dari para ulama salaf bahwa menuntut ilmu itu lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang sunnah. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi semua kemuliaan dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi orang yang dekat dengan petunjuknya, yaitu yang semangat mempelajarinya, berusaha memahaminya dan mengamalkannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan tentang keutamaan ilmu di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah menyebutkan beberapa kesimpulan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Di antaranya beliau berkata, "Lau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wal iltihaku bi alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla fa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi mashrutun bi husulihi." Seandainya tidak ada keutamaan menuntut ilmu kecuali mendekatkan kita kepada Allah, ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, waliltihaku bi alamil malaikati, menjadikan kita bergabung di alamnya para malaikat. Subhanallah, penuntut ilmu disebut bergabung dengan alamnya para malaikat, makhluk Allah yang selalu taat alaihi mustalatu wassalam. Wasuhbatil mala'il a'la, bahkan menyertai makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi di sisinya, malaikat-malaikatnya yang paling mulia. Kalau tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini saja, maka cukuplah ini sebagai kemuliaan dan keagungan. Fakaifa, maka bagaimana lagi jika dikatakan izzud dunya wal akhirah, semua kemuliaan dunia dan akhirat adalah tergantung dan terkait dengan ilmu. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kemuliaan ini yang selalu kita bawa dan kita ingat dalam menjalankan hidup, sehingga tentang urusan dunia kita tidak perlu perpanjang angan-angan. Urusan dunia setinggi apapun kemuliaannya akan habis dan hilang, dan hakikatnya tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Ya, ini seorang penuntut ilmu sunnah yang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada majelis ilmu yang dia bisa hadiri atau dia dengarkan, kemudian dia bisa menghidupkan kebaikan-kebaikan, mempraktikkan ilmu sunnah dalam hidupnya, dalam dirinya, keluarganya, dalam rumah tangganya. Subhanallah, semua kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala telah limpahkan pada dirinya. Kenapa muncul lagi pemikiran-pemikiran di dalam diri kita untuk mencari kemuliaan yang lain? Ya, ini orang-orang yang tidak merasa bangga dengan kemuliaan ini, dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut hidayah dari dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kemuliaan menuntut ilmu ini yang selalu kita bawa, selalu kita pertimbangkan. Kalau kita ingin selalu menempuh jalan yang lurus, orang yang istiqomah di atas jalan yang lurus artinya adalah orang yang terus meniti jalan ilmu sampai dia mati bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tidak asing bagi kita semua tentang keutamaan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu ini adalah pembimbing kita, rambu-rambu yang akan menunjukkan jalan kita kepada jalan keselamatan. Makanya ilmu dalam agama disebut sebagai dalil. Al-Quran kan dalil, hadis yang sahih dalil. Apa artinya dalil secara bahasa? Dalil artinya pembimbing, rambu. Menyimpang dari dalil berarti sesat. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man faraka dalil dhalla sabil." Barang siapa yang memisahkan diri dari petunjuk, dari dalil, maka pasti jalannya akan sesat. Jauh dari ilmu, lepas dari ilmu, berarti kita jauh dari bimbingan, lepas dari penjagaan Allah. Ya, antum tahu di dalam Al-Quran disebutkan ilmu agama itu dikatakan sebagai hablullah, hablullahil matin, tali Allah yang kokoh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian bersama-sama dengan tali Allah. Apa artinya tali Allah? Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tali Allah? Karena ini yang menghubungkan kita dengan Allah kalau kita berpegang dengannya. Karena ini yang menjadi sebab kita akan terbimbing dengan bimbingan Allah selama kita memegang tali tersebut. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan barang siapa yang selalu beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah, maka sungguh dialah yang akan selalu mendapatkan terpetunjuk hudiya, mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Artinya apa? Istiqomah itu artinya selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah sampai di akhir hayat kita. Berpegang teguh dengan iman, berpegang teguh dengan tauhid, selalu belajar agama, selalu berusaha mengoreksi pemahaman kita, pengamalan kita lahir dan batin. Ini yang namanya orang yang selalu mendapatkan bimbingan untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, menuntut ilmu ini adalah kebutuhan manusia dalam semua makna kebutuhan. Ilmu kebutuhan terbesar manusia, sekaligus penjaga utama bagi manusia. Di dalam sebuah asar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang harus menjaga dia. Ini pernyataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memberikan nasihat kepada muridnya tabi'in yang mulia Kumail ibn Ziyad rahimahullahu taala. Ilmu lebih baik dibandingkan harta, tapi manusia lebih mengejar harta dibandingkan menghadiri majelis ilmu. Bagaimana mereka akan dijaga? Harta tidak menjaga kita, bahkan menjadi fitnah bagi kita kalau kita tidak memiliki ilmu untuk membimbing kita dalam menggunakannya. Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Kita bandingkan sekarang, lebih mulia mana ilmu dengan harta? Ilmu menjaga kita. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memperumpamakan penjagaan ilmu ketika menjaga hati manusia. Ingat, kita hidup di akhir zaman, syubhat dan syahwat demikian merajalela di sekitar kita, pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, belum lagi permusuhan, belum lagi fitnah media sosial misalnya, berbagai macam. Nah, orang yang beriman, yang hidup di akhir zaman, bagaimana dia akan selamat kalau tidak ada penjagaan yang kuat pada dirinya? itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang penjagaan Allah ini tergantung dari sebab keimanan, sebab ilmu yang dimiliki hamba tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah taala memperumpamakan penjagaan ilmu agama terhadap hati manusia yang selalu berusaha digoda oleh syaitan untuk dirusak akidahnya. Jadi antum jangan menyangka setelah kita belajar tauhid, belajar iman, paham tentang kewajiban beribadah kepada Allah semata-mata, mengagungkan agamanya, syaitan tidak berusaha untuk merusak keyakinan ini. Tidak mungkin, pasti syaitan akan berusaha. Tapi ilmu agama Allah jadikan sebagai penjaga. Yang tadi saya katakan Ibnu Qayyim memperumpamakannya seperti penjagaan yang Allah jadikan bagi langit setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bintang yang merupakan panah api untuk melontar, untuk dilontarkan kepada syaitan yang ingin mencuri-curi berita di langit. Maka seperti itulah hati manusia. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Raja Kendari rahimakumullah, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan yallahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pernah dengar si Bal'am? Atau Anda pernah mengenal atau membaca tentang kisah si Bal'am? Sebuah kisah yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Si Bal'am ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia diajarkan oleh Allah kitabullah, ayat-ayat Allah, dan menguasai Taurat. Dan dia betul-betul tentang kebenaran, mengetahui tentang kebenaran dan mengetahui tentang kebatilan. Namun si Bal'am ternyata mengikuti hawa nafsu. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah, dia tinggalkan kebenaran hanya karena dia ingin mendapatkan dunia. Lalu syaitan pun menggoda dia, dan ia pun mengikuti keinginan syaitan. Maka ia pun kemudian malah memerangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya ia pun tersesat jalan karena dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Kisah ini Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan, kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu kemudian setan pun mengikutinya. Lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami. Kemudian ia pun termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah. Lalu Allah mengatakan, padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia condong kepada bumi, ya, dia lebih cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya.
1: Let's go from the camera. For 1 minute, I will show you the video. This video is
0: lebih
1: try not to do next time. Okay. Never mind. Yeah. You want to stay here? Yeah. We'll show you the video here. Okay.
2: Oh, perfect.
1: I will bring here.
2: Okay. Thank you.
1: So we'll just see. I don't know what happened.
0: Cinta dunia, syahwat berupa cinta kedudukan, cinta wanita, cinta harta, seringkali menjadikan seorang hamba buta. Tidak peduli lagi dengan halal dan haram, tidak peduli apakah Allah akan ridho kepada dirinya atau tidak. Akhirnya si Bal'am pun terkena penyakit syahwat, cinta dunia ini. Dan dia ternyata ikhwatul Islam, karena cinta dunia, dia pun tersesat jalan. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan dia, kami akan angkat dia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, penyakit yang sangat berat. Ketika seorang alim terkena penyakit tua ini, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, penyakit hawa nafsu, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Bahkan ilmunya menjadi bumerang untuk dia, yang akan membinasakan kehidupannya. Akhal Islam azakumullah. Maka siapa saja yang ingin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kehidupannya, bermanfaat untuk dirinya, maka hendaklah ia menghindarkan dari dua penyakit ini. Penyakit hubbud dunia, ya, yaitu cinta dunia yang berlebihan. Dia cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada wanita yang berlebihan, sehingga menyebabkan ia lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga telah mengabarkan, kata beliau, "Ma dzibani ja'ian." Tidaklah dua ekor serigala lapar. "Ursila fi ghanamin," yang dilepaskan pada seekor domba. Biasa adalah lebih merusak padanya. Mimman harasal mala wa syaraf li dinihi. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor domba lebih merusak agama seseorang dari orang yang tamak terhadap harta, tamak terhadap kedudukan dunia. Naam akhul Islam azakumullah. Dua perkara ini menyebabkan banyak manusia buta. Orang yang cinta kedudukan, dia tidak peduli apakah Allah akan ridha kepada dia atau tidak. Dia tidak peduli apakah caranya itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Yang terpenting dia mendapatkan kedudukan. Yang terpenting dia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. La haula wala quwata illa billah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang si Balam itu. Allah mengatakan, "Famatsaluhu kamatsalil kalb." Perumpamaan si Balam seperti anjing. "In tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas." Jika kamu halau ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Jika kamu ia biarkan ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena saking mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan yang sangat buruk. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, kata Allah, seperti anjing. Taukah anda anjing? Anjing itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dipilihkan dua daging, yang satu bangkai, yang satu daging segar, dia lebih memilih dan bangkai. Anjing itu ya selalu mengendus pantat. Anjing itu selalu suka kepada keburukan dan dia selalu menyalak. Perumpamaan yang buruk sekali. Maka ya akhi, kita memohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu dengan dunia, cinta dunia dan ikuti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan banyak manusia tersesat jalan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Abasa wa tawalla ja'ahu al-a'ma.
2: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: Allah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali

0: kami.
1: Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: minkum.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: fajarah.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus saleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang datang Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihamah.

mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka adalah suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk melanggar ya keharaman tersebut. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika seseorang ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, dia lebih takut kepada Allah di saat ketika ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas 60 sanah wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun sebatas yang tampak kepada manusia, tapi ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, bayangkan 60 tahun dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam ya hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi, Rasulullah mengatakan fima yabtulinna, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah, tapi ketika dia sendirian dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita ya akhi, ya perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah Subhanahu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil-ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kamu dengan sedikit dari ya binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar kamu tahu, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Lihat ya akhi, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram, padahal di saat berihram haram hukumnya ya berburu. Nah, akhul Islam, ya, kalau dahulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, Allah SWT menguji mereka dengan binatang bulu buruan yang mudah diambil, lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian, diuji oleh Allah dengan smartphone, diuji oleh Allah SWT dengan gadget. Di sana kita bisa ia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk ya melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ya akhi hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah, selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi.

0: pasti oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat ya yang mencatat amalan soleh kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah, ya akhi Islam. Maka ya akhi, bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah, berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang muda belia. Disebutkan bahwasanya beliau adalah sosok yang senantiasa berkhidmah kepada Nabi, senantiasa membantu Nabi setiap hari, memenuhi kebutuhan-kebutuhan Nabi setiap harinya, sampai menyiapkan sandal yang akan digunakan Nabi, sampai kepada air wudhu yang akan digunakan oleh Nabi untuk bersuci di malam hari. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau faham bahwasanya kecintaan kepada Rasulullah SAW akan mengundang kecintaan Allah. Untuk itulah beliau mewakafkan waktunya setiap hari untuk berkhidmah dan membantu Nabi SAW. Bahkan disebutkan sampai raga dan jiwanya begitu fokus dan begitu dicurahkan sepenuhnya untuk Rasulullah SAW. Suatu malam beliau menunggu di pintu rumah Nabi SAW, berjaga-jaga sekiranya Rasulullah SAW membutuhkan sesuatu. Namun pada malam itu beliau hanya mendengar Rasulullah SAW senantiasa berzikir menyebutkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, sampai tidak disadari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tertidur karena saking lelahnya. Rasulullah SAW yang melihat kondisi Rabi'ah bin Ka'ab begitu iba. Tentu saja Rasulullah SAW sebagai figur yang juga tidak hanya sebagai seorang nabi, beliau juga sebagai seorang pendidik, murabbi. Beliau iba kepada Rabi'ah dan ingin memberikan hadiah kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami suatu ketika mengisahkan tentang dirinya. Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Suatu ketika aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang memenuhi kebutuhan beliau, membawakan air wudu untuk beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, sal, mintalah sesuatu wahai Rabi'ah, aku akan memberikanmu hadiah, namun apa yang engkau inginkan? Rabi'ah ketika itu tidak langsung menjawab. Sa'udhu fi amri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta u'allimaka bihi. Berikan aku waktu sejenak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan berfikir. Rabi'ah mengatakan, faqultu fi nafsi anna hadhihi ad-dunya munqati'atun za'ilah. Aku berkata dalam hatiku, kalau aku meminta sesuatu berupa hadiah dari perkara duniawi, aku tahu bahwasanya hal-hal yang sifatnya duniawi ini akan sirna, akan fana. Maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya aku bisa bersamamu di surga kelak. Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran dengan jawaban Rabi'ah, seorang sahabat yang masih muda belia. Disebutkan kira-kira usianya ketika itu antara 6 sampai 10 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada Rabi'ah, "Awa ghaira dhalik?" Apa ada permintaan selain itu wahai Rabi'ah? Karena pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan hadiah kepada Rabi'ah, mungkin pakaian-pakaian baru atau sendal baru atau yang semisalnya. Namun jawaban Rabi'ah sungguh luar biasa. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Man amaraka bihadza?" Siapa yang mengajarkanmu untuk meminta seperti ini wahai Rabi'ah? Ya, karena ini kalau ini adalah permintaan sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman, wajar. Namun ini adalah permintaan seorang sahabat cilik. Dia meminta untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menempati surga yang paling tinggi, yang paling mulia. Sungguh permintaan yang sangat cerdas dari seorang sahabat cilik Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. "Awa ghaira dhalika ya Rabi'ah?" Adakah permintaan yang lain wahai Rabi'ah? Rabi'ah menjawab, "Huwa dhaak ya Rasulullah." "Tidak ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah keinginanku, itulah cita-citaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim, "Fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud." Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad disebutkan, "Inni fa'il. Fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud." Saya akan melakukannya wahai Rabi'ah, saya akan mendoakanmu agar engkau benar-benar bisa bersamaku, menemani aku di surga kelak. Namun wahai Rabi'ah, tolonglah aku, bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak sujud. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, yang dimaksud memperbanyak sujud di sini bukan hanya sekedar sujud, tapi memperbanyak sujud di dalam salat. Artinya, wahai Rabi'ah, hendaklah engkau melakukan banyak salat-salat sunnah di samping salat-salat yang diwajibkan. Perbanyaklah sujud dengan melakukan salat sunnah. Disebutkan bahwasanya salah seorang perawi dari hadis ini mengatakan, semenjak hari itu senantiasa Rabi'ah bin Ka'ab sampai akhir hayat hidupnya senantiasa terlihat banyak melakukan salat. Lihatlah bagaimana pengaruh tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Dari kisah ini kita juga bisa mengambil pelajaran yang berharga, bahwasanya cita-cita tertinggi adalah surga yang tertinggi. Lihatlah bagaimana Rabi'ah bin Ka'ab memahami hal ini. Beliau meminta surga yang tertinggi. Dari kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah semata, kemudian kepada amal soleh yang kita lakukan. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Rabi'ah, "Fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud." 'Ala kathrati sujud, engkau harus banyak melakukan sujud dalam salat wahai Rabi'ah, engkau harus banyak melakukan amal saleh. Rasulullah tahu bahwasanya dirinya akan wafat. Sepeninggal beliau, Rasulullah tidak ingin para sahabat bergantung kepada nabinya. Rasulullah ingin agar para sahabat bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersandar kepada amal saleh yang mereka lakukan. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada Rabi'ah dan kepada kita semua untuk beramal, beramal saleh dan terus beramal saleh, memperbanyak sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat kondisi seorang hamba dengan Rabbnya adalah manakala dia sujud meletakkan keningnya yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Kemuliaan kita adalah manakala kita menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh. Semoga kisah ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita untuk bisa memotivasi kita senantiasa memperbanyak sujud dalam salat, senantiasa berdoa dan meningkatkan amal saleh. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita betapa para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Mereka faham berkhidmah kepada Rasulullah SAW adalah bentuk cinta kepada beliau, dan dengan itu mereka berharap Allah mencintai mereka. Bagaimana cara kita berkhidmah kepada Rasulullah SAW sementara beliau saat ini telah wafat? Ketahuilah, cara kita berkhidmah kepada beliau adalah dengan mentaati beliau, dengan mengikuti perintah beliau, mengikuti sunnah beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah berupa perintah, maka ambil dia, jadikan dia sebagai petunjuk. Dan apa-apa yang beliau larang, tinggalkan dia. Tinggalkan. Demikianlah cara kita berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan demikian kita bisa terhitung sebagai pengikut-pengikut beliau yang mencintai beliau dengan tulus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Mabati ikhwatal iman, para pendengar mukumullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Al Ikhlas di Cengkareng, Jakarta bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah dalam safari dakwah beliau dengan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.
3: Biru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang diberikan-Nya kepada kita di malam hari ini untuk kita kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Abu'l Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang setelah ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Kemudian kita melanjutkan dengan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terkandung penetapan nama-nama Allah yang Maha Indah dan sifat-sifatnya yang Maha Tinggi, sifat-sifatnya yang Maha Terpuji. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas sampai hadis yang ke-13. Ya. Dan sekarang hadis yang ke-14, dan ini cuma sekedar contoh saja. Maksudnya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bukan bermaksud menyebutkan semua. Contoh yang beliau bawakan sama seperti ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah kita jelaskan di pertemuan kita yang lalu. Di situ Ibnu Taimiyah bukan bermaksud untuk menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an kalau ingin disebutkan semua, ya. Demikian pula hadis sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini perhatikan, ya, sekian banyak ayat-ayat ini, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bahkan sudah kita pernah sebutkan bahwa isi dan kandungan Al-Qur'an yang paling banyak atau mayoritas isi dan kandungan Al-Qur'an adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak menjelaskan tentang hal ini, tapi antum perhatikan, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa ada di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum yang kemudian menanyakan atau meragukan atau ya menghadapi penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam dalil-dalil tersebut. Tidak ada satupun yang menanggapinya dengan anggapan misalnya menanyakan bagaimana kaifiat sifat Allah

ya, atau apakah sifat ini kita harus takwilkan atau kita harus artikan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sifat-sifat tersebut? Tidak ada yang mereka melakukan tanggapan-tanggapan seperti itu. Karena mereka mengetahui Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita pahami sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak ada yang mempertanyakan, "Ya Rasulullah, ini kan sama dengan sifat makhluk, kita tolak saja. Atau bagaimana sifat Allah ini?" Karena mereka memahami ini dengan benar. Mereka memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ayat-ayat ini tidaklah kita pahami seperti apa yang ada pada makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Tidak ada makhluk yang sama dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada satupun di antara makhluk yang setara atau yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kau membuat permisalan-permisalan atau penyerupaan-penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang menanyakan kaifiyah, bagaimana sifat Allah ini. Tidak ada yang mentakwilkannya. Ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain benar-benar menerimanya, mengimaninya. Bahkan ini yang menjadi sebab keimanan mereka semakin kuat dan semakin bertambah, sehingga jadilah mereka sebagai generasi yang paling utama di umat ini, sebaik-baik manusia dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah para nabi dan para rasul tentu saja alaihi wassalatu wassalam. Ini, ya, mereka yakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah taala yang benar. Ya, makanya tidak ada satupun dari ayat-ayat yang dibacakan di hadapan mereka atau hadis-hadis yang kemudian mereka mengomentarinya sebagaimana yang dikomentari oleh orang-orang yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Makanya para ulama salaf, ya, mereka bersepakat ketika memahami atau menjelaskan makna ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka bersepakat mengucapkan ucapan yang dinukil di dalam kitab-kitab akidah dengan sanad, ya, yang bersambung sampai kepada ucapan para ulama salaf tersebut. Mereka mengatakan, "Amir ruha kama ja'at." Pahamilah dalil-dalil atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah apa adanya, sesuai dengan turunnya. Pahami dengan bahasa Arab. Jangan ditakwilkan dengan makna yang menyimpang dari bahasa Arab. Oleh karena itu, ini semua menunjukkan kepada kita seperti pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sepakat dalam masalah menetapkan, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sepakat tidak membagaimanakannya, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak menolak apa yang Allah tetapkan, dan tidak apa ini menyelewengkan kandungan makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, kaidah yang sering kita ulang-ulangi, isbatun bila ta'tilin wa tanzihun bila isbatun bila tamtsilin wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan tanpa menolak sifat-sifatnya. Ini kaidah umum dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menurut pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita akan melangkah di pembahasan al-hadis ar-rabi'asyar, hadis yang ke-14 yang dibawakan oleh Syekhul Islam

Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah sebagai contoh bahwa di dalam hadis-hadis pun seperti itu. Ya, penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya kita memahami sebagaimana kita memahami kaidah-kaidah sewaktu kita mengkaji ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Sekarang kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau doa yang beliau baca alaihi salatu wassalam. Allahumma rabbas samawati sab'i wal ard wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai' falikal habbi wan nawa munzilat taurati wal injili wal qur'an a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidhum binasiyatiha antal awalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anni daina wa agnini minal faqr. Rawahu Muslim. Ya, terjemahan dari hadis ini, dari doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah, Rabb yang maha menguasai langit-langit yang tujuh lapis dan bumi, Rabb yang maha menguasai arsy yang mulia, wahai Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, yang maha membelah biji dan benih tumbuhan, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku dan keburukan semua makhluk yang engkaulah yang maha memegang ubun-ubun mereka. Engkaulah yang maha awal, sehingga tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan engkau yang maha akhir, sehingga tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkau yang maha tinggi, maka tidak ada satupun, sesuatu pun di atasmu. Engkau yang maha batin, yang maha dekat, maka tidak ada satupun yang lebih dekat ya, dibandingkan engkau ya Allah. Tunaikanlah utangku, jadikanlah lunas utangku, dan berikanlah aku kecukupan, jauhkanlah aku dari kekurangan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang menjelaskan tentang beberapa macam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha mulia. Hadis juga yang pantas untuk kita hafalkan, apalagi yang terlilit utang misalnya, atau yang merasakan dirinya ya ini banyak kekurangan. Ini sebaik-baik, termasuk sebaik-baik doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita baca, untuk kita praktekkan dalam doa-doa kita. Hadis, dalam hadis yang agung ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah, yang sudah kita ketahui kan, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk tawassul yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dalam doa kita, kita menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk menjadikan doa-doa kita sangat bernilai tinggi. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang maha indah,
maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang Maha Indah. Yang pertama di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan sifat rububiyah Allah. Yakni dialah yang Maha menguasai langit-langit yang 7 lapis, bumi juga. Maha menguasai arsy yang agung. Bahkan dia adalah Rabb yang Maha menguasai segala sesuatu. Ya, di sini disebutkan setelah yang khusus sebutkan yang umum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai ini dan menguasai segala sesuatu. Ya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita doa seperti ini, maksudnya sebelum kita minta kepada Allah, maka pantasnya, adabnya adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan pujian-pujian yang berkaitan dengan doa yang kita minta. Jadi sebutkan sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di ayat-ayat ini. Karena ketika orang itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai segala sesuatu, langit dan bumi, arsy yang agung, yang Maha menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memecah biji dan benih, ya, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, setelah itu dia meminta yang berhubungan dengan kebaikan dirinya. Ya, termasuk dalam hadis ini misalnya menunaikan utangnya, melunaskan utangnya, mencukupi kekurangan-kekurangan dirinya, menjaganya dari segala keburukan, termasuk keburukan diri sendiri. Kan berarti di sini kita menetapkan Allah yang Maha mengatur semua itu. Berarti cuma dia satu-satunya yang Maha bisa memenuhi hajat kita dalam hal-hal yang kita minta tadi. Jadi di sini termasuk ada penting dalam berdoa, yaitu memuji Allah, membesarkannya, mengagungkannya sebelum kita menyampaikan permintaan-permintaan dan permohonan-permohonan kita agar lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ya termasuk adab yang agung, yakni kalau dalam urusan yang berhubungan dengan manusia saja, kalau kita butuh sesuatu kita memuji dulu supaya orang itu mudah memberikannya kepada kita, padahal tentu manusia atau makhluk terbatas apa yang bisa diberikannya, maka tentu saja lebih pantas untuk kita beradab dengan adab yang mulia ini ketika memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat Allah, Falikal habbi wan nawa, wahai yang Maha apa ini, membelah biji dan benih. Ya, ini sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu dilakukan oleh manusia sampai pun dengan teknologi yang canggih saat ini. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penciptaan tumbuh-tumbuhan dan penciptaan pohon-pohonan dari biji kemudian dari benih yang Allah Subhanahu wa taala membelahnya, ya, ketika biji ini ditanam atau benih ditanam di dalam tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya terbelah, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuhlah pohon dari kecil menjadi besar. Yang ini Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-6, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatnya ini, Falikul habbi wan nawa. Dialah yang Maha membelah biji-bijian dan benih untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Ini juga ya menunjukkan tentang keagungan dan kemahatinggian, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ya penciptaan semua makhluknya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan rububiyah Allah, yaitu dengan ya tanda-tanda atau ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Setelah itu baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ayatus syar'iyyah,
munzilat Taurati wal Injili wal Quran. Engkaulah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Ya, ini adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung, yang diturunkan kepada nabi-nabinya yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Ini kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Ya, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan tentu saja Al-Quran, ya, diturunkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi yang paling mulia di antara semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah ayat-ayat syariah. Ya. Ketika seseorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya yang besar ini, maka ini berarti menunjukkan doa ini adalah doa yang sangat agung. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permintaan yang besar yang berhubungan dengan inti kebaikan pada diri manusia. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwaku. Ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwaku. Nafsu. Manusia semua memiliki nafsu. Dan nafsu itu wajib untuk ditundukkan, karena sudah pernah kita bahas berkali-kali, nafsu itu adalah sumber dari bisikan-bisikan syaitan yang dimasukkan ke dalam diri manusia. Pertama kali akan terkumpul pada nafsu manusia. Pertama kali yang menerimanya adalah nafsu manusia. Ini yang sudah pernah kita jelaskan berkali-kali. Kenapa menundukkan nafsu itu merupakan syarat utama untuk meraih takwa? Bahkan sudah kita pernah nukilkan kan? Semua ulama sepakat. Tidak ada yang berbeda pendapat. Anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Bahwa nafsu manusia itu adalah qati'ah, penghalang utama. Pemutus antara seorang hamba untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nafsu kalau tidak ditundukkan, kalau kita tidak berlindung kepada Allah dari keburukannya, maka nafsu itu akan mencelakakan kita, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan nafsunya dari memperturutkan keinginannya, maka sesungguhnya Allah jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Jadi ahlu surga, sifat mereka adalah selalu menahan keinginan nafsu, termasuk berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam doa ini. Nafsu itu jelas banyak keburukan padanya. Ya, kita tahu dalam Al-Quran kan, salah satu di antara yang menyebutkan tentang sifat nafsu di surat Yusuf ayat 53. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi." Dan aku tidak mensucikan jiwaku, diriku, nafsuku. Karena sesungguhnya nafsu itu, jiwa manusia itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Ammarah. Ini banyak memerintahkan, selalu memerintahkan kepada keburukan. Ya. Ini nafsu. Kalau tidak dididik, kalau tidak diarahkan, ini sifatnya. Makanya, kita diperintahkan menundukkan hawa nafsu di jalan Allah agar bisa merubah tabiat buruknya ini menjadi nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang atau nafsu yang tenang, yang senang ketika beribadah mendekatkan diri kepada Allah, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoinya. Ini nafsu orang yang beriman. Inilah sifat yang terbentuk pada nafsu manusia ketika selalu dididik, diarahkan dengan syariat. Diarahkan untuk bersabar menuntut ilmu, bersabar memahami ilmu,
bersabar mengamalkan ilmu, bersabar untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan ilmu. Ketika dilatih dengan ini, nafsu akan terbentuk menjadi an-nafsul mutmainnah, yang akan mudah diajak untuk kembali kepada Allah, mudah dinasihati ketika lalai, mudah diingatkan ketika berbuat salah. Ini jiwa orang yang beriman. Nah, kemudian juga ada sifat nafsu yang disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua, yaitu nafsul lawwamah. Ya, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. Dan sungguh-sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang lawwamah, yang selalu mencela. Ada yang mengatakan ini adalah nafsu yang ketiga, yakni nafsu yang ketika dididik tapi belum begitu kuat imannya, dia masih bisa lawwamah. Lawwamah ada yang mengartikan ini berubah-ubah, ada juga yang mengartikan selalu mencela. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa yang ketiga ini sebenarnya bukan nafsu tersendiri, tapi dia sifat dari nafsu yang dua itu. Kalau nafsu yang ammaratun bisu, orang berbuat baik malah dicela olehnya. Pemiliknya berbuat baik dicela, tapi kalau nafsu yang selalu tenang kepada zikrullah, pemiliknya melanggar, itu yang dicela. Ala kulli hal, ya. Menurut yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lafan, ini adalah jenis nafsu yang ketiga. Yang ketika dalam proses diperbaiki, dia masih kadang-kadang berubah-ubah. Tapi menurut yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Aqidatil Wasitiyah, ini adalah sifat dari dua nafsu tadi, bukan jenis nafsu yang tersendiri. Tadi jadi kata beliau, ada dua jenisnya nafsu tadi itu, ammaratun bisu dan mutmainnah. Adapun sifatnya adalah lawwamah, kadang-kadang mencela dalam perbuatan baik, kadang-kadang mencela dalam perbuatan buruk. Nah, baik. Jadi ini adalah doa meminta perlindungan dari keburukan besar yang ada pada diri manusia, karena nafsu kalau tidak dididik dan diarahkan, ya, tidak Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita dari keburukannya, maka terus. Karena jiwa bisa kita lepas, selalu ada godaan si masuk kecuali melalui pintu hawa nafsu. Ya, sehingga semua kita nukilkan pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu bersumpah oleh hawa nafsu, kemudian dimasukkan ke dalam diri manusia. Na'udzubillah min dzalik. Dan setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan dalam doanya, wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binausiyatiha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari kejelekan semua makhluk yang engkau adalah yang memegang ubun-ubun mereka, yakni yang maha menguasainya, yang maha kuasa untuk mencabut nyawa setiap makhluknya. Di sini ad-dabbah artinya kullu man yadubu alal ard, kullu ma yadubu alal ard, semua yang melata di permukaan bumi. Dan di sini maksudnya adalah yakni semua makhluk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan semua makhluk dengan ya lindung kepada Allah, karena Allah yang maha pun mereka semua. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha menguasai semua makhluk ini, sehingga dialah satu-satunya yang maha kuasa menghindarkan dan menjaga kita dari keburukannya. Ini juga ya merupakan doa untuk berlindung dari segala keburukan, dari segala keburukan dari makhluk-makhluk yang jahat yang ada di muka bumi ini. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kan semua menyebutkan sifat-sifat Allah ya, karena ini berhubungan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha kuasa untuk melindungi kita dari segala keburukan ini. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah. Antal awwalu falaysa qablaka syai, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, maka tidak ada
sesuatu

ke belakang, kekal ke depan. Ya. Maka disebutkan di sini, engkaulah yang maha awal dan engkau yang maha akhir. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Karena Allah Azza wa Jalla tidak berakhiran. Dan dari sini, para ulama sebagian menyebutkan bahwa nama ini adalah nama yang ketika disebutkan harus bergandengan. Al-awal dan akhir. Tidak dipisahkan. Makanya Nabi SAW sebutkan di sini kedua-duanya. Al-awal dan al-akhir. Ini menunjukkan sifat al-awwaliyah dan al-akhiriyah. Yang kata para ulama, makna sifat ini adalah al-ihatatuz zamaniyah. Allah bisa menjangkau semua waktu. Dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Ya, karena dia maha kekal abadi. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dua nama ini yang terkandung di dalamnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kemudian, wa anta dhahir falaysa fawqaka syai', dan engkau yang Allah, ya Allah yang maha al-dhahir, sehingga tidak ada satu makhluk pun di atasmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-aliyu, al-a'la, al-muta'ali, yang maha tinggi di atas semua makhluk. Ini sudah kita pernah sebutkan berbagai macam dalil, puluhan bahkan ratusan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan tentang masalah ini. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, tidak ada satu makhluk pun yang sejajar atau lebih tinggi darinya. Ya, sudah kita pernah sebutkan, arsy Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar di atas semua makhluknya. Di sini disebutkan al-zahir. Al-zahir ini maknanya adalah al-aliyu, al-muta'ali. Ya, karena al-zahir itu disebutkan di dalam dalil-dalil, maknanya adalah al-ulu. Al-zuhur adalah al-ulu. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 97, فَمَسْتَطَاءُ أَيْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاءُ لَهُ نَقَبَ. Maka mereka tidak mampu untuk naik di atas dinding tersebut, tembok tersebut, dan mereka tidak ubanginya. Yani, zuhur di sini maknanya al-ulu. Makanya kata Nabi SAW, engkau adalah yang maha al-zahir, yakni yang maha tinggi. Maka tidak ada satu makhluk pun yang di atasmu, ya Allah. Karena Allah maha tinggi di atas semua makhluknya. Sudah pernah kita sebutkan maha tinggi di sini meliputi semua makna kemaha tinggian. Yakni maha tinggi zatnya, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas semua makhluknya. Wahuwal qahiru fauqa ibadih. Dan dialah yang maha perkasa, dia ada di atas semua makhluknya. Kemudian, maha tinggi dalam hal, ya, uluwul makanah, kedudukannya maha tinggi di atas semua makhluknya. Uluwul qahr, maha tinggi dalam kekuasaannya. Ketika dia menetapkan segala sesuatu, tidak ada yang bisa menghindarinya, tidak ada yang bisa luput darinya. Nah, baik. Kemudian, ya, ada yang mengartikan sebagian al-zahir artinya al-zahir bi-ayatihi, yang maha menampakkan ayat-ayatnya. Ini penafsiran, meskipun juga secara makna benar, tapi secara makna yang sesungguhnya tidak mungkin dikatakan benar, karena sudah ada Nabi SAW yang menafsirkannya sendiri. Tidak ada yang lebih memahami tentang makna nama-nama dan sifat-sifat Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa antal batinu, dan engkaulah yang maha batin. Falaisa dunaka syai', maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat darimu, ya Allah. Yani al batin itu dekat dengan makna al qurb, al qarib. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya, tapi karena pengawasannya sempurna, penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, pengetahuannya sempurna, maka

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dekat. Utamanya bukan meminta miskin, artinya dijadikan hidupnya serba kekurangan, tidak. Ya, bukan itu makna yang dimaksudkan dalam hadis ini. Baik, karena sudah waktu azan, kita lanjut. Ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, hafidhakumullah. Adik-adik jangan lari dalam masjid ya. Alhamdulillah, kita teruskan kembali tentang doa yang tadi kita sebutkan. Ya, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari meminta kepada Allah agar dicukupkan dari kekurangan, ini bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti celaan kepada sifat miskin dalam artian lawan dari harta benda yang banyak, karena kita sudah pernah sebutkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis yang sahih, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau berikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qutan, yakni rezeki yang cukup, tidak lebih-lebihan dan tidak kurang. Ya, jadi bukan berarti ini celaan terhadap kekurangan harta, selama itu disikapi dengan qanaah oleh seorang yang beriman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntunglah orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, menerima pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan untuknya dalam hal rezekinya. Maka ya, sudah kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW pernah berdoa di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku di dalam golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Miskin di sini adalah artinya maskanah, selalu tunduk merendahkan diri dan khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu merendahkan diri di kalangan manusia. Itu maksudnya miskin di sini. Artinya tidak ada celaan dalam agama ini dalam hal yang berhubungan dengan kekurangan harta. Sebaliknya juga, kelebihan harta juga tidak dicela maupun tidak dipuji pada zatnya, sebagaimana kekurangan harta juga tidak dicela dan tidak dipuji pada zatnya. Yang kita tahu yang dipuji adalah seseorang yang ketika diberikan kekurangan dia bersabar, dan ketika diberikan kelebihan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan yang terakhir ya, di doa yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, kita dapati ada penyebutan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Ya, ada empat nama: Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Wal-Batin. Nah, jadi ini nama-nama Allah yang maha agung, Al-Awwal, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin. Yang maha awal, maha akhir, maha tinggi, dan lagi maha dekat. Kemudian sifat yang terkandung di dalamnya, Al-Awwaliyah, Wal-Akhiriyah. Ini mengandung makna al-ihatatu zamaniyah. Allah itu meliputi semua zaman, sehingga tidak ada satupun masa yang keadaannya tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita menyikapi agama ini dan kita meyakini kesempurnaannya, kita tahu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan di awal turunnya Islam itu terus berlaku dan selalu sesuai dengan semua kondisi di zaman apapun. Ya, zaman ketika belum ada teknologi, sekarang sudah banyak teknologi, tetap sesuai. Karena Allah yang menciptakan, yang menurunkan syariat ini, maha tahu tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, karena Allah meliputi semua waktu dan semua zaman. Baik, kemudian al-zahir wal-batin, al-zahiriyah wal-batiniyah. Ini mengandung sifat al-ihatatul makaniyah. Allah meliputi, mengetahui semua tempat yang ada di dunia ini. Ya, semua makhluk yang paling tinggi maupun yang paling rendah, Allah semua maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, hadis ini juga menyebutkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah maha tinggi, al-ulu, karena makna al-zuhur tadi adalah maha tinggi. Kemudian rububiyah Allah meliputi semua makhluknya, makhluk yang besar maupun yang kecil. Allah yang maha kuasa mengatur semua alam semesta, langit, bumi, arsy dan semua makhluknya. Sampai pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan dari biji, kemudian pohon-pohonan dari benih semua, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa mengaturnya. Kemudian kesempurnaan kudrah, kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan hikmah Allah menurunkan kitab-kitab suci dari sisinya, menunjukkan kesempurnaan rahmat dan hikmahnya. Karena dengan kitab-kitab ini untuk menghukumi di antara manusia, ya, dan juga memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Di samping itu juga faedah yang berhubungan dengan ibadah, yaitu bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selalu berlindung dari keburukan jiwa. Ya. Kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dicontohkan dalam doa ini, agar Allah menunaikan utang kita dan mencukupkan kita dari segala kekurangan, agar ini tidak menjadi sebab yang menjadikan kita merendahkan diri di hadapan makhluk, selalu bergantung kepada makhluk. Ya, ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kemudian tentu juga termasuk faedahnya tadi, tidak menggampang-gampangkan berutang. Kemudian selalu berusaha menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, karena nafsu itu punya keburukan. Makanya wajib untuk selalu muhasabatun nafs, introspeksi jiwa, selalu menyelisih keinginan jiwa. Ya, selalu mendidiknya agar mengikuti petunjuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena inilah satu-satunya jalan untuk meluruskan keburukan jiwa manusia. Kemudian ya, hadis ini juga memberikan faedah untuk selalu yang menghindari utang sebisa mungkin, kecuali dalam urusan-urusan yang sifatnya darurat. Kemudian bersikap sederhana dalam urusan harta, ya, ketika mencarinya dan ketika membelanjakannya, karena inilah yang disyariatkan dalam agama. Yang seperti ini akan insya Allah menjadi sebab manusia terlindungi dari segala kekurangan, apalagi sampai terjerumus ke dalam utang. Ya, jadi ini faedah yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala sehubungan dengan makna yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan atau faedah-faedah yang mulia yang terdapat di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, selesai sampai di sini pembahasan di hadis ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa memahaminya dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu memulai memuji sifat-sifat kesempurnaannya, agar doa kita dekat dengan pengabulannya, barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini. Belum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan, barakallahu fikum. Iya, silakan.
1: Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Ini, Ustaz, saya pernah ketemu, Ustaz, seorang imam di masjid, Ustaz. Dia itu seringkali kalau berdoa, kebetulan dia mengamalkan membaca doa berjamaah itu habis sholat. Iya. Dia selalu membaca 4 ayat terakhir surat Al-Fajr itu. Itu 4 ayat terakhir di surat Al-Fajr itu.
0: Iya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
1: Iya, itu dijadikan doa yang sering dia baca sering kali itu. Itu iya. Boleh enggak, Ustaz? Seperti itu, Ustaz.
0: Iya. Iya, setahu saya tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut, dan itu juga bukan doa sebenarnya. Kita harus bedakan antara yang namanya doa dengan bacaan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika misalnya disebutkan beliau mengamalkan makna Al-Quran ketika turunnya misalnya fasabbih bismi rabbikal azim atau sabbih isma rabbikal a'la. Itu beliau ketika mengamalkannya bukan langsung membaca misalnya dalam sujudnya sabbih isma rabbikal a'la, tidak, beliau mengamalkan sesuai dengan perintah. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Jadi bacaan Al-Qur'an itu beda dengan masalah memuji Allah sendiri dengan dalam bentuk zikir. Seperti itu pula doa. Makanya ketika ada sebagian orang yang misalnya ketika dia berdoa cukup dengan baca Al-Fatihah saja, tidak ada dalil yang menyebutkan demikian. Al-Fatihah adalah bacaan yang memang merupakan ayat Al-Qur'an yang paling, surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an, tapi ketika kita ingin jadikan doa, kita ambil bagiannya yang doa. Ya misalnya ihdinas siratal mustaqim, ini ada bagian doanya kan? Kita amalkan dalam bentuk doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, bisa. Ini doa, atau di dalam sebagian ayat Al-Qur'an ada yang memang mengandung doa. Tetapi kalau misalnya kayak tadi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ini kan panggilan dari Allah untuk jiwa kita, tapi bukan dijadikan sebagai doa. Harusnya kita kalau misalnya mau doa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, iya kan? Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, sucikanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kalau seandainya ini doa, pasti sudah dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tentu petunjuk beliau adalah sempurna dalam mengajarkan semua kebaikan. Nah, barakallahu fiik.
1: Bismillah, Ustaz. Ya. Ada titipan pertanyaan. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan jadikan kemiskinan dalam hatinya. Allah kacaukan urusan kebaikannya dan dia hanya mendapatkan bagian dunia yang sudah ditetapkan untuknya. Lalu entah hadis atau apa Ustaz disampaikan, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya.
0: Iya.
1: Allah bantu urusan kebaikannya dan dia hanya mendapatkan dunia dalam keadaan dunia itu tunduk padanya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana penjelasan dari hadis ini bahwa dunia datang dalam keadaan tunduk? Banyak kita dapati bahwa orang-orang yang berorientasi kepada akhirat itu banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi ekonomi yang kurang.
0: Tadi yang terakhir pertanyaannya apa? Pertanyaannya?
1: Penjelasan tentang hadis bahwa
0: yang terakhir. Banyak kita dapati
1: Orang yang berorientasi kepada akhirat diuji oleh Allah dengan ekonomi yang kurang.
0: Iya, yang pertama itu adalah hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Di antaranya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Man kana fid dunya hammahu farraqa Allahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, Allah akan jadikan kacau urusannya, jadikan kemiskinan selalu ada di hadapannya, sementara dunia tidak akan datang kepadanya kecuali tidak melebihi apa yang Allah tetapkan baginya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama' Allahu alaihi amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah. Sedangkan barang siapa yang menjadikan akhirat adalah niatnya, Allah akan jadikan terhimpun urusannya, mudah urusannya. Kemudian Allah jadikan selalu kecukupan di dalam hatinya, dan ketika dunia datang kepadanya, dunia dalam keadaan rendah. Itu hadisnya. Apa yang saya tanyakan tadi, ketika dia mengatakan banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala, yang orang yang orientasinya kepada akhirat, Allah berikan ujian dalam urusan kekurangan dalam urusan dunianya. Siapa yang mengatakan demikian? Dia pernah mengadakan penelitian seluruh dunia seperti itu? Ya, ini kita katakan ada, atau mungkin banyak punya, tapi kemungkinan ya maksudnya dia adalah kekurangan, tapi orangnya sendiri tidak merasa kurang. Justru orang bertakwa dia tidak akan menjadikan kekurangan dunia sebagai sebab kekurangan pada dirinya, iya kan? Ayat yang hadis yang tadi kita bacakan, alaisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs. Itu hadis Bukhari Muslim. Bukanlah kekayaan diukur dari banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kekayaan dalam jiwa. Ada juga hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Wardha bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridailah pembagian rezeki yang Allah berikan kepadamu, kamu akan jadi orang yang paling kaya. Jadi mungkin orangnya dianggap miskin, tapi dia tidak merasa dirinya miskin. Itu yang benar. Ala kulli hal, ya, makna daripada hadis tadi, pertama, orang yang berambisi dalam urusan dunia tidak juga akan diberikan sebagaimana ambisinya, karena Allah memberikan manusia sesuai dengan ketentuan Allah, bukan ambisi kita yang menentukan. Dan dengan ambisinya dia tidak akan menjadikan dia juga merasa kaya, justru selalu merasa miskin. Sebaliknya, orang yang jadikan akhirat tujuannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusannya, selalu cukup di hatinya, dan ketika dunia pun datang, dunia itu dalam keadaan rendah, tunduk kepadanya. Sehingga maksudnya dia tidak diperbudak oleh dunia. Ini kan dunia yang berkah namanya. Walaupun dia kaya, maka kekayaannya seperti kekayaan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, seperti Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf dan yang lainnya alaihi salatu wassalam, tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Sementara manusia kalau tidak ditolong oleh Allah, dia punya kekayaan sedikit melalaikan, membuat dia terfitnah, membuat dia melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik. Itu maksudnya. Jadi sebaik-baik yang kita minta kepada Allah itu adalah kita minta yang diberkahi. Ya, kita minta sesuai dengan keadaan yang Allah Maha mengetahui, disitulah kita bisa baik. Orang jangan minta kaya, karena belum tentu dia bisa bersyukur ketika dia kaya. Jangan juga minta miskin, karena belum tentu dia bisa bersabar. Maka mintalah kepada Allah keadaan yang Allah lebih tahu, bukan kita yang lebih tahu ya, tapi Allah lebih tahu bahwa kita bisa menghadapi keadaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau kita diberikan kemiskinan, mudahkan kita bersabar, bersangka baik selalu kepada Allah. Kalau diberikan kekayaan dan kecukupan, semoga dimudahkan untuk bersyukur, terhindar dari fitnahnya, dan tidak dilalaikan dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz, ada satu lagi Ustaz pertanyaan.
0: Ya.
1: Yang tentang masalah hutang, batasan dari darurat itu seperti apa Ustaz? Lalu dengan menunggak SPP bulanan sebuah pondok Ustaz, apakah itu termasuk darurat, atau jika darurat apakah lebih baik dipindahkan ke yang emang negeri lebih gratis Ustaz, itu apakah sudah masuk darurat?
0: Ya, dalam bahasa yang saya sebutkan tadi, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan al-kamaliyat. Kamaliyat artinya kebutuhan tambahan, bukan kebutuhan apa ini primer ya. Ya, kebutuhan yang bersifat sekunder mungkin begitu ya bahasanya. Ini tidak perlu kita berutang. Kalau orang sudah punya rumah yang mencukupi, tidak artinya tidak bocor atapnya, tidak menyusahkan dia, maka itulah ya kecukupan dasar yang sudah dimilikinya. Tidak perlu lagi dia mengutang hanya untuk sekedar memperindah dan apa ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya. Itu maksudnya yang menjadi batasan dalam hal ini. Ukuran untuk menilai sesuatu itu apakah dikatakan darurat atau kebutuhan pertama, primer atau tidak. Kalau yang berhubungan dengan sekolah tadi, ya, kalau memang kita butuhkan, pertama, hukum asalnya yang mendidik anak-anak itu adalah orang tuanya. Walaupun dia titipkan kepada pondok atau kepada sekolah, ya karena mungkin dia sendiri sibuk, dan tetap dia harus tetap mengawasi. Maka kebutuhan utamanya adalah untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Kalau ternyata ada pondok yang ya dia inginkan, ternyata biayanya besar, menjadikan dia harus susah, ya jangan cari pondok tersebut, cari yang lebih sederhana. Meskipun pondok yang tidak begitu terkenal. Sekarang orang masalahnya harus mencari yang terkenal, harus mencari yang disukai anaknya. Ya, harusnya dia berusaha mengarahkan anaknya untuk mencukupkan dengan pendidikan yang penting bisa, ya ini menunaikan kewajibannya. Dan tentu tetap dia harus mengawasinya. Kalaupun misalnya terpaksa atau dia mengusahakan untuk mengumpulkan anak-anak di sekitarnya, kemudian mencari seorang guru yang bisa membimbing dengan pendidikan yang baik, ini sudah lebih dari cukup. Ya, dan alhamdulillah juga mungkin untuk sekolah-sekolah yang terjangkau juga ada, ya. Maka ya tadi tergantung dari kondisinya tadi. Kalau dia sudah terlanjur masukkan di situ, kemudian menjadikan dia terbebani, ya ini ya harusnya dia pikirkan sejak sekarang untuk bisa mencari solusi. Kalau seandainya ada tempat yang lebih baik dan tidak sampai memberatkan dia, maka itulah yang harusnya dia usahakan dalam hal ini. Naam, wallahu taala alam bissawab. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan lain.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan syarah kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-44. Man sabbad dahra faqad adzallah. Barang siapa yang mencela masa, mencela zaman, maka sungguhnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Dan mereka, orang-orang musyrikin berkata, ma hiya illa hayatunad dunya. Tidak ada yang terjadi kecuali hanya kehidupan dunia kita. Namutu wa nahya. Kita meninggal, kita hidup. Artinya hidup generasi berikutnya. Generasi yang lalu telah tiada. Wa ma yuhlikuna illad dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Wa ma lahum bidhalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, mereka tidak punya ilmu sama sekali tentang pernyataan mereka. Inhum illa yadhunnun, mereka hanya berprasangka saja ya. Taib, hadirin dan hadirat yang telah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang syirik-syirik yang berkaitan dengan lafal ya. Sudah kita mulai dari beberapa pertemuan sebelumnya, seperti perkataan masya Allah wa syaita laula fulan, kalau bukan karena si fulan ya. Kemudian wal ka'bati, demi ka'bah, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang ini semua syirik-syirik lafal, hukum asalnya syirik apa? Kecil ya. Namun dia bisa berubah menjadi syirik akbar jika menyelisih atau memenuhi persyaratan, maka dia menjadi syirik akbar. Di antara syirik kecil adalah mencela masa, mencela masa. Baik, di sini bab man sabbad dahra faqad adzallah. Artinya barang siapa yang mencela masa atau zaman, maka dia telah mencela Allah ya. Jadi barang siapa yang mencela masa, dia telah mengganggu, atau bukan mencela, mengganggu Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, hadirin hatta subhanahu wa ta'ala, ad-dahr secara bahasa dahr ya, secara bahasa ada beberapa makna ya. Secara bahasa ada maknanya, bisa jadi ad-dahr artinya al-abad, yaitu abadi, suatu yang abadi ya. Atau maknanya adalah al-waqtu tawil, waktu yang panjang. Terkadang maksudnya sana, setahun ya. Seperti yang maknanya adalah abadi, seperti ayat yang disebutkan tadi, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr, yaitu keabadian waktu yang membuat kita akhirnya meninggal di waktu tersebut, sementara waktu terus apa? Berjalan. Jadi umur kehidupan yang selama-lamanya namanya ad-dahr dalam bahasa Arab. Terkadang maknanya adalah al-waqtu tawil ya, waktu yang panjang ya. Orang Arab tidak mengatakan dahar kecuali waktu yang panjang seperti hal ata'alal insani hinum minad dahri. Apakah telah datang kepada manusia suatu saat dari waktu yang panjang, hinum minad dahri. Ya. Contoh, ini contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Contohnya lagi seperti sabda Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian berbuat baik kepada salah seorang dari istrinya, ya, maksudnya kalau istrinya banyak ya. Istrinya satu ya, kepada istrinya ya. Jika salah seorang dari kalian berbuat baik kepada salah seorang dari istrinya atau jika dia berbuat baik kepada istrinya sepanjang dahar, maksudnya dalam waktu yang panjang. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Sumarat minka syai'an, tiba-tiba dia melihat satu keburukan darimu. Laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Maka wanita tersebut, istrimu akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ini sifat wanita ya. Jadi suka melupakan kebaikan apa? Suami. Kata Nabi yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilang, kalau kau berbuat baik kepada istrimu dalam waktu yang banyak, terus kamu salah sekali dua kali, dia bilang memang kau tidak pernah baik. Seperti itu. Terkadang sebagian wanita seperti ngomong, dia tidak pikir terlebih dahulu. Memang kau tidak pernah mencintaiku. Gimana tidak pernah cinta sama kamu, anak kita sudah 10. Dari mana ini 10 orang datang kalau tanpa cinta dan kasih sayang? Ya, jadi terkadang dia mengungkapkan sesuatu tidak dia pikirkan terlebih dahulu ya. Padahal kita sudah kasih dia emas, kita sudah bikin badannya gemuk, tetapi dia masih menganggap kita tidak cinta sama dia. Jadi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau salah seorang dari kalian berbuat baik dalam waktu yang lama kemudian kalian salah sekali saja, maka wanita akan mengatakan, kau tidak pernah berbuat baik sama sekali. Aku tidak pernah lihat kebaikanmu. Ya. Ini ad-dahr maknanya apa? Al-waqtu tawil. Contoh ad-dahr maknanya setahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadan fa'atba'uhu yadhunnun wa ma lahum bidzalika min ilmin. Mereka tidak punya ilmu sama sekali tentang pernyataan mereka. Inhum illa yadhunnun. Mereka hanya berprasangka saja ya. Taib, hadirin dan hadirat yang telah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang syirik-syirik yang berkaitan dengan lafal ya. Sudah kita mulai dari beberapa pertemuan sebelumnya seperti perkataan masya Allah wa syi'ta laula fulan, kalau bukan karena si fulan ya. Kemudian wal ka'bati, demi Ka'bah, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang ini semua syirik-syirik lafal, hukum asalnya syirik apa? Kecil ya. Namun dia bisa berubah menjadi syirik akbar jika menyelisih atau memenuhi persyaratan, maka dia menjadi syirik akbar. Di antara syirik kecil adalah mencela masa, mencela masa. Taib, sini bab man sabbad dahra faqat adallah. Artinya barang siapa yang mencela masa atau zaman, maka dia telah mencela Allah ya. Jadi barang siapa yang mencela masa, dia telah mengganggu atau bukan mencela mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat Subhanahu wa taala, ad-dahr secara bahasa dahar ya, secara bahasa ada beberapa makna ya. Secara bahasa ada maknanya, bisa jadi ad-dahar artinya al-abad, yaitu abadi, suatu yang abadi ya. Atau maknanya adalah al-waktu tawil, waktu yang panjang. Terkadang maksudnya sana, setahun. Ya, seperti yang maknanya adalah abadi, seperti ayat yang disebutkan tadi, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr, yaitu keabadian waktu yang membuat kita akhirnya meninggal di waktu tersebut, sementara waktu terus apa berjalan. Jadi umur kehidupan yang selama-lamanya namanya ad-dahr dalam bahasa Arab. Terkadang maknanya adalah al-waktu tawil, ya, waktu yang panjang, ya. Orang Arab tidak mengatakan dahar kecuali waktu yang panjang, seperti hal ata'alal insani hinum minad dahri, apakah telah datang kepada manusia suatu saat dari waktu yang panjang, hinum minad dahri, ya. Contoh, ini contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, hal ata'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Contohnya lagi seperti sabda Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra summa ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian berbuat baik kepada salah seorang dari istrinya, ya, maksudnya kalau istrinya banyak, ya, istrinya satu, ya, kepada istrinya, ya, jika salah seorang dari kalian berbuat baik kepada salah seorang dari istrinya, atau jika dia berbuat baik kepada istrinya sepanjang dahar, maksudnya dalam waktu yang panjang, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, sumarat minka syai'an, tiba-tiba dia melihat satu keburukan darimu, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat, maka wanita tersebut, istrimu, akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ini sifat wanita, ya. Jadi suka melupakan kebaikan apa? Suami. Kata Nabi yang bilang, ya, bukan saya yang bilang. Jadi Nabi SAW yang bilang, kalau kau berbuat baik kepada istrimu dalam waktu yang banyak, terus kamu salah sekali dua kali, dia bilang memang kau tidak pernah baik. Seperti itu. Terkadang sebagian wanita seperti ngomong, dia tidak pikir terlebih dahulu. Memang kau tidak pernah mencintaiku. Gimana tidak pernah cinta sama kamu, anak kita sudah 10. Dari mana ini 10 orang datang kalau tanpa cinta dan kasih sayang? Ya, jadi terkadang dia mengungkapkan sesuatu tidak dia pikirkan terlebih dahulu, ya. Padahal kita sudah kasih dia emas, kita sudah bikin badannya gemuk, tetapi dia masih menganggap kita tidak cinta sama dia. Jadi ini kata Nabi SAW, ya. Kalau salah seorang dari kalian berbuat baik dalam waktu yang lama, kemudian kalian salah sekali saja, maka wanita akan mengatakan, kau tidak pernah buat baik sama sekali, aku tidak pernah lihat kebaikanmu. Ya. Ini ad-dahr maknanya apa? Al-waktu tawil. Contoh ad-dahr maknanya setahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan fa'atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyam ad-dahr. Nah, dahar di sini maksudnya adalah setahun. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa dahar, maksudnya seperti puasa setahun. Kenapa? Rasulullah jelaskan dalam hadis yang lain, lafalnya lain, karena wadzalika bi annal hasanah bi asyrati amsalha, karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi kalau orang puasa sebulan seperti puasa 10 bulan bulan Ramadan, 6 hari seperti 60 hari, berarti 2 bulan. Totalnya berarti 10 bulan tambah 2 bulan berapa? 12 bulan. Berarti barang siapa puasa bulan Ramadan ditambah puasa 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun. Di sini dahar artinya setahun. Adapun maksudnya dahar di sini, ya, bisa artinya abadi atau zaman, bisa artinya waktu yang panjang, ya. Di sini babnya siapa yang mencela zaman, maka dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Mengganggu itu artinya bukan Allah terzalimi, bukan Allah mendapatkan mudharat, tidak ya. Allah tidak akan mendapatkan mudharat, tetapi Allah tidak suka dengan perkataan tersebut. Mengganggu Allah artinya Allah tidak suka dengan perkataan tersebut. Jadi di sini mengganggu, ini bukan mencela, yang mengganggu. Azza itu mengganggu kalau bahasa Arab. Mengganggu. Jadi beda antara azza ya. Ada namanya azza gangguan. Ada namanya dharra memberi kemudaratan. Memberi kemudaratan. Adapun hamba, adapun makhluk memberi, makhluk tidak mungkin beri kemudaratan kepada Allah. Makhluk tidak mungkin memberi kemudaratan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala innahum berfirman innahum lan yadurrullaha syai'a. Mereka tidak bahkan memberi kemudaratan kepada Allah sama sekali ya. Ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni. Ya kata dalam hadis qudsi walan tablughu dhurri fatadhurruni. Kata Allah dalam diskusi, wahai hambaku, kalian tidak akan mampu menyampaikan kemudaratan kepadaku, lantas kalian beri kemudaratan kepadaku. Allah tidak mungkin dikasih mudarat. Tetapi Allah terkadang terganggu. Allah terganggu dengan hal-hal yang diucapkan oleh Bani Adam yang Allah tidak sukai. Allah terganggu. Tapi gangguan tersebut tidak memberi kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Di dunia wal akhirah. Nah, contoh lagi seperti hadis Nabi SAW, man li Ka'ab ibn al-Ashraf fa innahu qad adzallaha wa rasulahu. Waktu Nabi jengkel sama seorang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf, sombong. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapa yang menangani Ka'ab bin Ashraf, sungguhnya dia telah mengganggu oleh Rasulnya. Maka sahabat datang ke Rasulullah, izinkan saya bunuh dia. Maka akhirnya dibunuh. Tapi Nabi mengatakan Ka'ab bin Ashraf telah mengganggu Allah dan apa? Rasulnya. Contohnya juga seperti hadis Nabi SAW, la ahad asbaru min adhan sami'ahu min Allah ya yansibuna lahu alwalad wa huwa khalaqahum wa yu'afihim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang lebih sabar dengan gangguan yang dia dengar seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah paling sabar. Kenapa? Allah kasih mereka rezeki, Allah membuat badan mereka sehat, tapi mereka mengatakan Allah punya anak. Allah terganggu dikatakan punya apa? Punya anak. Artinya Allah tidak suka, tapi tidak ada kemudaratan bagi Allah. Allah mampu matikan mereka, tapi Allah biarkan mereka hidup karena hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian juga misalnya sabda Nabi SAW, misalnya ya, syatamani ibnu Adam ya. Walam yakun lahu dzalik. Anak Adam mencaciku, ini sama dengan anak gangguan, artinya Allah tidak suka dan dia tidak pantas mencaciku. Amma syatmuhu iya ya, adapun mencaciannya kepadaku, yaquluna anna liya waladan. Mereka mengatakan saya punya anak ya. Jadi maksud saya, tatkala ada lafal-lafal dalam Al-Qur'an mengganggu Allah, jangan terpintar dalam benak kita bahwasanya Allah mendapat kemudaratan, karena Allah tidak mungkin dapat apa? Kemudaratan. Tetapi Allah tidak suka itu semua dan Allah marah gara-gara ada gangguan tersebut ya. Beda dengan manusia kalau diganggu biasanya dapat apa?
2: mudarat. Biasanya dapat mudarat, tapi Allah beda dengan makhluk. Kalau Allah diganggu, Allah tidak suka, tapi tidak ada yang bisa kasih mudarat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab kembali kepada bab, judul bab, bab man sabbad dahra faqad adallah. Barang siapa yang mencela masa, maka dia telah mencela, mengganggu siapa? Allah. Kenapa? Karena masa tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ciptakan masa siapa? Allah. Masa ini tidak punya irodah, tidak punya kehendak, tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa. Cuma suatu zaman tempat bergulirnya berbagai macam kejadian. Tatkala seorang anak Adam mencaci maki masa, padahal masa tidak punya sebab apa-apa. Ya beda kalau ada orang gila ganggu kita, kita maki dia boleh, karena dia yang mengganggu kita. Tapi kalau masa, dia ganggu apa? Memang masa bikin apa? Zaman bisa bikin. Zaman enggak bisa bikin apa-apa. Zaman hanya tempat bergulir apa? Berbagai macam kejadian. Ya. Oleh karena perkataan Imam Syafi'i indah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Na'ibu zamana wal aibu fina." Ya. "Wa ma li zamani apa siwana," ya. Artinya, "Wa ma li zamani aibun siwana." Kata Imam Syafi'i, perkataannya bagus, dia mengatakan, "Na'ibu zamana wal aibu fina, fama lizamani aibun siwana." Artinya, kita ini mencela zaman, padahal yang tercela adalah kita. Manusia yang masalah kan, bukan zaman ya kan. Tidak ada cela bagi zaman kecuali kita yang bikin yang bikin masalah, kita apa zaman? Zaman gak ada bikin apa-apa. Zaman cuma tempat bergulir kejadian. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kita ini mencela zaman padahal celaan ada pada diri kita. Dan tidak ada celaan pada zaman kecuali diri kita sendiri. Oleh karena kalau ada orang mencela zaman padahal dia tempat bergulirnya kejadian, dia tidak punya, tidak bisa bikin apa-apa, maka sungguhnya dia telah mencela, mengganggu siapa? Allah. Seakan-akan dia mencela zat yang mengatur zaman ini. Ya, saya kasih gambaran sederhana. Kalau ada seorang pegawai dipecat oleh atasannya, oleh HRD-nya. Ya. HRD itu bilang, ya, ini keputusan dari owner, bosnya kamu harus dipecat. Ya. Maka dia maki-maki HRD. Padahal dia tahu keputusan dari siapa? Owner. Pada hakikatnya dia mencela siapa? Owner. Karena HRD hanya sekedar menjalankan apa? Tugas. Bukan keputusan dia. Keputusan di mana? Di owner. Sama, ente mencela zaman. Zaman tidak berbuat apa-apa. Yang mengatur zaman siapa? Allah. Berarti anda mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kenapa masuk dari bab ini. Paham atau tidak? Ya. Hah? Paham atau tidak? Paham ya? Baik. Di zaman sekarang ini banyak orang mencela zaman, dan itu sejak zaman dahulu. Di zaman Arab Jahiliyah dulu mereka suka mencela zaman. Kalau ada kejadian yang tidak sesuai dengan mereka kehendaki, maka mereka mengatakan kejahatan masa telah menyerang kita, atau si fulan telah dibinasakan oleh masa. Itu ucapan sering muncul. Si fulan telah dibinasakan oleh apa? Masa. Si fulan telah ditelan dengan waktu misalnya. Seakan-akan waktu bisa menelan, seakan-akan waktu bisa membinasakan. Mereka menisbahkan keburukan kepada zaman, ya. Sama edan zaman ini, ya. Misalnya zaman apa? Edan. Misalnya kita bilang zaman edan, wah edan ente sendiri yang edan. Ente bilang zaman edan itu menunjukkan ente edan, ya. Jadi ini contoh mencela apa? Mencela zaman, padahal zaman tidak berbuat apa-apa, ya. Zaman tidak berbuat apa-apa. Maka seorang jika mencela zaman, sungguhnya dia sedang mencela yang mengatur zaman. Itu maksudnya. Tapi kalau sudah, tolong dihapus. Tunggu, lanjut dulu sebentar. Kemudian Syekh Abdul Wahab membawakan ayat. Wa qawluhu, ya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Ya. Mereka berkata, yang ada sekarang ini hanyalah kehidupan dunia kita. Kita mati, kita hidup, generasi lalu mati, generasi baru datang. Wa ma yuhlikuna illa dahar, dan tidak ada yang menghidup membinasakan kita kecuali masa, kecuali apa? Zaman. Ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan yang lainnya mengisyaratkan tentang kaum Dahriyah. Tentang kaum Dahriyah. Ad-Dahriyah. Dahriyah, apa Dahriyah itu? Orang-orang yang menyandarkan semuanya kepada masa ya. Menyandarkan semuanya kepada masa. Taib. Kaum musyrikin ya. Ad-Dahriyah itu yang menyandarkan semua kejadian kepada masa. Nah, kaum musyrikin ada dua ya. Atau kaum yang pertama yang meyakini adanya Allah tapi mengingkari hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Maka ini yang mayoritas, ini mayoritas. Mayoritas, kebanyakan Abu Jahal, Abu Lahab, teman-temannya, mereka meyakini adanya Allah, tapi mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Maka mereka mengatakan demikian. Mahya ilahayatuna dunya namutu wa nahya wa mayuhulikuna ila dahar. Kita ni ya begini aja, nanti tinggal hidup dan mati selesai ya. Bukan tidak ada namanya hari kebangkitan ya. Kita meninggal nanti generasi baru datang, generasi berikut datang lagi generasi seterusnya dan demikianlah ya. Ini kaum musyrikin yang kedua ya, yang terpengaruh dengan falsafah Dahriyah. Falsafah Dahriyah ini ada berbagai macam-macam. Mereka bermodel-model. Di antaranya mengatakan Tuhan tidak ada. Alam azali dan abadi. Terjadi dengan apa? Sendirinya. Enggak ada namanya hari kiamat. Enggak ada namanya kehancuran. Alam ada dengan sendirinya secara azali dan akan apa? Abadi. Tuhan tidak ada. Jadi semuanya adalah apa? Alam. Semuanya adalah masa. Ini Dahriyah. Yang kedua, ya. Tuhan ada. Ini pun ada dua model. Yang pertama, Tuhan memberi aturan alam kepada aflak. Aflak itu maksudnya planet-planet yang mereka yakini. Ini semua kejadian alam semesta ini berkaitan dengan apa? Planet-planet, ya, bintang-bintang atau apalah benda-benda langit. Yang semua kejadian ini tidak lagi urusannya dengan Tuhan. Tuhan sudah serahkan sunnatullahnya kepada benda-benda langit tersebut. Seakan-akan Tuhan sudah tidak ada kegiatan lagi. Faham? Sudah yang mengatur semua apa? Benda-benda langit. Yang kedua, ini sampai sekarang masih ada yang kedua. Pernah ada buku, saya baca buku atau keyakinan mereka. Dan saya sudah bahas dalam masalah Tauhid Rububiyah. Yaitu Tuhan ada. Setelah mencipta. Tuhan apa? Selesai tugas. Ya. Sudah tugas. Tidak usah ngatur-ngatur lagi. Sudah angin sifatnya begini, api inginnya sudah selesai. Ya. Tidak usah ngatur-ngatur lagi. Ini juga, ini semuanya kafir semuanya. Apa? Kafir. Ya, paham? Dan ini semua mereka menyandarkan kepada masa. Ibnu Katsir juga mengatakan di antara juga ya, tidak ada Tuhan juga begini. Yang ketiga ya, ada berapa? 1, 2, 3. Yang kedua meyakini alam berulang setiap
1: 36.000 tahun. 36.000 tahun. Maksudnya bagaimana? Ini kejadian ini, sekarang kita lagi ngajar tauhid, gini kejadian ini, nanti 36.000 tahun berikutnya ulang lagi dari awal. Nanti ada begini lagi. 36.000 tahun kemudian. Paham? Saya enggak paham maksudnya. Tapi maksudnya mereka yakin demikian. Jadi Tuhan enggak ada. Alamnya hanya berulang-ulang setiap 36.000 tahun, kejadian ceritanya skenario sudah bersama-sama. Putar filmnya, tat sampai selesai, filmnya selesai 36.000 tahun. Putar ulang, tat ya. Entah kita pada tahun keberapa, wallah alam ya. Tetapi 36.000 tahun lagi, putar ulang lagi, seterusnya. Wa ma yuhlikuna illa dahr, kita tidak mati kecuali sesuai dengan aturan skenario zaman tersebut. Faham? Faham tidak? Ini semua kafir ya. Kata Allah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yadhunnun. Kata Allah, mereka hanya mengikuti persangkaan. Ya. Ya, mereka hanya menduga-duga. Dari mana mereka tahu ini begini begini? Tidak ada dalil, hanya hipotesa, dugaan tanpa argumentasi sama sekali. Kita bilang, Tuhan habis ciptakan, ya selesai, ngapain ngurusin terus, ya jalan sendiri. Mau Abu Jahal, mau jadi iblis, terserah ya. Ya. Ini dari mana seperti ini? Atau skenarionya berulang setiap 36.000 tahun, dari mana juga? Semuanya dugaan-dugaan tanpa dalil. Ya. Maka Allah sebutkan, iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yadhunnun. Mereka hanya mengikuti dugaan, ya, mereka hanya berprasangka. Masalah gaib tidak ada yang kasih tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang cerita akan begini, dulu begini, kejadian begini, alam semesta tercipta begini, nanti akan begini. Kita hanya membenarkan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun otak kita yang sangat rendah ini tidak bisa menduga-duga. Di mana kita menduga-duga? Tuhan ngapain berulang 36.000? Kenapa 36.000 tahun? Kenapa enggak 100 tahun, 200 tahun? Kenapa enggak 5.000 tahun? Ya. Ya. Dari mana mereka tahu hal itu?

Kalau sudah tolong dihapus. Tunggu, sebentar. Akhlak itu benda-benda langit. Baik, sudah hapusnya.

Hukum mencela zaman. Hukum mencela zaman. Ada empat kemungkinan. Ada empat kemungkinan. Atau empat kemungkinannya. Pertama kita bagi dua dulu ya. Atau dua kemungkinan ya. Mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian. Mencela zaman, zaman sebagai waktu bergulirnya kejadian. Nah, kalau mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian, maka ada dua kemungkinan yang dimaksud dengan zaman. Dengan zaman adalah zaman secara zaman itu sendiri. Maka ini tadi akidahnya siapa? Akidahnya ada. Akidahnya siapa? Ad-Dahriyah. Ad-Dahriyah. Dan ini hukumnya kufur. Hukumnya apa? Kufur. Jadi dia menyangka mencela zaman karena zaman itu yang mengatur ini semua. Ya, enggak benar. Dia meyakini zaman mengatur ini semua, maka ini kekufuran, kekufuran. Paham? Yang kedua, yang dimaksud dengan zaman, dimaksud dengan zaman sebagai pengatur adalah Allah. Bilang ini zaman brengsek. Dan dia tahu dia sedang mencela Allah. Karena dia tahu zaman tidak bisa berbuat apa-apa. Paham? Ketika dia mencela zaman, dia sedang mencela pengatur zaman. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu mencela Allah hukumnya apa? Kafir. Ya. Jadi yang sedang saya maksudnya adalah Allah sang pengatur zaman. Makin hukumnya apa? Kafir. Semua sepakat mencela Allah hukumnya apa? Kafir ya. Subhanallah, dalam saya ketemu dengan kawan-kawan sebagian orang Arab, mereka cerita, saya tidak ingin sebut negerinya, tapi sebagian negara orang Arab kalau sudah mencela, kadang dia mencela Tuhan. Ifal birabbik, ini apa ya? Saya enggak ingin terjemahkan, cuma kacau lah bahasanya itu mencela apa? Tuhan. Jadi kebiasaan mereka ucapkan terkadang kalau mereka saling memaki di sebagian negara seperti itu. Itu mengerikan ya. Tapi maksudnya mencela Tuhan itu ada terjadi ya, ada terjadi ya. Barang siapa mencela Tuhan berarti dia apa? Kafir. Misalnya auzubillah bilang Tuhan enggak beres, Tuhan enggak bisa ngatur. Itu mencela apa? Tuhan. Tuhan ini maunya apa seperti ini? Mencela Tuhan. Ya, itu kafir seperti itu, ya. Sekarang yang kedua, mencela zaman sebagai waktu bergulirnya kejadian, sebagai dzarf zaman atau dalam bahasa Arab namanya dzarfuz zaman. Maka ini juga ada dua. Maksudnya mencela zaman bukan mencela Allah, mencela Tuhan ya. Yang kedua hanya sekedar

0: menjelaskan kondisi zaman, bukan mencelanya, bukan mencelanya. Kalau hanya sekedar menjelaskan kondisi zaman, bukan mencelanya, maka ini tidak mengapa. Dan dalam Al-Quran datang contoh seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, fi ayamin fi yaumi nahsin mustamir, tanziun nasa ya apa, fi yaumi nahsin mustamir, tentang kaum Ad. Kadzabat Ad, fa kaifa kana 'adzabi wa nudzir, inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Kaum Ad telah mendustakan Nabi Hud, maka kami kirimkan kepada mereka angin yang kencang dan dingin di hari nahsin, itu di hari sial mereka. Ya, di hari di mana kaum Ad mengalami apa? Kesialan, paham? Hari sial bukan kita mencela hari, tapi kita jelaskan kondisi yang terjadi pada hari tersebut di mana kaum Ad mengalami apa? Kesialan. Sementara kaum Hud mengalami keberuntungan, mereka selamat, ya atau enggak? Ya enggak? Di hari yang sama kaum Hud tewas. Apa, kaum Ad tewas, pengikut Nabi Hud selamat atau tidak? Selamat. Jadi ini sedang menjelaskan kondisi. Contoh lagi misalnya dalam ayat yang lain, fi ayamin nahisatin. Fi ayamin nahisatin. Sama, ya, kaum Ad juga. Contohnya lagi, kata Nabi Lut, ya. Wa qala hadha yaumun asib. Yaitu Hud berkata demikian tatkala malaikat-malaikat datang ke rumahnya dalam bentuk manusia yang tampan, sementara satu kampung semuanya homoseksual, praktisi. Nabi Hud bingung, gimana ini, tamu ganteng-ganteng sementara satu kampung semuanya praktisi homoseksual. Maka dia bilang, ini berat, hadza yaumun asib, ini hari berat, mengusir orang-orang kampung padahal mereka sudah berhasrat dengan tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut mengatakan, hadza yaumun asib, ini hari yang berat. Ini bukan dalam rangka mencela hari, paham? Tapi menjelaskan kejadian yang terjadi pada hari tersebut, ada kejadian yang berat. Paham sampai sini? Kemudian juga seperti perkataan Nabi Yusuf, summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Kemudian datang 7 tahun musim kemarau, 7 tahun yang berat. Sedang mensifati masa dengan suatu yang berat, tapi Nabi Yusuf mengucapkannya alaihissalam bukan dalam rangka untuk apa? Mencela, faham? Tetapi dalam rangka menjelaskan kondisi waktu tersebut. Dan ini tidak mengapa. Kalau ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa hukumnya. Sekarang saya mau tanya sama antum. Sebelum saya tanya, saya jelaskan dulu semuanya ya. Yang maksud yang dibahas dalam bab ini, inilah yang dimaksud. Ini topik pembahasan. Topik pembahasan. Mencela zaman, namun bukan maksudnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan aib zaman dalam rangka mencela zaman, ya. Seperti zaman telah membinasakannya, misalnya. Misalnya contoh zaman membinasakannya. Kita di zaman edan. Atau maksudnya zamannya orang edan. Baik. Contohnya apa? Asobatna kuwari od-dahar, yaitu kekejaman zaman menimpa kita. Zaman menimpa kita. Dan ini banyak dalam syair-syairnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Ini hukum asalnya syirik kecil. Hukum asal syirik kecil. Karena yang dimaksud oleh mereka bukan sedang mencela Tuhan. Kalau mencela Tuhan maka hukumnya ke sini, kafir. Faham? Ini sekedar mencela zaman. Maka syariat mengajarin kita untuk menjaga lafal. Memang benar kau tidak bermaksud mencela Allah, tapi kau tidak boleh mencela apa? Zaman. Karena zaman tidak berbuat apa-apa. Yang mengatur zaman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti di sini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tatkala seorang mencela zaman ini, maka melazimkan 3 kelaziman buruk. Kenapa disebut syirik kecil? Saya bawa ke sini ya. ya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena mencela zaman melazimkan kelaziman yang buruk. Dia boleh sebutkan tiga. Yang pertama, kalau tidak salah, beliau mengatakan, pertama, mencela sesuatu yang tidak pantas dicela. Ya, zaman tidak pantas dicela. Kenapa yang dicela apa? Zaman. Zaman tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena zaman. Karena zaman tidak berbuat apa-apa. Dia hanya tempat bergulirnya apa? Kejadian. Atau waktu bergulirnya kejadian-kejadian dan peristiwa. Baik. Yang kedua, kata beliau, melazimkan mencela Allah. Karena yang mengatur zaman siapa? Zaman adalah Allah. Ya. Paham? Yang ketiga adalah menyerupai perkataan kaum Dahriyah. Ad-Dahriyah yang menyandarkan kejadian kepada zaman. Tadi firman Allah, ya, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Perkataan orang Dahriyah yang sudah kita jelaskan, mereka menyandarkan kejadian kepada apa? Kepada zaman, dan mereka kafir. Nah, perkataan orang Islam kalau ada mencela zaman menyerupai kaum Dahriyah. Namun karena akidahnya berbeda, maka kaum muslimin syirik kecil, kaum Dahriyah syirik apa? Besar. Paham di sini maksudnya? Jadi kalau ada pertanyaan nanti dalam ujian, kenapa mencela zaman? Bukan maksudnya mencela Allah, termasuk syirik kecil, karena menyerupai siapa? Perkataan kaum Dahriyah yang sama-sama menisbahkan kejadian kepada zaman. Yang sama-sama menisbahkan, menyandarkan pengaturan kepada siapa? Zaman, yaitu dalam kurung sama-sama menyandarkan pengaturan peristiwa kepada zaman. Bedanya di mana? Bedanya kalau Dahriyah benar-benar meyakini zaman yang melakukan, adapun kalau kaum muslimin hanya sekedar ucapan saja. Paham? Paham atau tidak? Sekarang saya tanya sama antum, kalau orang bilang, ya beginilah, inilah zaman now. Baik. Apa hukumnya? Apakah sedang mencela zaman? Ya, inilah zaman now. Inilah zaman now. Mencela zaman atau tidak? Ini zaman edan. Ada sisi mencelanya ya, maka dihindari ya. Ini memang tahun brengsek misalnya. Misalnya itu ya. Misalnya itu enggak boleh ya. Kalau ada dalam perkataan kita ada sinyal menunjukkan kita mencela, itulah syirik apa? Kecil. Tapi kalau sekedar menyebutkan ya tahun kemarin 7 tahun berat, musim hujan terus misalnya. Sudah 2 tahun kita mengalami kesulitan. 2 tahun ini tahun yang berat. Tiap tahun baru apa? Banjir ya. Misalnya, itu mencela atau tidak? Tidak. Karena itu sekedar menjelaskan adanya kejadian yang terjadi pada zaman tersebut. Taib. Kita lanjutkan. Wa fi sahih. Dalam hadis yang sahih Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam, anak Adam menggangguku, yu'zini, adza, menggangguku. Yasubbud dahra, dia mencela zaman, wa ana dahru, padahal aku adalah zaman, uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Ini dalil jelas, orang yang mencela zaman berarti mencela siapa? Allah, karena ad-dahru, zaman tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ana dahru, akulah zaman, aku yang membolak-balikkan apa? Siang dan malam, karena zaman itulah siang dan malam. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya makna dari adza artinya mengganggu, tapi terganggunya Allah tidak melazimkan bahwasanya Allah mendapat kemudharatan. Sudah kita jelaskan tadi, ya. Taib. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan kalian mencela masa, sungguhnya Allah adalah masa itu sendiri, ya. Tapi kalau sudah, tolong dihapus. Tunggu sebentar. Man, aku yang membolak-balikkan apa? Siang dan malam. Karena zaman itulah siang dan malam. Allah berfirman, hadis Qudsi. Yu'zini ibnu Adam, anak Adam menggangguku. Yu'zini, adza, menggangguku. Yasubbud dahra, dia mencela zaman. Wa ana dahru, padahal aku adalah zaman, uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Ini dalil jelas, orang yang mencela zaman berarti mencela siapa? Allah, karena ad-dahru, zaman tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ana dahru, akulah zaman, aku yang membolak-balikkan apa? Siang dan malam, karena zaman itulah siang dan malam. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya makna dari adza artinya mengganggu, tapi terganggunya Allah tidak melazimkan bahwasanya Allah mendapat kemudharatan. Sudah kita jelaskan tadi. Ya. Taib. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan kalian mencela masa, sungguhnya Allah adalah masa itu sendiri, ya. Taib, kalau sudah tolong dihapus. Ana dahru yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam mencela masa. Anak Adam mencela masa. Padahal aku masa. Padahal akulah ad-dahr, masa. Aku yang membolak-balikkan, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Dari sini ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya di antara nama Allah adalah ad-dahr, di antara nama Allah al-husna, di antara nama Allah adalah dahar. Ada khilaf, ya. Ad-dahar bukan nama Allah, bukan asmaul husna. Sebenarnya mengatakan ad-dahar termasuk.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حسده.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Beribu preman datang untuk menyesatkan dan memindahkan langkahnya dari jalan kebenaran, langkahnya tidak akan tergerakkan kecuali bila Allah mengizinkannya. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, maka tidak satupun manusia yang dapat mengembalikan dia kepada hidayah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap solat kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena memang kita tidak pernah tahu apakah sekarang ini tatkala kita dalam kondisi ngaji, mungkin di sore hari ada sebagian di antara kita yang sudah tidak beriman kembali. Maka ingat selalu kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasul, cepat-cepat kalian beramal sebelum datang itu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi harinya masih sholat subuh mungkin, tapi malam harinya dia sudah dalam kondisi tidak beriman. Sebagian yang sore harinya masih dalam kondisi beriman, tatkala fajar terbit dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala sunnatihi ila yaumiddin. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Tiada yang layak mendengarkan doa kita kecuali Allah. Esa hu alaihi wasallam adalah hamba utusannya. Dialah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menancapkan pilar-pilar tauhid dan mengajarkan kepada umat syariat Allah. Semoga salawat dan salam, semoga seluruh berkah dan rahmah senantiasa ditambahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, yang terutama istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiyyah, Zainab, Ummu Habibah, dan seluruh istri Nabi yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah.

menebarkan bendera la ilaha illallah sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua dan semoga Allah meridai kita bersama keridhaannya terhadap mereka. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, tanggal berapa hari ini jemaah? Tanggal 26 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah. Masjid Manarul Iman Amal. Di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki dua adik perempuan. Dan sebagai adik yang memiliki satu kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki dua putri. Dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti anak. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak atau antum seorang suami atau calon-calon yang akan mempersuntingkan seorang wanita. Ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta. Dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan hadis ini sahih. Man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatr dinih falyattaqillah fi syatr al-tsani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita. Tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah. Di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah. Dan semua mengharapkan.

Harapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang terhingga. Dan di antaranya, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah, agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian sayang. Demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, orang wanita nikah dengan ternyata orang wanita pernikahan yang lelaki nikah dengan seorang sebuah surahnya, ternyata rumahnya detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir berputar sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping. Dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti. Kegundahan yang tiada henti. Keharmonisan yang telah mati. Cinta yang hilang dari hati. Kasih sayang telah berganti. Derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati. Dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi. Bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami. Nah, kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki. Dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia. Karena antum semua adalah nahkoda. Antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat. Ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah. Naam, fadhal. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah? Fadhal habib. Naam. Naam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kau ini harus nurut. Masyaallah. Nah, betul ayat itu enggak salah. Ar-rijal qawwam. Lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama,

pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa ana pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapin hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khairan. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattaqullaha fin nisa'. Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita, atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah. Itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik.
kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk nggak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah nggak pakai kontak. Ada yang tinggal diklik, udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela nggak tahu dari mana. Ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang gak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, wah Ustaz, ana ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti gimana tabiat wanita ini. Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong, saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan. Ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa judul buku itu, berkaitan dengan wanita. Subhanallah. Saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita, tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita. Dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja, dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Gak ada, ibunya yang bangun. Kita lihat, saya gak omong orang lain lah. Saya gendong anak saya, berapa menit udah capek. Ibunya gendong berjam-jam, saya lihat subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi, masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin, dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja, jemaah. Dia dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita ketahui, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok gak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa. Kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab.
Subhanallah. Itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu. Perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin kurang setuju. Tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk. Dan materi penciptaannya tidak berubah. Tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Fadariha ta'ish biha. Maka kau ya senang-senanglah. Pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu. Kau bakal hidup sama dia. Bakal hidup. Dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan. Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata. Faka'annahu qal. Seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri 'alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita. Kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Iya, itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu pencemburu ya sudah, itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha as-siddiqah binti siddiqah, dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan, dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan, Aisyah enggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi. Ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu biar pecah. Suami enggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Gak ada di kamar nanti dimarah-marahin. Kok itu gimana? Di depan tamu-tamu kok berbuat itu? Jamaah, ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu. Kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Gak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah, kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa. Wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya. Dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Gak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Gak ada, gak tahan. Betul, wanita tuh perasa. Dan kadang-kadang gampang marah. Gampang marah dia. Kita ngomong sedikit gak enak, marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul SAW, kita lihat baginda Nabi. Nabi, Rasulullah. Kadang-kadang istrinya marah sama Rasulullah SAW. Kata Rasul SAW nih, lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya, gak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini, harus gini. Enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah, ngatakan, inni la'a'lamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alaiya ghadbah.
Aisyah, aku ini tahu, kata dia, kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dhalik, kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim, kata dia. Subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ah juru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi, dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ada masalah, pernah, tapi enggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Fasami'a Aisyah wa hiya ra'fi'atun sautaha 'ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allahu Akbar. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala ya ibnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, dia mengingatkan, dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya dengan Allah. Lah, itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat, dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanawalah. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain, jangan-jangan, kata Rasul. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa, ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas, yang lagi beku. Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas diberusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, ala taraina anni qad hultu baina ar-rajul wa baina, tadi kan aku udah belain kau sama orang itu, tadi. Maksudnya, ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami, jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi, dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, kau ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kau ngangkat, enggak, Rasulullah SAW. Kadang-kadang suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang. Betul enggak? Ibu-ibu enggak apa-apa marah. Karena seperti itu, lelaki lahir lebih, ada kelebihan.
Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, gak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting, ditambahin tuh biar lengkap, pakein gelang, baru cewek, baru kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan, kalau gak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi, gak tahu. Maka di sini ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bandu, ya, biar kelihatan nih cewek, ini perempuan. Memang dia dari kecil udah seneng sama perhiasan. Yang cowok, masya Allah, kelebihan, harus disunat. Iya, kalau nggak nyunat nggak sempurna tuh. Itu kotoran terus ada, makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung gak malu punyanya, kakaknya dipinjam gitu ya. Saya lupa, gak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan, ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam, gak apa-apa. Karena suaminya gak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu wajar, kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita. Alhamdulillah, saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya nggak tahu ibu-ibunya, nggak ada ibu-ibunya nggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Cara mengkoreksi diri nih, bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok? Udah mulai kadangkala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat. Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau enggak ada anak, udah aku tinggal kau gitu kan. Ada enggak yang seperti itu, Bapak? Ada. Ada. Tapi insya Allah di sini enggak ada, Ma. Enggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, masya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama, Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok. Tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya, jangan, lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan, jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, nih lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, la yafrok, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. Satu, itu dia, berangkat kajian. Ajak lagi gak mau. Dua, tiga kali nih pulang. Allahu Akbar, jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah,
memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat

An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna. Nih sekarang posisinya. Kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang enggak kita sukain. Ada perbuatan yang kita tidak. Aduh, udah.

tidak, hah? Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya. Karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah. Mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri. Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan, fa'in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu, dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar, itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya? Nah, baru kawin kayak gitu, dapat setahun mulai itu. Merotoli kalau bahasa Jawanya, mulai satu-satu hilang, kosakatanya udah hilang. Yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al kalimatu thayyibatu shadaqah." Kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya. Jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini, Allah Jalla Jalala. Kemudian yang tahu lagi, istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telpon, lihatlah kalau telpon sama istrinya. Temennya telpon, masya Allah, apa kabar? Ahlan wa sahlan, masya Allah. Seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telpon, apa? Iya, ada apa? Hah? Iya. Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimat thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini pulang kajian ya, sebelum keluar mungkin datang sama istrinya, tulis kata-kata indah. Ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya, SMS itu istrinya yang dibawa, tapi jangan sekarang lah, nggak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan, butuh banget dia mah. Antum seneng nggak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget, lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita masuk rumah, ambilin air gitu kan. Si istri, astagfirullah, kata dia. Paling enggak datang, masya Allah, cantik banget hari ini kau, gitu kan. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia. Bukan datang udah capek, memang capek suami, oke lah. Tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya masya Allah, udah itu istri kasih duit terus, Ustaz sudah anda cukup.

Cukupin, sudah ana cukupin istri ana, duit nggak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam. Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar gitu kan. Si istrinya ya enggak bisa ngomong. Iya bang, kata dia. Minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jamaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya. Duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kalau habis salat, fa idza qada salatuhu nazar. Ya, kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqda tahaddatsa ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Enggak. Ayat-ayatnya, kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu. Itu kan, Masya Allah. Itu kan, itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu na'imah ittaja. Kalau aku lagi tidur, maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatha Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan thumma raqat. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz, sekali konsultasi itu 500 ribu Ustaz gitu kan. 30 menit. Jadi, apa istri harus bayar 500 ribu supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya. Raganya dia berikan. Khidmatnya dia berikan. Kita berikan juga. Karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum ini jamaah. Bismillah, enggak apa kan? Bismillah.

Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih, dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa, tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin. Wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini. Lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita. Kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian. Mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB. Tulis statusnya. Lagi galau. Nah, ini suaminya gak bener nih. Dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalal. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh. Suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? Tiga tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya. Harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya nggak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak nggak. Saya nih, kadangkala egois itu baru sadar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Iya, kalau bapak-bapak nggak egois lah. Maaf kalau saya salah. Egois nggak bapak-bapak? Bapak, gak ada yang ngaku. Coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah, ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri ana ini buta huruf, Ustaz. Berarti itu kan, subhanallah. Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan innaman nisa syaqaiqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan nih dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar ya kadang-kadang kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi. Yang dia selalu beribadah untuk Rabbnya. Dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu Nabi. Kita siapa? Kita lihat Rasulullah SAW. Ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi nggak boleh umroh, nggak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya, tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi-senyap. Tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tenda istrinya pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah nih Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik. Wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu. Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih, istri nyuruh sama, ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj, thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah, dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanharo banyak. Sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu.
Watad'u haliqaka fayahliqaka. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kadangkala kita harus main-main sama istri. Ya main pukul-pukulan bantal kayak gitu di rumah, mbak gitu kan. Main badminton, main apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in laisa min dzikrillahi 'azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun." Aw sahud, semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk melalaikan permainan yang ya membuat kita lengah. Illa arba, kecuali empat, Rasul menyebutkan salah satunya, wa mula'abatuhu ahlah, dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih kita. Itu tolong kasih jalan ya, mungkin bisa merapat jemaah ke depan sedikit yang masih ada jarak di depannya.

Nah, hadithin diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadithin disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Kita main futsal. Berapa jam? 2 jam sama istri, 5 menit udah capek. Udah, aduh capek banget udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah, pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz, gitu kan. Sekarang boleh gak lagi? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, gitu kan. Gak ada yang ngeliat. Lari, balapan lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang pertama kalah Rasulullah. Kalah nih. Ya biasa Rasul udah tua waktu itu, Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Pas Aisyah udah mulai, ya mulai ada dagingnya, dan ini wajar, ingat. Jadi perempuan kalau sudah nikah awal nikah beratnya 47 Masya Allah, habis nikah 74, itu biasa, itu wajar. Lihat ini cerita Aisyah. Aisyah falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah Rasul mengatakan hadhihi bitilk, Aisyah satu-satu, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasul SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, dan hadis ini sahih. Ya kita lihat Rasul SAW itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya, titipin anaknya ke tetangganya, nggak apa-apa. Ya sekali-kali kita titip, kata dia, inilah mau titip anak-anak, kata dia. Ini sama orang tua kadang kala, sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, Nek, mau kemana, katanya. Ya, mau jalan-jalan sama istri. Ah, neneknya ngomong, itu hasil karya kamu, bawa saja lah. Masa titipin nenek gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi gak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu, seneng banget. Titipin, bismillah. Titip. Jalan-jalan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala bertamasya, berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi dua yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsahnya Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Ala tarkabina al-lailah ba'iri wa arkab ba'irak fatanzurin wa anzur." Kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Coba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah nyoba ontanya sih. Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah, pikirnya di dalam Aisyah, ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, sallit alayya aqraban aw hayatan talbaguni." Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan apalah, kala jengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, enggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa. Perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan. Ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat, lupakan pangkatmu. Kau bintang 5, bintang 5, bintang 4, bintang 4, jenderal. Oke, gimana? Di sana di adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami.
Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati, masya Allah. Selalu pintunya dibukakan, karpet merah, masuk rumah, ingat. Kau sebagai seorang suami, buat istrimu, bapak, buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Naam, masuk rumah, gak ada gelarnya. Yang ada S-U-A-M-I, suami. Ingat, ingat selalu. Ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Hei, ambilkan air. Siap dan lupakan jemaah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang Islam. Beliau adalah imam sholat berjamaah. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah, itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasul sallallahu kana fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu, dia bantuin keluarganya. Dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama. Ayat itu juga buat Nabi. Tapi Nabi enggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya. Dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong. Istri kita itu bukan boneka yang enggak ada ruhnya. Dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini. Nggak apa-apa, istrinya curhat sama kita dua itu. Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini, kita nggak cuma butuh duit Ustaz, udah lebih-lebih duit, kita butuh perhatian Ustaz, kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah, udah tinggalkan itu bintangnya. Wah, gunting kalau bisa bintangnya, udahlah aku jadi istri. Nah, sampai rumah, posisikan sebagai suami, bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali, istriku hari ini hari spesial untukmu, kau gak usah masak, aku yang memasak. Masak, walaupun dadar telur. Walladzi rafa'as sama' bila imatin, demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita. Dia lihat kita perhatian, walaupun cuma telur yang digorengin. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku, subhanallah. Sekali-kali coba, jangan tiap hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak canggung membantu istrinya. Dia fimih nanti ali urusannya Aisyah. Kalau azan beliau keluar ke masjid. Tapi tetap ketika di rumah, beliau posisikan dirinya sebagai seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami Aisyah, suami Maimunah, suami Ummu Salamah. Ya kalau masuk rumah mulai sekarang, tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget. Ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum. Allah Akbar. Istri buka senang. Tapi kita buka, mukanya udah kayak tembok gitu kan, kaku banget dibukain. Soal istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum-tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak." Nih Rasulullah SAW kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak, biar bersih mulutnya, biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya,
dalam kondisi bersih dan senang istrinya. Tolong kita, oke lah di luar capek, keringat, tapi bisa lah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya, saya kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan. Kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan. Ya, ya. Saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama Bapak-bapak, kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekaranglah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga, akan memperbaiki diri. Masuk rumah, ketika dibuka pintu rumah, ingat ibu-ibu, yang buka harus ibu-ibu, jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap tersenyum, pembantu gitu ya. Iyalah, harus. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu romantis di meja makan. Meja makan Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna bi rahmatik. Rasulullah SAW, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah SAW enggak pernah mencela makanan. Kalau beliau enggak mau, dibiarin. Enggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, enggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang ini kok benar enggak masak? Garamnya kebanyakan gitu kan. Kadang-kadang ada na'udzubillah bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin supaya tahu istrinya kau enggak benar gitu. Na'udzubillah. Rasulullah SAW, lihat keromantisan Rasulullah SAW di meja makan. Bukan di meja makan dulu yang ada meja makan, di bawah lah. Sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kuntu ashrab wa ana haid. Thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadha'u faha ala mawdi'i fiyya. Allahu akbar ya. Aku dalam kondisi haid, kata Aisyah. Aku minum. Bismillah. Kata Aisyah, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku minum itu. Diminum juga. Allahu Akbar. Romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstick. Jadi kan ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma sunnah-sunnah. Ya paling gampang lah, saat jenggot kan udah sunnah. Banyak sunnah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum. Wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku enggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Thumma unawiluhu an-nabi. Tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Fa yadha'u fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang perlu kita amalkan. Saya insyaallah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasul mengatakan, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Kalau kalian makan, jangan diusap langsung sampai dibersihin. Itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, "Dede, jangan dibersihkan dulu. Kasihkan tanganmu sama aku." Sunnah nih, ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan. Nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun. Itu mainan, jangan nggak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita, itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kalau habis makan macam-macam, dia ambil itu tangan di
jilat sama ibunya. Ini sunnah Rasul SAW. Hadisnya kalau nggak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan ke romantisan itu dengan hal itu. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, gak ada mandi bareng. Kecuali dimandikan kalau mati nanti mungkin. Mandi bareng, rebutan. Aisyah rebutan sama Nabi Muhammad SAW. Rebutan gayung. Dahuli, ya Rasulullah tinggal sisakan buat aku, sisakan buat aku, kata Aisyah. Masya Allah. Gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih. 50 tahun. Kita jangan ngomong yang umur 23, 30. Ini 53 lebih jamaah. Beliau romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah. Bersama Maimunah sama. Maimunah kan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, mandi bareng. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah? Saat kamar mandinya sempit, saat sendirian aja susah. Iya ada. Ya enggak apa-apa, itu lebih romantis insyaallah yang sempit-sempit. Enggak usah alasan, bismillah. Ini sunnah diamalkan. Di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini? Yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya. Ana kasih hadiah. Masya Allah. Mana? Umur berapa antum? Di atas 50? Oh belum, kita mau yang 50. Yang di bawah ini. Yang di atas 50. Yang udah putih-putih nih jenggotnya. Hah? Buka sendiri saat. Buka sendiri susah. Gimana bukain punya istri? Nah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kata Anas bin Malik, kharajna ilal Madinah qadimina min Khaybar. Suatu hari kita pulang dari Khaybar menuju ke Madinah. Faraitun nabiyya yuhawwilaha li Safiyyah. Rasul SAW bikinkan tempat buat si Safiyyah di belakang Rasul SAW, di ontanya itu dengan abaya, dengan penutup. Tsumma yajlis 'inda ba'i, kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Safiyyah naik? Jamaah, Allahu Akbar. Fayadau rukbatahu wa tata'u Safiyyah rijlaha 'ala rukbati hatta tarkabsh. Saya mau gambarkan. Rasul SAW itu meletakkan lututnya di bawah agar Safiyyah bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya supaya bisa naik ke ontanya. La ilaha illallah ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Mulai sekarang usahakan kita lebih romantis sama istri kita. Jangan cuma istri kita yang ngambilkan baju kita. Sekali-kali, "Dek, mana bajumu? Aku yang ngambilkan." Masya Allah. Disiapin bajunya. Bersoleklah untuknya. Nah, bersolek untuk istri. Kita kepingin istri kita tampil cuantik banget. Masya Allah. Tapi kita dengan keringat yang sudah bau asap. Lah, jangan. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan pelajaran. Atau Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah." Aku ingin bersolek untuk istri sebagaimana aku ingin istriku bersolek untukku. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Memiliki hak. Maka tolong diperhatikan haknya. Dia juga ingin kita tampil ganteng di rumah. Bapak-bapak kalau keluar rumah rapi, Masya Allah.
jenggotnya disisir ya. Kalau di rumah jenggotnya kemana? Allah Akbar. Rumah juga. Apa yang diinginkan istri kita, tanya sama dia. Dek, kau kepingin aku pakai baju apa di rumah nih? Udah, istri akan nyiapin. Mudah-mudahan itu dipakai. Bang, pakai ini bang di rumah bang. Bang, abang ganteng banget loh kalau pakai itu gitu kan mamanya. Ya udah bismillah. Berusaha untuk menyenangkan istri kita. Bawalah hadiah. Nih, kalau kepingin kapal yang mau pecah itu bisa nembel lagi, bawa hadiah. Kapan terakhir kali bapak-bapak bawa hadiah buat istrinya? Fulus, fulus sering. Kita gak ngomong fulus. Kalau fulus kewajiban tuh ngasih nafkah sama hadiah. Kita hadiah, kita bungkus nih. Umpamanya, ya mungkin gak suka dia sama ini. Ya, HP lah, kita bungkus yang rapi. Bungkus yang rapi, tulis di dalamnya. Sayang, minta maaf, aku gak bisa ngasih hadiah kau yang lebih dari ini gitu ya. Allahu Akbar. Dia itu akan laporan sama teman-temannya. Nih, hadiah dari suamiku. Kau lihat nih, ada tulisannya. Masya Allah. Itu akan terus dijaga. Kata-kata cinta, kasih sayang buat istri, terus tulis di HP-nya, gak apa-apa. Sayang aku, sayang kamu. Ustaz, kan udah tua Ustaz, Ustaz gitu. Jamaah, tatkala seorang dalam dosa, ketika dia berpacaran, yang namanya kata-kata cinta, tulisan-tulisan cinta itu tidak pernah putus. Tapi tatkala halal, kadangkala kata-kata itu hilang dan sirna. Allahu Akbar. Setannya kuat pada waktu itu. Maka tolong setan sekarang kuat bagaimana memisahkan rumah tangga kita ini, mengeringkan rumah tangga kita ini. Maka kita harus melawan dia dengan berusaha mengamalkan yang kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah, itu akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Masya Allah. Saya kenal dengan seorang di Medina, orang Jamaika dia, Masya Allah. Dia, ini buat ibu-ibu juga, yang hadiah bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu pun memberikan hadiah. Dia itu selalu bangga dengan jam pemberian istrinya. Ketika temannya, bagus banget jam lu, ini hadiah dari istriku. Allah ya. Diingat terus. Suami pun seperti itu, kasih hadiah spesial buat istrinya. Pulang dari kajian, jangan pulang dulu. Perempuan suka emas, gak bisa beli emas, masuk toko aksesoris, kasih aksesoris, bungkusin ya, sisipkan kata-kata yang indah di situ buat istri kita. Insya Allah jemaah, ini perintah Nabi, tahadu, saling berbahadi hadiah kalian agar kalian saling mencintai. Kemudian main tarik ulur, main tarik ulur, jangan tarik tarikan terus. Kita katakan tadi sabda Rasulullah SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Masya Allah, kajiannya belum selesai, pertanyaannya udah dateng ya, Ma. Nah, ya tinggal sedikit ya, Ma. Sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan. Yang namanya rumah tangga ini biasa. Adanya keributan itu wajar. Kalau antum makan gak pakai cabai, kurang zen. Makan ini gak pakai cabai kurang sih. Tapi ada cabainya sedikit, Masya Allah. Kadang-kadang yang namanya permasalahan di rumah tangga itu membuat hubungan lebih rekat lagi. Betul. Kita lihat Rasulullah SAW tadi ketika Aisyah marah, dia berusaha menyejukkan hatinya Aisyah. Dan Rasulullah SAW itu pernah tidak diajak ngomong sama istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah nggak diajak ngomong. Bahkan istrinya membantah. Rasul biasa. Kadang-kadang seharian nih istrinya nggak ngajak ngomong Nabi. Dan wajar, ini wanita loh. Kita harus tahu diri. Kita ngambil dia dari rumahnya. Dia dari tempat dia dibesarkan di sono, mungkin di ada word perempuan-perempuan yang gampang, kalau bahasa Jawanya itu ngambulan, apa ngambulan, ngambek
sedikit-sedikit ngambek, ya kita yang harus pinter-pinter. Kita lihat ini Umar bin Khattab lagi ngomong sama istrinya, tahu-tahu istrinya bantah, kalau kok nganu itu lebih bagus kayak itu. Eh kata Umar, kok gimana bantah aku ini loh, lelaki kan gitu, langsung muncul mungkin ar-rijalu qawwamun kalau kita gitu kan. Kok ini gimana bantah aku, kata dia, gimana aku nggak bantah kau, itu putrimu Hafsah bantah Nabi. Bayangkan, katanya betul, iya. Langsung Umar keluar dari rumahnya, berangkat ke rumahnya Hafsah. Dakhaltu ala Hafsah, kata Umar, aku masuk ke rumahnya Hafsah. Fakultu aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah, kau pernah bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqalat na'am. Iya, katanya. Fakultu atahjuru ihdakunna al-yawm ila al-lail? Apakah ada salah seorang di antara istri-istri yang tidak ngajak ngomong Nabi sampai malam? Na'am, kata Hafsah. Ah, Umar udah bingung nih. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua. Wanita itu seperti itu loh. Kita harus main tarik ulur. Kalau dia lagi marah, ya kita berusaha main tarik ulur. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini." Abu Darda, kalau kau lihat aku lagi marah, tolong adem-ademin aku. Bikin aku senang. Wa idza ra'aituki ghadibti rabbaituki. Kalau aku lihat kau marah, aku sebaliknya akan membuat kau gimana kau senang. Maka dengan adanya timbal balik ini, rumah tangga akan baik, jamaah. Ribut wajar, jangan selalu ar-rijalu qawwamun. Biar dia marah. Ketika dia marah ngomelin kita, kita astagfirullahaladzim. Mohon maaf aku kepadamu sayang. Aduh, afwan banget. Mungkin aku sudah nyakitin dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kalau lagi marah, kita lagi ribut sama istri, kemana solusinya? Orang-orang kalau ribut sama bininya langsung pintu di pak, naik mobil cari kafe. Na'udzubillah. Kira-kira akan selesai masalah? Jangan. Kita lihat Fatimah putri Nabi pernah ribut sama Ali bin Abi Thalib. Rasul lagi datang nih ke rumahnya Fatimah, ditanya, "Mana ibnu ammik? Mana anak pamanmu?" Kata, "Kok enggak tidur di situ?" Katanya Fatimah, "Ghadabani falam taqil indi." Dia lagi marah sama aku, dia akhirnya enggak tidur di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana? Di masjid ketemunya, tidur di masjid. Nah, mulai sekarang kalau lagi ribut sama istri, langsung berangkat kajian. Dah, paling enggak adem-adem, kalau enggak capek tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Banyak setannya tuh di situ tuh. Tidur di masjid. Itu rumah Allah Jalla Jalla, dan Ali tidur di masjid. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, jadilah manusia terbaik. Jadilah manusia terbaik. Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlih." Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang paling baik di antara kalian nih, yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya, bukan sama sohibnya. Kenapa jemaah? Saya katakan tadi, kita baik sama orang ini. Banyak di antara kita yang keluar rumah pakai topeng dia. Dia menampakkan kebaikannya ke orang. Dia menghormati orang, menghargai orang. Tapi tatkala sampai rumahnya, dia tidak menghargai istrinya. Dia tidak menghormati, tidak menyayangi istrinya. Istrinya ibarat pembantu yang membantu di rumahnya. Kalau ingin tahu orang baik, tanya sama istri. Kalau ingin tahu ustaz, tanya sama siapa? Istrinya ustaz. Kalau sama jamaahnya, oh jamaahnya mah ustaz baik gitu. Ketemunya di sini terus nih. Belum ketemu di rumah, gimana ustaz di rumahnya? Kemudian kalau mau cari menantu juga, jangan di majelis taklim. Maksudnya gini nih. Ente tahu sama fulan di mana? Oh, dia selalu hadir ke majelis taklim. Yang di majelis taklim semuanya baik. Baru kelihatan buruknya di mana? Di luar. Apalagi di rumahnya, gimana dia di rumahnya itu? Pembantu kita itu paling tahu sama kita. Kalau mau tahu fulan, tanya sama pembantunya. Eh, Mbak, majikanmu gimana itu? Waduh.
Kalau keluar aja baik, di dalam ngomongnya kebun binatang terus. Itu terjadi, ada yang seperti itu. Maka ingat, kita bisa menyembunyikan keburukan kita di depan orang lain, bisa. Tapi kadangkala di rumah. Oleh karena itu standarisasi kebaikan, siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ya, sekali-kali gandeng tangan istrinya. Jangan jadi kancil di dalam rumah, jadi kancil di luar, masuk rumah jadi singa. Marah-marah di luar, pada takut, di rumahnya marah-marah terus, jangan ya. Kemudian ada sebuah ayat. Nanti pulang dibaca ayat ini, dikaji di surat At-Taghabun ayat 13, ayat 14. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, nih laki-laki nih dengerin, sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi gimana solusinya menghadapi musuh di rumah sendiri? Tiga. Yang pertama, maafkan dia. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan dia. Maaf ini artinya tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Wa tasfahu, as-safhu ini artinya dalam bahasa Arab itu tarkut tathrib, meninggalkan, ya menjelek-jelekkan dia. Mengatakan kau enggak boleh, seharusnya enggak, tinggalkan udah. Maafkan dan lupakan. Yang terakhir, maghfirah. Maghfirah itu artinya melupakan, habis. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada masalah sama istri kita, dan para ibu-ibu juga kalau ada masalah suaminya, kadang-kadang mereka ngomong, Ustaz, hati itu seperti kertas, Ustaz. Kalau sudah diremet-remet, ya, ini nggak bakal balik, Ustaz. Betul. Maka buang kertas ini, ambil kertas baru, ambil lembaran baru. Iya, udah yang dulu udah nggak bisa, memang udah dibuang. Itu yang namanya maghfirah, ditutup, dihilangkan, udah selesai. Jangan diingat-ingat. Udah, buka lembaran baru. Ini buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu. Dari tadi bapak-bapak terus. Buat ibu-ibu terakhir, ingat suami itu adalah surga dan neraka ibu-ibu. Huwa jannatuki aw naruki. Jadilah wanita terbaik yang bila dipandang oleh suaminya menyenangkan, bila diperintahkan taat, kalau ditinggalkan menjaga amanat diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi suami yang lebih baik. Karena kita harus ingat, suatu saat putri kita akan menikah. Apa kita mau putri kita dizalimi sama suaminya? Dan kita juga punya ibu. Kita ingin ibu kita dihormati oleh ayah kita. Maka tolong kita menghormati istri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan jawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya janjikan. Kemarin pertanyaan ini ditanyakan di Masjid Ar-Rahmah ya. Saya lupa bawa kertasnya, tapi saya udah baca. Ada seorang akhwat, dia nikah siri, jadi istri keduanya, janda punya anak. Si suami ini, Ustaz, datang ya kurang lebih seminggu dua kali. Kalau lagi butuh, gitu kan? Kalau lagi butuh, datang nih suami. Kadang-kadang saya nggak melayani dia, karena saya sibuk sama anak-anak, dan anak-anak juga benci sama dia. Untuk teman-teman yang ta'adud, karena mungkin sekarang sudah mulai banyak yang ngerti sunnahnya ta'adud, masya Allah. Ingat, istri itu menikah karena ingin kebahagiaan. Litaskunu ilaiha,
untuk mendapatkan sakinah, suami ke istri untuk mendapatkan sakinah, bukan cuma kebutuhan biologis, bukan cuma uang. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh ashabu sunan, kata Aisyah radhiyallahu taala, nih Nabi punya istri banyak, gimana Nabi menggauli istri-istrinya? La yufaddilu ba'dhan ala ba'dhin fil qasam. Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Fi mukthihi indana, ketika dia tinggal di tempat kita. Wa kana qalla yawmun illa yatufu alaina jami'an. Dan Nabi itu sering muter, ketika dia satu hari itu beliau ke rumahnya semua istrinya. Apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau hendak mendekati istrinya untuk berjima dengan dia, tidak. Duduk ngobrol sama istrinya. Ini kan banyak istrinya. Terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah yang satunya. Hatta balagha allati huwa yawmiha faithbut fiha. Sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian itu, baru beliau tinggal di sana. Maka ingat, Rasul ini lihat masuk ke sana, dia tahu enggak boleh dia menghubungin istrinya pada hari itu. Dan mungkin dia juga enggak hasrat sama istrinya, tapi dia datang ke sana untuk melihat gimana kondisi istrinya, untuk ngobrol sama istrinya. Maka ingat, jangan sampai datang pada hari kiamat lelaki yang punya istri dari dua, wasyiqquhuma in, rusuknya itu jatuh ke bawah dilihat oleh semua orang. Jamaah, hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan melihat kepada enaknya saja, tapi lihat tanggung jawab kelak di hari kiamat. Nah, ini karena terlalu banyak, kita insya Allah akan sampai maghrib jawab ini. Ya, berapa yang mau dijawab jamaah? Sampai jam berapa waktu kita? Jam 11 ya. Baik, bismillah. Kesian yang nulis. Hah? Udah capek-capek dibatesin gitu kan? Yang nulis dulu lah. Nanti kalau udah semua, pertanyaan langsung. Nah, assalamualaikum Ustaz, jika suami saya tidak sepenuhnya mensupport saya mencari ilmu agama, malah dia selalu meremehkan saya, istilahnya angat-angat tayayam katanya dia, nanti bakal balik ke habitatnya. Saya menjawab terserah, saya hanya mencari ridho Allah. Iya, nggak apa-apa. Jadi suami itu ya kayak gitu, dia qawwam, dia pemimpin lah. Kalau ngomong gitu, kita kalau ngomong gitu sama dia bakal ditabok kan. Tapi kalau dia ngomong gitu, ya kita berusaha untuk menata hati kita. Kita doakan dia. Ya bang, doakanlah. Mudah-mudahan anak bisa istiqomah. Dan orang doakan abang, mudah-mudahan abang juga bisa mengerti agama Allah. Hidup ini gak lama bang ya. Mungkin seperti itu. Nah, jika dalam pernikahan anak saya yang baru 1 tahun, sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar. Masya Allah. Sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar. Memang mungkin di jadwalnya dia itu kan. Dan si laki-laki sering mengeluarkan kata-kata kasar. Sampai suatu saat keluar kata-kata, nantilah. Nanti kalau tahu matilah. Kau matilah kau. Matilah kau. Anak saya tidak mau melanjutkan pernikahannya dan saya tidak mau menerima nafkah lahir, dan sudah 1 tahun pula si laki kami panggil tidak mau datang membicarakan lagi menyelesaikan. Bagaimana hukum pernikahan anak saya? Apakah hulu yang diajukan anak saya sudah sah dalam 1 tahun tidak berujung karena yang laki tidak mau menyelesaikan dan orang tua dari laki-laki takut dengan anaknya yang arogan dan kasar? Masya Allah. Ya kalau yang seperti ini langsung aja ke mahkamah. Langsung ke mahkamah, karena ada hal-hal yang insya Allah bisa diselesaikan lewat pengadilan agama. Dan jangan lupa untuk berdoa. Maka hati-hati cari menantu itu. Hati-hati cari menantu. Karena jangan dilihat cuma duitnya doang, lihat kadang kala gantengnya doang,
Rasulullah SAW memberikan dua standar untuk seorang menantu. Yang pertama apa? Agama dan akhlak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan putri kita. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau enggak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang besar sekali. Ingat, din wa khuluq, agama. Karena ada orang yang agamis tapi enggak berakhlak. Ada. Ngajinya kenceng, Masya Allah. Suruh bayar utang susah banget gitu kan. Ada orang-orang yang akhlaknya buruk kadang-kadang. Akhlaknya buruk. Maka hati-hati, cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kayak tadi, keluarganya udah tahu nih anak arogan, anak ini kasar. Maka dicari tahu dulu. Dan kadangkala, mudah-mudahan bukan karena pacaran. Kadangkala kalau awalnya pacaran seperti itulah. Setelah menikah, sebagaimana filsafat barat mengatakan, Lailatu zafaf, Lailatu dafnil hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Karena sebelum nikah sudah dibagi-bagi itu cintanya. Itu falsafah barat ya, dalam Islam tidak. Awal nikah adalah awal pembenihan cinta buat kita. Bismillah Ustaz, Ana adalah seorang madu. Tepatnya istri ketiga dan kami semua tinggal satu atap. Namun Ana merasa asing di rumah suami Ana sendiri. Ana sibuk menjaga jarak dengan suami, menjaga hati. Kalau yang lain, sedangkan mereka tidak menjaga perasaan Ana. Ana rasa geram, tapi Ana hanya diam. Dan dampaknya dari terhadap suami, perlakuan cinta terhadap suami perlahan menyurut. Apakah Ana salah jika berada? Jika tidak menikah dengannya pasti tidak seperti ini. Andai tidak menikah dengannya. Nah, ingat suami-suami yang poligami. Para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan madu di satu atap dengan istri pertama. Tidak boleh, kecuali dengan ridho si istri. Dari mana mereka baru mendapat? Dari firman Allah, wala tudaruhun. Jangan kalian membahayakan wanita-wanita itu. Karena hal itu membahayakan wanita, membahayakan hatinya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istrinya punya rumah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri rumahnya. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Apa kita mengatakan, wah ini lebih baik aku. Satu atap, tiga rumah. Satu atap tiga rumah, satu atap tiga istri, enggak ribut. Lebih baik mana kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau 9 istrinya di rumah masing-masing, punya dapur masing-masing, tapi beliau tiap hari berkunjung ke rumah. Maka hati-hati, tolong hati-hati dalam hal ini. Masalah berandai-andai jangan, karena itu membuka pintu setan dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, dihadapin yang ada. Ditata hatinya, semoga Allah memberikan solusi buat ukhti. Dan semoga suaminya hadir di sini dan tahu diri nanti insyaAllah. Allahu Akbar. Ustaz, ana seorang akhwat yang telah dicerai oleh suami. Akan tetapi setelah kita bercerai, dia masih menghina ana atas kesalahan yang pernah ana buat setelah menikah. Dan caci maki dan sebagainya. Apa yang harus ana lakukan? Tetap membiarkan apa yang dia ucapkan atau tinggalkan saja, karena dia seperti tidak bisa menerima takdir. Nah, Allah sudah mengatakan jamaah, wa in ta'fu, di surat Taghabun ayat 14 itu, tolong dilihat. Jangan sok suci. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa, seakan-akan kita bersih dari noda diri kita, sehingga tatkala orang lain berbuat dosa sama kita, kita ingat dosanya. Apa kita mau dosa kita diingat Allah dan Allah tidak memaafkan? Sudah, maafkan. Gak usah diungkit-ungkit dan tutupi. Ingat, yang terjadi sudahlah terjadi. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, si suami ini pun, pertama dia berbuat dosa menghina. Yang kedua, dia akan susah hidupnya, membawa beban di hatinya. Terus ketemu sama istri yang na'udzubillah. Apa mau kebahagiaan kita direbut
gara-gara masa lalu yang susah. Udah, tadi saya katakan seperti

Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikhawatirkan suami tidak bisa main, takut kalah nih suaminya. Tunggu, bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami tidak bisa main karena sakit gula. Bagaimana hukumnya? Karena kalau istri menolak dosa. Bagaimana dengan suami? Ya gini kan. Walahunna mithlu alladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu punya hak sebagaimana kewajibannya, sama dengan cara yang patut. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, baik itu kepuasan jasmani atau suaminya mukul atau gimana, dia berhak meminta khulu. Udah, dia mengajukan, aku udah orang gak tahan sama kau hidup umpamanya. Itu ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, itu hak. Tapi tidak diperintahkan ibu-ibu diperintahkan untuk bersabar juga ya. Jadi seperti itu, para suami tolonglah diajak istrinya, walaupun kalah, tahu bakal kalah sama istrinya main, tapi gak apa-apa, paling gak seneng istrinya gitu loh. Ngomong, yang kalah dapat hadiah gitu kan, insya Allah dia hak kalah nanti. Ini, bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama Ustaz? Obrolan yang gombal malah istri tidak suka. Apa harus tetap digombali gitu kan? Ya Allah, ya istri memang macam-macam perempuan ini. Allahu Akbar. Iya, pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan nih, petang malam hari, ada bulan purnama. Dia suami istri lagi duduk di depan rumahnya, lagi ngeliat itu rembulan yang indah. Akhirnya si istri, si suami ingin gombalin istrinya, ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, istriku, ara'aitil qamar, kau lihat gak bulannya itu, kata dia. Kata si istrinya, iya bang, kenapa, kata dia. Kau lebih cantik dari rembulan itu. Insya Allah gitu kan. Ini ada orang lewat dengar, waduh bahan nih, bahan bawa pulang, kata dia. Pulang dia, ngajak istrinya, yuk depan nih. Nah, ngobrol-ngobrol, ngomong nih sama istrinya. Dik, kau lihat purnama itu gak, dia kata. Emangnya aku buta apa bang? Allahu Akbar ya. Ada perempuan-perempuan yang ini, yang gak suka digombal ini, berat kita. Ya bapak-bapak harus sabar, ngelus jodoh lah. Kita lihat istrinya kayak gitu ya, kata Rasul sabar ya. Kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya sukanya ngomong agama, ya sudah lah. Tiap hari buka tafsir aja gitu kan. Mungkin dia seneng, gak apa-apa. Nah, assalamualaikum Ustaz, kami suami saya seorang dokter yang baik dan soleh, tapi hati ini cemburu dan teriris-iris jika dia didatangi pasien wanita yang cantik, karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki. Oh, udah punya istri nih. Wa na'udzubillah. Dia hanya ingin menunggu dan menikah dengan suami saya. Padahal suami saya hanya ingin punya bidadari satu di dunia, yaitu hanya saya seorang. Bolehkah saya berdoa agar hati suami saya hanya untuk saya seorang? Doa, minta sama Allah, minta, ketuk pintu langit itu. Mudah-mudahan cukup satu. Mudah-mudahan doakan, enggak apa-apa. Mohon nasihat Ustaz, ya bismillah. Makanya bilang sama suaminya, bang, mulai minggu depan pasien yang itu ditolak, nggak boleh datang, gitu kan? Boleh datang, aku ada di situ. Nggak apa-apa, supaya tahu nih, istrinya sudah soleha, nggak butuh sama yang lainnya. Masya Allah.

Sih suami-suami yang baik kayak gitu, tapi ingat setan juga kuat. Nah, bagaimana sikap terbaik istri dalam menghadapi suami yang belum mengenal dan menerima sunnah serta masih sering melakukan amalan-amalan yang gak nyunnah karena orang tua dan keluarganya masih melakukannya juga, dan ketika diingatkan istri baik dengan cara yang halus disertai hujah, masya Allah, cara yang halus dengan dalil gitu kan, atau dengan cara merendahkan suara namun responnya kasar dan bahkan pernah mengatakan menyesal telah menikahi istrinya itu sebab perbedaan manhaj. Allahu Akbar. Ya, ada yang istri itu ujiannya suami, ada suami yang istrinya enggak kenal sunnah. Inilah ujian, semuanya ujian. Bagaimana sikap kita? Sabar. Masih ingat yang hadir mungkin di yang hadir di mana? Di Masjid Ar-Rahmah. Bagaimana sahabat Nabi Khabbab bin Arad yang punggungnya dibakar dengan api ketika dia minta sama Nabi, ya Nabi tolonglah, doakan kepada Allah agar kita dibantu. Apa kata Nabi? Walakinnakum qaumun tastajil. Kalian tergesa-gesa. Udah kayak gitu masih dibilang tergesa-gesa. Maka tolong dakwah ini pelan-pelan dan sabar. Sabar. Suaminya ngomong gitu, doain. Siapa tahu ibunya Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah itu Nasrania, sebagaimana ditetapkan oleh, disebutkan oleh para ahli sejarah, kafir. Sebagian mengatakan Nasrani, sebagian dia kafir. Itu enggak masuk Islam, beda agama. Kadangkala kalau ngomong itu, kadangkala kalau ngomong nyakitin, membuat hati Rasul, membuat atau mencela Rasul SAW. Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad menceritakan Abu Hurairah ini berangkat ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah, doakan, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Nabi enggak nunggu tengah malam atau kapan berdoa, langsung Nabi mengatakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan hitungan detik itu doa diangkat ke langit. Allah mendengar dalam detik disebutkannya itu doa. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam, jemaah. Allahu Akbar. Maka jangan meremehkan doa. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, poligami itu diperbolehkan, tetapi jika istrinya tidak ikhlas atau cemburu gimana? Kan istri Nabi juga cemburu. Boleh cemburu, enggak apa-apa. Yang penting jangan menolak hukumnya. Enggak masalah, dan itu tabiat wanita, enggak bisa. Enggak bisa. Ini Aisyah nih. Allahu Akbar. Yang udah dididik hafalan hadisnya Aisyah itu berapa? Berapa? 2000-an. Tetap cemburu. Abel yang hafal hadisnya cuma separuh, enggak hafal lagi. Jadi wajar. Masalah cemburu wajar. Kalau mau ikhlas bukan ikhlas, makanya kita cemburu, kita berat, itu wajar. Wajar karena ibu wanita yang punya ruh dan jiwa, bukan batu. Kalau istrinya enggak cemburu nih, lihat, ah udah mati kayaknya. Mungkin karena wanita itu wajar, cemburu itu ada di wanita. Dan itu hal yang tabiat. Kalau berlebihan itu yang tidak boleh, tidak boleh. Dan hak ibu-ibu juga mendapatkan cemburu dari suaminya. Kalau si suami enggak cemburu sama ibu-ibu, bahaya ini. Ntar punya simpanan di luar ini. Assalamualaikum Ustaz, suami saya suka menghina saya dan keluarga saya juga. Berkatanya kasar, saya ingin sekali bercerai. Bagaimana pendapatnya? Sabar. Jangan. Jangan kalau cuma dihina seperti itu, tetap sabar, doakan suaminya. Karena kesabaran itu akan membuahkan maghfirah dari Allah dan membuahkan kesuksesan. Mungkin dia terus enggak ngerti, doanya terus dikencengin, sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Allah idza arada fa inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi langsung. Nah,
Apa yang harus dilakukan jika suami punya kesalahan dan istri sudah memberi kesempatan tapi istri belum bisa ikhlas sehingga istri jadi enggak ada rasa? Ya, saya katakan tadi, kalau maaf, oke, maaf itu masih nyimpen di hati. Dia tidak memberikan sanksi. Yang kedua, sofa. Sofa itu tidak dia tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa model ancaman, model teguran yang keras, tidak. Yang ketiga, maghfir, udah lupain. Kalau ibu kepingin hidup tenang, kepingin rumah tangganya ini kembali lagi, selesai, lupakan. Seperti tadi, udah buang kertas yang kayak gini, udah buang. Mulai lembaran baru lagi. Sebagaimana kita juga bisa berbuat salah, suami kita telah berbuat salah dan dia telah kembali. Allahu Akbar. Kita lihat Allah Jalla Jalla. Apa kata Allah? Ya Ibn Adam, dalam hadith kursi, لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kau datang tanpa pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan ampuni semua itu, semuanya. Bagaimana kisah dalam hadith Bukhari, seorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, Allahumma gfirli fa inni waqa'tu fi dhanbin, ya Allah, aku punya dosa lagi nih, aku punya dosa nih, ampuni aku. Kemudian berbuat dosa lagi, minta lagi sama Allah, diampuni lagi sama Allah. Terus kata Allah, lakukan yang kau suka, karena hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya. Maka kita pun, supaya rumah tangganya harmonis, udah bismillah ditinggalin, apalagi udah minta maaf suaminya dan dia berjanji tidak akan ngulangin lagi, selesai. Karena kalau tidak akan sengsara dan melarat hidup kita. Nah, ana berumah tangga sudah 13 tahun. Ana sedang diberi cobaan suami. Ana sering mengirim SMS ke wanita lain dengan alasan memberikan nasihat-nasihat ke wanita tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya kalau dakwah gak apa-apa lah, urusannya dakwah. Tetapi yang ana sayangkan, suami ana memanggil wanita itu dengan sebutan cantik, manis. Istrinya gak pernah dipanggil cantik, manis. Ini kacau ini mah. Ini bahaya ini. Alangkah sedihnya hati ana sebagai istri. Dan ini sudah 3 kali kesalahan yang suami saya buat. Dan dengan wanita yang sama. Jika ana marah, suami berhenti. Tetapi diulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini. Yang ini ana tanyakan, bagaimana ana harus bersikap? Karena ana merasa kecewa terhadap suami ana. Andai ana tidak menikah dengannya. Nah, udahlah, jemaah itu. Jadi ya suami, para suami, kalau ada di suami ini, kita berdakwah boleh. Kan katanya ustaz harus bijaksana. Kalau dia memang cantik, ustaz, ana manggil cantik kan boleh. Ingat enggak? Itu jadi fitnah. Ucapkan kata-kata yang biasa. Karena perempuan itu lemah. Ini loh, perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah banget. Istri kita keluar. Istri kita ini di rumah gak pernah dapat pujian. Keluar, jalan depan rumah. Lewat rumahnya tetangga. Masya Allah, cantik banget mbak. Kata tetangganya. Itu langsung ber. Jadi kalau kita panggil cantik, sayang gak? Jangan. Panggillah dia ummu fulan atau fulana, ukhti, kita katakan, kasih nasihat seperti itu. Dan sikap ibu-ibu doakan, dan suami tetap harus dikasih tahu. Sebenarnya qawwam ini buat siapa? Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpinnya? Suami. Kadang-kala suami ini harus dipimpin. Ada suami-suami. Ya dengan dikasih tahu, dikasih arahan dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang bijaksana. Kalau dia ngomong cantik sama orang lain, mas, udahlah. Kau kalau udah gatel mau ngomong cantik, akulah ngomong sama aku cantik, sayang, aku terima. Nah, assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau suami yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengerjakan perintah Allah, apakah kita harus taat? Ketaatan itu kepada suami adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Rasul, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Bagaimana yang ma'ruf itu? Yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami menyuruh dengan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita amalkan. Yang kedua, di dalam batas kewajaran hal itu dilakukan wanita. Saya selalu mengingatkan, umpamanya suami ngomong, "Dek, aku mau berangkat kerja nih. Nih, bocor genteng ini. Kau nanti naik ya."
Masa istri, gimana taat Ustaz? Ya enggak lah, itu enggak wajar. Atau suaminya, ya biasanya di rumah beli gas 12 kilo. Suami datang, dek, udah datang gasnya. Suruh gotong istrinya. Nah, itu enggak mampu enggak? Jangan. Jadi ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajar, yang bisa dilakukan, tetap harus taat, wajib taat. Kecuali perintahnya bertentangan perintah Allah, bertentangan dengan amaran Allah, atau di luar kemampuan dia. Nah, Ustaz, suami saya pernah berzina dengan istri orang lain, tapi kini dia telah bertobat, taubat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya harus memaafkan dia? Lalu bagaimana dengan rasa trauma saya? Jamaah, man taba taballah alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah menerima taubatnya. Bahkan bukan hanya itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasana. Orang yang pernah berbuat dosa banyak nih, dia tobat enggak nol. Bukan nol, tapi yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Itu dosa dia umpamanya sebesar Pulau Bali, itu Allah ganti sebesar Pulau Bali kebaikan buat dia. Itu rahmat Allah kalau dia taubatnya nasuha, benar-benar taubat. Maka kalau suami sudah bertobat, mungkin suami sekarang lebih baik daripada suami sebelum taubat, sebelum berzina. Bisa jadi ada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian Allah mengangkat dia ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, zina itu dosa besar, dan kita harus benar-benar bertobat dan jangan dekat-dekat dengan zina. Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayatnya, lihat jamaah, sabar sampai suaminya mati, apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda, yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama yang sekarang, tapi tetap dia, cuma udah baik gitu loh, udah baik tapi beda, gak sama umurnya. Kalau sekarang udah tua, nanti bakal muda umurnya, umurnya muda dan baik, baik kalau suaminya masuk surga. Ibu, kalau enggak, Allah akan memberikan kesenangan buat ibu. Pak Ustadz, ana bingung memilih calon suami. Iya, ini tidak bisa baca Ustadznya. Ustaz, apakah jika seorang istri memberi klarifikasi terhadap suatu masalah sama dengan membantah suami? Iya, kadang-kala sama. Suami ini egois, ibu. Dia merasa, aku nih yang benar. Wajar itu suami. Maka para suami pun harus tahu, kalau suami bantah itu wajar juga. Istrinya Nabi pun kadang-kala bantah, memberikan, enggak kayak gitu, kayak gini, umpamanya ginilah. Jalan nih, mau pengajian di masjid Manarul Amal. Si suami ngomong, bang, lewat jalan sana bang, kanan bang, sepi. Si istri ngomong, si suami ngomong sama istrinya, kita lewat kanan, sepi. Si istri ngomong, lewat kiri bang, kanan macet. Ribut nih. Istri udahlah, taatlah, denger ama suaminya, kanan macet. Nah, rasain, tadi aku udah bilang macet gitu kan. Jangan, ya udah. Yang gitu jangan, itu ribut, akhirnya gak jadi kajian. Ribut di mobil. Udah biarin. Biarin, ada hal-hal istri yang harus nerima. Dan suami tahu, kalau istri bantah wajar. Istri Nabi aja kadang-kala ngomong sama Nabi, ngangkat suara di atas suara Nabi. Memang gak boleh, tapi kadang-kala terjadi. Dan bagaimana sikap suami? Ya harus lebih baik. Bismillah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Ana berumah tangga sudah hampir 16 tahun. Ada kebiasaan suami ana yang tidak ana sukai sampai saat ini, yaitu suka berkata tidak jujur. Ini Allah tidak suka juga, sama-sama ibu. Tidak apa adanya. Susah sekali kejujuran keluar dan spontan dari mulut beliau.
Alhamdulillah saat ini suami juga ikut dalam kajian. Masya Allah, datang nih. Ini datang suaminya nih. Ustaz, mohon nasihat agar kebiasaan itu ditinggalkan. Syukron. Jamaah. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi. Fa innas sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Rasul, kalian berusaha untuk jujur. Harus jujur kalian. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan yang banyak sekali. Syuf ini, gara-gara kebohongan dia. 16 tahun istrinya gak bahagia sama dia. Gara-gara satu sifat. Gak jujur. Ganti itu. Berusaha jujur, kata Rasul. Dan orang itu akan diantar kepada kebaikan yang banyak. Dan orang ada yang berusaha untuk jujur, terus jujur. Mungkin berat buat dia jujur. Sehingga dia dicap oleh Allah, distempel nih, orang yang jujur. Fulan, Masya Allah, jujur. Sekarang ini suami distempel apa? Pembohong. 16 tahun. Karena terbiasa dengan kebohongan. Berusaha. Karena Allah tahu, mungkin istri kita gak tahu. Allah Jalla Jalla melihat kita. Allah raqib. Allah itu, kana alaikum raqiba. Melihat, mengawasi kita. Maka berusahalah. Gak ada faedahnya kita bohong. Walaupun kebohongan itu kadang-kadang membawa manfaat buat kita, tapi akhirnya akan menyeret kita ke dalam neraka. Bagaimana sikap istri jika mempunyai anak sambung? Anak sambung, anaknya suami, dari suami yang selalu bersikap kasar dan ayah selalu meminta sabar. Ya, mau gimana lagi? Ibu harus pintar-pintar ngambil hati itu anak. Itu anak, karena mungkin dia ada sakit hati bapaknya kawin lagi atau gimana ya. Tetap ibu berusaha untuk sabar dan berdoa buat anak itu. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertanyaan ini akan saya bawa. Saya bawa ke Jember. Nanti saya lihat kalau mungkin kita harus mengadakan kajian lagi untuk bapak-bapak lagi, kita adakan lagi supaya kita bisa lebih baik ya. Kita ini perlu terus. Kalau pisau itu diasah, dipakai 2 tahun tumpul, asah lagi 2 tahun tumpul terus, sehingga kita akan lebih harmonis, akan lebih romantis sama keluarga kita. Dan mudah-mudahan antum pulang dari sini mendapat gelar Abu Romantis. Hadza yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang sadar akan pentingnya mengikuti aturan, sadar akan pentingnya mengambil bagaimana cara mengambil harta yang halal dan meninggalkan yang haram. Karena kesadaran mengikuti aturan dalam masalah muamalah tidak semua dimiliki oleh manusia. Ada sebagian orang yang dia tetap bertahan dalam sesuatu yang haram karena mempertimbangkan pendapatan dalam keluarganya. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita jadikan sebagai motivasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita di surat At-Taubah, dan surat At-Taubah itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah maknanya adalah surat yang mempermalukan. Karena di surat At-Taubah banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan orang-orang munafik, menceritakan tentang bagaimana kejahatan mereka yang tidak ditampakkan kepada kaum muslimin. Kemudian tipu daya mereka, kejahatan mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak diceritakan oleh Allah di surat At-Taubah. Karena itulah sering di surat At-Taubah kita jumpai Allah mengatakan wa minhum man, wa minhum man. Di antara mereka orang munafik ada yang seperti ini. Wa minhum man, ada di antara mereka yang melakukan seperti ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan mereka karena ada di antara orang munafik yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorupsi harta zakat. Allah berfirman, "Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat." Ada di antara mereka yang menuduhmu kamu korupsi harta zakat. Makanya kemudian Allah jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menerima harta zakat, dan zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf, dan itu penjelasannya ada di surat At-Taubah. Ada salah satu penjelasan yang lain yang berisi tentang bagaimana Allah mempermalukan orang munafik karena mereka menghina Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir surat At-Taubah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana." Ketika diturunkan satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yaqul, ada di antara orang munafik yang mengatakan, "Ayyukum zadathu hadhihi imana?" Siapakah di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan turunnya surat ini? Sesama munafik tanya seperti ini tujuannya bukan untuk mencari tahu siapakah di antara munafik yang imannya bertambah dengan adanya ayat Al-Qur'an yang turun, namun mereka menghina Al-Qur'an. Tujuannya adalah menghina ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mirip kalau ada sebagian orang yang dia mendapatkan penjelasan kebenaran lalu dia bertanya kepada kawannya, "Ada enggak yang sudah mulai bau surga?" Dia tanya sambil ngeledek sambil menghina. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Fa ammal ladzina amanu." Di lanjutan ayat Allah mengatakan, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun." Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dengan turunnya ayat yang baru, "Wa hum yastabsyirun." Dan mereka semakin bangga, mereka semakin senang, mereka gembira dengan adanya ayat yang baru. Hadirin yang dimuliakan Allah,
karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ketika turun satu surat yang baru atau ayat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat bahagia. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa mendapatkan satu penjelasan yang mungkin sebelumnya belum mereka dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka berbagai macam hukum, berbagai macam aturan yang bisa jadi selama ini mereka melanggarnya. Mereka sangat sebahagia dari Allah. Karena itulah, kalau ada di antara kita, setelah kita mengikuti pengajian, mendapatkan pencerahan dari para asatidah, para sumber ilmu, kemudian Anda mendapatkan satu hukum yang mungkin hukum itu sering kita langgar, tapi Anda siap untuk menerimanya dan bahkan merasa bahagia ketika menerimanya. Mungkin ada salah satu di antara kita bahkan berterima kasih. Terima kasih Pak Ustaz, selama ini saya baru tahu kalau ini ternyata salah. Terima kasih Pak Ustaz, baru kali ini saya ngerti kalau kebiasaan saya adalah kebiasaan yang keliru. Baru kali ini saya tahu ternyata hukumnya enggak boleh, ternyata hukumnya haram dan seterusnya. Anda berterima kasih, merasa senang ketika mendapatkan satu hukum yang baru, satu aturan yang baru Anda ketahui. Semoga ini salah satu di antara tanda bahwa kita termasuk karakter mukmin sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah tadi. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan satu kebenaran, maka kebenaran itu membuat iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin senang dengan adanya kebenaran yang baru dia dapat. Ada orang yang ketika mendapatkan kebenaran, dia tahu sebuah hukum yang itu bisa jadi sering dia langgar,

yang dia lakukan bukan menerima, tapi dia menolaknya dengan berbagai macam alasan. Nah, salah satunya adalah karena pertimbangan pendapatan, mungkin karena pertimbangan kepentingan, atau apapun yang membuat dia tidak mau menerima hukum itu. Maka kehadiran ayat ini atau kehadiran kebenaran ini kepadanya justru akan semakin membuat kotor hatinya. Sebagaimana di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu mereka yang tidak mau menerima kebenaran, maka datangnya kebenaran yang baru, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, semakin menambah kotoran dalam hatinya. Di samping hatinya juga sudah ada kotoran sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bahwa yang perlu kita jadikan sebagai modal adalah kesiapan mental. Dan itu dimiliki ketika orang itu memiliki iman yang baik, memiliki iman yang membuat dia mau menerima kebenaran. Makanya kajian seputar masalah muamalah itu tidak boleh dilepaskan dari kajian masalah akidah. Karena orang itu kalau akidahnya kuat, akidahnya bagus, tauhidnya tauhid yang bersih, insya Allah akan sangat mudah bagi dia untuk menerima semua aturan, meskipun bisa jadi aturan itu bertolak belakang, bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Karena itulah, ketika Anda belajar ilmu apapun, jangan lupakan pondasi akidah. Makanya para ulama mengatakan, al-aqidatu atau at-tauhidu yuntaqalu ma'ahu qalumin. Kajian masalah akidah atau kajian masalah tauhid itu yuntaqal. Kalau intal ma'ah, dia beralih ke kajian yang lain, tapi dia sambil dibawa. Kalau yang lain, tapi dia ditinggalkan. Kajian akidah dan kajian tauhid itu kata para ulama, yuntaqalu ma'ahu wala yuntaqal min. Dia dipindahkan ke kajian yang lain namun sambil dibawa, dan bukan berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Anda belajar bahasa Arab, maka perlu ada pondasi akidah. Karena kalau tidak, bisa jadi mengalami penyimpangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang karena pengaruh bahasa, seperti Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Ketika Anda belajar ilmu yang lain termasuk muamalah, Anda juga perlu memiliki dasar akidah yang kuat, sehingga kita datang untuk menerima kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tayyib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kondisi real yang ada di tengah masyarakat. Ketika orang itu belajar muamalah tidak berangkat dari akidah yang benar dengan orang yang belajar muamalah yang berangkat dari akidah yang benar. Ada sebagian orang, terutama di akhir-akhir ini ketika gerakan anti riba itu semakin semarak di mana-mana, kemudian label syariah sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, maka mereka berlomba-lomba untuk mengambil label itu, mengambil nama syariah. Tapi mereka tidak punya landasan akidah yang kuat. Akibatnya apa? Yang dia upayakan bukan mencari kebenaran, tapi yang dia upayakan adalah mencari pembenaran. Ada salah satu cerita yang disampaikan oleh kawan saya. Dia manajer cabang di Bandung. Di Bandung dulu ya, waktu awal-awal berdiri, manajer cabang di Bandung untuk bank konven yang dikasih label syariah. Bank konven yang dikasih label syariah. Beliau bercerita, kami dulu sewaktu mau eksodus, mau berpindah dari konven menuju label syariah, saya disekolahkan. Disekolahkan untuk dijadikan sebagai calon manajer cabang di Bandung. Kemudian beliau cerita, saya sekolah di sebuah lembaga pendidikan muamalah, namanya Muamalah Institute. Itu hanya belajar dalam waktu satu hari, ke Jakarta belajar sehari, balik pulang ke Bandung langsung jadi manajer bank konven yang berlabel syariah. Subhanallah, instan

sekali Bapak. Ini kasihan Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi itu belajar fikih muamalah tahunan. Ini Bapak bisa meringkas dalam, hanya dalam waktu sehari. Modalnya lebih sedikit. Sehingga jamaah dibangun Allah Subhanahu wa taala, kalau semacam ini caranya, maka yang diupayakan bukan bagaimana menyesuaikan diri dengan aturan syariah, tapi yang dia lakukan adalah menggunakan label syariah itu untuk dijadikan sebagai pelaris dari bank yang dia miliki. Agar banknya ya, karena kalau sudah berlabel syariah semakin, karena sekarang jamaah dimuliakan Allah, yang namanya label syariah itu pasar. Maksudnya pasar gimana Pak? Banyak orang beranggapan kalau sudah berlabel syariah berarti dia, mengingat mayoritas di sini adalah kaum muslimin. Tayyib. Karena itulah kata guru kita Al-Ustaz Arifin Badri. Jadi pada asalnya sesuatu yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mubah, itu tidak perlu kita kasih label syariah. Kenapa? Karena dia hukum asalnya mubah. Karena itulah bisa dijadikan sebagai kaidah. Jika ada perkara dunia yang dia dikasih label syariah, berarti hukum asalnya dia bermasalah. Kenapa? Untuk menghilangkan kesan masalahnya dikasih label syariah. Perkara dunia yang di situ dikasih label syariah, berarti sebelumnya dia bermasalah. Sebagai contoh, ada hotel syariah. Berarti sebelumnya andai kan tidak dikasih label syariah, orang punya anggapan apa? Hotel ini bermasalah, makanya dikasih label syariah. Kalau sebuah benda yang hukum asalnya mubah dan dia tidak punya masalah sebelumnya, orang gak bakalan ngasih label syariah. Kita tidak pernah menjumpai ada istilah HP syariah, laptop syariah, mikrofon syariah, ada apa? Mobil syariah ada? Karena semua orang beranggapan ini tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah pada benda-benda seperti ini. Sehingga mereka menggunakannya, baik yang punya label syariah maupun tidak ada label syariah, mereka tetap akan menggunakannya. Nah, ketika ada sebuah perkara dunia dia dikasih label syariah, ini salah satu di antara indikator berarti sebelumnya dia bermasalah. Untuk menghilangkan kesan itu dikasihlah syariah. Maka ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada hotel syariah. Mungkin kedepannya nanti akan ada diskotik syariah, kafe syariah, terus apa lagi? Karena itu label-label seperti ini tujuan besarnya adalah untuk menghilangkan kesan bermasalah. Makanya kalau kota Anda punya label destinasi wisata ya, syariah atau halal? Wisata halal ya, atau wisata syariah. Berarti memang pada asalnya istilah wisata itu bermasalah enggak Pak? Bermasalah. Makanya kemudian untuk membedakan antara yang ini dan yang itu dikasihlah label syariah. Cuman perjuangannya berat. Karena kita membawa label yang berat, yaitu nama syariah. Sehingga jangan sampai ketika sudah dikasih label syariah, namun unsur yang haramnya masih banyak di sana. Padahal Allah tidak meridhoinya. Dia menggunakan nama Islam, namun ternyata dia melanggar aturan Islam. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah akidah dan tauhid tadi ya. Orang kalau sudah memiliki akidah yang kuat, dasar agamanya kuat, maka insyaallah dia akan sangat mudah untuk diajak kemanapun. Dia akan sangat mudah untuk mengikuti aturan karena dia memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia upayakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita bisa mengambil pelajaran seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mudahnya mereka untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa jadi aturan itu sangat menyedihkan bagi mereka. Dan orang kalau kota Mekah hijrah menuju Madinah, kira-kira salah satu di antara resiko terbesarnya apa? Apa resiko terbesarnya? Harus siap jadi

0: miskin.
1: Kenapa? Karena sahabat yang hijrah gak mungkin bawa rumah itu keong, sehingga mereka harus meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan tanahnya, dan mereka tidak bisa menjualnya. Sehingga gak ada sahabat, saya mau pergi ke Madinah, mau meninggalkan Mekah, ini tanah saya tak jual, rumah saya tak jual, ngapain beli, mau nanti kamu pergi juga saya kuasai. Dan banyak orang kafir yang memboikot kaum muslimin, mereka tidak bisa menjual propertinya karena nantinya juga akan dia tinggalkan dan selanjutnya dikuasai oleh siapa? Orang-orang musyrik. Mereka juga tidak bisa membawa harta kekayaan yang mereka simpan. Mereka enggak bisa membawa emas, enggak bisa membawa perak, tidak bisa membawa perbendaharaan harta. Semuanya dihadang orang kafir, dirampok. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang hijrah ke Madinah, di antara tantangan terbesarnya adalah mereka harus siap jadi miskin. Karena mereka harus meninggalkan semua hartanya. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi hijrah di zaman kita. Istilah orang sekarang hijrah itu kan meninggalkan yang haram menuju yang halal. Dan mereka yang hijrah meninggalkan satu pekerjaan yang haram menuju pekerjaan yang halal, dia hanya kehilangan satu hal, yaitu kehilangan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Karena dalam Islam tidak ada perintah siapa yang mau tobat dari harta haram, dia harus memiskinkan diri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi para sahabat yang dulu punya kekayaan dari hasil riba, silahkan dipertahankan. Tapi riba yang masih ada di tempat lain yang belum sempat untuk diambil, jangan diambil. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang telah mendapatkan penjelasan tentang riba, fantaha, lalu dia berhenti sejak saat itu, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk memiliki harta hasil riba di masa silam. Ya Allah, ada enggak sah dari hasil riba? Ada enggak? Abbas bin Abdul Muttalib, siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya seorang rentenir. Dan beliau kaya dari hasil rentenir. Makanya sewaktu Abu Thalib merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya yang jumlahnya banyak, Nabi SAW dan Abbas bersepakat, kita akan asuh untuk anaknya Abu Thalib, untuk meringankan Abu Thalib. Nabi SAW mengasuh Ali dan Abbas mengasuh Ja'far. Tayyib, karena Abbas termasuk orang yang kaya. Rasulullah SAW mengatakan ketika haji wada, wa awwalur riba adha'uhu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, riba paman beliau sendiri. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan kepada beliau ketika turun ayat yang menunjukkan haramnya riba, agar beliau menguras semua hartanya dan menyerahkan hartanya kepada umat. Tidak ada perintah seperti itu. Apa yang sudah didapatkan di masa silam berhak untuk dimiliki, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba yang masih ada di tempat orang lain tidak boleh diambil. Karena itulah jamaah di belakang Allah, konsekuensi hijrah di zaman sekarang itu sangat ringan. Orang hanya kehilangan peluang pekerjaan yang haram, padahal masih ada sejuta pekerjaan halal yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sehingga jamaah di belakang Allah, tidak ada istilah ketika orang itu diajak hijrah kemudian dia mengatakan, nanti dulu saya tak cari alternatif, saya tak cari pekerjaan sampingan dulu. Anda kalau keluar dari situ, pasti nanti Anda akan dapat pekerjaan yang lain. Dan semangat hijrah itu bisa kita ukur ketika orang itu sudah tidak kenal lagi yang disebut dengan istilah status sosial. Terserah bagaimana masyarakat akan menilai saya, apakah orang yang punya status sosial atau tidak. Saya siap jadi tukang parkir, siap jadi tukang ojek, siap jualan di pinggir jalan. Kalau kemudian Anda siap dengan seperti ini, berarti semangat hijrah Anda sudah 100%. Tapi kalau masih pilih-pilih, Pak, dulunya kan kalau berangkat ke kantor pakai mobil, dijemput, bawa sepatu, pakai dasi, pakai rompi,

rompi, keliru ya, bukan rompi. Kalau rompi kan mau bomburi diri. Pakai jas. Ya sekarang kalau bisa ya carikan yang semisal. Berarti semangat hijrah Anda kurang maksimal. Ngapain harus cari yang semisal? Yang penting kan dapat penghasilan. Masalah nilai status sosial Anda tidak perlu mempertahankan. Yang penting Anda mendapatkan sesuatu yang halal. Itulah semangat hijrah yang asli. Makanya jamaah dimakan Allah, terkadang kondisi masyarakat kita yang mereka masih banyak ketakutan untuk meninggalkan yang haram, salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah status sosial. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, beliau sebut orang ini berada di jalannya. Sebuah hadis yang dilihatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan, lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Ya lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini dalam bekerja itu dipakai untuk fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Andaikan rajinnya orang ini dipakai untuk bersih-bersih masjid atau membantu orang yang ingin belajar jadi panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran." Andaikan dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala walidayhi kabirain syaikhain. Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alaihi. Dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya sehingga dia tidak meminta-minta, kana fi sabilillah, maka dia juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan, jika dia bekerja riaan wa sum'atan wa iftikharan, dalam rangka untuk pamer kedudukan, pamer status sosial, sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat, yang dikejar PNS, yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri, pokoknya yang punya status sosial di masyarakat. Dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal, tapi ingin mencari status sosial. Kana fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja, sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS. Lah kamu nyambut gawe kan golek duit, kok malah bayar? Orang kerja itu nyari apa, Pak? Nyari duit. Tapi dia bayar. Ini kan keliru, Pak. Ya namanya kerja harus modal dulu. Modal itu kalau bisnis. Kalau Anda daftar jadi TNI, jadi Polri, atau jadi PNS, atau jadi karyawan-karyawan yang lain, kok Anda bayar? Keliru. Nanti di situ Anda bukan bekerja. Ya, jadi kuli perusahaannya. Ngapain bekerja sementara Anda harus keluar modal? Ratusan juta dikeluarkan. Padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta, 2 juta, 3 juta. Itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama. Dan jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi semacam ini di negara kita ada enggak? Enggak ada ya? Hah? Banyak, masyaallah ya. Kondisi semacam ini sangat kita sayangkan, banyak di negara kita. Kita tidak tahu apa yang diperjuangkan. Tapi banyak orang yang berusaha seperti itu dalam rangka untuk mencari status sosial. Karena itulah jamaah dimakan Allah, semangat hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang itu siap untuk kemudian menjatuhkan status sosialnya, dalam arti dia tidak terlalu menggubris latar belakang pekerjaannya, yang penting dia mendapatkan yang halal, sehingga dia gak takut kalau harus jual makanan di pasar, dia gak takut kalau harus kumpul bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya kurang dianggap di masyarakat, yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah.

0: Insya Allah kita sambung dengan tanya jawab ya. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita menaikkan harga karena bertepatan dengan musim ramai pengunjung? Misalnya pas Ramadan karena banyak yang butuh dinaikkan. Nah, kaidah yang berlaku dalam hal ini, sahibu sil'ah ahakku bisil'atihi fi tahdidi tsaman. Pemilik barang dialah yang paling berhak terhadap barangnya, terutama harga barang. Sehingga penjual berhak menjual dengan harga A, menjual dengan harga A plus atau A plus plus, terserah dia. Dia yang paling berhak untuk menentukannya. Dengan satu catatan, dengan satu catatan, ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada mendapatkan keuntungan di atas 100%. Yang kedua, menjual barang di atas harga pasar. Baik, apa hukum mendapatkan keuntungan di atas 100%? Hukumnya boleh, silahkan, diperbolehkan. Karena dalam masalah keuntungan, Islam tidak memberikan batasan. Orang mau untung 100%, 200%, 300%, terserah, silahkan. Tidak ada batasan dalam masalah ini. Namun dia tidak boleh menjual barang di atas harga pasar. Sehingga kalau misalnya pasarannya senilai 10.000, dia jual 30.000, ini tidak diperbolehkan. Kalau dia menjual barang di atas harga pasar, maka jika ada konsumen lalu beli dan konsumen itu enggak terima, konsumen punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghabn. Yang disebut dengan khiyar ghabn. Apa itu hak khiyar ghabn? Hak antara melanjutkan atau membatalkan akad karena dibodohi. Baik, contoh menjual barang di atas harga pasar ya. Ada orang yang main ke sebuah restoran di tempat wisata. Tapi ketika dia pesan makan enggak tanya harga. Begitu dia pesan nasi, ayam goreng, pisang, es teh sama satu kerupuk. Selesai makan di total nasi 200.000, ayam goreng 500.000, pisang 200.000, es teh 100.000, kerupuk 100.000, total 1 juta. Apa namanya ini? Mentung. Ini namanya harga mentung. Nah, dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Nanti konsumen punya hak khiyar ghabn. Hak khiyar karena dibodohi. Wallahu a'lam.
1: Kena angin, kena angin.
0: Saya bekerja di hotel sebagai manager engineering. Di hotel tersendiri, di hotel tersedia bar, mayoritas tamu adalah WNA. Sudah ma'ruf bagaimana cara berpakaian mereka. Apakah status penghasilan saya halal? Hadirin yang kami hormati, untuk usaha jasa, para ulama mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Siapa yang bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Hanya saja ada dua batasan agar upah dari kerjaan kita menjadi halal. Batasan yang pertama, unit kerja kita harus halal. Misalnya sebagai

0: Sementara penghasilan hotel ini campur-campur, ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, dan ini yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis kitab Jamharatul Qawaid Al-Fiqhiyah fil Mu'amalatil Maliyah, bahwa keberadaan harta yang haram ketika bercampur dengan harta yang halal tidak membuat yang halal jadi haram. Jika ada sumber penghasilan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dia punya penghasilan yang halal, dia juga punya penghasilan yang haram, maka keberadaan penghasilan yang haram tidak membuat penghasilan yang halal jadi haram. Karena itu dalam hal ini nanti Anda bisa tanya kepada bagian finance, hotel ini kira-kira punya sumber pendapatan yang haram apa saja. Misalnya tadi bar, ya, itu kan sumber pendapatan haram, ya. Kalau hotel ini menyediakan diskotik, nanti tambah satu lagi. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti Anda lihat neraca keuangannya, berapa persen dari bagian-bagian yang haram ini menyumbangkan penghasilan. Dari situ Anda bisa potong gaji yang Anda dapatkan. Misalnya 30% bermasalah, berarti dari total gaji yang Anda dapatkan dipotong 30%, sisanya halal. Karena Anda bekerja di unit yang halal, untuk sebuah pekerjaan yang halal. Bagaimana dengan adanya tamu WNA yang dia pakaiannya gak karuan? Kita tidak bertanggung jawab dengan pakaian tamu, kecuali kalau di hotel Anda sediakan mukna. Sebelum masuk hotel pakai mukna dulu, dan itu tidak ada. Apalagi kalau di tempat kita, ya, Anda di Lombok ini tujuan WNA adalah untuk cari air, dan turis itu kalau kena air bahaya. Makanya di posisi ini kita tidak bertanggung jawab untuk bagaimana pakaian mereka dan seterusnya. Sebagaimana pula ketika orang itu bisnis di pasar, dia jualan di pasar, orang yang jualan di pasar pasti dia melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Ikhtilat. Pasti ikhtilat. Ada enggak pasar yang tidak ikhtilat? Sebelum masuk pasar dipisahkan antara putra dan putri. Itu kajian, bukan pasar. Pasti terjadi ikhtilat. Apakah keberadaan ikhtilat ini membuat penghasilan dagang kita di pasar jadi haram? Haram tidak?
1: Tidak.
0: Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di pasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki mobil, rencana akan saya sewakan kepada driver taksi online dengan pembagian 50%. Pertanyaannya, apakah harta saya halal ketika driver taksi online itu mendapatkan penumpang yang bukan mahramnya? Kejadiannya sama, ya. Jadi ketika dia bermaksiat, ini tidak menyebabkan penghasilan dari jasa yang dia berikan menjadi haram. Karena jasa ngantar orang halal atau haram?
1: Halal.
0: Kitab-kitab apa yang cocok bagi pemula? Tergantung bidang ilmu yang akan dipelajari. Kalau dia mau belajar bahasa Arab, nanti silahkan Anda belajar Muyassar, Muyassar 1. Kalau kitab tentang masalah akidah, nanti bisa belajar Tauhid 1, 2, 3 Syekh Fauzan. Itu cukup mudah untuk dipahami. Kalau Anda mau belajar masalah fikih, nanti bisa belajar kitabnya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Wajiz. Kalau Anda mau belajar apa lagi? Ada muamalah, Anda bisa belajar bukunya Ustaz Irwandi, insya Allah sudah sangat cukup. Apakah usaha yang tidak maksimal tetapi bertawakal kepada Allah usahanya tidak sia-sia, semoga menghasilkan? Namun hadirin makan Allah, ketika kita berusaha, Anda perlu pahami bahwa tawakal itu tidak berpangku tangan, tapi tawakal adalah dengan mencari sebab. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan tawakal yang maksimal. Seperti tawakalnya apa?

0: burung. Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli, andaikan kalian tawakal yang sebenar-benarnya, haqqat tawakkul, la razaqakum kama yurzaqut tayr, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdhu himasan wa taruhu bitanan, berangkat dalam kondisi ini namanya apa? Tembolok. Dalam kondisi kosong pulang berisi. Tayib. Temboloknya burung itu, Pak, sepenuh itu besok paginya habis. Padahal tembolok itu belum dicerna. Dia makan pertama itu masuk ke usus, masuk ke lambung, terus diproses. Makan terus masuk di tembolok, itu belum diproses. Begitu dia pulang, besok paginya hilang. Dan burung tidak mikir tabungan. Sehingga bagi burung yang penting hari ini dapat makanan, nanti malam tetap bisa makan, selesai. Besok pikir besok. Itulah tawakalnya burung. Tapi burung ketika dapat makanan, diam gak dia? Tidak, dia berangkat cari makan. Mohon nasihatnya untuk kami yang masih bekerja di bank syariah, karena memang benar dalamnya belum murni syariah. Namun bukankah ini tidak lebih parah dibandingkan bank konven? Baik, pengakuan datang dari pelaku. Anda bisa perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Sisa riba itu banyak atau sedikit? Sisa itu banyak atau sedikit? Namanya sisa itu sedikit. Sisa itu sedikit. Kalau sisa banyak itu bukan sisa. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Lalu lanjutannya gimana? Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga jika bank syariah mengatakan kami telah meninggalkan banyak riba, memang masih ada sisa-sisanya, berarti ayat ini cocok untuk siapa? Yang tidak bisa meninggalkan sisa-sisa riba. Sehingga itu bukan kebanggaan, itu sesuatu yang harus diwaspadai. Ancaman Allah itu bukan mereka yang makan riba dalam jumlah banyak. Termasuk yang diancam oleh Allah adalah mereka yang tidak mau meninggalkan sisa riba. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana membantah syubhat salah seorang ustadz tanah air yang mengatakan bekerja di bank itu darurat? Kita kembalikan kepada kaidah darurat. Darurat itu jika tidak diambil maka membahayakan posisi seseorang, bisa mengancam nyawanya atau membahayakan kondisi fisiknya. Misalnya kalau saya tidak mengambilnya maka saya akan sakit atau salah satu anggota badan saya akan rusak misalnya. Itu baru kita bisa sebut sebagai kondisi darurat. Tayyib. Kalau orang tidak bekerja di bank syariah atau bank konvensional atau bekerja di bank yang masih ada ribanya, kira-kira dia dapat gak pekerjaan yang lain? Ya. Anda jangan membatasi yang halal. Ini pikirannya, orang ini berpikir karena dia menganggap seolah-olah yang halal itu sangat sedikit. Jadi kamu kalau tinggalkan ini gak punya peluang penghasilan. Sehingga dia menganggap bahwa ketika meninggalkan yang haram ini mengancam penghasilannya. Bisa jadi itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara su'udzonnya orang munafik, mereka mengatakan la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Coba kalian jangan nyumbang kepada para sahabat, mereka nanti akan bubar dengan sendirinya karena enggak punya duit.
1: Itu anggapan siapa? Orang munafik. Coba biarkan komunitas yang suka ngaji-ngaji itu, gak usah disumbang, nanti mereka akan bubar karena mereka gak punya duit. Dan itu disebut su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan nabinya dan para sahabat untuk berjuang di jalan Allah, namun Allah akan meninggalkan mereka dan tidak memberikan kemenangan kepada mereka. Sebagaimana bisa jadi termasuk su'udzon, bagaimana mungkin ketika ada orang yang meninggalkan maksiat ketika bekerja, lalu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ganti yang halal. Mereka yang kafir saja dikasih jatah rizki oleh Allah, apalagi yang sudah berusaha untuk mengikuti aturan syariat. Karena itulah jamaah dimakan Allah, ketakutan orang meninggalkan sesuatu yang haram karena dia berpikir peluangnya akan hilang. Bisa jadi itu yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya anggapan terhadap Allah yang itu sebagaimana anggapannya orang jahiliyah. Disebut dhannul jahiliyah karena dia bodoh terhadap siapakah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut dia, kalau saya tinggalkan yang haram, Allah gak bakalan ngasih ganti. Nah, itu kan su'udzon kepada Allah. Makanya jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi anggapan semacam ini berangkat dari karena dia menganggap sedikitnya peluang untuk mendapatkan yang halal. Tayyib. Kita masuk waktu isya. Demikian yang bisa kita sampaikan di sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjut setelah isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertanyaan yang masuk sangat banyak dan kita pilihkan beberapa hal yang nampaknya secara real banyak terjadi di masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kita dari panitia tadi meminta maksimal 20 menit dari sekarang ya. Apa hukumnya menjadi makelar dan bagaimana mengambil keuntungan dari makelar? Makelar itu dalam bahasa Arab namanya simsar, dan kegiatan samsarah itu sudah ma'ruf dilakukan oleh para sahabat. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah di kota Madinah. Ketika para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah, Nabi SAW melakukan at-ta'akhir, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi'. Dua-duanya adalah saudagar. Abdurrahman seorang pedagang, Sa'ad bin Rabi pedagang. Hanya saja Abdurrahman mengalami keterpurukan karena semua hartanya telah ditinggalkan di Mekah. Beliau mulai dari nol. Akhirnya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya harta sekian, saya punya istri dua, kita bagi dua. Separuh harta saya untuk kamu, nanti salah satu istri saya akan ceraikan, silahkan dilihat mana yang lebih kamu sukai, nanti saya ceraikan dan silahkan kamu nikahi. Subhanallah, bagaimana semangatnya para sahabat ketika menjamu tamu. Mereka yang datang dikasih harta dan dikasih istri. Ini ada tamu dari Jogja. Baik. Kita kembali ke kajian ya. Jadi hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran semacam ini, beliau tidak menerimanya. Dan beliau mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Dullani aina suq, tunjukkan saja di mana pasar. Lalu beliau ditunjukkan pasar yang cocok untuk mengembangkan usaha. Abdurrahman bin Auf pekerjaan pertama yang beliau lakukan ketika sampai di pasar itu adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Sehingga beliau keliling pasar, mempelajari karakter masing-masing penjual dan berikut barang yang dijual. Setelah itu tinggal beliau berada di depan pintu pasar. Setiap ada orang yang datang, ditanya, "Bapak butuh apa? Saya bisa kasih tahu ke penjual mana Bapak bisa cari." Dari situ Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan penghasilan. Beberapa hari beliau melakukan seperti ini, beliau bisa mendapatkan biwazni nawatin zahabin. Beliau bisa mendapatkan emas seberat satu biji kurma. Subhanallah ya. Satu biji kurma, Pak, emas ya. Itu harganya berapa? Pokoknya banyak ya. Pokoknya banyak. Tayyib. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ada sebagian sahabat yang mengatakan, "Kunna nusammit tujjar as-samasirah." Dulu kami menyebut para pedagang sebagai simsar, sebagai makelar. Karena sebenarnya fungsi mereka hanya mempertemukan antara orang yang butuh barang dengan orang yang punya barang. Tayyib. Lalu bagaimana kaidah atau batasan aturan yang berlaku bagi para makelar? Yang pertama, jika pemilik barang sudah menetapkan harga dan makelar tidak boleh menaikkannya, maka tidak halal baginya untuk menaikkan harga barang. Misal, ini tanah saya jual, silahkan bantu jualkan, pokoknya saya tidak mau harganya lebih dari 500 ribu per meter. Lalu dia jualkan keluar. Kalau dia naikkan 600 ribu per meter, ternyata laku, maka nanti selisih 100 ribu punya siapa? Pemilik tanah. Kenapa? Karena tadi dia sudah dipeseni, tidak boleh dinaikkan. Jangan sampai lebih dari 500, dia naikkan di atas 500. Baik. Kemudian yang kedua, jika pemilik barang mengizinkan kepada makelar untuk menaikkan harga, pokoknya saya terima bersih 300 ribu, terserah kamu mau nyari keuntungan berapa, maka dia berhak untuk menaikkan harga barang yang dia jual. Sehingga adanya selisih harga ini tergantung dari persetujuan siapa? Pemilik barang. Ini cara maklaran yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian apa solusi permodalan dalam Islam setelah riba diharamkan? Riba itu bukan modal. Dan justru sebaliknya, riba itu transaksi yang bertentangan dengan mudharabah. Karena itulah di antara pembeda pokok antara mudharabah dengan riba, kalau riba uang yang diserahkan dijamin. Sementara mudharabah uang yang diserahkan tidak boleh dijamin. Dalam Islam mudharabah modal tidak boleh dijamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang, beliau menyebutkan tentang beberapa larangan-larangan dalam jual beli. Salah satunya kata beliau, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga jika ada sebuah model transaksi, ada salah satu pihak yang dia hanya bisa untung dan tidak bisa rugi, maka model transaksi ini adalah model transaksi ribawi. Karena dalam Islam, siapa yang ingin peluang untung harus siap dengan resiko rugi. Makanya kalau ada orang menyerahkan uangnya hanya bisa untung gak bisa rugi, ada kemungkinan itu riba, ada kemungkinan itu dolim kepada orang lain. Nah, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kaum muslimin, sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kalau kita punya potensi, maka jangan biarkan potensi itu nganggur. Harta halal jangan dibuat nganggur. Tapi harta halal diapakan, Pak? Silahkan dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu kaum muslimin yang lain yang butuh modal. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man kanat lahu ardun
0: falyazra'ha, fa illam yakun yazra'ha falyuzri'aha.
1: Siapa yang punya tanah nganggur, maka silahkan dikelola. Kalau dia enggak bisa ngelola, mungkin karena kesibukannya, atau karena dia sudah punya lahan yang lain yang dia kelola, atau karena sebab yang lainnya, falyuzri'aha, maka persilahkan orang lain, saudaranya, sesama muslim untuk mengelolanya. Dan banyak kaum muslimin yang mereka itu masih suka melihat hartanya nganggur dibandingkan hartanya dikelola oleh orang lain, oleh saudaranya. Dia suka kalau lihat saldo nganggur di kantor, klik buka, klik bank apa, ngapain, cek saldo. Sehingga hiburan dia adalah cek saldo. Lagi suntuk, punya masalah dengan istrinya, buka internet, cek saldo. Hiburannya bukan istri dan anaknya, tapi saldo uangnya. Ini orang yang terlalu sayang dengan hartanya, sampai dia membiarkan hartanya itu mengendap saja di bank, cuman bisa dilihat saja. Anda punya sesuatu, hanya bisa dilihat, Pak. Kira-kira bisa dinikmati gak, Pak? Bisa dinikmati atau tidak? Tidak bisa. Anda punya makanan, kamu gak boleh makan ya, cuman bisa lihat saja. Ngapain kalau punya makanan kayak gini gak bisa dimakan? Seperti orang yang semuanya serba pantangan. Anda gak boleh makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Pos pokoknya minum air saja. Meskipun dia punya makanan yang mahal, dia hanya bisa nonton. Terus apa gunanya dia memiliki ini? Karena itulah harta untuk dinikmati, untuk melayani kita. Dan kalau kita sudah selesai, berikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan cara berikan kepada mereka untuk modal usaha. Memang tidak semuanya harus kita sedekahkan. Anda jelas, saya butuh warisan. Ya silakan. Anda berhak untuk memiliki warisan. Dan bukti bahwasanya kita boleh memiliki tabungan adalah adanya hukum warisan. Silakan orang punya warisan. Tapi jangan biarkan harta itu nganggur. Terus gimana, Pak? Anda bisa maksimalkan dengan misalnya ya, membeli aset kos-kosan. Kalau memang masih ingin berharap punya banyak warisan, kos-kosan bermanfaat. Yang penting jangan sampai nganggur, cuman mengendap saja di bank. Buat apa? Cuman bisa ditonton saldonya, warnanya biru atau hijau. Nah, itu salah satu di antara semangat yang diajarkan dalam Islam, agar kita bisa saling tolong menolong, bantu membantu untuk mengembangkan ekonomi umat. Saya bekerja di instansi pemerintahan sebagai sopir, dan jatah minyak telah ditentukan. Apakah saya boleh memakai jatah minyak yang tersisa? Silakan Anda tanya ke atasan. Kalau beliau mengizinkan, berarti boleh Anda manfaatkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, berarti tidak boleh dimanfaatkan. Bolehkah seorang mengambil uang lebih dari orang yang berhutang kepadanya karena dia membayar utang setelah puluhan tahun, di mana harga telah berubah? Nah, hukum asalnya setiap utang piutang tidak boleh mengambil manfaat. Sebagaimana kaidah yang umum yang kita miliki, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Tayyib. Namun perlu kita bedakan antara mengambil manfaat dan mengembalikan kepada keadilan agar orang tidak didzalimi. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan solusi riba adalah la tadzlimuna wa la tudzlamun. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana? Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan harta pokok yang pernah kalian berikan ke orang lain. Kalian tidak didzalimi dan tidak mendzalimi. Tayyib. Karena itulah para ulama memberikan rincian. Jika terjadi inflasi di tengah masyarakat dan ternyata transaksi utang piutang belum selesai. Apakah boleh dilakukan penyesuaian? Rincian yang mereka berikan begini. Jika itu masih bisa ditoleransi, maka keberadaan inflasi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk minta kelebihan. Tapi jika inflasi itu tidak bisa ditoleransi, yang mereka istilahkan dengan terjadinya hiperinflasi, maka utang yang belum selesai boleh disesuaikan. Baik. Sekarang batasnya berapa antara hiperinflasi dengan inflasi yang masih bisa ditoleransi? Ada salah satu paper yang menyebutkan batasnya 30%. 30% dari kenaikan inflasi secara umum. Sehingga misalnya ya, di tahun 90 ada orang utang 10 juta. Tahun 90, Pak, di wilayah Cakre bisa dipakai beli apa, Pak? 10 juta bisa dipakai beli rumah? Bisa ya?
0: Bisa.
1: Mau dibayar tahun 2018. 10 juta dapat apa? Hah? Dapat rumah? Tanah dapat? Enggak dapat. Cuman dapat jalannya saja. Dia tidak bisa mendapatkan rumah. Nah, ini sangat mendolimi kalau dia datang ini tak bayar 10 juta. Ada salah satu tetangga saya yang dia menjual rumah ke tetangganya di tahun 70 berapa gitu ya, mungkin 73 atau 74. Dan diselesaikan tahun 2016 kemarin. Harga rumah itu 30.000. Yang sudah dibayar 10.000, kurang 20.000. Kalau dia datang, "Pak, ini saya mau melunasi utang bapak saya 20.000. Masya Allah, Mas, tega banget. Dolim gak ini? Dan kedoliman harus dihilangkan. Karena itulah dalam ini boleh dilakukan penyesuaian. Terus apa standar penyesuaiannya? Standar penyesuaiannya adalah harga emas. Sehingga penyelesaiannya 30.000 tahun 70-an tadi dapat emas berapa gram? Misalnya dapat emas 300 gram. 1 gram per 100 gramnya 10.000. Berarti dia harus bayar emas kurang 200 gram di tahun 2016. Tinggal beli saja emas 200 gram terus diserahkan atau diuangkan. Emas 200 gram dapat duit berapa? Kemudian diserahkan dalam bentuk uang. Sehingga di situ ada prinsip keseimbangan, la tadlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak mendolimi dan tidak dizalimi. Wallahu a'lam. Apa hukum bekerja di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak? Karena di dalamnya terdapat jasa peminjaman modal yang riba. Baik. Hadirin yang kami hormati, di antara model bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis yang diistilahkan dengan crowdfunding. Menarik dana besar-besaran dari umat. Dan itu kan ya, finance teknologi yang dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah model marketplace. Mereka buat yang namanya sistem escrow ya. Ada rekening bersama di mana orang yang beli setelah transfer uangnya tidak langsung diserahkan ke penjual, ditunggu berapa hari? Sampai barang tiba di pembeli. Baik. Itu waktunya rata-rata 3 hari. Kalau satu pulau, kalau beda pulau, Jawa keluar Jawa bisa 1 pekan. Tayib. Laporan yang pernah saya dapatkan, Tokped, Tokopedia dalam waktu sehari transaksi yang terjadi 16.000. Sehari ya. Coba Anda kalikan, andaikan satu transaksi minimal itu 100.000, andai 100.000 ya. Padahal yang belanja di atas itu ada enggak? Banyak. Andai rata-rata 100.000 per transaksi, kalikan 16.000 berapa juta? Hah? 1,6 M. Ini ukuran M ya, bukan S. 1,6 M nganggur. Besok ada

1,6 m lagi. Besok ada 1,6 m lagi. Selama berapa hari? 3 hari rata-rata. Sehingga kalau dia ngambil 2 m, dia lempar keluar, aman, Pak. Saya mau nyerahkan ke penjual yang barangnya sudah sampai, dana sudah ada yang masuk yang baru. Gampang bagi dia untuk ngasih. Karena kan nganggur selama rentang hari, rentang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sehingga dia bisa menggunakan dana ini, makanya dimanfaatkan untuk ngutangi para merchant yang ada di marketplace tersebut. Diutangkan nanti dengan modal atau dengan riba atau dengan apa ini, bunga sekian. Baik. Padahal kita punya teori ya. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Baik, uang sekarang dengan uang dulu mahal mana? Mahal dulu. 5.000 tahun 90 bisa pakai beli apa? Motor. 5.000 tahun 2018 dipakai beli mie ayam. Enggak dapat ya. Sehingga duit itu semakin tua semakin mahal. Mereka memanfaatkan itu. Sekian M itu kalau geser bisa menjadi yang lebih mahal. Makanya nilai ini itu bisa dipakai untuk underlying ya. Jadi bisa dipakai untuk agunan, calon agunan, dia bisa mengajukan pinjaman ke bank. Saya punya uang mengendap, meskipun itu milik orang lain, senilai 4M. Dia tinggal mengajukan 3M, beres. Nah ini kan model bisnis yang dikembangkan oleh masyarakat. Karena itulah jamin berkat Allah, pemilik-pemilik marketplace ini rata-rata adalah asing dan Asia. Dan mereka mengambil dana dari kita. Uang kita dipakai oleh mereka. Kita masih mencari kira-kira ada gak alternatif yang lain. Sehingga kekayaan muslim bermanfaat bagi sesama muslim. Ya sah-sah saja ketika Anda bertransaksi dengan non-muslim. Boleh, silahkan. Tapi kita sedang mencari strategi bagaimana agar potensi umat itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain, kembali kepada umat. Tayyib. Namun apapun itu hadirin, jual beli di marketplace pada prinsipnya hukumnya halal. Hukumnya halal. Namun kalau nanti ke depannya Anda punya pilihan yang lain yang lebih berpihak kepada kaum muslimin dan kondisinya tidak sampai membuat Anda terlalu rugi, silakan kita arahkan, pilihlah ke marketplace milik kaum muslimin. Wallahu a'lam. Para PNS dan lembaga pemerintah ditransfer gaji melalui bank konven. Bagaimana dengan permasalahan tersebut? Fungsi bank di tempat kita ada dua. Yang pertama sebagai bagian dari sistem perekonomian, dan yang kedua sebagai pemberi layanan dan jasa bagi masyarakat. Anda silahkan gunakan bank hanya sebatas untuk pemberi jasa dan layanan, tapi jangan libatkan diri Anda dengan transaksi bank yang itu menjadi bagian dari sistem perekonomian mereka. Sehingga bank kalau sebatas dijadikan sebagai lalu lintas uang, masuk keluar, boleh enggak? Silahkan. Ini sebatas bank dalam posisinya sebagai apa? Pemberi jasa dan layanan bagi masyarakat. Bayar boleh enggak? Boleh. Kenapa? Bank sudah berjasa di situ. Dia mengirimkan uang kita dengan cara yang sangat mudah dan aman. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga jamin diberikan Allah, sebatas menerima gaji dari bank, ini tidak ada transaksi riba di sana. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita sholat isya. Kalau ada sekolah yang membayar mahal, bagaimana hukumnya? Kemarin sempat rame masalah seperti ini, pesantren yang bayarnya mahal. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyerahkan uang ke orang lain itu secara umum ada dua akad di sana, ada dua transaksi. Pertama, transaksi tabarruat, transaksi sosial. Yang kedua, transaksi muawadot, transaksi komersil. Dan masing-masing konsekuensinya beda. Transaksi

0: tabarruat, transaksi sosial, adalah transaksi yang tujuannya untuk mencari pahala. Kalau bahasa kita mencari pahala. Namun ini sifatnya sukarela, sehingga besar kecilnya sukarela, kemudian mau bayar dan tidak mau bayar juga sifatnya sukarela. Karena tujuannya adalah murni ibadah. Baik. Yang kedua, transaksi komersil atau transaksi muawadot. Transaksi muawadot itu dia memberikan sesuatu agar bisa mendapatkan yang lainnya, agar bisa mendapatkan yang lainnya, sehingga ada keseimbangan antara iwad dan muawad, apa yang dibayarkan dan apa yang diterima, begitu ya. Nah, transaksi muawadot itu sifatnya boleh diwajibkan. Misalnya, bapak kalau mau dapat seperti ini harus bayar sekian. Kalau bayarnya kurang dari ini, kami gak kasih fasilitas ini. Boleh itu? Boleh. Kalau seperti ini aturannya, berarti transaksi itu mu'awadah. Tayyib. Sekarang yang jadi pertanyaan, wali santri membayar nilai tertentu ke pesantren atas nama uang pangkal, itu wajib atau sukarela? Wajib. Berarti bukan tabarruat. Bukan tabarruat. Karena bukan tabarruat, kemungkinan yang kedua ada mu'awadot. Kemungkinan yang kedua adalah mu'awadot. Tayyib. Kalau itu kemungkinannya mu'awadot, berarti transaksinya adalah jual beli jasa. Jual beli jasa. Maka saat wali santri membayar, itu dia membeli apa? Jasa apa? Layanan dari pesantren. Jasa layanan dari pesantren. Boleh enggak pesantren menetapkan harga dengan nilai yang mahal? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, kata orang Jawa, ono rego ono rupo. Harganya berapa? Fasilitasnya seperti apa, kan gitu ya? Kalau pondok ini ngasih harga yang sangat mahal, fasilitasnya, fasilitas yang sangat rendah, dolim. Berarti apa? Pondok ini menjual fasilitasnya dengan harga jauh di atas harga pasar. Ada hak khiyar apa tadi? Hak khiyar apa tadi? Goben. Hak khiyar goben. Wah, kalau saya ini kayak gini saya dibodohi. Seharusnya ini harga normalnya sekian. Kenapa saya harus bayar sekian? Ini terlalu mahal. Karena itulah nilai uang pangkal harus disesuaikan dengan fasilitas, harga fasilitas yang diberikan oleh pesantren kepada santri. Baik. Kemudian konsekuensi yang kedua, nanti kalau santri ini keluar dari pesantren sebelum selesai masa belajar, misal masa belajarnya 3 tahun plus pengabdian jadi 4 tahun, dia belajar 2 tahun keluar, berarti jatah kasurnya gak boleh dipakai. Kenapa? Sudah disewa selama 4 tahun, bayar uang pangkal lunas, berarti saya sudah sewa jatah kasur ini selama 4 tahun. Kalau dia keluar 2 tahun, ini gak boleh dipakai, dibiarkan nganggur. Ditulisi, ini sudah disewa, ya, sudah diboking, sudah ada pemiliknya. Karena kalau kita nyewa, kemudian kita buat nganggur, boleh gak dipakai orang lain? Boleh gak? Gak boleh. Anda sewa hotel, ya, semalam, ternyata Anda gak datang, boleh gak dipakai orang lain? Gak boleh. Meskipun saya gak masuk ke hotel itu, wajib dibiarkan. Karena itu hak saya, baik saya pakai maupun tidak saya pakai, terserah saya. Tapi orang lain gak boleh pakai. Okay. Dipahami insya Allah? Wallahu'alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satu pun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rizki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa, wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini, kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar dalam setiap sholat kita mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena memang la haula wa la quwwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, fa in asabaka syai', kalau kau ditimpa sesuatu. Karena terkadang tajrir riyahu bima la tashtahi sufu. Terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat. Kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha.

Sudah, yang sudah terjadi. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa masya'afa'al. Tapi katakan ini sudah takdir Allah. Dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law tafta amal syaitan. Ucapan law, ucapan andai kata. Untuk sesuatu yang masa lalu itu. Itu membuka amalan syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi. Karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, wal muradu bil quwwah huna azimatun nafs wal qarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf akthar iqdaman 'ala al-aduwi fil jihad. Orang yang seperti ini ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra' khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabihi, dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Wa ashaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Itu al-mu'minul qawi. Ketika melihat kemungkaran, dia tidak akan berpangku tangan. Dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyak fi dhatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi. Disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir. Bagaimana ibundanya, seorang wanita. Seorang wanita, Sumayyah. Bagaimana dia disiksa. Diletakkan di tanah, diikat. Kemudian dipaksa untuk keluar dari La ilaha illallah. Dipaksa untuk keluar dari La ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan La ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan La ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal. Mengambil tombak, ditusuk kemaluannya. Sampai tewas. Di atas La ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Rasul mengatakan sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik, kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya, ketika mendapatkan satu musibah, dia langsung lemas. Dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini. Wa arghabu fis salati was-sawm wal-adhkar wasa'iril ibadat. Dia lebih suka orang yang kuat ini. Dalam mendirikan sholat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah

yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fi qumur raqub?" Menurut kalian nih, siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina alladhi la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini. Walakin ar-raqub alladhi lam yuqaddim syai'an min waladihi. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jawab? Mungkin enggak faham. Siapa yang faham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum baligh yang mati. Anaknya semua hidup. Enggak ada yang mati. Kalau secara bahasa raqub itu orang yang enggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup. Gak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub. Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ditungguin. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra-putrinya di pintu surga, kita gak ada yang nungguin di surga. Gak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqub. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisura'ah." Bisura'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gulat.

0: Kita ini kalau memandang orang yang muda adalah jagoan, gak pernah kalah bertarung, gak pernah kalah gula, dan itu pandangan masyarakat. Akhirnya Rasulullah SAW meluruskan pandangan mereka dengan mengatakan orang yang jagoan itu bukan orang yang tidak pernah dikalahkan ketika bertarung. Walakin asyadid, tapi orang yang kuat itu, yang disebut jagoan, yang disebut jawara, mungkin kalau bahasa majunya ini waro. Nah, orang yang masya Allah, tapi orang yang masya Allah yang kuat, yang perkasa adalah orang alladzi yamliku nafsahu inda al-ghadab, yang dia bisa menguasai dirinya ketika marah. Ketika dia sedang emosi, dia bisa menahan diri. Nih, kata Rasulullah SAW, orang yang jagoan. Betul, jagoan. Kalau lawannya dari luar, ditembak, kan? Bagi kita sekarang di tempatnya polisi.
1: Mereka ada orang-orang tembak, selesai. Lawannya di luar. Tapi kalau lawannya dari dalam diri sendiri, mau ditembak, mati kita yang kalah. Maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang kuat. Tadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu, yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurusnya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang masya Allah makannya 5 kali sehari. Tapi ini yang kuat. Kemudian sholat. Orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid. Padahal badannya masya Allah, dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin 100 kali. Kuat. Tapi gak bisa ke masjid. Datang tuh orang-orang yang kurus-kurus datang ke masjid. Masya Allah. Hadzal qawi, ini orang yang kuat nih. Karena dia bisa datang ke rumah Allah ketika orang-orang yang sehat tidak berangkat ke rumah Allah SWT. Arghab fil ibadah wal adhkar, dia suka berzikir. Ingat jamaah, ciri ahlus sunnah wal jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang, tapi ilmunya banyak. Insyaallah saat ana hafalan hadisnya banyak, hafalan Qurannya banyak, tapi zikirnya sedikit Ustaz. Masya Allah. Zikirnya harus yang banyak. Karena Allah mengatakan wadzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian. Maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian wa ansyat talaban laha wa muhafadatan 'alaiha wa nahwi dzalik. Dia bisa terus continue beribadah, itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun, dari Mesir sampai ke Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika sampai ke Madian, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tadzudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada 2 orang wanita. Yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia ya harus bekerja. Ini anaknya 2 wanita ini. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya kepada 2 wanita ini, "Ada apa kalian nih? Ini laki-laki semua. Kalian cuma 2 perempuan di sini, ngapain di sini?" Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata dua wanita ini, kita ini enggak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua. Pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna syaikhun kabir. Dua wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa, kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternaknya? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, enggak punya anak laki. Maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum keduanya. Ngasih minum ternaknya itu, dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5 sampai 10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir. Ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Kipti, orang Egypt, orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya mati. Iya, Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan main-main Nabi Musa ini, Masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah. Dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin tuh wanita-wanita yang lemah. Nah Ustaz, biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantuin. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat tuh, gimana? Modus kan Ustaz? Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Alastihya, sambil malu-malu. Masya Allah, tuh wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Makanya antum kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allahu Akbar. Sampai ada seorang akhwat belanja ke pasar. Beli daging ayam, perempuan yang jual. Mbak, sampean niku kok ditutup-tutupi kok ngono lho, Pak. Dia kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya, Mbak, katanya saya mahal harganya, Mbak. Sampean lebih murah dari pahanya ayam. Dibuka-buka ayam masih beli, Mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampean pahanya dibuka-buka diliatin orang semua kata dia. Langsung diem itu ibu-ibu yang jualan. Masya Allah ya. Ini perempuan alastihya datang ke Nabi Musa dengan penuh malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau. Liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Nih, faedah dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Kasih ganjaran. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi, kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khairan. Terkadang kita naik mobil mogok, minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan, jalan aja sudah. Gak ada syukron, gak ada. Ya paling gak kasih sesuatu orang itu. Itu termasuk membalas kebajikan mereka. Akhirnya antum mogok lagi, gak ada yang bantuin tuh orang-orang. Masya Allah. Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan. Dia memohon kepada Allah balasan itu. Datang Bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran, ngasih balasan kepadamu. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta minal qaumiz zalimin. Kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para mufassirin mengatakan karena malunya dia. Dia enggak kepingin ngomong, wahai ayahku, kawinkan aku dengan dia. Tidak, itu rasa malu perempuan zaman dulu ya Mak ya, Masya Allah. Kalau sekarang cari lelaki perempuan itu, ya Alhamdulillah. Istajirho, jadikan dia pegawaimu. Apa kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai, untuk dijadikan seorang suami juga, adalah seorang al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, Masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan gitu kan. Boleh enggak apa-apa, kita milih menantu jamaah. Tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat enggak amanah bahaya, korupsi. Kuat enggak amanah, korupsi jadi. Amanah enggak kuat dizalimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizalimi dia oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanahnya? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini, meriwayatkan dari Israiliyat, bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan. Di depan dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat gak baik yang seperti itu. Karena perempuan ini kalau di depan kita, kita jalan di belakangnya jamaah, subhanallah. Lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau gak usah di depanku. Di depanku kau tinggal kasih tahu kalau belok kiri dikatakan dengan melempar batu belok kiri. Gitu. Dia gak perlu ngomong, dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter. Langsung faham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai. Tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala anta jurani Samaniyah hijaj. Dengan mahar, subhanallah jamaah. Maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran fa min indik. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri. Subhanallah. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta. 2 juta itu murah jemaah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duit yang dikumpul? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dia terima hal itu. Dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun menuju ke Madian, kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun.
2: agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan, kekuatan di keimanan, kekuatan di kesabarannya. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti salah seorang yang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqad udhiya Musa bi aktsar min hadza fa sabar. Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku, dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun gembala kambing. Semua nabi itu gembala kambing agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat, ya kalau ada orang-orang yang suka marah, ya kadangkala emosinya nggak terkandi, itu gembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah bilang, mas mulai besok mas habis asar gembala kambing, apa belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, benar loh jamaah, melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarri, menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakit. Bayangkan mereka ngomong bahwa saya Nabi Musa ini, dulu di masanya Bani Israel itu, orang mandi laki sama laki gak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng, saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam gak boleh. La yanzurur rajulu ila auratir rajul. Itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita, lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren, ya Allah kesian. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini, gak tahu yang di sini. Di Bondowoso, di Jember itu, tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul mungkin ya Pak. Telanjang semuanya. Saya lihat, ya Allah, kata dia. Kita berkunjung, kok kayak gini, kata dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dalam Islam la yanzurur rajul ila auratir rajul. Enggak boleh. Seorang lelaki melihat aurat lelaki itu dalam Islam enggak boleh. Di syariat Nabi Musa boleh. Nabi Musa karena malunya, beliau tidak mau mandi bareng sama kaumnya. Beliau mandi sendirian. Apa kata kaumnya? Nabi Musa ini tidak mau mandi sama kita karena ada penyakit kayak model hernia gitu. Kata mereka, dia takut kelihatan tuh anunya, kemaluannya sama kita. Masya Allah, itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun ya, ngomongnya seperti itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah. Lagi mandi batunya kabur jemaah. Nam sahih, hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya dipukul itu batu. Saubi hajar, saubi hajar. Kata Rasul, sampai seakan-akan aku melihat pukulannya itu membekas di batu itu. Saubi hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu tidak melihat mukjizat Allah, batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh ternyata gak apa-apa Nabi Musa ini. Jadi, Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Thawbi hajar, thawbi hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya, dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel. Dan kita nih yang berdakwah itu harus kuat. Harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi? Apa kata mereka, inti jangan main-main sama kita. Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah, Nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke, sapinya yang kayak apa? Tanyakan sama Allah tuh. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Disuruh masuk ke Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi itu orang-orang, kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti. Subhanallah. Padahal dia baru di Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kesabaran? Sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Thalut di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Bani Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Thaluta malika. Allah menjadikan buat kalian Thalut sebagai raja. Raja kalian Thalut. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina.

Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia enggak punya harta, si Thalut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal, apa katanya nabinya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya, Thalut yang dijadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambah. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat, yang muatan di ilmu wal jisim, dan tubuhnya juga kuat. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah, ya kita melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor, padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, subhanallah ya. Beliau itu dari rumahnya ke masjid jamaah hampir 1 kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya. Tapi fisiknya beliau masya Allah. Ya. Kalau kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Gak pernah olahraga. Maka, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Di sini kriteria menjadi seorang raja itu salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita kalau mau jadi raja, mau jadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul? Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan bahaya, yang jadi korban rakyatnya. Presidennya opname, 2 hari opname. Ngurus rakyat lagi, opname lagi. Pergi ke sana ke sini sakit, opname lagi. Ya gimana ngurusin? Makanya pantas. Seorang menjadi presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden? Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, jaga kekuatannya, dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik, dan kekuatan di harta juga dituntut. Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa enggak berangkat haji? Enggak bisa. Bisa enggak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Enggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mu'minul qawi, para ulama menjelaskan, juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya, tapi ingat, kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu gak bisa berhenti dia. Terus dia lari, padahal inti berhenti. Gak bisa, karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia jemaah. Maka sekali lagi, dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih melihat mereka. Beliau diam ya di wajah Nabi itu, ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang Ansor membawa duit di kantong itu sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza fi sabilillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berseri-seri wajahnya. Beliau lalu mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Karena apa? Ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Ghazwatul Asirah, perang Tabuk, Nabi enggak punya harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya, yang enggak punya bekal enggak usah ikut. Enggak boleh ikut. Datang sahabat-sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah."

0: Oh, kita mau berangkat.
1: Apa kata Rasulullah SAW? La ajidu ma'ahmilukum alaih. Aku enggak bisa bawa kalian. Enggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah enggak boleh ikut sama Rasulullah SAW. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis, meneteskan air mata karena enggak bisa berangkat bersama Rasulullah SAW. Enggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu niat mereka. Kekuatan iman kita bicarakan. Tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk, Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah itu ada lelaki-lelaki. Tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewatin. Kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung yang ikut perang itu. Wahum fil Madinah. Rasulullah, mereka di Madinah gak ikut sama kita nih. Wahum fil Madinah. Dan mereka di Madinah. Habasahumul uzur. Mereka gak bisa berangkat. Karena uzur. Tapi ingat kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya insya Allah bermanfaat buat umat. Daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-yadul 'ulya khairun minal yadis sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir, Ustaz, ana kalau ngambil sedekah itu dari atas, Ustaz. Bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Karya Ibn Sa'ad. Ketika terjadi pembaiatan. Nih Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayi' laka." Abu Bakar, kasih tanganmu tuh. Aku akan baiat, kita baiat kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tangan, kita berbaiat kepadamu." Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, "Anta afdal minni." Kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar sendiri. Qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok masya Allah jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya jemaah. Kuat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaka syaitanu fajj, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar." Kalau Umar itu lewat jalan jemaah, lewat di gang gitu ya. Terus ada setan, Umar enggak bisa ngelihat setan. Setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain jemaah. Subhanallah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok yang kuat jemaah, tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, "Anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku." Tapi Umar mengatakan, "Abu Bakar, kau lebih mulia dari aku." Faqala lahu Umar, "Anta afdal minni." Umar mengatakan, "Kau lebih mulia dari aku." Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, "Umar, kau itu lebih kuat daripada aku." Akhirnya Umar mengatakan ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? "Fa inna quwwati laka ma'a fadlika." Wahai Abu Bakar, kekuatanku untukmu Abu Bakar. Bersama kemuliaanmu, kau yang jadi khalifah. Kekuatanku akan bersamamu. Subhanallah jemaah. Kita benar-benar butuh kekuatan. dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang ya Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang parabola untuk nembak ya. Untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Itu ada satu alatnya jemaah yang bikin cuma Israel jemaah. Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya enggak bisa langsung ke Israel, harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel, Indonesia ini jadi belinya Cina, Cinanya beli ke Israel, kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita dimata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana? Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya ya. Tapi tetap, senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata? Punya? Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang, Masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat. Dengan belinya senjata-senjata perang itu memang penting. Karena kita harus mempersiapkan. Turhibu nabihi aduwallahu wa aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah. Orang akan takut, musuh-musuh akan takut. Ada seorang tukang jual rumput bawa senapan, senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Kata dia, enggak usah, enggak nembak apa-apa, Ustaz. Cuma buat nakut-nakutin. Iya. Itu tembak angin itu, kata dia, Ustaz. Kalau kita punya senapan angin ini, Ustaz, itu anak-anak enggak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebon ini punya senapan. Senapan angin. Gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu, maling enggak berani, Ustaz. Betul, turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan. Preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, enggak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat preman, ini nih kata dia. Ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya. Dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya. Ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia. Orangnya Masya Allah, orangnya agamis. Kata syekh, ana suruh dia. Dia bertanya, syekh ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ke tentaraan? Kata syekh, dia masuk ke tentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara inti nanti kalau bisa membuat ya, penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Hah? Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin, masuk ke perbakin di sana. Orang belajar di sana. Rasulullah SAW mengatakan ala innal quwwata ar-rami, kekuatan itu adalah di panah, dulunya di panah karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main antum, bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita dan ada wacana di negeri ini, semoga bisa dijalankan nanti, wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar Bapak-bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti tentang wacana wajib militer karena perlu, orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga, berenang, bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasulullah SAW juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda, ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis jamaah. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang gak goyang. Takut lemaknya habis. Kalau bisa kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah gak usah pakai tangan. Udah pakai tombol. Jadi diam aja. Keluar sendiri. Jadi gak ada yang sehat ya mas. Yang sehat itu cuma ininya. Tombol sana, tombol sini. Allahu Akbar. Nah, subhanallah. Usahakan kita ini. Jadi berolahraga seorang mukmin itu karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para suami wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik ya, dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakit-sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ke masjid, jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak toleh-toleh jamaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana. Ya, nggak nyampe-nyampe ke masjid. Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikaji tentang masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanan, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya. Pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan, olahraga. Enak. Kita harus olahraga. Mau ada Syiah, enggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya. Untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman. Pertama akidah tadi, keimanan. Jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua ilmu. Dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus menghususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha. Ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama, karena kalau kita enggak tahu, enggak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum janjilah sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau aku punya rezeki 10 M, insyaallah 9 miliar anak akan sedekahkan. Berani? Berani ngomong gitu? Kita ngomong sekarang. Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah. Kalau dapat eman-eman nanti antum. Nah, kita harus siap. Jamaah, benar. Kita ini gak punya. Mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih. Alhamdulillah. Ya, di ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanahu bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung ya negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang ke 4, kekuatan apa? Fisik. Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya. Dengan kita ya berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan enggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia. Ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia enggak tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya insyaallah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah, dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin enggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan dalam diri kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkan-Nya kepada manusia, yaitu nikmat iman, nikmat mengenal hidayah Islam, mengenal petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemudahan menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebab untuk kita mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami petunjuknya yang memang diturunkannya dan dimudahkannya bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ini, ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alai. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, memudahkan dia untuk memahami petunjuknya. Alhamdulillah, ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majlis ilmu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih rangkaian dari pembahasan kajian kita semalam ya, tentang masalah yang berhubungan dengan keikhlasan beribadah, masalah yang berhubungan dengan hakikat iman yang terdapat di dalam hati manusia, masih berhubungan dengan masalah takwa. Pembahasan yang kita akan bawakan di kesempatan pagi hari ini ya, atau lebih tepat dikatakan kajian untuk mengingatkan agar kita semua jauh dari kelalaian, utamanya kelalaian hati yang merupakan sumber malapetaka utama bagi manusia, yang mana salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu bencana, satu malapetaka dalam kehidupan di dunia yang lebih besar dari yang namanya kelalaian hati atau berpalingnya hati dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mengkaji tema tentang belenggu hati. Ini tipu daya terbesar syaitan kepada manusia yang akan menghalangi manusia dari segala kebaikan. Makanya perlu selalu kita untuk diingatkan tentang hal ini, apalagi ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah kelalaian hati ini, selalu digandengkan dengan perkara-perkara yang besar yang di situ adalah puncak kebinasaan manusia. Tentu kita tidak ada seorang pun yang menginginkan
Ya, kita sekarang menuntut ilmu, mengenal jalan Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita semua memahami, disinilah letak keindahan Islam yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa memahami kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Tetapi syaitan tentu tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi jalan kita. Ingin menjadikan pada diri hamba ini ada penghalang utama sehingga mereka tidak bisa mencapai atau merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya. Hakikat tauhid yang sesungguhnya. Hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Karena kalau demikian, buat apa kita belajar agama? Buat apa kita mengamalkan agama? Kalau seandainya keikhlasan, tauhid yang benar, kecintaan, takut dan berharap kepada Allah yang merupakan inti diterimanya amal perbuatan kita, kemudian tidak terwujud pada diri kita. Buat apa kita banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan? Kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuannya. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat takwa, hakikat iman, supaya kita tidak melalaikan hal ini dan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang merugi ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala karena adanya sebab-sebab yang menghalangi amalnya dari ya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ. Tampaklah bagi mereka di hadapan Allah balasan dari amal-amal perbuatannya yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dianggapnya amal-amalnya sudah besar, sudah baik, ternyata ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tampaklah bagi mereka balasan yang di luar dugaan. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Salah satu di antara balasan yang paling besar, bahkan inilah balasan yang paling buruk, dari hati yang terbelenggu, hati yang tertutup, tidak segera diingatkan atau dilepaskan dari kelalaiannya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita kenal. Apa yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, maka nu yaksibun, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang selalu mereka lakukan. Inilah akibat hati yang tertutup, menjadikan cahaya hati padam, mata hati buta, menjadikan kebaikan apapun tidak bermanfaat bagi hamba ini karena sumber kebaikan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tertutupnya hati digandengkan dengan ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, akibat dari hati yang tertutup, maka hamba ini mendapatkan musibah yang paling besar di akhirat. Yang bahkan musibah ini melebihi dahsyatnya azab neraka yang paling keras sekalipun. Terhalangi dia dari berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ketika orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kenikmatan tertinggi yang sudah kita ketahui bersama,
kita pelajari dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kemuliaan yang tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang kafir dihinakan dengan kehinaan yang sebesar-besarnya, diazab dengan azab yang sebesar-besarnya ketika mereka dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah kita ketahui ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan kemuliaan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Kenikmatan tertinggi di akhirat bisa terhalangi dari manusia akibat tertutupnya hati di dunia. Akibat tertutupnya hati di dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan masalah hati ini adalah perkara terpenting yang harus kita segera usahakan. Yang harus paling diperhatikan. Tidak akan bisa lurus amalan-amalan kita dalam kehidupan di dunia. Tidak akan bisa beres urusan-urusan kita. Tidak akan bisa dekat dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia dan akhirat kita, kalau tidak kita mulai dari perbaikan hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan tentang sebab keadaan manusia itu semuanya menjadi rusak melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak karena dua sebab utama yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi wattiba'ul hawa. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini pun sudah kita jelaskan. Kenapa syaitan fokusnya kedua hal ini selalu membangkitkan bisikan-bisikan kepada hawa nafsu manusia, membangkitkan panjang angan-angannya terhadap urusan dunia, kemudian memasukkan bisikan-bisikan hawa nafsu itu untuk mengotori hati. Sehingga pelajaran tauhid tidak bermanfaat karena tidak masuk ke hati. Pelajaran tentang iman juga tidak masuk kepada hakikatnya. Sehingga amal-amal perbuatan manusia hanya kelihatan banyak secara zahirnya, tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pelajaran agama dan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri, banyak beristighfar, ini yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Membenahi kesalahpahaman dalam masalah-masalah akidah. Ini pengaruhnya sangat besar dan sangat penting. Mengoreksi masalah niat. Menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sumber yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Ini penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha sempurna kebaikannya, mengetahui kekurangan diri kita yang terbesar ini sehingga diturunkannya petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-Quran. Ya, syifa'un lima fis sudur. Ini adalah diantara fungsi terbesarnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu.
Masya Allah, sebaik-baik pengobatan yang mengobati inti penyakit terbesar dalam diri kita diturunkan dan kita pelajari. Kita mengkajinya, kita membacanya, bahkan di antara kita ada yang menghafalnya. Bukankah ini merupakan anugerah terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya ahlul Al-Qur'an adalah ahlullahi wa khassatuhu, kata Rasulullah SAW. Merekalah orang-orang yang terdekat dan paling diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan dekat dengan

Tapi sayangnya kebaikan-kebaikan ini kurang kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan ini salah satu keburukan terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan pada orang-orang munafik yang memang ditutupi hatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala kulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Dari sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tujuannya kita mengingatkan seperti ini adalah supaya kita tidak lalai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ini tentu kita ketahui bersama. Ya, petunjuk para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Petunjuknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam masalah rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengharapan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya tidak diterima amal-amal mereka. Petunjuk yang selalu kita baca dalam kisah-kisah mereka. Dalam nukilan ucapan-ucapan mereka. Adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Abi Mulaika dalam Sahih Imam Bukhari. Tabi'in yang mulia. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Dengan dia takut, dia akan berlindung kepada Allah. Dia tidak akan merasa aman. Dia akan selalu mengoreksi diri. Dia akan selalu memohon kepada Allah dibersihkan imannya dan akan selalu membaca Al-Quran, merenungkannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati mereka. Padahal hati mereka bersih. Syaitan menginginkan manusia itu merasa aman. Menjauhkan mereka dari selalu berdoa kepada Allah. Supaya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak turun kepada mereka. Supaya Allah tidak memperdulikan mereka karena mereka sendiri tidak meminta. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian kepada manusia sesuai dengan bagaimana manusia itu merasa butuh kepada pertolongan darinya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan perhatian kepada kalian, tidak akan peduli kepada kalian kalau seandainya bukan karena doamu, permohonanmu kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ingin membenahi masalah terbesar yang menghalangi kesempurnaan amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembenahan ini kita harus mulai dari dasarnya. Yaitu menghilangkan kelalaian hati. Beberapa kali saya selalu mengulangi dalam kajian kita pernyataan yang sangat pantas ditulis dengan tinta emas dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-nya. Itulah orang yang terpenjara sesungguhnya. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini sudah intinya semua permasalahan. Dua hal inilah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai sumber keburukan dan sumber keburukan dan kesesatan yang ada pada diri manusia. Kelalaian hati karena tertutup sehingga tidak mengenal Rabb-nya, tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang besar, tidak takut, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna, dengan benar. Yang kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Karena sebagian dari kita ketika menjalankan kehidupannya
Dia hanya menginginkan untuk menjalankan apa adanya. Ilmu dipelajari, setelah itu pulang ke rumahnya dia tidak mempraktikkan ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau bukan untuk meluruskan kita?

menyertai kita dalam kehidupan. Kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu menimpa hamba ini. Nah, oleh karena itulah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, antum sudah juga insyaallah pernah dengarkan hadis ini, ketika beliau menjelaskan tentang proses syaitan itu membisikkan dan memasukkan kelalaian di dalam hati manusia itu dengan cara senantiasa menampakkan fitnah di hadapannya. Pertama, syaitan tidak punya kemampuan untuk langsung memasukkan hatinya orang yang beriman dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak berputus asa selalu menampakkan fitnah di hadapan hati manusia. Sehingga lama-kelamaan dia akan diserap. Karena hati itu lama-kelamaan tertarik. Semakin dia dilemahkan imannya. Semakin dia ditutupi hatinya. Sesuatu yang tadinya buruk dalam pandangan asal fitrah hati manusia. Lama-kelamaan karena selalu muncul. Selalu dikesankan ini menarik. Selalu tipu daya syaitan mengganggu dirinya, lama-lama dia tertarik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah-fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan selantiasa menampakkannya di hadapan hati manusia. Seperti gulungan tikar seutas demi seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Satu perbuatan fitnah ditampakkan oleh syaitan. Sekaligus dilemahkan hubungannya dengan Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya ketika lalai tergoda dia dengan syaitan. Lama-kelamaan setelah proses terus berlanjut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah sekian lama syaitan menampilkan fitnah-fitnah ini. Maka kembalilah hati itu menjadi dua modelnya. Hatta adatil qulubu ala qalbain. Hati yang pertama hati yang hitam karena selalu menyerap fitnah. Setelah lama kelamaan, awalnya dia masih baik, masih mau berbuat kebaikan, tapi lama kelamaan tercetak pada dirinya sifat buruk akibat bisikan-bisikan syaitan tadi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang menjadi ahlu syirik itu ada prosesnya. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan cenderung kepada syirik, iya kan? Kita semua tahu. Ada fitrah, cenderung kepada kebaikan. Semua manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku semua di atas kehanifan. Cenderung kepada agama yang lurus, cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Fitrah asal manusia. Diciptakan dalam keadaan sudah berwarna tauhid. Ya. Sudah kita sebutkan tidak benar orang yang mengatakan manusia itu diciptakan seperti kertas putih tinggal ditulisi saja. Salah. Dia sudah berwarna, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian thumma innahu atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan berusaha memalingkan mereka dari petunjuk agama mereka, petunjuk yang lurus. Jadi ini tipu daya syaitan. Yang ditimpakannya kepada manusia bahkan sejak pertama kali manusia lahir. Dan antum tahu, rahasia tangisan bayi itu adalah karena upaya syaitan untuk menggodanya. Lah kapan kita mau sadar bahwa syaitan selalu menggoda kita dan ingin merusak hati kita? Kalau sampai sudah sebesar ini kita belum juga mengusahakan perbaikan tersebut. Jadi syaitan berusaha memalingkan manusia dari ini. Sehingga ketika manusia ini telah ditimpa kelalaian yang parah keadaannya seperti tadi. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan. Keburukan sebagai keburukan. Kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Orang menjadi ahlul bid'ah ada prosesnya.
pelaku syirik.

0: listrik juga ada prosesnya. Orang-orang yang hatinya dibutakan sehingga tidak atau sulit mengikhlaskan agama, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia, itu juga ada prosesnya. Antum ingat ayat yang tadi kita bacakan? Kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Ini juga disebutkan prosesnya. Tidak langsung menutupi, sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak segera bertobat, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Ada prosesnya. Pertama kali orang berbuat dosa belum terasa akibatnya. Baru satu titik. Ya, makanya ketika belum menutupi semuanya, hamba ini belum terasa. Masih ada kebaikan pada dirinya. Tapi proses ini terus berlanjut kalau dia tidak segera mengoreksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya, bening kembali hatinya. Gagal tipu daya syaitan. Tapi wa in zadat, kalau bertambah, zadat, bertambahlah titik hitam tersebut. Wa in zada zadat, nambah dosanya, nambah titik hitamnya. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai menutupi semua permukaan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakar ranu, itulah penutup hitam yang disebutkan di ayat tadi. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, maka butuh proses juga untuk menghilangkannya. Butuh usaha terus-menerus untuk memperjuangkan agar bisa hati ini kembali bersih. Tentu saja hati yang bersih ya akan memudahkan hamba itu dalam kebaikan-kebaikan besar. Makanya syaitan berkepentingan untuk merusak hati sebelum merusak yang lainnya. Antum menuntut ilmu akan mudah masuk. Membaca Al-Quran mudah merenungkannya. Setiap Al-Quran kita baca akan menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang yang membaca Al-Quran menghatamkannya, sempurna petunjuk didapatkannya. Karena hatinya terbuka. Menerima keindahan Al-Quran. Tapi yang terjadi, banyak kita merasakan, ya, tentu bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala, mudahkan bagi dia peringatan. Banyak diantara kita yang merasakan hal-hal seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita baca dari sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam masalah ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam manisnya iman, dalam masalah senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada balasan di akhirat, tidak terlena dengan urusan dunia. Contoh dalam masalah menyikapi musibah, dalam masalah ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya ini pelanggaran biasa, mungkin kita katakan kita akan berusaha istighfar kepada Allah atau perbaikan sedikit sudah beres. Tapi ini kalau pelanggaran ini berhubungan dengan masalah tauhid, kalau ini ternyata merupakan bukti bahwasanya di hati hamba ini rusak imannya, seperti contoh-contoh pembahasan yang pernah kita bahas, misalnya orang yang tidak merasakan manisnya ibadah, kata Ibnu Taimiyah, berarti imannya sedang bermasalah besar. Kalau masalahnya sudah menyangkut masalah iman, bagaimana kemudian kita merasa tenang kalau kita meninggal dunia saat ini bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, sementara perbaikan yang paling terbesar ini belum kita usahakan? Coba, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah ini. Hati yang tertutup, ya, hati yang terbelenggu itu akan menyebabkan mata hati buta. Kalau mata hati buta, ilmu tidak akan masuk. Antum kan mengetahui makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwanya Rasulullah SAW, disebutkan ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Basirah itu artinya ilmu yang mendalam, yang masuk ke dalam hati, yang sampai ke dalam mata hati manusia. Sehingga ketika dia meyakini ilmu tersebut, seperti yakinnya dia dengan matanya ketika melihat matahari di siang bolong. Nah sekarang kita belajar ilmu, untuk mencapai yakin seperti ini rasanya susah. Padahal ilmunya tidak berbeda, Al-Qurannya tetap Al-Quran seperti yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Hadis-hadis yang sahih juga kita baca. Tapi keyakinan hati kita yang lemah. Jadi kata beliau, akibatnya mata hati dibutakan dan cahaya hati dipadamkan. Sesuatu yang harusnya ketika hati itu menerima ilmu, hati akan terbuka dan gembira ketika menerimanya, merasakan nikmat ketika masuknya ilmu ke dalam hati tersebut, tapi karena cahayanya padam, telah tertutup, akhirnya susah untuk menerima kebaikan daripada ilmu. Nah ketika itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Binasa orang yang tidak seperti ini keadaan. Kenapa? Keburukan-keburukan akan selalu tampil di sekitarnya. Kalau sekarang kita masih ada di lingkungan kajian, banyak ikhwan yang menasehati kita kalau kita lalai, alhamdulillah. Tapi satu saat kita akan pergi ke satu tempat, di sana kita sendirian, ada syubhat di sekitar kita, ada fitnah, ada hal-hal yang mengguncang iman kita. Ketika itu bagaimana kita akan bisa bertahan? Kalau hati kita yang merupakan sumber kebaikan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berubah pemahaman agamanya, orang-orang yang tadinya kita kenal, mungkin kita anggap sebagai orang yang mendakwakan manhaj sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sekarang berubah. Terjadi dan kita dengarkan beritanya. Kenapa demikian? Karena kebinasaan bagi orang yang tidak memiliki hati, yang hatinya itu tidak segera diluruskan untuk punya kemampuan membedakan kebaikan, maka dia akan pandang sebagai kebaikan, kemungkaran akan dia nilai sebagai kemungkaran. Tidak dikena syubhat, tidak diliputi dengan fitnah atau penutup hitam yang mengotori permukaan hati tersebut. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi adalah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar dengan cara yang benar, dengan menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk mengoreksi dan meluruskan diri kita. Jangan hanya kita sekedar setelah belajar, setelah kita merekam atau menulis, setelah itu ilmu kita tumpuk, tidak dibaca kembali. Dan yang paling penting, jangan hanya kita jadikan pelajaran itu di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, lepas dari ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari? Kita ingin mengambil manfaat daripada ibadah. Kita ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu benar lahir dan batinnya. Itulah kita belajar ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa merenungkannya. Al-Quran kita baca, kita renungkan. Zikir-zikir kita ucapkan, kita renungkan. Supaya itu menjadi sebab perbaikan pada iman kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati. Dengan cara apa? Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Mulai merubah metode kita dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini harus dimulai sejak dini. Dimulai sejak dini. Kalau generasi kita banyak ya hal-hal yang menunjukkan indikasi kelalaian, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai generasi muda yang datang setelah itu juga begitu keadaannya. Dimulai dikenalkan kepada mereka Al-Quran. Dikenalkan kepada mereka maknanya yang indah. Meskipun dengan makna yang ringkas. Supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa hatinya tersentuh. Dengan keindahan Al-Quran. Terjaga fitrahnya. Syaitan pun insya Allah akan sulit untuk merusak hati mereka. Dimulai terbiasa dengan zikir-zikir yang dipahami kandungan maknanya. Kemudian terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisih keinginannya yang buruk. Ini sebenarnya inti utama dari tujuan kita belajar ilmu agama. Kita mengenal keindahan agama. Kita mengenal kemuliaan Islam. Supaya bisikan-bisikan syaitan yang menggoda nafsu kita untuk tertarik dengan keindahan dunia yang palsu, kalah dengan sendirinya. Setelah manusia itu yakin dengan keindahan Islam yang tinggi, kemuliaan Islam yang agung, maka semua keindahan-keindahan semu yang palsu lainnya akan tersingkir dari hati tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang harusnya kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya beri kesempatan untuk antum yang ingin bertanya atau hal-hal yang tadi malam mungkin ingin ditanyakan tapi karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita bahas, saya persilakan kepada antum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara mengobati diri dari malas menghafal terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah kita katakan, kemuliaan itu banyak godaannya. Sesuatu yang besar itu godaannya pun besar. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, memahaminya, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Para nabi dan para rasul. Kemudian para ulama waratsatul anbiya. Ketika mereka dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, mereka mewarisi ilmu dan juga akan mewarisi cobaan. Cobaan-cobaan yang besar. Maka antum berusaha selalu berdoa kepada Allah, bersabar, menghafal, ingat keutamaan-keutamaannya. Maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersabar dalam melakukannya. Bagaimana cara agar kita menjadi takut kepada Allah? Ini semua adalah petunjuk terbesar yang didapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaannya. Kalau kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita takut. Jadi sederhana saja sebabnya. Apa yang membuat kita takut dalam urusan-urusan dunia? Takut miskin, takut kehilangan harta, takut hantu. Apa sebabnya ini muncul dalam diri kita? Maka secara sempurna sebab-sebab ini diterangkan dalam Al-Quran untuk diarahkan kepada takut kepada Allah. Cuma tadi permasalahannya, siapa yang mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sehingga ketakutan-ketakutan tadi berganti dengan ketakutan yang benar di hatinya? Itulah permasalahannya. Jadi tidak lain caranya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, kemudian merenungkan tentang kelemahan makhluk sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan kepada makhluk tersingkirkan, maka dengan sendirinya ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendominasi hati. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Ya, secara umum tanda-tanda hari kiamat disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Ya, banyak tentu saja tentang ilmu yang diangkat. Ya, ilmu yang diangkat, kemudian kejahilan yang banyak tersebar, kemudian banyaknya bencana, zilzal, gempa dan seterusnya. Itu semua tanda-tanda yang sudah cukup menjadi peringatan bagi kita. Sudah menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pasti terjadinya. Kalaupun kita tidak sampai, ya, dan tentu saja orang-orang yang merasakan hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia. Ya, kalaupun itu adalah masih jauh, masing-masing manusia punya hari kiamat pada dirinya sendiri, yaitu saat-saat kematian. Yang ini bisa datang kapan saja dan dalam keadaan apapun kita pada saat itu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Apakah ada ampunan bagi mantan gay? Dan bagaimana cara terhindar dari perilaku gay? Tolong penjelasannya. Iya. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan baginya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan perilaku yang menyimpang seperti ini pasti akibatnya adalah dari kesalahan manusia. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa minta agar diluruskan dari perilaku yang menyimpang ini. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, dia menikah, berusaha untuk meyakinkan dirinya agar menempatkan ketertarikannya kepada lawan jenis yang benar dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyerupai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia tidak boleh menyerupai perempuan, menyerupai sifat-sifatnya sehingga dia akan menjadi seperti hal tersebut. Ya, ini bagi laki-laki, atau perempuan juga sebaliknya tidak boleh menyerupai laki-laki. Maka hal-hal seperti ini kalau dipraktekkan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihilangkan. Apakah cucu yang saleh termasuk amalan yang tidak terputus? Ya, termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis tentang amalan yang tidak terputus, tiga hal. Awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sudah kita sebutkan semalam hadis yang sahih yang menunjukkan anak termasuk usaha orang tuanya. Maka kata-kata dalam hadis ini, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya, bukan cuma doanya saja. Doa ini cuma penyebutan sifat, anjuran bagi anak untuk mendoakan orang tuanya. Semua anak yang soleh itu amalannya sampai kepada orang tuanya, amal kebaikannya. Karena anak itu merupakan bagian usaha orang tuanya. Nah, dalam masalah ini tentu termasuk cucunya. Karena itu adalah dikatakan anak bagi seseorang ya, dalam penggunaan istilah bahasa Arab. Ya, sebenarnya disebutkan bapak itu menyangkut bapaknya langsung atau yang di atasnya lagi. Demikian pula anak, cucu dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk memotivasi mereka agar bisa mendidik ya keturunannya dengan pendidikan yang baik. Bagaimana cara kita membangun pondasi yang kuat dalam menumbuhkan iman? Ya. Caranya adalah sudah kita sebutkan tadi, setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan metode yang benar. Belajar dengan memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar memikirkan target memperbanyak tapi tidak meningkatkan kualitas. Ini salah. Ya, kenapa kita baca di atharnya para ulama salaf mereka itu seperti penjelasannya Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'in yang mulia. Ya, Abdullah ibn Habib yang menjelaskan, akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashrul ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami dulunya ketika mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai pahami isinya. Ini namanya belajar yang benar. Sedikit tapi masuk ke hati. Sedikit tapi menumbuhkan iman. Perlahan-lahan tapi dipahami dan diamalkan sehingga ketika bertambah pelajarannya, bertambah juga imannya. Inilah metode belajar yang benar. Ya, yang metode belajar ini adalah metode menuntut ilmu para ulama salaf. Ingat, bukan cuma ibadah-ibadah saja yang harus kita mengikuti petunjuk mereka. Menuntut ilmu pun adalah bagian terbesar dalam kebaikan kita yang harusnya juga kita mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dalam hal ini. Bagaimana cara membentengi anak kecil agar tidak bisa diganggu syaitan? berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin gangguan syaitan tidak akan bisa mencelakakan manusia kalau kita selalu bersandar kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan mengganggu, menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau seorang sedang diganggu oleh syaitan itu kemungkinan karena kelalaiannya. Atau kelalaian dia dari melindungi diri dan keluarganya dari godaan syaitan. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk perlindungan diri kita dan anggota keluarga kita ada. Baca dan yakinkan hati kita setelah renungkan maknanya. Apa penyebab kita susah untuk menghafal Al-Quran? Ya, penyebabnya jelas ini berhubungan dengan masalah. Pertama, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepadanya karena dia yang memiliki segala kebaikan. Kemudian Al-Qur'an itu adalah mulia. Hanya akan diberikan pemahamannya yang benar, kemampuan membaca dan merenungkan isinya termasuk anugerah untuk bisa menghafalnya dan memahami isinya tentu kepada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Maka kalau kita ingin jadikan diri kita bisa mendapatkan kemuliaan, muliakan diri kita dari sekarang. Ya, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kemuliaan, perbaiki iman kita agar kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah, jauhi hal-hal yang merendahkan diri kita dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia, memperturutkan hawa nafsu karena ini yang merendahkan manusia. Selama dia rendah, dia tidak akan mungkin dapatkan ketinggian dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sampai sini kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى Uda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan, dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ya ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Firauna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihi salam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas ya, kepada Firaun dan Haman dan Qarun ya. Faqalu sahirun kadzdzab, namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta ya. Firaun ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Firaun, dan Qarun sombong dengan hartanya ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir, yang masih ada Firaun tatkala itu, di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Firaun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita menceritahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Quran. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan. Dan ini banyak dalam Al-Quran, hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi. Warnanya apa? Ya. Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut. Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana? Apakah di Yogyakarta misalnya? Tidak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya? Ya. Tidak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana yang tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Oleh karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Ya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti koron di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas koron dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama korun sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun. Harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun. Padahal korun terbenamnya di sana di Mesir atau sekitar Mesir. Dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur, ya itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya, ini kalau ini ya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun. Ya, padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta korun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun, Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan, Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fayaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku, kata Allah kallaa

mata dunia tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Bayyana anna Qaruna utitaha wa gtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah kama lam ta'sim Fir'auna wa lastum ayyuhal musyrikuna bi aktsara adadan wa malan min Qaruna Fir'aun." Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut. Namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaannya tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu wa lam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wa la kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihi salam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik. Siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghayruhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang dia mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wallahu alam bisawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidz Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Jadi isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Haushab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang

menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati malihi wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga buat dia sombong dan angkuh, dan dia merendahkan kaum Nabi Musa. Ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam, kalau untuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya. Satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya. Satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing menyebutkan, oh ini contohnya, baghyunya contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir, khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf, tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia baghyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian, kemudian Harun memegang masalah korban? Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya, maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban. Terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an wa kana 'indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sini, Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun
marah dan kaget kepada kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perkataan kamu benar, wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Nah, ini ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat, disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih, ya. Sebab ini disebut dengan Isra. Antara sebab kenapa Qarun dibenamkan, karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut, karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunus, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah, itu sekelompok lelaki, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong, innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak. Ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh Usbah, latanu'u. Latanu'u artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutnya, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali. Ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak, ya. Tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak. Tapi pintunya cuma satu. Ini kunci serepnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak, ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya. Ini

kuburan yang sangat baik ya. Jangan kau sombong. Sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa buat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau memiliki barang-barang mewah, memiliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya. Apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya. Gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil, mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung. Terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan. Terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang, numpang aja bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya. Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatang kesombongan itu dengan apa sih? Mereka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong. Angkuh ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain, akhir sombong. Oleh karena hati-hati, maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya ya, kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Dia pernah bilang sama saya, Firanda, saya ingin pensiun dini. Saya bilang kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dibilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang-orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya, masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslim dari sisi itu ya. Saya bilang kenapa berhenti? Dia bilang kau tidak tahu, ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini, kata dia. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakolah kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, oh enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu, ngantri panjang, tahu-tahu saya datang, semua minggir, katanya, silakan.
silakan. Kenapa bintang-bintang? Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri, tidak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah katanya. Baju fitnah. Ya. Jadi benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima punya pangkat ini lah macam-macam. Ya akhi subhanallah, terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Ya. Seperti saya, teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang, kasih sendiri. Dia enggak mau. Ikhwan-ikhwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja. Itu kasih ke depan kan. Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang dia taruh di bawah. Enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. Ya, ini tolong menolong kasih surat. Ikhwan-ikhwan enggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya enggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pangkat pakai bintang-bintang ya pasti orang apa? Tidak berani nyuruh demikian. Ya, maksud saya jabatan, ya, harta, ya, itu bisa buat orang sangat mudah apa? Sombong. Dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Ya. Yang paling parah kata Nabi SAW, a'ilun mustakbir. Miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain nanti sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir. Miskin tapi apa? Sombong. Nanti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapain mau disombongkan? Oleh karena ifani filah zani Allah yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idil akhiratu innama yu'malu laha fanasibul insan umruhu amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas. Maknanya demikian, umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau cari untuk dunia. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu.

pada kuasaanmu segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maknahu la tudayyi hadzaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'dhu ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jangan gitu. Kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir lebih kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah. Seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wali jasadika alaika haqqan, wali ahlika alaika haqqan, wali zawrika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, "Ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman ngerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bosnya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan, kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya, ya, terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan. Buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak. Jangan puasa terus, ya. Karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu taala anhu, ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini. Ya, ini lezat, tapi istri mau perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Nanti lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Ente sudah kawin, punya tanggung jawab, ya. Karena orang, terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu, ya. Ingin

0: sana. Ada yang ingin ngaji terus, riset ngaji, tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya Rabbmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa, sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain, dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya? Istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut. Pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat seluruhnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati. Jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan yang maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Wa qila arada binasad binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, "La tansa annaka tatru jami amalika ila nasibaka hadzal ladzi huwal kafan." Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, "Wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya." Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak, la yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban. Ya. Dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan. Dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu. Di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah. La tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka susah hidupnya? Karena mereka tidak tidak puas, ingin mencari dan mencari dan bernafsu, ambisi, sehingga sering diantara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unggur liman malakat dunia bi ajma'iha hal roha minha bi ghairil kutuni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia, waktu dia meninggal apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya? Yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Mereka ingatkan itu, kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya, itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya, jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluwukum, kami akan menguji kalian. Bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiy asy-syakur." Wahai Sulaiman, beramal salehlah dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiy asy-syakur." Hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur. Kebanyakan yang sombong, angkuh, ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah. Terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan. Sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu? Makan waktu banyak. Sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya? Kapan ininya? Kapan anunya? Kenapa terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia? Sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus. Ya. Tapi kalau disuruh milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan. Tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kau berbuat baiklah. Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Antabudallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah, justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan. Bukan merusak rumah, bukan merusak benda. Tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan. Dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu ta'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini? Ini saya dapat karena saya punya ilmu. Selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hal ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu kenapa kalian hasad sama saya. Allah tahu saya berhak dapat harta ini. Kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utitu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu. Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang. Saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub. Orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha. Tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pintarnya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ada yang mengatakan, saya kaya ustaz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan Qarun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qarun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia. Yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mampu melakukan itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Dihayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak. Padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang mengatakan Qarun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Qarun, jangan. Tidak. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qarun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jama'a
1: Wala yus'alu an dhunubihil mujrimun. Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qarun? Bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qarun, sebelum Fir'aun, sebelum Qarun, dan umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qarun dan lebih banyak hartanya. Ya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya, bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat, ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala yusalu an dhunubihimul mujrimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang pendosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisab. Orang dihisab itu dihisab untuk bisa majukan uzur. Karena setiap kita akan dihisab oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit, jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisab. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisab, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Enggak usah diaudit-audit lagi, jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan, sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih, tidak, ini saking saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Kamu jangan sombong, kau yang sombong, mana lagi? Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Arti, kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya, sampai ada sebagian ustaz waktu itu salat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustaz tersebut mungkin agak ini dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyelotok. Saya sudah tahu gitu enggak usah diajarin katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustaznya perlu tolong pak di persennya. Ini orang-orang penting ya, harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang itu. Ya, makanya apalagi dinasihati seperti Korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Korun tambah jengkel. Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Baik, akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinatih. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya. Ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya. Keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan. Sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin hadzin. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan, sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha ila sabirin, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah. Dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya. Padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak. Berapa orang? 70 ribu. Disebut dalam bagian sebagai ayat tafsir, Allah alam bisawab akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuridunal hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya mobil banyak, kisahnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun kisahnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, semuanya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakikat, kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum sawabirun liman amana wa amila salih. Celaka kalian. Jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lah. Kemudian dia nasihatkan kepada orang. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Buat ente aja. Oh, hai, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud orang gitu ya. Makanya waktu ada sebagian salah mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu bilang ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka mengatakan ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang ganjaran Allah lebih baik ke dunia dan seisinya yang sabar kata Allah. Bagi dunia wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik kepada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya karena Nabi Musa tidak cari dunia. Tenggelamkan seluruhnya. Fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia, tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya, Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya.

bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin, dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannu makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar, mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula amanna Allah alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula amanna Allah alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun, itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan filar artinya sombong, fasadan maksudnya kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahannam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahannam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahannam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza' min dhulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha, dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi tatkala diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah 2, saya punya rumah 3. Orang itu punya mobil 2, saya ingin punya mobil 3, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari

0: Ismail bin Abi Khalid, dari Ismail bin Abi Khalid. Qala, dia berkata, marra Ali Ali bin Husain, yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain. Kemudian yakuluna kisaran lahum, orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa. Ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihi, dan di antara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum, kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim, akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami. Makanan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuridu 'uluwan fil ardi. Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Tsumma nazala wa akala ma'ahum. Kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu. Makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. Tsumma qala, kemudian dia berkata, "Qad ajabtukum fa ajibuni." Saya telah memenuhi panggilan kalian. Sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. Fahamalahum ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum. Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu artinya pakai cuek kurang, bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal, dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer gitu, jangan. Nah, jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murah, enggak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman. Numpang, enggak apa-apa. Untuk melatih apa, jangan sampai terbawa, karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan, karena harta itu kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa, kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
1: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada.
0: Ada siapa?
1: Paros.
0: Ya, terus.
1: Masa ada yang dilakukan di daerah.
0: Saya kurang dengar, mohon maaf. Tolong dekat sini Pak, mohon maaf. Bisa dekat? Mohon maaf ya.
1: Ini Ustaz?
0: Iya.
1: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Firaun, dan macam-macam.
0: Iya.
1: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
0: Iya.
1: Nah, setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun Zah.
0: Iya.
1: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
0: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun Musa. Jadi Firaun itu banyak, benar. Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya. Sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi. Ya. Sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah. Semuanya Najasyi namanya beda-beda. Raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Fir'aun yang

ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu Fir'aun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbar, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Hyksos namanya, dari suku yang lain. Wallahu a'lam bishawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Ada yang bertanya? Ya. Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salihah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathalal ladina amanu ra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Id qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, "Ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga." Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa. Ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu dinasihati. Istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan, kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-banding. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki ya, yang lain. Nasihat pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, mas. Ya, repot dulu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah, Allah cabut seketika bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa ente sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki. Bisa dicabut dari Allah Subhanahu wa taala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka salat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka salat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki salat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1, dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia salat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah, ya boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias, ya. Dia pakai pakaian yang wajar, tidak boleh mempercantik diri. Kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur, terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, sudah di rumah. Kita tahu sering orang bilang, "Mbak, kok cantik sekali, Mbak." Oh, udah berarti saya cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, kamu, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus sama. Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir, dan lain-lain diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu, disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak, ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebutkan tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis, dia sering sebut dihancurkan dari Israel, ya, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang, dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil, tapi sebagai penguat saja, ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa, Korun adalah sepupunya Musa? Gak ada dalilnya, tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi. Inilah pendapat tentang siapa Korun, ya, karena tidak ada riwayat yang sahih, tapi disebutkannya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibn Katsir sering demikian. Ibn Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah berata. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangannya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang mati ada sombong sendiri tidak pasti masuk neraka, tidak demikian. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa, maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan? Tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hayna min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut? Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Re. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak. Oleh karena ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, "Tahukah kamu siapa saya?" Maka salaf terus mengatakan, "Saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai." Iya, supaya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil 100 sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini karena baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, "Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong?" Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente enggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebut bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Untuk memegang apa? Bendera. Jadi, itu adalah perwakilan. Ya. Makanya, kalau orang bilang itu kan benda mati. Sama benda mati. Ente kalau ada KTP, ente dirobek-robek gimana? Ente suka, itu perwakilan saya itu. Ya, misalnya, kan ente juga tersinggung. Karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini. Tidak, itu perwakilan, simbol. Ya, sama waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra. Ini kan cuma benda saja, tapi wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallah alam bisawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri?

Tahu saya riwayatnya lemah ya. Tahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di rahimahullah ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Qur'anil Karim karya Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim, yaqul ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, yang telah menghamp

Parkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma' was-sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas. Maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya, dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan walaysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah. Wazada Muslim, wala nau'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Yeah. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan 6 perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas. Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaedah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaedah yang berbunyi, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contoh yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tiyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get, wune niplung ipe, berarti jet datubit. Jadi lanjutkan safari. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial. Berarti safari ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur, ini namanya tatayur dalam bahasa agama, at-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayyur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayyur. Naam. Wala safar, contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokun dalam bahasa Tanya Waceh, belun safa. Belun safa. Urun tanya galak pepele bahasa biasaji. Uro senen, padahal bahasa Arab isnen. Uro aluhad, dari kata ahad, aluhad. Ruk batayu kajit aluhad. Isnen, senen. Ahad, aluhad. Safar, safa. Padahal safa artinya bukit safa. Kalau enggak ada air, jadi ya bukit safar. Belin safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan safar, atau membuka usaha besar di bulan safar. Karena anggapan mereka bulan safar adalah bulan sial. Nyo mentang na pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimulakan Allah.
Hah? Mantang na. Nyokun sebagian orang tanya, belen su'um. Anak geken belen safa, belen malang. Geken belen su'um. Mijak anak muda yang mengkoin, terbagian orang gejak bawa orang malam le. Ia loh belen. Ia loh belen. Tapi hana geba sente, hana geba payan. Ia loh belen bawa orang matik, bawa orang malam. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalan tiad. Punya bulan gad, bulan hanagad. Oh, nyo bulan tafa. Ada metuah. Nyo bulan su'um. Betagai-tagai gatam kawin bak bulan tafa. Karena nyo bulan su'um, bulan hanagad. Preh leh si bulan tu. Nyo ee preh. Nyo anak muda ee preh. Umaydan ibu pulung anak gop. Ideh bau teh itakat bulan-bulan tafa itakat. Gara-gara syirik. Banyak manusia menundakan perbuatan baik. Bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan. Gara-gara akidah yang khurafat. Dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi ureung malim, ilmu dari ulama. Padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala Safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tayo matangna kidahnya. Sebagian urang tayo bahwa bulan Safar, bulan su'um. Hanagan. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tu'um nepreh leh tiati mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jamaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala Safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan. Tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan secara kauni pun. Bukan sebagai sebab kejelekan. Kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan. Itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi. Wala hammah. Tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo matangna pehana bak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Napa hana jemaah? Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jemaah. Nyo mantang perlet apa tepat jemaah. Ya.
Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jamaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jamaah. Walahamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu, kata Nabi. Dan ini masih ada pak sebagian masyarakat. Itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Terhadap suatu pernikahan, apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah, anggapan mereka anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali Ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah, tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeum kawin ngan wali sepupu. Hanjeum kawin ngan sepupu hanagat. Hanaruh gepegah li urang malim. Ente anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran. Begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berani lewat kakak ele yang kaduha. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan, masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara

sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasa di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Iya. Pas Cancer. Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo nggak cocok. Akhirnya nggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang. Padahal itu adalah ideologi kuno. Ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang. Si Bambang. Mio kaitamang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Yang si Atrik Atruk Jami. Bambang raya pacu, sang kalinya raya Jami. Sang Pak Kesik. Yang jahat. Ya. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya. Dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau Pak bukan Pak Bupati, Kadis, nyusang kalinya menang tender. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Sedang berbicara serius. Dia sedang merembuk antara setuju dan tidak setuju anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh, pring. Yang kanyonya bek tege-tege, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nyak. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring, ini tanda sial. Musibah, betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya, dari sisi itu. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Miagepak mi bagah-bagah gerim. Gedang gicok mi ngangat mendua belah jarah. Getanom geblau sirah. Gebagi-bagi sirah. Miageplak miagepak orang bertuh geplung. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat enggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Anggapan lainnya, kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai urung tanya, nan, nyan simpangnya ti simpang ti kailake nan. Jalannya bak simpangnya ti simpang kailake nan. Ni meka lewar nan lehun. Ti kailake nan. Apa bahasa Indonesia?

masjid kayla kenan nyana dupat kana udah batakan. Minta tu persimpangan karena sering insiden. Wah, ya, malam kepeplo nyan akidah tidak ada mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil baina dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Iya. Ada keyakinan ruhku. Nah, lung kalang bak malam ketujuh geduk ada riung. Cuma bah tayang tak mempake bak merupah-rupah amplop sedekahnya gua lom sampai geklik gua. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Buta-buta lem. Bumumang jin. Kira kayak buta-buta jin. Kamu mang tengah hijik panadol. Kita mangju. Hani dumi tamang leh jin. Cukup kurang syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibn Al-Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya. Menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabitalakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya hitam mengli sikai kelah ifrit di dalam kuda hitam menglom. Sudah ada ifrit di dalam. Hai orang enggak salat di dalam. Di dalam enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Qur'an. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Itu apa dia masuk lagi? Lihat akidah jamaah. Sebagian orang ketergantungan hati kepada Allah. Suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun, kumpulkan dengan tanpa ritual ibadah, tanpa mengkontek zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjit bah tampik tu. Nyam ni tu mebah liana segalam tu itampan. Itampan. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air, dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak, khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan, buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi. Enggak tahu ke depannya. Mungkin mencium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru. Baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. On yang tepepau luar. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik ke? Kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi kalau

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapakah ana dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, ditipu ile Nabi ba wajah Fatimah. Naam. Hadis itu riwayat Al-Imam At-Tabarani. Tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam rawi dan sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat dipunah ritual tadi. Kenapa Nabi hana geboh bulukat Abah Fatimah, hana pasau bulukat yang Abah Ali, ya. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah, siram dengan air, ya. Kebetulan bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai ya sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik, jamaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah, atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyam, atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, la'atlau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'in la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirk. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang. Tanya, itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Yubah sata yu. Nyubah kampung. Baikinang penyakit wahan. Obat. Biar enggak kena penyakit wahan. Apabila menimpa jari telapak tangan, bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha fa inna la yaziduka ila wahna. Lepaskan, buang ini jimat. Iya, masuk lupa pakai gelang itu, bisa-bisa ngompol dia dalam celana, takut dia berperang lupa bawa jimat. Akhirnya berhayal dia, berpolitik dia, lek kau di depan dek, biar aku jaga dari belakang lek, padahal karena takut enggak pernah dimaju, iya, karena enggak bawa jimat. Atau sebagian jimat enggak berlaku, enggak berguna kalau hujan turun, maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam, kalau tidak jimatnya bermasalah, kalau dia lupa dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku

mohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin, ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malam hana perle koh butuh iya mie itop le ule itop si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malam idonya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang sikrek nepruh-pruh sihat Nabi mutu? Wah, urinang tengah hamil. Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad Nabi panggil Umar, penuh jaleh. Nampak benang kali long puruh bah. Nyo Al-Baqarah. Nga Al-Imran kah kena mendung? Mak begad. Baru jak. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang panggil, dipanggil dulu oleh Nabi. Kemudian dikasihkan benang keramat. Kasihkan cincin keramat. Pakai gelap. Pakai anak cincin. Nyo miyona cincin yang bajaran. Nuhu kajak handa ke. Nyo kana asoy dalam. Tidak pernah. Karena Al-Quran bukan untuk itu. Padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Nabi katakan, buang ini jimat. Fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma'aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya, khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik jemaah. Syirik ini bahaya sekali jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya. Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak. Kecuali puasa Asyura. Itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun. Ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na. Karena akidahnya sudah lurus. Akidahnya sudah mantap. Ya. Yeah. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah adzan. Baik, sudah masuk waktu adzan. Kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lontuan sampaikan. Lebih dan kurangnya lontuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Para pendengar hukumullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Al-Ikhlas di Puri Nirwana Cibinong Bogor dalam safari dakwah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Pembahasan lanjutan dari kitab At-Tudih wal Bayan di Syajaratil Iman tentang pohon keimanan. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.
2: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fid din a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, kita dimudahkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan tentang pohon iman karya dari Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Sebaik-baik yang berusaha untuk kita fahami kemudian kita amalkan dalam urusan agama kita adalah tentu saja yang berhubungan dengan dasar atau landasan utama agama kita, yaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membenarkan iman kita kepada Allah, bagaimana menguatkan keimanan, menyempurnakannya, yang tentu saja ini akan ini merupakan sebab untuk menyempurnakan ketakwaan, keikhlasan dan kebaikan-kebaikan lain dalam urusan agama kita. Ini yang sudah pernah kita baca juga keutamaannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan seseorang yang membenarkan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim litafaduli ma bainahum. Sesungguhnya penghuni surga nanti akan memandang dengan kagum terhadap penghuni surga lainnya yang menempati kamar-kamar yang indah dan tinggi di atas mereka. Ya, karena perbedaan tingkatan yang ada pada mereka. Ketika itu, sebagian dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ada yang mengatakan, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya ilam la yablughuha ghairuhum. Ya Rasulullah, itu adalah tingkatan yang akan ditempati oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin dicapai oleh orang-orang selain mereka. Kita tahu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, bala rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Ya, tidak demikian. Yang akan menempati tempat atau kedudukan-kedudukan yang tinggi tersebut adalah rijalun, orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perbaikan iman, membenarkan keimanan kita kepada Allah dan ittiba kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang akan menempatkan seorang hamba pada kedudukan yang mulia, bahkan kedudukan yang sangat tinggi di akhirat nanti, di surga nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu kita ingatkan, ya, kita motivasi diri kita tentu setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pelajaran kajian yang berhubungan dengan iman hendaknya terus kita bahas, terus kita murojaah, kita ulangi, kita pelajari kembali, dan jangan lupa praktekan. Karena kita semua yakin janji Allah itu pasti benar. Jalan kebaikan kalau kita tempuh, sebab-sebab untuk peningkatan iman kalau kita selalu latih diri kita, mengusahakannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan kebaikan itu pada diri kita. Ingat kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang selalu mengusahakan, selalu memilih kebaikan, mengutamakan kebaikan, maka dia akan diberikan, Allah akan berikan padanya kebaikan itu. Sebagaimana barang siapa yang selalu menjaga dirinya, berusaha menjauhi keburukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan darinya keburukan tersebut. Jadi harus ada usaha dan kesungguhan, selalu percaya dan bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu memohon pertolongannya. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang selalu kita harapkan karunianya, satu-satunya tempat kita meminta segala kebaikan, dia adalah zat yang jawadun karim, maha dermawan, maha pemurah. Ya, dia adalah albarur rahim, maha berbuat kebaikan, maha pengasih kepada hamba-hambanya. Dia adalah al-muhsin, al-mannan, al-wahhab, maha berbuat kebaikan, maha pemberi karunia, maha melimpahkan anugerah kepada hamba-hambanya. Ya, kalau bukan kepada orang-orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh mengusahakan kebaikan, Allah berikan karunia-Nya yang agung, karunia-Nya yang paling indah berupa kebaikan iman, kesempurnaan takwa, maka tidak mungkin, kalau bukan kepada mereka, tidak mungkin ditujukan atau Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berpaling dari petunjuk-Nya, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari keutamaan dan karunia di sisi-Nya. Oleh karena itu, kita ingin ingatkan selalu pelajaran dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini pelajaran yang sangat bermanfaat. dan mungkin sebagiannya sudah kita dengarkan di kajian-kajian yang lain, ya. Cuman kadang-kadang kita memang tidak begitu semangat mempraktekannya, atau mungkin motivasi kita ada sebelumnya, tapi karena kita tidak segera ya menyambut atau mempraktekan kebaikan-kebaikan tersebut, akhirnya motivasinya semakin lama semakin turun, semakin lemah. Ya, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada panggilan kebaikan, harusnya kita segera. Karena ini merupakan wujud syukur kita atas nikmat, bahkan sebesar-besar nikmat, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu untuk memberikan kebaikan bagimu. Di sini ada ajakan yang jelas-jelas untuk kebaikan dan keselamatan kita dunia dan akhirat. Ya, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak termotivasi dan harusnya bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan ini. Jadi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memujinya, selalu menisbatkan nikmat kepadanya, kemudian bersegera menyambut kebaikan tersebut. Karena semua yang ditawarkan, yang diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agamanya kan semua kebaikan, dan kebaikan itu adalah murni untuk kita semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh. Dia adalah ghaniyun anil alamin. Ya, maha kaya dan tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta. Kitalah yang butuh dan selalu bergantung kepada rahmat dan karunia-Nya. Oleh karena itu, permasalahan yang berhubungan dengan sebab-sebab yang menguatkan keimanan, ya, karena kita tahu ini adalah kebutuhan kita yang paling besar, hajat kita yang paling utama. Makanya seharusnya kita bersungguh-sungguh selalu mengusahakan hal ini, selalu bersungguh-sungguh mengulang-ulangi pelajaran tentang hal ini, dan juga paling penting adalah selalu bersungguh-sungguh berusaha mempraktekannya dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Nah, baik, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang merupakan sebab yang menambah dan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini merupakan ya inti pembahasan dari kitab ini. Jadi fi dzikril umuri allati yustamaddu minhal iman, pembahasan tentang perkara-perkara yang merupakan sebab untuk menambah keimanan, ya. Yang terakhir kemarin adalah mengenal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal budi pekerti beliau yang agung. Karena orang yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jujur dalam dirinya ya keinginan untuk mengikuti kebenaran, maka begitu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dia langsung meyakini kebenaran petunjuk yang beliau sampaikan. Kita lanjut membaca penjelasan yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Walihadza kana ar-rajulu المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان ولا يرتاب في رسالته." Oleh karena itu, seseorang yang munsif, seseorang yang benar-benar adil dan jujur dalam mencari kebenaran, yang tidak ada keinginan pada dirinya kecuali mengikuti kebenaran. Kalau ada orang yang benar-benar jujur dalam niatnya, ya ini artinya dia mencari kebenaran bukan untuk sekedar ya mengikuti keinginan nafsunya atau mencari-cari kesalahan. Orang yang seperti ini hanya dengan dia melihat Nabi SAW, mendengar ucapan beliau, maka dia akan segera langsung mengimaninya dan tidak akan ragu tentang kebenaran petunjuk risalah yang beliau bawa. Bal kathirun minhum mujarrada ma yara wajhahu al-karima ya'rifu annahu laisa biwajhi kadzdzab. Bahkan kebanyakan di antara mereka dengan hanya sekedar melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dia mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Ini sudah kita ketahui kan terjadi seperti yang disebutkan dalam riwayat yang sahih pada sahabat yang mulia Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu, yang dulunya adalah seorang pendeta Yahudi. Ya, tapi karena dia memang mencari kebenaran, ketika dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, kemudian dia datang dan menyaksikan, sebelum mendengarkan ucapannya baru melihat wajahnya, dia mengatakan araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Aku mengetahui bahwasanya wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Ya, karena sudah kita bahas apa yang ada dalam hati manusia itu, ya Allah Subhanahu wa taala bisa perlihatkan, terlihat pada raut wajahnya, pada ekspresi wajahnya. Ya, apalagi orang yang semulia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang jelas terlihat dari wajah beliau kemudian ketika beliau menyampaikan petunjuk hadis-hadis ya yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, kalau kita baca kisah seperti ini kan kita merenung. Kita mungkin tidak membutuhkan lagi pengenalan seperti mereka yang baru masuk Islam. Ya, yang tentu sebelumnya belum membenarkan. Sebelumnya mereka tidak membenarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan hidayah ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendengarkan ucapannya. Ya, ada juga yang mendengarkan tentu saja bacaan Al-Qur'an kemudian beriman. Alhamdulillah kita sudah melalui tahapan tersebut. Iya kan? Kita sudah beriman saat ini. Bahkan kita mengimani manhaj salaf. Kita yakin bahwa kebenaran itu ada pada pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bahkan itulah satu-satunya jalan keselamatan dunia dan akhirat. Yang harusnya dengan kebaikan besar seperti ini yang Allah berikan kepada kita, berarti persiapan hati kita untuk menerima kebenaran, untuk mengikutinya, untuk memperbaiki keimanan kan lebih besar. Karena hati kita sudah terbuka. Ini yang saya katakan tadi, harusnya ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau orang-orang yang tentu mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti karena mereka adalah hamba Allah yang terpilih, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya kan, mereka mengalami prosesnya dari awal. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengarkan ucapan beliau, beriman. Setelah itu mereka belajar, tapi karena hati mereka yang terbuka, tulus dalam mencari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan petunjuknya. Yang kita tahu, ini tidak Allah khususkan untuk mereka saja. Allah berikan karunia-Nya kepada hamba-hamba yang dipilih-Nya selama mereka mengikuti jejak kebaikan dari generasi yang mulia tersebut. Ya, ini artinya saat ini kita telah membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadith-hadith yang sahih. Artinya sebab kebaikan yang mendukung mereka masih ada pada diri kita saat ini. Ya pastinya banyak ujian dan cobaan, hal-hal yang malingkan kita dari keimanan. Tapi kan kita semua yakin dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalau kita sungguh-sungguh memperbaiki tekad kita, membenarkan jalan kita dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya, maka niscaya kita akan sampai kepada tujuan yang mulia tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghalang-halangi atau menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin akan menyia-nyiakan keimananmu. Nah, jadi inilah gambaran yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berarti sekali lagi ini membuktikan bahwa orang yang selalu mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca tentang akhlak beliau, ya sikap-sikap beliau ketika mendidik para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, semakin banyak ini kita baca, itu akan semakin menarik hati kita untuk ya menguatkan iman, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Waqila li ba'dihim lima badarta ilal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an ta'rifa risalatahu. Sampai dikatakan kepada sebagian mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata sebagian para ulama, kisah ini terjadi pada sebagian orang-orang Arab dusun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan kepada mereka ini atau sebagian dari mereka, kenapa kamu bersegera mengimani, kenapa kamu langsung beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum kamu mengenal risalah, petunjuk yang beliau yang dibawanya. Faqala, ya ini sebelum dia mendalami mempelajarinya, kenapa langsung beriman, langsung menerima. Faqala, maka orang ini menjawab, ma amara bi syai'in faqala al-aqlu laitahu naha anhu wala naha an syai'in faqala al-aqlu laitahu amara bihi. Karena tidaklah beliau memerintahkan tentang satu perkara, memerintahkan kepada satu perkara, lalu kemudian akal mengatakan, ini akal sehat manusia mengatakan, duhai kiranya dia melarangnya. Sebaliknya tidaklah beliau melarang dari satu perkara, kemudian akal berkata, duhai kiranya beliau memerintahkannya. Yakni tidak ada satupun perintah dan larangan beliau yang bertentangan dengan akal sehat. Ini mereka rasakan baru dengarkan sedikit penjelasan. Iya kan? Bagaimana orang yang mempelajari dengan mendalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau, kemuliaan akhlak beliau, sifat-sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Jadi, ketika beliau memerintahkan kepada satu masalah, akal langsung setuju, ini memang pantas diperintahkan. Akal tidak akan menentangnya dengan mengatakan, kenapa tidak dilarang saja hal ini? Sebaliknya ketika beliau melarang, akan langsung setuju, ini memang pantas dilarang. Berarti semakin banyak kita mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan-larangan yang mesti melarang kepada keburukan. Wa yuhillu lakumut thayyibati wa yuharrimu alaikumul khaba'ith, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Beliau itu menghalalkan kepada kalian perkara-perkara yang baik dan melarang dari perkara-perkara yang buruk, mengharamkan hal-hal yang buruk, itu sudah pasti. Semua yang beliau halalkan pasti baik, yang beliau haramkan pasti buruk. Ya. Dan ini langsung disetujui oleh akal sehat manusia. Taib. Kata beliau, fastadalla hadzal akilul muwaffaqu bihusni syariatihi sallallahu alaihi wasallam, bihusni syariatihi sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatiha lil uquli sahihati ala risalatihi fabadara ilal iman. Maka orang yang berakal sehat dan mendapatkan taufik ini mengambil dalil ya, menjadikan argumentasi dengan apa? Keindahan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kesesuaiannya dengan akal sehat, kesesuaiannya dengan tuntutan akal pikiran yang sehat tentang benarnya petunjuk yang beliau bawa, maka dia pun segera untuk mengimaninya. Iya, tentu ini semua ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sudah pernah kita ingatkan juga, kenapa banyak orang-orang kafir Quraisy yang justru lebih dekat hubungan nasabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, justru mendustakannya. Meskipun kita yakin mereka yang mendustakan itu ya pasti bukan bersumber dari penolakan di hatinya, cuma karena keras kepala dan kesombongan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulwa. Mereka menolak kebenaran itu padahal jiwa-jiwa mereka telah meyakini kebenarannya karena kedzaliman dan kesombongan. Ya, sementara orang-orang Ansar yang jauh hubungan kekerabatannya dengan beliau dibandingkan orang-orang Quraisy, tentu saja justru mereka yang dibukakan hatinya untuk menerima kebenaran. Ya, memang ada kejadian keadaan seperti ini, tapi kita katakan tadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih seorang hamba dan ini adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, maka ini merupakan sebab atau jalan yang terbuka lebar bagi hamba ini untuk ya tadi menyempurnakan kebaikan itu pada dirinya dengan segera. Ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi seorang yang telah mengenal kebenaran, tentu sangat menginginkan kebaikan iman, sangat merindukan bisa mengikuti keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, semangat mereka dalam berlomba-lomba dalam kebaikan ketika mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kecintaan yang sangat kepada beliau. Ya, yang tentu sangat merindukan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekarang orang yang telah mendapatkan hidayah, kebaikan seperti ini, apalagi yang ditunggu, apalagi yang dinantikannya untuk segera ya meraih kebaikan-kebaikan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, lalu kata beliau selanjutnya, walihada stadalla malikir rumi Hirakl lama wusifa lahu ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma kana ya'muru bihi wa ma yanha anhu, istadalla bidhalika ala annahu min a'zamir rusuli wa tarafa bidzalika i'tirafan jaliya. Oleh karena itu Raja Romawi Heraklius, ya, yang kita sangat mungkin sangat kita kenal kisahnya, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ketika diterangkan kepada beliau sifat, ketika dijelaskan kepada beliau apa yang dibawa, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang, orang ini berdalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk rasul yang paling agung dan mengakui hal tersebut dengan pengakuan yang terang-terangan. Kita tahu dalam kisah ketika dialog antara Heraklius dengan utusan orang-orang kafir Quraisy, termasuk Abu Sufyan yang ada pada saat itu dalam perjalanan, ketika mereka melakukan perjalanan dagang, ya, perjalanan niaga di wilayah Syam, ya, tempat Raja Romawi ini berada ketika itu, Dipanggillah mereka, kemudian terjadi dialog. Setelah beberapa kali dijawab, maka beliau maka orang ini langsung menyimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Alhamdulillah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang paling mulia. Yang meskipun kemudian ya meskipun yakni dia kemudian mengatakan kalau seandainya ada jalan untuk bisa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan membawakan sendalnya, mencuci kakinya dan memuliakannya. Tapi kemudian dia tidak mengimani karena ya mempertimbangkan kerajaannya, takutnya hilang kekuasaannya. Ala kulli hal, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan masuknya hidayah ke dalam dirinya, padahal pengakuannya sudah seperti itu, jelasnya. Ya, maka ada yang seperti ini, orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memang ada. Ya, sekali lagi kita selalu katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim." Itu adalah karunia Allah memang. Yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki karunia yang agung. Jadi, hendaknya kita selalu bandingkan diri kita saat ini dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita dengan orang-orang yang tidak mengenal agama yang benar, tidak mengenal manhaj salaf. Bahkan orang yang sudah seperti Heraklius ini mengakui dan pujian terang-terangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibuka hatinya untuk bisa menerima hidayah. Jadi maksudnya dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini jangan kita terlalu selalu fokus memikirkan kenapa saya urusan dunia, kenapa rezeki sempit, kenapa ini susah itu susah. Masya Allah, ini kan keluhan dari orang-orang awam yang tidak mengenal agama. Antum sudah mendapatkan nikmat yang demikian besar. Coba bandingkan dengan orang-orang di sekitar kita yang tauhid saja mungkin mereka tidak faham sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab-sebab yang menumbuhkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mereka tidak mengeluhkan masalah-masalah seperti ini padahal mayoritas mereka adalah orang-orang yang kekurangan, miskin dalam hidupnya. Mereka tidak mengeluhkan masalah ini. Selalu yang mereka keluhkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Bagaimana meningkatkan iman, bagaimana ketika mereka tidak mendapatkan

bimbingan kebaikan-kebaikan, mereka merasakan iman mereka berkurang ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka tidak mengeluhkan hal-hal yang seperti ini ketika berhubungan dengan urusan-urusan dunia. Barakallahu fikum. Taib. Walakin mana'athu ar-riyasatu wa khasyatu zawali mulkihi min ittiba'i. Tapi kemudian dia terhalangi, ya, dengan ar-riyasa, kekuasaan, dan kekhawatiran hilangnya kerajaannya, sehingga dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun kita tahu Heraklius ini kan sangat memuliakan, sangat menghormati ketika datangnya surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, kepada orang ini, ya, untuk mengajak kepada Islam, dia tidak menerima, tapi dia sangat memuliakan surat tersebut, memuliakan utusan yang diutus dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, kata para ulama, memberikan balasan dalam urusan dunia dengan dijaga kerajaannya. Tidak seperti Persia yang merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menghancurkan kerajaan mereka. Nah, kama mana'at katsiran mimman ittadhaha lahum annahu Rasulullah haqqan sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini yang menghalangi kebanyakan dari orang-orang yang telah jelas di hadapannya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang sebenarnya. Ya, ini perkara seperti ini banyak menghalangi manusia. Kekuasaan, kelebihan dalam urusan dunia itu banyak menghalangi manusia dari mengikuti kebenaran. Ini selalu kita ingatkan agar kita mensyukuri keadaan kita yang Allah berikan saat ini. Banyak orang-orang yang disibukkan dengan kekuasaan bahkan ketika dia sudah mengenal kebenaran. Ya, ini mungkin kita saksikan di antaranya. Ya, ada orang yang lebih dahulu mendapatkan hidayah, dia sudah mengenal sunnah, mengenal petunjuk para sahabat, mengenal manhaj salaf, tapi sampai saat ini mereka kesempatan untuk ngajinya susah karena kesibukan. Ada juga mungkin mempertimbangkan kekuasaannya dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah, orang-orang yang tidak banyak disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini, justru mereka yang bisa banyak menghadiri majelis ilmu, tidak ada penghalang untuk menerima kebenaran. Yang ini jelas karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang seperti ini dibandingkan dengan urusan-urusan dunia yang kita tahu itu Allah berikan kepada semua manusia yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa mendapatkannya, bahkan yang beriman maupun yang kafir juga mendapatkannya. Maka kenapa ini selalu menjadi fokus utama dalam pemikiran sebagian kita, padahal kita tahu ini bukanlah keutamaan yang sesungguhnya. Barakallahu fikum.

Di antara yang disebutkan dalam dialognya Raja Romawi ini dengan Abu Sufyan sebelum masuk Islam ketika itu radhiyallahu taala anhu, ketika melihat keadaan pengikut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasalam, ayat ba'uhu du'afa'uhum am agniya'uhum, apakah yang menjadi pengikut nabi ini orang-orang yang lemah di kalangan kaumnya atau orang-orang yang kaya? Ya, asyrafuhum, orang-orang yang punya kedudukan mulia, tokoh-tokoh di masyarakatnya. Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, bahkan yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang yang lemah di antara kaumnya. Kata Heraklius, hum atba'ur rusul, memang mereka itu yang selalu menjadi pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mayoritas pengikut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang tidak punya kedudukan, lemah dari segi ekonominya di kalangan umatnya. Meskipun tentu saja bukan berarti orang-orang kaya itu semua tercela, tidak. Ya, orang yang miskin tidak dipuji secara zatnya, orang kaya juga tidak. Yang terpuji kalau dia kaya bersyukur, yang miskin bersabar. Cuman hadis ini menjelaskan keadaan, dan itu didukung di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Ya, waqala du'afa'u lilladzina istakbaru, orang-orang yang miskin berkata kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya. Di dalam Al-Quran disebut penentang-penentang para rasul itu begini, begitu sifatnya. Orang-orang yang punya kekuasaan sehingga bisa menyombongkan dirinya. Mereka yang menghina pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Mana roka mana rattaba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'y. Ya, kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang hina di antara kami, orang-orang yang rendah pemikirannya. Itu ucapan dari orang-orang yang menyombongkan dirinya. Jadi maksudnya keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba ketika dia dimuliakan dengan iman, dimuliakan dengan mengenal kebaikan-kebaikan agama, kemudian dalam urusan dunia ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kelebihan, maka jawabannya itu adalah memang keadaan yang sudah berlangsung sejak dulu dari keadaan atau mayoritas keadaan pengikut para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, sehingga hal-hal yang seperti ini bukan dikeluhkan, bahkan justru kita ya mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab ujian yang bisa menjadi fitnah dan terbukti menghalangi banyak manusia dari mengikuti kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wa amma ahlul basa'i wal uquli, ahlul basa'i wal uquli sahihati, fa innahum yarawna hadhihi al mawani'a war riyasati wasyubhati wasyahwati tadmahil. Adapun orang-orang yang memiliki al-basair, basirah, mata hati. Mata hati yang lurus dan akal yang sehat.

ya. Mereka ini akan memandang mereka ini memandang penghalang-penghalang seperti ini, ar-riyasat, kedudukan atau kekuasaan duniawi, fitnah syubhat dan syahwat, semua itu akan hilang. Semua yang ada di permukaan bumi ini fana, berarti yang diniatkan untuk dunia juga akan hancur seiring dengan hancurnya dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan hancur dan yang kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Semua yang ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah itu akan jadi kekal dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya kekal. Ya, makanya keimanan yang benar ini manfaatnya akan kekal dunia akhirat, balasannya juga balasan yang kekal abadi, yaitu

surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Wala yarawna laha qimatan, mereka tidak menganggap hal-hal ini punya nilai yang diperhitungkan. Hatta yu'aradu bihal haqqu as-sahihun nafi' al-musri al-musmiru lis-sa'adati ajilan wa ajila. Mereka tidak memandang hal-hal ini punya nilai yang tinggi sehingga bisa menghalangi kebenaran. Ya, kebenaran yang terang dan jelas-jelas bermanfaat yang akan mewariskan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yakni mereka mengetahui nilai dari urusan dunia ini terlalu kecil sehingga dibandingkan dengan akhirat yang demikian mulia dan demikian tinggi. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin menggantikan sesuatu yang baik dan mulia dengan sesuatu yang hina dan rendah? Ya, ini urusan dunia sudah kita ketahui. Dunia disebut dengan dunia dari kata-kata dana'ah. Dana yadni dana'atan, rendah dan hina. Sedangkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah balasan yang kekal abadi yang tinggi. Fi jannatin aliyah, di surga yang tempatnya sangat tinggi. Ini orang-orang yang tidak akan mungkin mengorbankan tinggi yang berusaha dikejarnya dengan urusan-urusan dunia yang demikian rendah dan tidak bernilai tersebut. Walihada sababul a'zam kanal mu'tanuna bil qur'ani hifdhan wa ma'rifatan wal mu'tanuna bil ahadithis sahihati a'zama imanan wa yakinan min ghairihim wa ahsana amalan fil ghalib. Oleh karena itulah, dengan sebab yang paling besar ini, kita dapati orang-orang yang memberikan perhatian untuk mempelajari Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, merenungkan kandungan maknanya ketika membaca. Demikian pula orang-orang yang memberikan perhatian terhadap hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW. Mereka ini, ya, secara umum tentu saja, ya, adalah orang-orang yang paling agung dalam keimanan, paling kuat dalam keimanan dan keyakinannya terhadap kebenaran agama ini dibandingkan selain mereka. Ini tentu secara, sekali lagi, secara umum. Ya. Dan merekalah yang paling baik dalam beramal fil ghalib, dominannya. Kenapa? Orang yang mengenal keindahan agama ini akan semakin berpegang teguh dengan agama. Orang yang semakin mengenal kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menjadi generasi yang terbaik umat ini. Kemudian terbukti para tabi'in karena berguru dari generasi yang terbaik menjadi yang terbaik setelahnya. Selanjutnya para tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Karena mereka lebih banyak dekat dengan orang-orang yang baik. Para sahabat lebih sering bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka langsung mendengarkan ketika ayat-ayat Al-Quran turun dan dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, oleh karena itu, sebab yang mulia seperti ini yang mereka miliki menjadi motivasi utama untuk menjadikan mereka lebih kuat keyakinannya, lebih benar keimanannya, dan lebih semangat dalam mengamalkan amal kebaikan. Ya, ini yang tadi kita katakan beberapa kali, bahwa jalan ini sudah terbuka bagi kita. Ilmu yang kita pelajari juga alhamdulillah, yang kita hadiri di majelis ilmu, yang di secara online bisa kita dengarkan rekaman-rekaman juga dari para ustadz-ustadz sunnah, jazakumullahu khairan, begitu mudah kita dapatkan pembahasan yang memotivasi tentang keimanan. Coba kita katakan tadi selalu, belajar ya yang sesuai dengan bagaimana metode menuntut ilmu di kalangan salaf. Belajar itu adalah dengan dalil, mendengarkan penjelasan Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW, nukilan dari pernyataan para sahabat atau para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini kalau kita sungguh-sungguh lakukan, maka kita akan dapati diri kita ya, insya Allah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan lebih mudah dibimbing dalam keimanan, lebih dimudahkan untuk menguatkan keyakinan kita.

setelah itu memudahkan kita untuk lebih bersemangat, berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya inilah sebab yang dimiliki dulu oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang juga kita miliki saat ini, yaitu tentu saja mereka didukung dengan kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan. Yang itu pun sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kita darinya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jika kita sungguh-sungguh untuk mengusahakan hal-hal tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Selesai pembahasan dari sebab yang keempat dan cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya di sebab yang kelima insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan semakin memotivasi kita untuk mengusahakan sebab-sebab yang menguatkan keimanan kita, menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mengimani agamanya, ya. Ingat, inilah jalan kebaikan yang akan menyelamatkan kita sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Inilah yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh, karena inilah yang akan bermanfaat untuk menolong kita sewaktu kita mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda persilakan. Baik.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana cara agar hidayah dan cahaya iman tetap terjaga di tengah keadaan fitnah di negeri kita ini? Iya, fitnah bukan hanya ada di negeri kita. Di mana-mana ada. Dan bukan hanya ada di zaman sekarang. Tetapi kita ingat, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kan menjamin selalu ada orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tentu dia maha tahu akan terjadi fitnah di negeri kita, di negeri yang lain, akan banyak godaan-godaan di akhir zaman. Ya, bersamaan dengan itu Allah menurunkan agama yang sempurna. Berarti agama yang sempurna ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebab untuk menangkal fitnah tersebut, bagaimanapun macamnya fitnah itu dan bagaimanapun dahsyatnya. Jadi berpegang teguh dengan agama, tetap menuntut ilmu, tentu dengan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang tadi kita sebutkan, kita kuatkan pondasi keimanan kita. Dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita untuk menghadapi berbagai macam godaan dan fitnah tersebut. Nah, itu jawaban secara umum, dan tentu saja rincian pembahasan masalah ini juga sudah kita terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, dan ini termasuk masalah yang berhubungan, yang erat kaitannya dengan pembahasan kitab yang sedang kita kaji ini. Nah, barakallahu fikum.

Bagaimana cara menggapai hidayah Allah dan kasih sayangnya sedangkan iman kita naik turun? Ya, iman kita naik turun itu bukan maksudnya iman itu ya tidak bisa dipertahankan. Ini salah. Maksudnya iman itu bisa naik dan bisa turun. Naiknya karena kita selalu taat kepada Allah, turunnya karena naudzubillah min dzalik mau berbuat maksiat. Jadi bukan kita katakan iman itu naik turun berarti ya sudah wajar iman itu naik turun, tidak perlu kita pertahankan. Ini salah. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Tapi kalau kita selalu berusaha menjaganya, selalu meminta pertolongan kepada Allah, selalu mengusahakan kebaikan-kebaikan, ya iman kita akan dijaga. Kalaupun terjadi orang itu lalai, jangan sampai turunnya parah. Ya, jadi bukan kita ridho dengan keadaan iman kita turun, kadang-kadang naik. Ya jelas jangan kita ridho, karena iman turun kita sudah tahu sebabnya. Oleh karena itu, ya selalu berdoa kepada Allah, selalu memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ini yang akan bisa menjaga keadaan iman kita untuk selalu istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pun kalaupun terjadi kelalaian, maka karena seseorang sudah dekat dengan Allah, maka Allah tentu akan memudahkan baginya peringatan untuk segera kembali kepada yang benar. Sebagaimana makna sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddah, dekat Allahmu dan dalam keadaan berat. Baik, kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua, bagaimana cara bersyukur dengan nikmat Allah? Ya kalau syukur dalam urusan agama, ya tadi kita jadikan ini sebagai sesuatu yang sangat kita pentingkan dalam kehidupan kita, kita utamakan. Karena syukur itu kan kata para ulama, seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim, rukunnya ada tiga. Ya, pertama kita mengakui al-i'tirafu biha batinan, mengakui nikmat itu dalam hati kita dan menisbatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akui dan kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hati kita. Kemudian yang kedua, lisan kita memuji Allah dan mensyukurinya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat tersebut, menyanjungnya. Kemudian anggota badan kita ya memanfaatkan atau menggunakan nikmat tersebut di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cara mensyukuri nikmat dengan tiga rukunnya. Jadi hati kita mengakuinya, menisbatkan nikmat kepada Allah, kemudian lisan kita memuji Allah, menyanjungnya atas limpahan nikmat tersebut, dan anggota badan kita selanjutnya memanfaatkan nikmat tersebut di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah,

gracias por ti. Quería reportar en el lugar tema. Tentang halal dan haram. Seorang adik mempunyai bisnis seperti apa ini? Vaksin untuk umroh dan haji. Lalu dia kekurangan modal. Lalu kakak iparnya diminta mau enggak simpan modal nanti kalau ada keuntungan kakak iparnya mendapatkan misal 30%. Setelah berjalannya usaha, kurang lagi modalnya, lalu kakak ipar disuruh mencari siapa lagi yang mau simpan modal. Nanti kakak ipar diberikan misal 30% dan orang yang dicari kakak ipar itu diberikan 10%. Dan si kakak ipar tanpa tahu bahwa simpanan modal dapat 30% dari si yang punya usaha di atas. Ya. Diperjelas saja perjanjiannya. Kalau ada orang yang baru seperti ini ya dibuat lagi perjanjian baru. Ya ada kejelasan dari pertama kakak iparnya, kemudian orang yang dipanggil juga diperjelas. Bagaimana nanti keuntungan ya setelah artinya keuntungan bersihnya dibagi antara mereka dengan perjanjian yang jelas, maka insya Allah itu tidak mengapa. Selama perjanjiannya jelas dan kemudian semuanya sepakat, kemudian tidak ada praktek hal-hal yang diharamkan di dalamnya, insya Allah itu diperbolehkan. Ya, bisnis yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Taib, ada pertanyaan lain? Silakan dari Ikhwan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.